20 tahun. Kadang-kadang mereka itu memilih tidur sendiri-sendiri. Bapaknya di ruang depan, istrinya di ruang belakang. Astagfirullahaladzim, gak seperti ini. Tidur bersama, menemani suami, menemani istri, itu adalah mendatangkan pahala. Bersabar dengan apa yang muncul darinya. Ada yang mohon maaf, dengkurannya keras, sebagian alasannya seperti itu. Boro-boro turu bareng wong nang tangga kamar be krungu sih. Astagfirullahaladzim. Sabarlah dengan yang semacam ini. Masa sekian tahun gak bisa sih untuk bisa memahami gitu. Kalau seandainya apa namanya bisa berusaha, demikian juga yang punya suara keras ketika tidur itu kan juga jangan minta dipahami terus, tolong dipahami juga pasangannya. Intinya seorang suami harus perhatian kepada istri, perhatian kepada keluarga di tengah kesibukannya yang keluarga itu merupakan tanggung jawab dia.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Jumatan di anjungan lepas pantai. Dalam kajian fikih empat madhab, para ulama membagi kondisi manusia menjadi tiga keadaan. 1. Musafir. Mereka adalah orang yang berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain dan tidak menetap selain hanya untuk singgah ketika ada kebutuhan. Setelah kebutuhannya selesai, dia akan kembali. 2. Mukim. Mereka adalah orang yang menetap di suatu daerah sehingga tidak lagi disebut safar, namun tidak ingin tinggal selamanya dan ada niat untuk kembali ke daerah asalnya, seperti para mahasiswa yang tinggal di satu kota selama kuliah. 3. Mustautin. Mereka adalah orang yang tinggal di sebuah daerah dan berniat menetap selamanya, baik dia orang asli daerah itu atau pendatang dari luar, sehingga dia sudah disebut sebagai penduduk asli setempat. Orang hanya bisa disebut mukim atau mustautin jika dia berada di tempat yang permanen atau di permukaan tanah. Sementara mereka yang tinggal lama di atas kapal besar, seperti kapal induk atau anjungan lepas pantai, statusnya hanya musafir. Jumatan bagi musafir. Terdapat banyak penegasan ijma' bahwa musafir tidak wajib jumatan. Ibnu Abdul Bar mengatakan, ulama sepakat bahwa jumatan adalah kewajiban bagi orang merdeka, balig, laki-laki, yang menjumpai tergelincirnya matahari di suatu daerah dan dia penduduk daerah itu, bukan musafir. Al-Istidkar. Di tempat lain, Ibnu Abdul Bar mengatakan, pernyataan penulis, tidak ada kewajiban jumatan bagi musafir, merupakan ijma' ulama, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Keterangan lain disampaikan Ibnul Hubairah, mereka sepakat bahwa jumatan tidak wajib untuk anak-anak, budak, musafir, dan wanita.

0: Selain satu riwayat dari Imam Ahmad khusus untuk budak, yaitu wajib Jum'atan, ikhtilaf ulama. Dan masih ada beberapa keterangan lainnya yang menegaskan bahwa musafir tidak wajib Jum'atan. Jika musafir mengadakan Jum'atan, apakah dinilai sah? Pembahasan ini lain dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan ini berbicara tentang syarat sah Jum'atan. Apakah ketika sesama musafir menyelenggarakan Jum'atan, dinilai sah? Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Pertama, Jum'atan yang diselenggarakan musafir tidak sah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan bahwa penyelenggara Jum'atan harus mustautin atau minimal mukim menurut sebagian pendapat. Sementara musafir yang hadir hanya mengikuti dan bukan penyelenggara. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, mayoritas ulama, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, berpendapat bahwa bagian dari syarat sah Jum'atan adalah penyelenggaranya harus mustautin. Sehingga tidak sah Jum'atan yang diselenggarakan musafir dan tidak dihitung, artinya tidak terpenuhi batasan Jum'atan. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Keterangan lain disampaikan Ibnu Qudamah. Untuk status mustautin merupakan syarat sah Jum'atan menurut pendapat mayoritas ulama. Mereka adalah orang yang tinggal di satu kampung sebagaimana kondisi yang telah disebutkan, tidak berpindah dari tempat itu ketika musim dingin maupun musim panas. Al-Mughni. Di antara alasannya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering safar bersama para sahabat. Ketika melewati Jum'atan, beliau tidak mengadakan Jum'atan di perjalanan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tinggal beberapa hari di Mekah dalam rangka haji, beliau tidak Jum'atan, tapi sholat duhur di Arafah. Ibnul Mundhir mengatakan, di antara hujah mereka yang berpendapat gugurnya Jum'atan untuk musafir, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali melakukan safar melewati hari Jum'at. Sementara tidak ada riwayat yang sampai ke kita bahwa beliau melaksanakan Jum'atan ketika beliau sedang safar. Bahkan terdapat riwayat sahih bahwa beliau sholat duhur di Arafah ketika hari Jum'at. Ini perbuatan beliau menunjukkan bahwa tidak ada Jum'atan bagi musafir. Al-Awsat. Pendapat jumhur ulama merupakan acuan untuk fatwa lajnah da'imah ketika mereka memberikan fatwa mengenai hukum Jum'atan di anjungan lepas pantai. Jawaban lajnah, orang-orang yang bekerja di laut dari kalangan para tentara yang sedang berada di kapal laut, bagi mereka tidak ada sholat Jum'at karena mereka bukan penduduk yang tinggal menetap di sana, seperti penduduk pedesaan dan perkotaan. Fatwa al-lajnah ad-da'imah. Kedua, Jum'atan yang diselenggarakan oleh musafir statusnya sah. Mereka beralasan bahwa 1. Pada prinsipnya, Jum'atan sama dengan sholat jamaah lainnya. Hanya saja bedanya di Jum'atan ada khutbah. 2. Terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka menulis surat kepada Umar menanyakan tentang Jum'atan. Umar membalas surat mereka dan mengatakan, lakukan Jum'atan dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. 3. Riwayat dari Nafi', beliau mengatakan, Ibnu Umar melihat para penduduk suku nomaden antara Mekah dan Madinah melakukan Jum'atan, dan beliau tidak mencela mereka. Musannaf Abdul Razzaq. Penduduk suku nomaden atau Ahlul Miyah adalah mereka tinggal sementara, mengikuti keberadaan air oase atau danau. Jika ada air, mereka menetap. Jika air habis, mereka pindah untuk mencari air di tempat lain. Mereka disebut Ahlul Miyah. Kata Miyah adalah bentuk jamak dari kata ma yang artinya air. Ahlul Miyah, mereka tidak menetap, bukan mustautin. Umumnya, mereka orang badui yang hidupnya tidak menetap. Ibnul Mundhir menukil beberapa keterangan para ulama mengenai Jum'atan bagi musafir. Di antara yang beliau sampaikan adalah keterangan Abu Thawr. Abu Thawr mengatakan, Jum'atan itu seperti sholat lima waktu lainnya. Hanya saja, dalam Jum'atan ada khutbah dan qasar sholat dari 4. Selama di sana ada imam dan beliau khutbah di depan jamaah, maka sholat Jum'at. Lanjut Ibnul Mundhir, Abu Thawr berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau menulis surat kepada Umar bin Khattab, beliau bertanya tentang Jum'atan di Bahrain. Beliau membalas surat itu dengan mengatakan, silahkan lakukan Jum'atan dimanapun kalian berada. Al-Awsat fi sunan wal-ijma' wal-ikhtilaf. Demikian, Allahu a'lam.
1: Soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya mau nanya perihal menjadi bisnismen. Saya ingin berdagang, tapi saya khawatir kalau saya sibuk dunia nanti, saya malah meninggalkan kajian ilmu agama. Karena saat ini saya rutin ikut kajian, dan saya khawatir saking sibuknya dunia pun malah fokus sama dunia, sehingga tidak fokus sama keluarga. Mohon nasihatnya bagaimana Ustaz bisa mengkondisikan sel waktunya. Apakah dunia itu kalau kita menjaga waktu itu seperti burung yang pergi di waktu pagi, pulang di sore hari, jadi seperti itu kah hakikatnya Ustaz? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jemaah, ini menarik sekali ini pertanyaannya. Gimana orang dia mau bisnis, dia mau usaha, tapi takut bisnisnya membuat dia lupa dari kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ahid beti fillah, kita hidup di muka bumi ini, di depan kita ada banyak jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Subulus salam, jalan-jalan kebaikan. Pintu surga itu ada 8. Ada pintu sholat, ada pintu zakat, ada pintu menuntut ilmu, ada pintu jihad, ada pintu berbakti sama orang tua, ada pintu kanan. Artinya, sebagai hamba Allah SWT, kita bagaimana berusaha untuk masuk surga dari semua pintu surga. Berkaitan dengan usaha sekarang, ketika engkau mau bekerja, niatkan untuk masuk surga. Jadi ketika seorang bekerja, ketika seorang berusaha, niatnya itu bukan untuk mengumpulkan kenikmatan dunia, tapi dia untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Kalau niatmu udah benar, insya Allah jalannya mudah. Makanya kalau kita lihat sahabat Nabi yang kaya raya, Masya Allah, manfaatnya buat umat besar sekali. Abu Bakar Siddiq, ya, bagaimana kontribusi Abu Bakar dengan hartanya dalam membela dakwah ini. Bagaimana Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Yang kita tahu di kota Madinah itu ketika datang umat Islam ke sana, di sana ada satu sumur milik orang Yahudi. Orang kalau mau minum di sana bayar. Akhirnya Nabi SAW, Nabi enggak punya uang untuk beli itu. Maka beliau menawarkan kepada para sahabatnya, siapa yang mau beli bi'ir rumah itu akan menjadi falahul jannah, maka bagi dia surga. Dibeli sama Uthman bin Affan. Seluruh penduduk Madinah itu bisa menikmati dari air sumur tersebut gratis. Dengan uang, dengan kekayaan. Maka nasihat ana, ketika antum mau berusaha, selalu ingat Allah. Niatnya bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dan untuk mencari surga Allah SWT. Karena sejatinya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup matiku untuk Allah SWT. Jadi engkau mau ada di pasar untuk Allah. Engkau mau berada di tempat kerjaanmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Engkau di rumahmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang niatnya udah benar, insyaallah dia akan terjaga. Niat yang benar, Allah tahu. Ya Allah ya, untuk apa sebenarnya kau bekerja? Allah alimun bidzatis sudur. Baik. Yang kedua, sesudah niatmu benar, maka engkau perlu mengatur waktu. Insya Allah orang yang niatnya akhirat, waktunya itu Allah berkain. Tapi kalau niatnya dunia, waktunya gak diberkain. Maka kita dapat melihat ya, orang kaya raya, muslim, kita bicara muslim. Muslim kaya raya, tapi gak pernah datang kajian di masjid. Pernah. Sedangkan mereka yang ojol, mereka yang kerjanya sebagai karyawan, yang kerjanya sebagai satpam, security, yang kerjanya sebagai penjaga toko, bisa datang kajian. Kenapa bosnya gak bisa datang kajian? Kalau bicara hitung-hitungan matematika, ini bosnya setahun gak kerja, makan. Tuh pegawai gak kerja sehari, bingung besoknya dia mau makan apa. Tapi karena memang niatnya lillahi ta'ala, maka dia mengatur waktunya. Tetap engkau atur waktu. Kemudian yang ketiga, ketika engkau berusaha, sisihkan dari hasil usahamu yang kau niat buat akhirat, memang udah disisihkan. Sekian untuk urusan akhirat. Maka dengan cara seperti itu, usahamu ternyata mengantarkanmu ke surga dengan izin Allah SWT. Jadi ketika waktu sholat, engkau tetap sholat. Apalagi ketika orang-orang yang punya jabatan ya. Ini nasihat ana buat teman-teman yang masih berkuasa, yang masih menjabat, yang jadi bos, engkau itu bisa membawa anak buahmu ke surga. Kau punya power. Wajib kajian. Harus ikut kajian. Harus sholat berjamaah. Oh, Ustaz pemaksaan. Bukan pemaksaan. Kau mau kerja di tempatku, di perusahaanku. Ini aku yang punya. Aku punya aturan masuk jam 8, pulang jam 3. Apakah itu pemaksaan? Ketika bos menyuruh anak buahnya masuk jam 8, pulang jam 3. Apakah itu pemaksaan? Enggak. Itu aturan yang dibuat. Dan kau bikin aturan, bagaimana anak buahmu ingat sama Allah. Waktunya sholat, sholat. Sampaikan. Yang kakinya gak cacat, yang matanya bisa melihat, tunggu di masjid. Tunggu di rumah Allah SWT. Yang uzur ya beda lagi. Maka dengan cara seperti itu, engkau berusaha dan engkau bisa memberikan manfaat buat orang lain juga. Hadza wallahu alam bisawab. Dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.
3: Mutiara Nasihat.
4: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin adalah ketika kaum muslimin mencintai penguasa, presiden, raja muslim, khalifatul muslimin, amirul mukminin, lalu penguasa itu mencintai rakyatnya. Ini adalah nikmat. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi, seluruh kaum muslimin cinta kepada pemimpinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai seluruh kaum muslimin sebagai rakyat beliau. Beliau wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Adakah seorang muslim yang tidak cinta kepada Abu Bakar? Tidak ada. Adakah Abu Bakar cinta kepada seluruh rakyatnya? Iya. Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Adakah kaum muslimin yang tidak cinta kepada Umar? Tidak ada. Umar pun mencintai seluruh kaum muslimin. Ini idealnya. Ini keadaan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Rakyatnya mencintai pemimpin, pemimpin mencintai rakyatnya. Keadaan ini sedikit berubah di zaman Utsman. Akibat tingkah laku sebagian anak-anak muda yang bodoh, yang jahil, yang tidak faham terhadap agama dan tidak faham siapa Utsman bin Affan, menantu Nabi dua kali, Dzunnurain, yang Nabi pernah terlihat lutut beliau oleh Abu Bakar dan Umar, beliau diamkan. Begitu Utsman datang, buru-buru ditutup. Dan beliau mengatakan, bagaimana aku tidak malu kepada seorang yang malaikat saja malu kepada dia. Sanjungan yang luar biasa dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman, manusia yang paling mulia hari itu setelah Abu Bakar dan Umar. Tapi anak-anak muda ini Muslim tidak faham. Mereka membenci Utsman, mencaci maki Utsman. Ini keadaan tidak sebaik keadaan Abu Bakar dan Umar. Kemudian lebih lagi di zaman Ali bin Abi Thalib, terus semakin memburuk sampai hari ini. Kita lihat porak-poranda Syam, Syria, Libya, Mesir. Ketika mereka benci kepada penguasanya dan penguasa benci kepada rakyat, ini keadaan yang sangat buruk. Oleh karena itu Islam membikin cara. Ada cara yang telah ditetapkan secara syar'i oleh syariat Islam. Agar apa? Agar kita cinta kepada pemimpin kita. Pemimpin kita cinta kepada kita sebagai rakyat. Apa caranya? Jangan menyebarkan aib penguasa. Lihat, mana ada ajaran di muka bumi ini yang seperti ini? Lihat di koran, di televisi, di radio, di Amerika, di Jerman, di Inggris, Perancis, orang-orang kufar. Mereka yang mengajarkan kepada manusia, kalau presiden punya aib, sebarkan. Kalau penguasa, gubernur, wali kota, menteri-menteri, pejabat punya aib, sebarkan. Lewat media, lewat televisi, radio. Islam tidak. Islam mengatakan, sembunyikan, tahan. La yambagi lil muslim ayyudilla nafsahu. Sabda Nabi SAW. Tidak pantas bagi seorang muslim, apa? Merendahkan dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri. Para sahabat bertanya, bagaimana ada seorang muslim merendahkan dirinya sendiri, menghina dirinya sendiri? Kata Nabi, yaitu seorang muslim yang merendahkan penguasanya, yang menjelek-jelekkan presidennya, yang memburuk-burukkan seorang raja, seorang amir. Berarti dia telah menjelek-jelekkan diri mereka sendiri. Kenapa? Tentu sabda Nabi ini wahyu dari Allah yang keluar lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Penegasan dari Allah dalam surat An-Najm, Muhammad tidak pernah berbicara berdasarkan keinginan pribadi, hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, yang keluar dari mulut Muhammad adalah wahyu dariku, dari Allah Rabbul Alamin. Ucapan ini wahyu. Bahwa menghina seorang pemimpin berarti menghina dirinya sendiri, menghina rakyat. Kenapa? Ah, ini banyak yang tidak faham, terutama orang-orang kafir. Orang kafir enggak kenal Al-Qur'an dan Sunnah, enggak kenal wahyu. Yang ada mereka mikir bisa benar, bisa salah. Wahyu tidak mungkin salah. Walaupun perbuatan tidak masuk akal. Jumroh dilempar-lempar, Hajar Aswad batu hitam dicium-cium, enggak masuk akal. Tapi karena ini wahyu dari Allah Rabbul Alamin, wajib kita katakan ini hak, ini benar. Dan terbukti jutaan manusia melakukannya. Nah, itulah wahyu. Kenapa wahyu mengatakan bahwa menghina seorang presiden, seorang raja muslim, seorang pemimpin berarti menghina dirinya sendiri? Karena Allah tidak akan memberikan seorang presiden yang buruk, tidak mungkin. Kalau bukan, teruskan. Kalau bukan rakyatnya dulu yang buruk. Ini rahasia yang banyak dari kita tidak tahu. Allah tidak mungkin memberikan seorang pemimpin yang korup, enggak mungkin. Kalau bukan rakyatnya dulu yang korup. Antum sudah tahu, pemimpin pejabat negeri kita banyak yang korup. Sebetulnya yang korup duluan siapa? Para pejabat apa kita para rakyat? Siapa coba? Jujur akui. Yang jual 1 kilo padahal cuma 9 on, 8 on, siapa? Siapa kalau bukan kita para rakyat? Iya. Yang sudah disuruh masuk jam 8, keluar jam 4 sore, tapi jam 9 baru datang. Baru setengah 4 sudah pulang. Siapa? Kita para rakyat kan? Rakyat yang memulai korupsi duluan. Maka Allah sindir para rakyat itu. Dengan apa? Dengan Allah berikan pemimpin yang korup, pemimpin yang buruk, pemimpin yang jelek. Oleh karena itu, ketika Ali bin Abi Thalib diprotes oleh sebagian orang, "Ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Kenapa?" Dan ini betul. Tentu zaman Ali tidak sebaik zaman Utsman, tidak sebaik zaman Umar, apalagi tidak sebaik zaman Abu Bakar. Betul. Ali diprotes, kenapa? Kan perluasan wilayah jajahan Islam terhambat di zaman Ali bin Abi Thalib. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman meluaskan daerah jajahan kaum muslimin, menyebarkan dakwah li'i'la'i kalimatillah waliptigo'i mardotillah. Di zaman Ali terhambat. Kenapa? Kenapa? Karena ada duri di dalam daging. Ada musuh dalam selimut. Ada keburukan yang masuk ke dalam Islam. Ini dihancurkan dulu oleh Ali bin Abi Thalib. Ini dibinasakan dulu oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa mereka? Siapa mereka? Khawarij. Khawarij. Maka Ali melupakan Romawi, Persi, Madain dan seterusnya. Beliau konsentrasi untuk memerangi anak-anak muda, kilabu ahlin nar, yang oleh Nabi dikatakan sebagai anjing-anjing penghuni neraka. Keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak muda yang jidatnya hitam karena bekas sujud, wajahnya pucat-pucat karena hampir setiap malam salat malam, badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. Tapi Nabi katakan, yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar-ramiyah. Mereka melesat jauh dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Siapa dia? Anak-anak muda Khawarij yang oleh Nabi dikatakan kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Kenapa? Karena mereka terlalu mudah mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sefaham dengan mereka. Beda dengan kami, kafir. Pelaku dosa besar, kafir. Tidak pakai jilbab, kafir. Nyukur jenggot, kafir. Pakaian isbal, kafir. Berjudi, kafir. Berzina, kafir. Seorang muslim menurut mereka harus sempurna. Kalau tidak sempurna, bukan Islam namanya, kafir. Ini kelompok sesat sesesat-sesatnya. Sampai dikatakan anjing-anjing neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri khas mereka? Mencaci maki penguasa. Ali bin Abi Thalib dijelek-jelekkan, bahkan dikafirkan. Bodoh sekali mereka. Perselisihan antara Ali dan Muawiyah itu terjadi, saya kira kita semua tahu, disimpulkan dengan kesimpulan yang sangat dangkal oleh mereka. Apa kata mereka? Kaum muslimin pecah gara-gara tiga orang kafir ini. Kata mereka, siapa? Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, satu lagi Amr bin As. Gara-gara tiga orang ini kaum muslimin pecah. Maka jalan satu-satunya untuk menyatukan kaum muslimin adalah tiga-tiganya harus dibunuh. Lihat, jalan pintas mereka tempuh sama dengan anak-anak muda Khawarij hari ini. Ya, pintas sekali jalan. Emang mereka bom sana bom sini menyelesaikan masalah? Tidak sama sekali. Apakah Amerika, Jepang, Eropa sedih dengan bom-bom itu? Enggak. Mereka enggak sedih, mereka enggak susah, mereka enggak menderita, tertawa malah. Yang sedih, yang susah gara-gara bom-bom itu siapa? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Masuk ke kantor diperiksa, apalagi para ustaz yang berjenggot dan seterusnya diperiksa, mereka menyusahkan kaum muslimin. Amerika tidak peduli, bahkan senang, karena ada alasan untuk ngobok-ngobok dunia Islam. Justru Amerika punya alasan untuk masuk ke negeri-negeri Islam, untuk mengawasi yayasan-yayasan Islam, organisasi-organisasi Islam. Gara-gara mereka, anak-anak muda yang bodoh ini terlalu mudah mengkafirkan sesama muslim. Mereka lupa berapa banyak orang yang datang pada Nabi berzina, minum khamar, dan direjam oleh Nabi dan disolati. Mana mungkin Nabi menyolati seorang manusia yang kafir? Mereka tidak tahu ini. Mereka jauh dari ilmu. Sahabat yang merupakan murid-murid Nabi, yang mestinya kita mengambil ilmu dari mereka, para sahabat, justru mereka kafir-kafirkan. Maka tiga-tiganya dibunuh. Satu berhasil, dua gagal. Kita tahu nasib Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Kalau bukan orang-orang Khawarij, sama dengan pembunuh Utsman, orang-orang Khawarij. Yeah.
5: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
6: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
7: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
8: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Hukum sholat satu sarung berdua. Konsekuensi memakai satu pakaian berdua, bagian aurat seseorang akan terlihat oleh temannya. Sementara kita dilarang melihat aurat orang lain meskipun sama jenis kelaminnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lainnya. Jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Dan janganlah seorang lelaki memakai satu kain bersama dengan lelaki lainnya. Dan jangan pula seorang wanita memakai satu kain bersama dengan wanita lainnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. An-Nawawi menjelaskan hadis ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang lelaki memakai satu kain bersama dengan lelaki lainnya. Demikian pula antar sesama wanita merupakan larangan yang hukumnya haram apabila tidak ada kain pembatas antara keduanya. Hadis ini juga dalil haramnya menyentuh aurat orang lain di bagian manapun dari badannya, dan ini disepakati ulama. Salat satu sarung berdua. Salah satu syarat sah salat adalah menutup aurat. Ketika ada dua orang memakai satu sarung, berarti ada bagian auratnya yang tidak tertutup dari temannya, sehingga belum dianggap menutup aurat. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, menutup aurat termasuk salah satu syarat sholat. Sholat tidak sah kecuali dengan menutup aurat. Ulama sepakat batalnya sholat seseorang yang membuka aurat dengan sengaja. Dan mereka berbeda pendapat jika ada bagian aurat yang terbuka karena tidak sengaja. Demikian, Allahu A'lam.
9: Soal jawab.
10: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Saya punya pertanyaan. Saya sudah paham tentang hakikat dunia itu, tetapi saya masih tetap mengejar dunia. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya agar dapat mengurangi diri saya untuk mengejar dunia itu, karena masih ada dalam diri saya itu keinginan untuk mengejar dunia dan lupa terhadap akhirat. Syukran, jazakallahu khairan.
2: Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau kita bicara kajian, orang jadi faham, anda ngerti tentang hakikat dunia, tapi kadangkala belum bisa untuk mempraktekkan dalam kehidupan ini agar kita tidak terpenjara sama dunia itu, tidak tertawan sama dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, antum ziarah kubur. Antum datang ke kuburan. Antum lihat ada tanah yang mungkin luasnya 1 hektar. Yang isinya ribuan manusia kadang-kadang ada di tempat itu. Mereka gak bawa apa, mengingat kematian itu membuat kita bisa sadar menyikapi dunia dengan benar. Kalau sekedar ilmu, semua punya ilmu tentang dunia, tahu iyalah nanti orang bakal mati, tapi kecintaan dia kepada dunia ini yang perlu dia kurangin. Jadi mengingat kematian adalah sarana agar antum tidak tertipu sama dunia sallallahu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan mali walid dunia, apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Aku sama dunia ini seperti seorang musafir yang naik kendaraannya, kemudian dia istirahat di bawah pohon sebentar, lalu pergi meninggalkannya, dan aku akan meninggalkan dunia tersebut. Yang ketiga, engkau coba cari nyamuk. Nyamuk, antum pegang nyamuk, antum semprot, lalu antum pegang satu mati, antum lihat sayapnya nyamuk tuh. Kalau seluruh uang yang ada di Indonesia digunakan untuk membuat nyamuk, gak akan cukup dan gak akan bisa. Kalau seluruh uang yang ada di Cina dikumpulin untuk membuat seekor nyamuk, gak bisa. Lalu antum bayangin, ternyata dunia dan isinya ini gak bisa menciptakan nyamuk. Padahal tiap hari Allah menciptakan nyamuk itu jutaan, Allah ciptakan nyamuk. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udha, masaqa minha kafiran syarbata ma." Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, bukan nyamuknya tapi satu sayap nyamuk, orang kafir enggak akan Allah kasih seteguk air. Supaya antum sadar, ternyata sama nyamuk ini lebih mahal nyamuk sama dunia dan isi. Belum lagi ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Maka dengan permisalan-permisalan yang Allah berikan itu, seperti tadi ketika antum berburu dunia, antum lihat mau buat apa terus, mau dikemanain. Antum beli makanan yang enak, antum lihat ya Allah, jadi kotoran nanti semuanya. Maka semoga dengan seperti itu antum bisa lebih hati-hati dengan urusan dunia ini. Ingat, bukan berarti muslim itu gak boleh kaya, enggak. Kita bicara ambisinya. Ambisinya itu akhirat. Engkau kalau ambisimu akhirat, Allah akan jadikan kekayaan di hatimu. Engkau jadi orang kaya, padahal engkau gak punya apa-apa. Karena ambisimu akhirat. Dan engkau mungkin memiliki segalanya karena ambisimu akhirat, engkau jadi orang kaya juga. Urusannya di hati. Tapi ketika ambisimu dunia, engkau gak akan pernah merasa kenyang. Engkau seperti orang yang minum air laut. Engkau akan haus terus. Seperti orang yang mengejar bayangannya. Dia lari sekencang apapun, gak akan pernah dia pegang bayangannya. Dia akan terus berada di depan dia. Itu dunia. Tapi ketika engkau berbalik cari akhirat, dunia akan ikut kepadamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir ya pada kesempatan kita kali ini. Insyaallah kita bisa ulangin kembali pada perjumpaan yang akan datang. Insyaallah ana senang sekali melihat antum semua yang sampai jam segini masih bertahan ya. Walaupun ada yang sambil mungkin minum kopi, minum teh, enggak apa-apalah. Yang penting tetap ngaji, tetap belajar, dan insyaallah kita masuk surga bersama keluarga kita semuanya. Jazakumullah khair.
11: Mutiara Nasihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam beramal saleh, tidak boleh bagi kita untuk meremehkan sekecil apapun amalan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa ahaka biwajhin talib. Janganlah kamu meremehkan amal kebajikan sekecil apapun itu, walaupun hanya sekedar senyuman yang kamu berikan kepada saudaramu. Jangan pernah meremehkan, merendahkan amal kebaikan yang kita lakukan. Karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan mana yang bisa membuka pintu surga untuk kita. Bisa jadi amalan yang kita banggakan, amalan besar yang kita harapkan, justru malah enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala karena enggak memenuhi salah satu syarat tadi, yaitu ikhlas dan ittiba. Mungkin haji misalkan. Haji amalan yang sangat besar. Tapi kita enggak tahu haji kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala atau enggak. Karena banyak juga orang yang haji niatnya supaya dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Enggak dipanggil Pak Haji ngamuk. Ya. Betapa banyak amalan yang besar yang kita harapkan justru enggak diterima. Betapa banyak amalan yang kecil yang kita remehkan justru itu yang diterima. Ya, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Kata Imam Ibnu al-Mubarak rahimahullah, betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil gara-gara rusaknya niat. Dan betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat juga. Ya. Maka jangan pernah kita meremehkan amal kebajikan sekecil apapun itu, sebagaimana kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun itu, karena semuanya ada totalannya. Semuanya ada hisabnya yang kelak di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan amal keburukan sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya. Semua ada balasannya. Dan mari kita perhatikan satu kisah yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dahulu ada seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab membantu menolong anjing yang kehausan. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wanita tersebut wanita nakal, wanita berzina. Dan yang ditolong juga adalah anjing yang najis. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dengan sebab ketulusannya dalam menolong anjing tersebut. Mungkin sebagian di antara kita meremehkan, nolong anjing, ya, anjingnya juga najis. Tapi ya, ternyata pahalanya luar biasa. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa ya wanita tersebut. Itu artinya kita tidak boleh untuk meremehkan satu amal kebajikan sekecil apapun itu. Saya akan sampaikan beberapa contoh dari amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan tersebut ringan, amalan tersebut sederhana, tapi ternyata ya pahalanya sangat luar biasa. Pertama, seorang yang pergi menuju masjid untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah. Kata Nabi, ya, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajjin tamatin hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk mempelajari kebaikan, ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat haji dengan pahala yang sempurna. Masya Allah, kita keluar dari rumah kita pergi ke masjid niatnya untuk ikut pengajian, sudah dapat pahala kayak orang berangkat haji. Padahal kita belum berangkat haji tuh, sudah mendapatkan pahala haji. Ya, berat apa enggak ini? Berat apa enggak? ya, ringan, nggak butuh biaya, ya, mudah juga sekarang banyak kajian-kajian, ya, masjid-masjid, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di negeri ini, ini harus kita syukuri, ya. Tep, contoh yang lain, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, seorang sholat subuh secara berjamaah, kemudian duduk sampai terbitnya matahari, kemudian sholat isyraq 2 rakaat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sallal ghadata fi jamaah summa jalasa yadkurwa hatta tatlu asyams summa sallal rakatain illa kana lahu ajrun ka ajri hajjatin wa umrah. Tamah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk, ya, berzikir kepada Allah, bukan tidur, ya. Kok mari subuh, ya, duduk, masya Allah, gak balik-balik khusyuk, supaya turun. Nah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu, dan perhatikan, setelah terbit matahari itu 15 menit, ya. Kata Syekh Ibn Taimin 12 menit, 15 menit antara itu. Jangan langsung. Termasuk kesalahan kalau setelah terbit matahari langsung sholat, karena itu justru waktu yang terlarang. Ya. Ini sholat 2 rakaat, yaitu yang disebut dengan sholat syuruq, dan sholat syuruq masuk bagian dari sholat duha, awal waktu sholat duha. Maka kata Nabi, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, dan sempurna. Masya Allah, ya, nggak pakai antri 20 tahun, nggak pakai biaya, ya, berjuta-juta, nggak pakai pegel, ya, antri ini antri itu, tapi sudah mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Miringan, ya, sederhana, tidak membutuhkan biaya, tenaga ekstra, tidak, ya, tapi mungkin berat bagi orang-orang yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, asqalus salati alal munafikin salatul fajri wa salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, salat subuh, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu itu adalah, ya, satu hal yang mudah baginya. Contoh yang ketiga, amalan yang ringan, sederhana, tapi pahalanya luar biasa, solawat. Bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi kita Muhammad di hadapan para malaikatnya yang mulia. Itu arti solawat. Ya, solawat. Sana'uhu indal mala'il a'la, ya, minallah sana'uhu indal mala'il a'la wa minal mala'ika wal insan, ya, addu'a'u wal istighfar. Kalau itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka maksudnya adalah Allah memujinya di hadapan para malaikat. Dan jika solawat itu dari makhluk, maka maksudnya adalah kita berdoa kepada Allah supaya Nabi kita Muhammad SAW dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Salawat kepada Nabi SAW, ma'asyiral muslimin, termasuk amalan yang sangat mulia, ringan, tapi pahalanya luar biasa. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salla alaiya wahidan Sallallahu Alaihi Asyar. Siapa yang salawat kepada saya sekali saja, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum solatan alayya. Orang yang paling dekat tempat duduknya nanti di surga dengan saya, dan orang yang paling saya cintai di antara kalian adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Saya tanya, solawat berat apa enggak? Ya, perlu berapa jam? Ya, 2 detik. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kan salawat itu. Ya, kita ngomong sallallahu alaihi wasallam gitu saja, itu sudah pahalanya luar biasa. Makanya jangan pelit-pelit untuk bersolawat kepada Nabi. Nabi bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang pelit, orang yang medit, orang yang bakhil itu kalau disebut nama saya, dia enggak mau bersolawat kepada saya. Padahal bisa, gampang. Ya. Atau ngeringkes. Kayak orang pelit juga itu. Ya. Solawat, sholat. Sol'am, S-A-W, nah, itu orang-orang yang pelit. Ya, para ulama kita menasihatkan jangan disingkat solawat itu, ya, karena solawat itu adalah doa. Ya, baik. Contoh yang lain, amalan yang ringan tapi pahalanya luar biasa, menyingkirkan gangguan dari jalan. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, marra rajulun ala dhahri tariq. Ada seorang yang melewati jalan. Ya. Fa idza bi hisnu syajarah. Ternyata ada tangkai pohon. Faqala wallahi la unahiyanna hadza an tariqil muslimin fala yu'dihim. Akhirnya orang tersebut mengatakan, demi Allah, saya akan singkirkan tangkai pohon ini supaya enggak mengganggu orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi? Fa'adakhalahul jannah. Maka Allah SWT memasukkan dia ke surga. Ini sering juga nih. Kita lagi jalan-jalan, ya, naik sepeda motor atau mobil, atau lagi lari pagi. Ternyata kita dapati ada gangguan di jalan. Mungkin sampah, batu, kayu, paku, ya, kulit pisang, ya, atau mungkin juga bangkai. Bangkai tikus, bangkai kucing kadang, korban tabrak lari. Ya. Itu kadang-kadang orang cuma jijik-jijik doang. Jarang yang tergerak untuk turun. Ya, menyingkirkan, membuangnya ke sampah. Coba. Ya, kalau kita ya naik sepeda motor atau mobil, wah, mendapati seperti itu, kemudian apa? Turun sejenak, turun sebentar. Ya. Barangkali dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga. Ya, tentunya tadi dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas, dengan tulus kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala ya menerima amal ibadah kita.
0: Salat sebelum tiba waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi kaum mukminin yang telah ditetapkan waktunya. Quran surat An-Nisa ayat 103. Dalam tafsir As-Sa'di dinyatakan maksud ayat salat itu diwajibkan untuk dikerjakan pada waktunya. Ini menunjukkan wajibnya salat dan bahwa salat memiliki batas waktu di mana salat tidak sah kecuali dikerjakan pada waktu itu. Tafsir As-Sa'di. Orang yang sengaja mengerjakan sholat sebelum waktunya, maka dia berdosa karena termasuk maksiat kepada Allah dalam bentuk mempermainkan syariat. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, kaum muslimin sepakat sholat tidak sah jika dikerjakan sebelum waktunya. Orang yang sholat sebelum waktunya secara sengaja, maka sholatnya batal dan dia tidak selamat dari dosa. Jika tidak sengaja, bernilai sholat sunnah mutlak. Jika dilakukan tanpa sengaja, tidak ada dosa dan sholatnya dinilai sebagai sholat sunnah. Sehingga kewajibannya belum gugur. Karena itu, dia harus mengulangi sholatnya. Imam Ibnu Utsaimin melanjutkan keterangannya, jika ada orang melakukan sholat sebelum waktunya tanpa sengaja, karena mengira sudah masuk waktu, maka dia tidak berdosa dan sholatnya terhitung sebagai amal sunnah. Namun dia wajib mengulangi. Karena di antara syarat sah salat adalah dilakukan setelah masuk waktu. Asy-Syarh Al-Mumti'. Ragu masuk waktu tapi nekat salat. Orang yang ragu tentang waktu salat apakah sudah masuk ataukah belum, kemudian dia nekat melakukan sholat, maka sholatnya batal. Dalam syarah Khalil Al-Kharshi, yaitu fikih madhab Maliki, dinyatakan, jika seseorang ragu tentang masuk

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Abasa wa tawalla anja'ahu al-a'ma.
1: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
2: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra.
1: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

qaddarah. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: ta'amih.
1: Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, wah, alhamdulillah Ustaz, Anda dapat promosi nih di kantor, alhamdulillah. Jadi fasilitas itu pasti nambah nih Ustaz.
3: Masya Allah.
2: Ada ya kendaraan selain yang lain lah. Nah selama ini kan Anda di kantor itu dapat fasilitas telepon Ustaz sekian rupiah lah gitu Ustaz ya.
3: Masya Allah.
2: Terus sekarang ada fasilitas mobil gitu ya.
3: Masya Allah.
2: Nah itu
3: direktur dong ya.
2: Masya Allah, alhamdulillah ya Allah Ustaz. Nah gimana Ustaz kalau itu kan fasilitas kantor Ustaz. Okay. Walaupun mobilnya itu akan jadi milik anak 3 tahun kemudian Ustaz gitu.
3: Wah,
2: kan.
3: Betul.
2: Karena anak bayar DP-nya nanti bulanan, walaupun itu sudah di syari gitu Ustaz, itu kita nggak bahas itunya mungkin Ustaz ya, anak nggak nanya.
3: Kita itunya. Beli itu mobilnya.
2: Kita beli, tapi dibayarkan perusahaan Ustaz.
3: Oh gitu.
2: Nah, sebagai fasilitas gitu Ustaz. Nah itu kalau di luar jam kerja itu anak pakai untuk keluarga, kepentingan pribadi, yang di luar kemudian kantor lah Ustaz, termasuk telepon lah Ustaz gitu ya. Telepon pribadi yang dapat jatah dari kantor, terus telepon yang ada di meja Ustaz.
3: Insyaallah.
2: Sampai ya mungkin sampai anak ngeprint loh Ustaz, ngeprint di kantor tuh kan Ustaz. Nah, itu kertasnya anak pakai Ustaz untuk ngeprint. Anak kan di rumah ketua RT ya Ustaz. Nah, anak print untuk undangan RT Ustaz. Gimana Ustaz?
3: Pertama bahwa fasilitas-fasilitas kantor itu yang sifatnya itu adalah dipinjamkan oleh kantor.
2: Baik.
3: Ya itu adalah merupakan untuk kepentingan kantor dong. Maka kalau kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, berarti kita sudah berkhianat terhadap kantor. Makanya fatwa para ulama tentang ini tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi kita gitu. Kenapa? Karena kantor sudah mengamanahkan kita ini untuk kepentingan kantor gitu. Maka kalau kita mau menggunakan kepentingan pribadi harus izin dulu ke kantor. Kalau ternyata pemiliknya mengatakan nggak apa-apa silahkan ya nggak apa-apa.
2: Baik.
3: Tapi kalau misalnya pemiliknya mengamanahkan tidak boleh, ini khusus untuk fasilitas kantor, maka pada asalnya tidak boleh untuk digunakan pribadi ya. Tapi kalau keadaannya seperti Anda tadi misalnya mobil ini dibayarkan oleh kantor untuk kita gitu kan. Ketika mobil ini sudah diberikan dan dihadiahkan kepada kita, itu berarti menjadi milik kita dong.
2: Hak kita ya, Ustaz.
3: Menjadi hak kita. Kalau kita gunakan untuk yang sifatnya pribadi, yang lainnya silahkan aja. Karena toh kita akan setiap bulannya nyicil.
2: Betul.
3: Maka semenjak kita sudah deal dan kantor sudah membayarkannya untuk kita, otomatis itu sudah menjadi hak milik kita. Karena itu hadiah namanya buat kita.
2: Oh iya.
3: Maka kita, apa namanya, kita gunakan untuk pribadi pun gak masalah.
2: Oh, baik. Kecuali mungkin mobil yang memang milik kantor yang dipinjamkan ke kita.
3: Betul.
2: Gitu. Oh,
3: kalau mobil milik kantor kayak plat-plat merah gitu kan,
2: milik
3: negara dan yang lainnya, maka sebetulnya tidak boleh digunakan untuk hal-hal pribadi. Okay. Karena sudah amanahnya untuk berarti untuk semua yang sifatnya berhubungan dengan kantor.
2: Oh, baik. Nah, kebetulan ini juga ini Ustaz, ya makanya itu lihat anak saya keluar negeri nih Ustaz.
3: Alhamdulillah.
2: Nah, anak itu berhubungan pekerjaan itu dengan planning, gitu, Ustaz, ya, pekerjaan yang berhubungan dengan mitra, gitu ya, vendor lah kalau kita bilang, Ustaz. Nah, dalam berhubungan dengan vendor ini, kadang-kadang kan mereka itu untuk berteman kan, kadang-kadang relasi lah, gitu, Ustaz, ngajak makan keluar, gitu, Ustaz. Terus misalnya kadang-kadang kalau perjalanan dinas luar negeri atau kemanapun itu sebetulnya dari kantor sudah dapat start gitu kan.
3: Oh.
2: Tapi kadang-kadang mereka pas di sana itu nyediain hotel gitu start.
3: Oh.
2: Nah jadi
3: Maksudnya mungkin kayak memberikan uang-uang apa hadiah atau apa gitu.
2: Bisa jadi gitu. Misalnya pernah suatu proyek itu start selesai itu start. Nah anak dikasih itu hadiah gitu kan. Nah itu gimana start?
3: Pertama bahwa ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut oleh para ulama dengan hadis hadayal ummal. Itu hadiah yang diberikan oleh vendor kepada kita. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim seorang laki-laki untuk mengambil sedekah dari suatu kaum. Kemudian orang ini pun pulanglah ke kota Madinah dan berkata, ini hadiah untukku dan ini sedekah untuk kalian. Rupanya ia dikasih hadiah sama kaum tersebut gitu ya, atas perbuatan, atas apa amal dia gitu. Maka Nabi SAW marah dan beliau langsung naik mimbar dan berkata, ada apa orang yang aku kirim itu ya mengatakan ini hadiah untukku dan ini sedekah buat kalian. Ala yajlis fi baiti ummi aw abi. Kenapa ia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya, kata beliau, untuk melihat apakah adakah orang yang memberikan hadiah atau tidak. Sehingga dari hadis ini para ulama mengambil ya sebuah hukum bahwa kita tidak boleh mengambil hadiah apapun dari mitra kita, daripada apa namanya vendor kita. Karena dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kinerja kita nantinya. Tapi sebagaimana mengatakan, kalau memang perusahaan mengizinkan, misalnya dari perusahaan mengatakan ya udah nggak apa-apa, ambil aja lah itu apa hadiah apa dari apa buat kamu tuh rezekinya kamu nggak apa-apa, maka sebagaimana mengatakan nggak apa-apa kalau memang ternyata si pemilik perusahaan ini membolehkan gitu. Tapi kalau tidak memperbolehkan, itu tidak diperbolehkan juga, karena dia sudah diberikan gaji, kemudian dia diberikan hadiah dari mitra itu. Di antara hikmahnya kenapa dilarang dalam syariat, supaya dia betul-betul amanah dalam melaksanakan tugas. Ketika ia diberikan hadiah, dia nanti keenakan dengan hadiahnya itu. Ini akan menyebabkan, pertama, akan menyebabkan berpengaruh kepada kinerja dia. Dimana kalau dia tidak dikasih hadiah, dia terkadang mempersulit.
2: Males-malesan
3: gitu ya. Males-malesan. Kalau misalnya dia dikasih hadiah, baru
2: rajin,
3: dia akan mudahkan gitu kan. Demikian pula pengaruh nanti ketika dia memberikan hadiah, akhirnya menghalangi hak orang lain. Sehingga ini pun juga zalim kepada mereka-mereka yang punya hak juga gitu. Nah, ini dalam Islam sangat-sangat tidak diperbolehkan. Disebut dengan hadayal umal tersebut. Allahu a'lam.
2: Baik. Wah, syukur Ustaz penjelasannya, Ustaz.
3: Iya, insyaallah.
2: Syekh Alvin sudah datang, Ustaz.
3: Oh ya.
2: Baik. Baik, yuk kita berangkat.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
5: Bismillah. Ini Ustaz mengenai ketidakpatuhan istri kepada suami.
4: Pak Islam, suaranya bisa dibesarin dikit?
5: Oh, apa? Mengenai ketidakpatuhan istri kepada suami, Ustaz.
4: Nah.
5: Itu seandainya kalau sudah suaminya sudah memenuhi seluruh kebutuhan istri, terus juga sholat misalnya, untuk suami itu menekan kepada istri itu supaya untuk patuh, itu baiknya seperti apa, Ustaz?
4: Nah,
5: soalnya kalau kita itu kan harus sabar ya, katanya kalau nggak salah pernah ada dengar soal maafkan istri itu 17 kali, andai kata dia bersalah 16 kali gitu.
4: Nah
5: itu bagaimana melatih kitanya sendiri itu supaya bisa memaafkan 17 dan memberikan pelajaran yang baik untuk si istri tersebut, Ustaz.
4: Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Iya, pertanyaan ini bersambung sebenarnya dengan ayat yang tadi kita baca ya, di surah An-Nisa ayat 34 dan 35. Memang Allah menyuruh suami bersabar, menyuruh suami memaafkan istrinya, tapi bukan membiarkan. Kesalahan istri itu bertingkat-tingkat. Ada kesalahan yang mungkin berkaitan dengan pelayanan. Ya mungkin suami bisa sabar ya. Karena kalau dia datang, dia lapar, mau makan, sampai rumah, ternyata nasinya istri lupa memencet rice cooker. Kadang kalau terjadi, sampai rumah lihat nasinya belum matang. Nah, antara hotel apa? Kalau saya sudah mewujud, fadl talab fil kharij. Nah, jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan khidmat mereka kepada suami, pelayanan-pelayanan yang mungkin ya sang suami minta sesuatu kepada istrinya, tapi istri mau dikatakan kalau aku pulang, tolong rumah semua sudah bersih ya, jangan aku pulang, tuh masih kotor semua rumah. Ada permohonan-permohonan seperti itu. Di sini suami dituntut untuk sabar sambil memperbaiki, menumbuhkan keimanan di diri istri. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan dosa. Umpamanya ada istri yang menunda-nunda sholat sampai mau keluar. Dan itu diulang-ulang sama istri. Maka sang suami harus tegas di sini. Bagaimana caranya? Kalau yang tadi dimaafkan, bahkan kata Nabi SAW bukan 17 kali ya. Jadi Nabi ketika ditanya berapa kali kita memaafkan pembantu, maka kata Nabi SAW dalam sehari 70 kali maafkan pembantu itu. Kalau dia melakukan kesalahan, ya piring pecah ini itu tanpa disengaja, maafkan mereka. Kalaupun sengaja, ya kita tetap bisa menerima permohonan maaf dari mereka. Tapi kalau kesalahannya berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kepada Allah, maka sang suami harus tegar. Istri umpamanya udah disuruh pakai jilbab ya, menutup. Kadang-kadang istri gak mau, gak nurut sama suami. Maunya dia. Maka sang suami perlu menjalankan apa yang Allah firmankan di An-Nisa ayat 34 tadi. Kata Allah, fa'idhuhun. Kasih nasihat. Tumbuhkan keimanan. Ajak dia ziarah kubur mengingat hakikat kehidupan ini. Sehingga hatinya jadi lunak, jadi lembut. Karena kita kalau mau ngasih nasihat, hatinya keras, nasihat gak masuk. Terus gimana? Hatinya dilembutkan dahulu. Dengan mengingatkan dia kepada akhirat, kepada azab Allah, kepada janji-janji Allah. Setelah itu, istri, ya kita lihat bagaimana perkembangan dia. Dan ketika memberi nasihat kepada istri, tolong dibungkus sama cinta. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ngasih nasihat sahabatnya aja, beliau mengatakan, wallahi inni uhibbuk, demi Allah aku cinta kepada. Sampaikan kepada istri, demi Allah aku cinta kepada. Tapi kalau suami udah mengatakan, demi Allah aku benci sama kau, wah selesai udah. Hati yang tadi mau terbuka, jadi ketutup lagi. Ya ada apa aku hidup sama orang yang benci sama aku? Kadang-kadang seperti itu. Proses pertama berjalan, gak berhasil. Maka lanjut ke tahapan kedua. Yaitu pisah ranjang. Udah gak usah ngomong sama suami, sama istri ya. Didiamkan istrinya. Diranjang tidak digauli. Ini insya Allah menunjukkan keseriusan suami terhadap nasihat yang dia sampaikan. Karena dengan cara itu istri akan berpikir. Kalau istri yang mau rumah tangganya berlanjut. Karena dia akan tahu kalau istriku sudah meninggalkan aku di ranjang, mungkin dia akan kawin lagi. Mungkin dia akan menceraikan aku. Yang ketiga memukul. Tadi ketika memang memukul itu bermanfaat, berguna. Tapi memukul yang tidak melukai. Tapi kalau kiranya gak berguna, kayaknya gak usah, malah jadi masalah nanti. Ya udah. Kalau memang sudah gak bisa dilanjutkan, kembalikan dia kepada orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
6: Mutiara Nasihat.
7: Ahibati fillah, afanillahu iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat. Bahwa temanya adalah masihkah melalaikan sholat. Jadi bukan spesifik meninggalkan sholat, melalaikan sholat. Nah, melalaikan sholat itu bermacam-macam. Di antaranya adalah meninggalkan sholat. Melalaikan sholat bermacam-macam. Di antaranya adalah meninggalkan sholat. Dan meninggalkan sholat adalah bentuk daripada pelalaian sholat yang sangat keras di dalam agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang pelalaian sholat. Di antaranya surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Maka neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yang mereka terhadap sholatnya lalai. Mereka terhadap sholatnya lalai. Dan kalau kita perhatikan ayat ini, maka kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan lalai di dalam ayat ini. Saya bacakan tafsiran dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yaitu beliau mengatakan fawailun lil musalli. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghayruhu. Imam Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, ahli tafsir, beliau mengatakan ya'ni al munafiqin, orang-orang yang melalaikan salat tersebut adalah orang-orang munafik. Alladzina yusalluna fil alaniyah wala yusalluna fis sir, orang-orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan terlihat orang banyak dan tidak mengerjakan sholat saat rahasia atau tersembunyi, tidak terlihat oleh orang banyak. Seperti mereka mengerjakan sholat saat zuhur, asar, dan mereka tidak mau berat mengerjakan sholat saat subuh dan isya, karena tidak terlihat oleh manusia. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, yaitu ولهذا قال للمصلين أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون إما عن فعلها بالكلي. Yang dimaksud dengan neraka wail bagi orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang memang mengerjakan sholat dan selalu mengerjakan sholat, kemudian mereka lalai dari sholatnya. Baik, lihat cara lalainya. Tidak mengerjakan sholat sama sekali. Saat dalam keadaan lagi praktek, tidak mengerjakan sholat sama sekali. Kalau tidak praktek, tidak sedang operasi, mengerjakan sholat. Nah, ini yang dimaksud. Fawailun lil musalli, yaitu orang yang mengerjakan sholat tapi kemudian suatu waktu karena ada satu dan lain hal maka dia tidak mengerjakan sholat sama sekali. Dan ini penafsiran yang ditafsiri oleh Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir di generasi sahabat Rasulullah SAW. Wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an fa yukhrijuha an waqtiha bil kulliyah. Atau, nah ini bentuk yang kedua, melalaikan sholat yang kedua, yaitu dia mengerjakan sholat di luar waktunya, bukan hanya sekedar di akhir waktu, 5 menit lagi sholat maghrib, adzan maghrib, baru dia mengerjakan asar. Tidak, bukan itu. Tetapi dia mengerjakan sholat di luar waktunya, tanpa ada sebab syariat. Kalau ada sebab syariat seperti menjamak sholat karena sakit, karena hujan, karena ada sebab-sebab syariat, maka masih diperbolehkan. Atau karena safar, ya. Sedangkan dia tidak ada sebab yang dibenarkan oleh syariat Islam, tetapi dia mengerjakan sholat di luar waktunya, macet di kota, kemudian dia tidak mau berhenti, padahal dia bisa berhenti. Dan waktu itu waktu sholat maghrib yang sedikit, kemudian dia biarkan lewat begitu saja. Lalu dia sholat maghrib di waktu isya. Ini yang termasuk di dalam fawailun lil musallin alladhinahum an salatihim sahun, yaitu neraka wail bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai terhadap sholatnya yaitu mengerjakan sholat di luar waktu. Itu yang kedua. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Ibnu Katsir juga menyebutkan wa ima'an waqtihal awwal fa yukhrijunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Atau ini yang ketiga, lebih rendah, tapi paling parah, meninggalkan sholat. Dan itu ironinya sangat banyak di tengah kaum muslim. Meninggalkan sholat. Cuma beragama Islam. KTP-nya agamanya Islam. Tapi tidak sholat. Ya, bahkan tidak sholatnya sama sekali. Kemudian yang kedua, di derajatnya lebih rendah pelalaiannya adalah mengerjakan sholat di luar waktu. Yang ketiga, mengerjakan sholat di akhir waktu. Baik itu terus-menerus dia kerjakan seperti itu, atau kebanyakan waktu sholat dia kerjakan seperti itu. Ini adalah pelalaian terhadap sholat jenis yang ketiga. Mengerjakan sholat di waktunya, tetapi di akhir waktu. Sholat subuh. Sholat subuh misalkan, saya beri contoh, jam 5 terbit matahari. Misalkan, WIB. Jam 5 terbit matahari. Maka dia sholatnya 5 menit, 3 menit sebelum terbit matahari. Dengan alasan terlambat tidur. Akhirnya terlambat bangun. Karena malamnya keasikan main game online dan melalaikan kewajibannya terhadap suami istrinya ataupun anak-anaknya. Dan ini contoh-contoh yang saya sebutkan banyak terjadi, dan sangat banyak para istri-istri mengeluhkan sikap suami. Dan saya merasa keluhan itu wajar saja mereka lakukan, karena mereka ingin agar suaminya dinasihati, asalkan sang ustadznya tidak terfitnah dengan keluhan-keluhan tersebut. Baik, kemudian tingkatan yang keempat daripada melalaikan sholat, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha ala al-wajhil ma'muri biha, yang artinya dia lalai dari sholatnya dengan cara dalam penunaiannya lalai. Penunaiannya lalai. Rukun-rukunnya dia tidak sempurnakan. Kewajiban-kewajiban sholat dia tidak sempurna kan saat mengerjakan sholatnya yang sesuai dituntun dari dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri contoh, misalkan sholatnya tanpa tumak nina, terlalu cepat seperti orang munafik. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, itulah sholatnya orang munafik, itulah sholatnya orang munafik, itulah sholatnya orang munafik. Bagaimana? Yarqubu syams, jika sudah masuk waktu asar, dia tunggu matahari. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai jika matahari itu mau terbenam di antara ufuk timur, ufuk barat maksudnya, seperti dia di antara dua tanduk syaitan, ya. Qama fa naqara arba'an la yadhkuruna Allah illa qalila. Maka baru setelah itu beberapa menit lagi sebelum maghrib, baru dia bangun, berwudu, cepat-cepat sholatnya, ya, dan dalam keadaan sangat cepat, seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW, burung mematuk makanan, ayam mematuk makanan, tidak ada tumakninah, membaca bacaan-bacaan sholat dengan sangat cepat. Nah, ini memang ironi di tengah masyarakat, karena sebagian ulama di negeri ini berpendapat bahwasanya kalau menjadi imam jangan terlalu cepat. Akhirnya dikarenakan di belakang kita ada orang tua, ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada orang sakit, maka disederhanakan sholatnya. Akhirnya kebablasan, kadang sujudnya terlalu cepat. Dan itu mungkin Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu para dokter rasakan saat berjamaah di sebagian beberapa masjid. Itu sebenarnya inisiatif dari sebagian ulama bahwa di belakangnya ada para anak-anak kecil, orang tua, orang sakit, dan ibu-ibu yang menjaga anaknya. Maka dipercepat, Pak. Tetapi ternyata terlalu cepat. Dan tumakninah adalah rukun sholat. Tumakninah adalah rukun sholat. Yang tidak sah sholat tanpa tumakninah. Makanya pernah ada di zaman Rasulullah SAW, orang sholat beliau perintahkan untuk mengulangnya sebanyak 3 kali. Tetap saja masih diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengulang sholat. Ternyata salah satu sebabnya adalah tidak tumakninah. Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah di dalam sujud. Kemudian summa ijlis hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduklah di antara dua sujud sampai tumakninah di dalam dudukmu. Sebagian kaum muslimin saat sholat tidak tumakninah, terutama saat bangun dari ruku, yaitu ketika i'tidal, dan saat bangun dari sujud pertama, yaitu ketika duduk di antara dua sujud. Itu sangat sebagian banyak yang melakukan terlalu cepat sholatnya. Ini adalah yang keempat, pelalaian sholat. Yang kelima, pelalaian sholat adalah yaitu tidak khusyuk saat sholatnya. Kata Imam Ibnu Katsir, wa imma anil khusyu'i fiha wa tadabburi li ma'aniha. Lalai dari khusyuk di dalam sholatnya dan tidak mentadabburi, memikirkan dalam-dalam makna-makna dari sholatnya. Dan ini biasa terjadi, perhatikan baik-baik, ini biasa terjadi saat sebagian orang kebiasaannya masbuk, datang di rakaat kedua ataupun rakaat ketiga, bahkan saat sebelum imam salam. Ini jarang yang bisa khusyuk. Mengapa demikian? Karena dia sendiri mendatangi sholat dalam keadaan dalam keadaan tergesa-gesa. Makanya para ulama rahimahumullah sangat menganjurkan, jika sudah dikumandangkan azan, letakkan semua pekerjaan. Ini terutama yang dalam keadaan normal ya. Nanti kita akan bicarakan dalam keadaan terpaksa, seperti dalam keadaan praktik, kemudian dalam keadaan operasi, bagaimana, kita akan bicarakan nanti. Baik. Kemudian ada yang keenam yang khusus. Dan ahibati fillah wa iyyakum, para dokter sekalian, tenaga kesehatan yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Sebelum yang keenam, saya ingin menegaskan lagi tentang khusyuk. Contoh tidak khusyuk adalah sholatnya melihat ke sana kemari. Contoh tidak khusyuk adalah hatinya tidak hadir, sehingga sering sekali dia ragu-ragu sholatnya. Berapa rakaat. Dan subhanallah, surat Al-Ma'un ini, surat Al-Ma'un ayat kelima dan keenam ini adalah salah satu karunia Allah. Loh, kok bisa Ustaz? Iya. Saya bacakan artinya tadinya, surat Al-Ma'un dari ayat 4 sampai 6. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sa'un. Ayat 4 dan 5 saja. Maka neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata para ulama rahimahullah, diantaranya Atha bin Dinar, seorang ulama terdahulu, beliau berkata, walhamdulillah alladhi qala an salatihim sahur walam yakul fi salatihim sahur. Segala puji hanya milik Allah. Ya, ini nikmat Allah yang telah berfirman bahwa orang-orang yang lalai dari sholatnya. Allah tidak berfirman orang-orang yang lalai di dalam sholat. Ini nikmat Allah terbesar bagi kita. Yaitu Allah mengatakan neraka wail bagi yang lalai dari sholatnya. Bukan yang lalai di dalam sholatnya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, hampir semua dari kita itu. Ada orang yang Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar, mulai nyari kunci motor. Tadi mana ya? Mulai itu. Ada yang Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar. Ini bagi ibu-ibu, mulai. Tadi sudah dimatiin kompornya belum ya? Bahkan ada yang meracik bumbu makanan saat sholat. Kayaknya bensinnya kurang tadi deh. Kayaknya garamnya kurang tadi deh. Alhamdulillah Allah berfirman an salatihim sah, lalai dari sholatnya. Yang artinya sudah saya sebutkan tadi. Bukan lalai di dalam sholat. Kalau lalai di dalam sholatnya, hampir semua dari kita, termasuk saya, mungkin bahkan saya lebih dibandingkan para dokter sekalian. Maka ini harus diperhatikan baik-baik. Nah, itu beberapa pelalaian sholat. Dari mulai meninggalkan sholat sama sekali, mengerjakan sholat di luar waktu, mengerjakan sholat di akhir waktu, kemudian tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban sholat, tidak khusyuk saat sholat. Yang keenam, bagi laki-laki tidak mengerjakan sholat di masjid, terutama dalam keadaan normal, bukan seperti pandemi COVID-19 seperti sekarang. Nah,
8: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Utang tidak mengurangi zakat. Berikut rincian yang bisa kami berikan. Pertama, jika utang itu dibayarkan sebelum yang bersangkutan bayar zakat, sehingga total hartanya menjadi di bawah nisab atau bahkan habis, maka dia tidak berkewajiban bayar zakat. Karena dia tidak lagi tergolong orang yang wajib zakat, disebabkan hartanya kurang dari nisab. Kedua, jika utang itu belum dibayarkan, dalam arti masih dia tahan karena jatuh tempo masih jauh, apakah nilai utang ini bisa mengurangi harta yang wajib dizakati? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kita akan melihat perbedaan pendapat ulama, apakah utang bisa mengurangi harta yang dizakati ataukah tidak. Pendapat pertama, utang mengurangi harta yang dizakati secara mutlak baik untuk harta batin, seperti emas, perak, tabungan, atau uang, maupun untuk harta dohir, seperti binatang ternak atau hasil pertanian. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Sehingga, dari kasus pertanyaan di atas, jika si A memiliki uang 100 juta, namun dia memiliki utang 70 juta, maka si A tidak wajib zakat, karena total hartanya setelah dikurangi nilai utang, di bawah satu nisab. Meskipun utang itu belum dibayarkan, ketika si A menyerahkan zakat. Pendapat kedua, utang mengurangi harta yang dizakati untuk harta batin, namun tidak mengurangi untuk harta dohir. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, Al-Mughni. Pendapat ketiga, utang tidak mengurangi harta yang dizakati, baik untuk harta batin maupun harta dohir. Selama harta itu sudah di atas nisab dan bertahan selama setahun, tetap wajib dizakati, meskipun nilai utangnya menghabiskan semua harta. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, di antaranya Robi'ah Ar-Ra'i, yaitu guru Imam Malik, Hammad bin Abi Sulaiman, Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Jadid atau pendapat baru, dan pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, Al-Mughni. Dalam Al-Insaf, Al-Mardawi mengatakan, tidak ada zakat untuk harta milik orang yang memiliki utang yang nilainya mengurangi nisab. Inilah pendapat mazhab Hambali, kecuali komoditas tertentu, dan ini pendapat mayoritas Hambali. Dan dari Imam Ahmad, dalam salah satu riwayat, utang itu tidak bisa menghalangi zakat secara mutlak, Al-Insaf. Dan pendapat yang paling mendekati adalah pendapat ketiga bahwa utang tidak menjadi penghalang zakat selama utang itu masih ditahan. Ketika Khalifah Utsman hendak menarik zakat di bulan tertentu, beliau mengingatkan, ini adalah bulan zakat kalian. Siapa yang memiliki utang, hendaknya segera dia lunasi utangnya sehingga ketahuan berapa sisa hartanya. Lalu tunaikan zakat untuk harta sisanya. Hadis riwayat Malik. Asar ini menunjukkan bahwa A. Jika utang itu belum dibayarkan, maka dihitung sebagai harta yang wajib dizakati. B. Jika utang itu dibayar dan masih ada sisa yang melebihi satu nisab, maka harta sisa ini yang wajib dizakati. C. Jika utang itu dibayar dan tidak ada sisa yang melebihi satu nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Contoh yang paling banyak terjadi di zaman kita adalah kasus KPR. Ada orang memiliki tanggungan KPR 200 juta dan memiliki uang tunai plus tabungan totalnya 100 juta. Apakah orang ini wajib zakat? Jika melihat total tabungannya, yaitu 100 juta, dia wajib zakat. Dan jika dipotong tanggungan KPR minus 100 juta, namun mengingat tanggungan KPR ini tidak segera ditutupi, maka tidak diperhitungkan. Sehingga orang ini tetap berkewajiban zakat sebesar 2,5% dikalikan dengan 100 juta, yaitu 2,5 juta. Demikian, Allahu a'lam.

Surat An-Najm kan, falatuzakku anfusakum, jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak boleh, hadirin? Apa kelanjutan ayat tersebut? Wa a'lamu bimanittaqa. Karena Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Tugas kita beramal, memperbaiki diri, bukan mensucikan diri. Bukan menganggap diri ini suci, menganggap diri ini lebih baik. Hadirin, kalau Nabi Musa aja ditegur, dan ini kan ditanya, gak culuk-culuk branding, enggak. Ditanya, siapa yang paling alim? Manusia mana yang paling alim? Ya, saya orang lima yang ada pada situ cuma Nabi Musa. Beliau bersama Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, lima yang terbaik. Dan pada saat itu kan empatnya gak ada. Gak ada, Nabi Muhammad belum lahir. Nabi Ibrahim sudah meninggal. Sangat wajar bilang begitu. Dan kalau antum jadi zamannya gak akan ada yang bantah. Iya benar Nabi Musa. Tapi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh ngomong begitu. Itu ada unsur tazkiyatun nufus. Walaupun hati gak ada maksud kesana, tapi kalimat itu mengarah kesana. Gak mungkin kan Nabi ada penyakit hati, ingin show off, ingin branding diri, kan? Enggak. Tapi terkadang kita mengucapkan kalimat yang bisa mengarah ke hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Tapi ini pelajaran, hadirin. Ini pelajaran. Gak ada. Gak boleh tuh kita yang berbicara pada detik ini, atau panitia, atau aktivis dakwah, apalagi jamaah, gak boleh mengklaim, kita lebih ini, kita lebih ini, kita lebih bertakwa, kita lebih hebat. Ini ayatnya. Kalau kalimat itu diperbolehkan, Nabi Musa yang lebih layak daripada kita. Itu ditegur. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian, merekomendasi diri-diri kalian. Gak boleh. Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. An-Najm 32.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, bagaimana sih cara mengatasi takut, cemas dan gelisah yang berlebihan? Padahal sebenarnya saya ingin melupakan nama seseorang. Itu nama malah semakin menghantui hari-hari saya. Sholat pun keingat dia terus. Selalu ingat dia terus. Mohon maaf dan mohon solusinya Ustaz. Ini saudara kita ini lagi tertambat hatinya kepada seseorang. Ingin melupakan tapi gak bisa gitu ya. Takut, gelisah, cemas, teringat terus dengan nama orang tersebut. Ya saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saya gak tahu ini penanyanya cewek apa cowok, saya gak tahu. Jadi perhatikan gitu, kenapa sih hati kita ini kok gelisah? Kenapa hati kita ini gelisah? Karena di dalam hati kita ini ada selain Allah. Itu sumber masalah. Makanya kalau cinta sama seseorang, jangan berlebihan. Engkau akan tersiksa dengannya. Ini perkataan ulama besar. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Silakan dicatat ini, ucapan emas ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, man ahabba syai'an ghairallahi uzziba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengan sesuatu tersebut. Ya, man ahabba syai'an ghairallahi uzziba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, uzziba bihi, dia akan disiksa dengan sesuatu yang ia cintai tersebut. Makanya kalau kita nyintai sesuatu, jangan berlebihan. Orang itu cinta mobil berlebihan, dia akan tersiksa dengan mobilnya. Jangankan mobil, orang itu mencintai sandal berlebihan, dia akan tersiksa dengan sandalnya. Sandal baru beli 2 juta, ya, dia sholat ke masjid, lupa, gak ditaruh di rak, gak dikunci, ditaruh di depan masjid. Itu sholat gelisah hatinya. Gelisah. Waduh. Padahal sholat itu mikiri sandalnya, dia gelisah, gak tenang hatinya. Makanya kenapa sih kok ada gelisah dalam hati kita? Karena dalam hati kita itu ada selain Allah. Barang siapa meletakkan sesuatu berharga dalam hatinya, siap-siaplah gelisah, siap-siaplah menderita. Selama hatimu tidak ada Allah, pasti kamu akan menderita. Semua kegelisahan, semua kesedihan itu bermula ketika dalam hatimu ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Gelisah, pasti gelisah. Orang kalau hidupnya mikiri bisnis aja, didedisikan hidupnya untuk bisnis, sampai sholat jarang-jarang, saking pengennya bisnisnya berkembang, pasti orang ini akan susah dengan bisnisnya. Dia akan menderita, tidur gak nyenyak, ya, malam gak bisa tidur, kepikiran terus bisnisnya. Makanya perhatikan, man ahabba syai'an ghairallah udhiba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa. Maka dari itulah, saudaraku, jangan berlebihan ya mencintai sesuatu. Cintailah sesuatu itu karena Allah, agar engkau tidak menderita. Ya, dan semua kegelisahan itu bermula dari situ. Ya, ketika kita tidak melibatkan Allah dalam urusan kita. Kalau kita ini melibatkan Allah dalam urusan kita, enggak ada yang bisa merampas ya kebahagiaan dari diri kita. Maka dari itulah banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah beristighfar, ya isilah hari-hari dengan hal-hal yang produktif, membaca, bermain sama anak-anak, kalau memang sudah punya anak, bermain sama istri, ya, atau mencari kesibukan yang produktif, ya. Jadi harus diisi dengan pikiran-pikiran yang positif, tinggalkan hal-hal yang negatif, termasuk nama yang kata panjenengan tadi, menghantui tadi. Tinggalkan ya. Jangan dipikir terus. Wallahu a'lam.

0: My favorite.
1: Allah berfirman di lanjutan ayat yang ke-9. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal sejatinya mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sementara mereka tidak merasa. Baik, ayat ini merupakan keterangan dari ayat sebelumnya. Orang mengaku mukmin padahal hakikatnya dia kafir, maksudnya untuk menipu kaum muslimin agar dianggap sebagai bagian dari kaum muslimin, sehingga mereka tidak diusir dari Madinah, namun pada hakikatnya mereka membenci Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, disebabkan karena perbuatannya yang demikian, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang keras. Dan hakikatnya penipuan itu dampak ruginya siapa yang dapat? Mereka sendiri. Maka sebenarnya yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri, karena perbuatannya ini yang mendapatkan dampak kerugiannya bukan Allah. Maha suci Allah dari hal itu. Dan kaum mukminin juga tidak mendapatkan dampak buruknya, tapi yang mendapatkan dampak buruknya adalah diri mereka sendiri. Dan ini jamaah, bagian dari kaedah dalam menyikapi orang munafik. Sehebat apapun orang liberal mau menyakiti kaum mukminin dengan status mereka, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'ur. Hakikatnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Karena orang mukmin tahu, berarti mereka ini adalah pembenci Islam, menyatakan dirinya tidak senang dengan Islam, meskipun dia ngaku sebagai seorang Muslim. Dan dia enggak mau pindah agama, tetap jadi Islam, tetap dalam posisi Islam. Dan hakikatnya mereka menipu dirinya sendiri. Dia merasa nanti bisa selamat di akhirat, padahal dia adalah calon yang akan mendapatkan azab di akhirat. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, "Wa ma yaghurruna bi sani'ihim hadza wa la yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna bidzalika min anfusihim." Tidaklah mereka menipu dengan perbuatan mereka seperti ini. "Wa la yakhda'un," dan tidaklah mereka melakukan penipuan, "illa anfusahum," kecuali korbannya adalah diri mereka

0: dengan menipu mereka. Dan salah satu di antara perbuatan Allah adalah membalas tipuan orang munafik, karena mereka menipu Allah, berpura-pura masuk Islam padahal aslinya mereka itu membenci Islam, maka Allah tipu mereka. Bentuknya gimana? Seolah dibuat mereka itu apa? Punya posisi, mereka hebat, bisa bicara semaunya. Dan jamaah, sama sekali ini tidak merugikan kaum mukminin dalam pernyataan yang Allah sebutkan di Al-Quran. Sehingga kita diminta oleh Allah tetap lurus dalam berdakwah. Sampaikan kepada umat akan bahaya kemunafikan, maka tindakan jahat mereka untuk menipu umat tidak akan memberikan dampak kecuali keburukannya menimpa diri mereka sendiri. Wallahu ta'ala alam. Qatadah pernah mengatakan, na'tul munafikina inda kathirin. Sifat orang munafik ada banyak sekali. Khani'ul akhlaq yusaddiku bilisanihi wa yunkiru biqalbihi. Sifat orang munafik, mereka memiliki akhlak yang buruk. Mereka menyatakan dengan lisannya kejujuran tapi diingkari oleh hatinya. Wa yukhalifu bi'amalihi, dan bertentangan dengan perbuatannya. Ngaku Islam tapi perbuatannya menunjukkan kekufuran. Wa yusbihu 'ala halin wa yumsi 'ala ghairihi. Di waktu pagi dia bilang tempe, di sore hari dia sudah bilang deli, wis beda. Wa yumsi 'ala halin wa yusbihu 'ala ghairihi. Kadang sore dia bilang A, pagi dia bilang B. Yatakaffa'u takaffu as-safinati kullama habat rihun habba ma'aha. Dia gampang condong sebagaimana layaknya perahu yang berada di lautan. Kalau giliran politik ke arah kiri, dia ngikut ngiri. Politik ke arah belakang, dia ngikut belakang. Seperti itulah gayanya orang munafik. Angin ke arah kiri, dia ke arah kiri. Angin ke arah depan, dia ke depan. Angin ke arah belakang, dia ke arah belakang. Dia gampang goyang sesuai dengan mengikuti arah kebijakan pemerintah yang berkuasa. Ini ciri khas orang munafik. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keberadaan orang semacam ini di tengah kita dan dampak buruknya bagi umat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan hidayah bagi kaum muslimin untuk selalu istiqamah di atas jalan kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Memanfaatkan zakat untuk membangun rumah tahfidz. Di antara yang membedakan antara zakat dengan sedekah, peruntukan zakat telah ditetapkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Quran surat At-Taubah ayat 60. Karena itu, tidak boleh memberikan zakat untuk selain 8 golongan yang telah ditentukan oleh Allah dalam ayat di atas. Selanjutnya, pembangunan rumah belajar agama atau rumah tahfidz, apakah termasuk fi sabilillah? Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa di antara makna fi sabilillah adalah belajar ilmu agama. Karena musuh agama itu dua, musyrikin dan munafikin. Sehingga keduanya harus dilawan untuk menjaga kelestarian ajaran Islam yang Allah berikan bagi umat manusia. Allah berfirman memerintahkan jihad untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, hai nabi,

0: Jihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah Jahannam, dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Quran Surat At-Taubah ayat 72. Jihad melawan orang musyrikin dilakukan dengan angkat senjata, sedangkan jihad melawan orang munafik dengan ilmu dan bukan senjata. Selanjutnya, beliau menyimpulkan, oleh karena itu, boleh memberikan zakat kepada mereka, orang yang belajar ilmu agama, untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka atau untuk pengadaan kitab-kitab yang mereka butuhkan, baik untuk kepemilikan pribadi atau untuk umum, seperti membeli kitab kemudian ditaruh di perpustakaan yang sering dicari oleh para penuntut ilmu agama. Karena kitab bagi pelajar seperti pedang dan peluru dan semacamnya bagi orang yang membunuh. Hanya saja, Imam Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa ini tidak berlaku untuk bangunan, baik bangunan sekolah Islam maupun rumah tahfidz. Untuk pembangunan asrama atau tempat belajar madrasah bagi para penuntut ilmu agama, saya kurang sepakat jika ini diambilkan dari dana zakat. Dan berbeda antara bangunan dengan kitab. Mempelajari kitab itu sarana untuk bisa mendapatkan ilmu, tidak bisa mendapat ilmu tanpa kitab. Berbeda dengan asrama dan madrasah. Majmu' Fatawa Warasail Ibnu Utsaimin. Fatwa ini juga disampaikan Dr. Soleh Al-Fauzan. Beliau melarang memberikan zakat untuk yayasan sosial, karena Allah telah membatasi penerima zakat sesuai yang ada di Surat At-Taubah. Sehingga zakat tidak boleh disalurkan untuk membangun jembatan, yayasan sosial, pembangunan madrasah, atau semacamnya. Karena lembaga sosial semacam ini didanai dari donasi, wakaf yang disalurkan untuknya. Sementara zakat disalurkan sesuai peruntukannya yang ditetapkan Allah. Selanjutnya, beliau menyebutkan salah satu makna fi sabilillah. Yang dimaksud fi sabilillah adalah mereka para mujahidin yang mereka tidak memiliki gaji tetap dari Baitul Mal, sehingga mereka diberi zakat. Berdasarkan keterangan di atas, zakat tidak boleh digunakan untuk membangun rumah tahfidz, tapi boleh digunakan untuk memberi santunan mencukupi kebutuhan para santri yang tidak mampu. Demikian, Allahu a'lam.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, silakan.
2: Syukran jazakumullah khairan katsiran atas kesempatannya. Izin bertanya, Ustaz. Keluarga besar saya masih percaya dengan bentuk-bentuk syirik, ya, seperti misalkan di malam-malam tertentu, katakanlah di setiap malam Selasa dan Jumat itu selalu menaruh sesajian di suatu tempat yang dengan keyakinan bahwa di tempat itu ada penunggunya, seperti itu. Kemudian takutnya itu menjadi usil. Nah, saya tahu bahwa ini adalah suatu perbuatan syirik, namun jujur saja saya belum memiliki keberanian untuk memberitahukannya dengan cara bagaimana, Ustadz. Saya takut dengan cara saya memberitahukan kebenaran ini, takutnya hubungan keluarga menjadi renggang. Sekian, Ustadz. Syukran. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Yang ditanyakan oleh saudari kita itu, sampai hari ini masih ada di beberapa daerah. Mereka memberikan sesajian karena takut diganggu sama penunggunya. Ini bentuk peribadatan. Jadi dia beribadah kepada jin. Oh, enggak, saya ini sholat. Iya, sholat. Yang namanya syirik itu adalah orang melakukan ibadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Kalau dikatakan memberikan sesajen Untuk siapa? Jelas tadi, untuk penunggunya, dalam rangka menyelamatkan diri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sebagian dari manusia yang meminta perlindungan kepada sebagian dari jin, maka jin itu semakin menjadi-jadi, semakin menambah mereka berbuat dosa, semakin menakut-nakuti mereka. Kalau mereka enggak pasang sesaji, besoknya digangguin. Jadi terus dia menjaga supaya orang ini terus melakukan kesyirikan. Dan masih banyak, jemaah. Ini bukan sesuatu yang dilestarikan, ya, seharusnya ditiadakan. Mau berkorban? Ah, ini telah disampaikan kepada orang tua, kepada paman. Alhamdulillah nih, kalau kepingin berkorban, maka insya Allah Idul Adha kita potong kambing, kita potong sapi untuk Allah Azza wa Jalla. Makanya dagingnya dibagi-bagikan. Kalau yang sesajen kan ditaruh, gak bisa dimakan sama manusia kedengar. Tapi memang diperuntukkan jin penunggu di sana. Gantinya apa? Rasulullah SAW memberikan ganti kepada kita untuk membaca. Orang yang singgah satu tempat, dia khawatir ada yang mengganggu ini, itu hendaklah mengatakan a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang maha sempurna dari kejahatan ciptaan. Maka diganti seperti itu. Sampaikan kepada paman, kakek, kalau tadi dikatakan ana khawatir ini dan itu, ya dengan cara yang baik-baik. Sampaikan kepada mereka, menurut yang ana pelajari kayak gini. Sampaikan kalau kita itu harus minta sama Allah Azza wa Jalla, karena bumi ini milik Allah. Semua yang ada itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara mau sesajen, udah ahsan sodakohkan. Duitnya itu disodakohkan, bukan diberikan kepada jin. Kekhawatiran nanti akan bermasalah sama keluarga, itu resiko. Bagaimana Rasulullah SAW dikucilkan di kaumnya, disakiti, diganggu, bahkan upaya untuk membunuh Nabi SAW terjadi di kota Mekah. Gara-gara apa? Gara-gara tauhid. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah, diletakkan batu panas di atas perut, di atas dadanya. Tapi Bilal mengatakan ahadun ahad. Jadi usahakan cari momentum yang tepat, kemudian sampaikan kepada orang tua. Artinya jangan pas momentum taruh sesajen, tapi momentum ketika akan terjadi memberikan sesajen umpamanya, atau sesudah itu, mungkin itu menjadi momentum untuk menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla ini. Kalau menerima itu yang kita inginkan, kalau mereka tidak mau menerima, akhirnya mereka memutuskan hubungan sama kita, sejatinya kita telah melaksanakan tugas kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
4: Mutiara nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Budaya yang sudah tertanam mendarah daging di negeri kita adalah budaya merokok. Bahkan hampir kita temukan dalam sudut kehidupan kita, selalu kita temukan asap rokok. Dari mulai di base mobil pribadi, di swalayan, di toko, di kantor, bahkan di masjid pun ada orang merokok. Memang Indonesia menjadi surga nirwana buat kaum perokok dan siksa kubur hidup-hidup tak tertahankan buat orang yang tidak merokok. Di sawah ladang petani sedang merokok, pemetik cengkeh dan juga teh di kebun sedang merokok. Bahkan prajurit duduk nongkrong pun merokok. Kabarnya orang sedang beli obat di apotek pun merokok, dan justru dokternya pun asyik di ruangan periksa sedang merokok. Memang Indonesia ini menjadi surga nirwana dan jannatun na'im buat kaum merokok, dan siksa kubur hidup-hidup tak tertahankan buat orang yang tidak merokok. Bapak Kiai yang sedang melakukan bahsul masail untuk menentukan awal akhir Ramadan bukan ahli hisab falak, tetapi ahlul hisab rokok. Anak-anak SMP datang ke perpustakaan kecamatan kalau memang ada perpustakaannya, menanyakan buku tuntunan tata cara merokok. Bahkan Bapak Kusir yang sedang mengendarai andong di Jogja merokok, kabarnya kudanya pun minta diajari ngerokok. Kalau memang di dalam babi mengandung 17 bahaya sampai 15 bahaya diharamkan, di dalam khamer mengandung 17 juga sampai 18 bahaya diharam, racun diharamkan. Kalau di dalam rokok mengandung 4000 racun kimia, enaknya diapakan? Sudah banyak petuah agama disampaikan, ceramah ulama dikumandangkan di masjid, di mimbar, di berbagai macam kesempatan kajian dan tabligh akbar. Tetapi memang sulit perokok untuk menghentikan kebiasaan lamanya. Padahal dari sisi manapun, baik agama, sosial, medis, dan seluruh sisi kehidupan, merokok itu menimbulkan bahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wala tulku biaidikum ila tahlukah, janganlah ceburkan dirimu ke dalam kehancuran. Dan merokok mendatangkan kehancuran kesehatan, kerusakan sosial, kerusakan harta kekayaan, dan yang lainnya. Bukankah banyak penyakit-penyakit kronis, baik kanker, tumor, jantung, gangguan kehamilan dan janin diakibatkan oleh rokok? Sehingga patutlah rokok dimasukkan ke dalam firman Allah, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan buat mereka yang baik-baik dan mengharamkan yang khaba'ith, yaitu buruk. Kenapa kita bisa mengatakan itu? Karena sebagaimana yang telah dikatakan oleh Profesor Dr. Dadang Hawari, rokok adalah pintu nazar, pintu narkoba. Artinya, orang yang sudah terbiasa merokok berarti sedang memasuki gerbang narkoba. Maka sangat mudah, kenapa beredar narkoba? Kenapa banyak orang yang kecanduan narkoba? Karena mereka sudah terbiasa dengan barang yang satu ini, yaitu rokok. Banyak orang kalau dinasihatin, Pak, jangan merokok. Karena merokok bisa merusak kesehatan, memperpendek umur. Apa kata perokok? Tetangga saya enggak ngerokok juga, mati duluan, saya masih awet hidup. Tapi begini Pak, merokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru. Ah, yang enggak ngerokok juga penyakitnya rupa-rupa. Tapi begini Pak, kalau Bapak enggak ngerokok, itu bisa membeli truk. Masalahnya gini Pak, saya enggak ngerokok juga enggak bisa beli truk. Ini ayelan-ayelan orang yang sedang kecanduan rokok. Dengan demikian, tidak mudah menyadarkan mereka untuk kembali kepada kebiasaan yang baik, yaitu tidak merokok. Coba bayangkan, kenapa orang yang sedang asik memasukkan barang mulut ke mulut, yang dicari adalah WC. Semua orang kalau memasukkan barang ke mulut pasti menjauh dari WC, kecuali ngerokok. Kenapa asiknya di WC? Coba bayangkan kalau perokok itu umur ngerokoknya 35 tahun. Seharinya habis satu bungkus. Dalam satu bungkus itu ada 12 batang. Dan satu batangnya itu panjangnya 9 cm. Itu kalau disambung hampir 1 meter. Berarti perokok itu setiap hari makan api 1 meter. Kali 35 tahun, itu insya Allah panjangnya Bali sampai Surabaya. Subhanallah, makan api panjangnya hampir 450 km. Kalau sekarang ada anak SMP menanyakan makhluk pemakan rumput herbivora, makhluk pemakan daging karnivora, makhluk pemakan api belum ada statusnya. Dengan demikian, saya hanya mengajak dan mengingatkan, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membiasakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Oleh karena itu, berusahalah untuk membiasakan kebaikan. Kebenaran, jangan membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, termasuk kebiasaan merokok. Apakah mungkin kita bisa meninggalkan rokok? Ribuan orang yang sudah bisa meninggalkan. Dan banyak cara untuk meninggalkan. Contoh saja, perokok ketika puasa bagi yang muslim. Pada saat bulan Ramadan selama 30 hari tidak merokok sama sekali. Namun sayangnya niatnya aja yang belum dibenahi. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya benar karena Allah, insya Allah tinggal melanjutkan malamnya tidak merokok. Dan melanjutkan setelah Ramadan tidak merokok. Cuma kalau niatnya ngempet, akhirnya kalau maghrib itu jamak takhir. Selama satu hari ini tidak merokok, digabungkan. Sampai kalau andaikan ada orang yang menjual rokok panjangnya 1 meter, dia akan beli. Sampai sholat isya pun sudah komat, masih dilanjutkan merokok. Sampai ditegur oleh ustadznya, Pak sudah komat nih isya, ya tat kurang dikit mubadir. Itu alasan mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kebiasaan boleh. Kebiasaan, tetapi tolong yang baik pertahankan, yang jelek tinggalkan. Dan dengan cara 40 hari pikirkan, petakan, diskusikan, kemudian kerjakan, lalu biasakan, terakhir budayakan untuk tidak merokok, insya Allah bisa. Demikianlah apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi nasihat para pecandu rokok dan segera meninggalkan karena rokok membunuhmu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Keutamaan Lailatul Qadar dan beramal di dalamnya. Pertama, adanya perintah langsung dari Nabi SAW untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri." Carilah Lailatul Qadar. Muttafaqun alaih. Kedua, amalan-amalan pada Lailatul Qadar nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lailatul Qadri khairum min 1000 syahr." Malam kemuliaan itu, yaitu Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan dan malam diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Keempat, pada Lailatul Qadar, para malaikat dan ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, turun dan takdir tahunan dicatat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr." Pada malam itu, para malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Pada malam itu, diputuskanlah segala urusan yang telah ditetapkan. Pada Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan segala apa yang akan terjadi selama 1 tahun penuh, seperti kematian dan kelahiran, kelapangan dan kesempitan, rezeki, kebaikan dan keburukan, dan lain sebagainya. Demikianlah menurut Mujahid, Qatadah dan Al-Hasan rahimahumullahu ta'ala. Kelima, Lailatul Qadar disifati dengan salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Makna salamun hiya adalah malam itu dipenuhi dengan keselamatan dan kesejahteraan. Tiada keburukan apapun yang terjadi dari terbenamnya matahari sampai terbitnya kembali. Keenam, dosa-dosa orang yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa melaksanakan salat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan imanan adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharapkan pahala dari sisi Allah, bukan karena mengharap yang lain, yaitu contohnya berbuat riya. Demikianlah 6 keutamaan Lailatul Qadar dan beramal di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tafadhali.
1: Ustaz Afan, sebelumnya terkadang kan kita dalam rumah tangga gitu ya. Misalkan kan emang kebetulan kan suami anak, terkadang kan karena memang wirausaha ya, punya usaha sendiri gitu. Terkadang beliau sebagai kontraktor gitu. Terkadang kalau banyak pekerjaan itu terkadang pulang di atas jam 10 gitu. Weekend pun masih terkadang berangkat gitu. Sebenarnya kalau misalkan waktu luang itu bisa Ustadz bisa menyempatkan itu untuk thalabul ilmi bareng gitu. Kayak seperti sekarang ini kan kajian online gitu ya Ustadz. Tapi setelah apa ini dengan kesibukannya ini karena banyaknya proyek yang harus dikerjakan itu sama sekali itu nggak bisa thalabul ilmi gitu loh Ustadz. Nah. Biasanya anak sempatkan itu misalnya WA gitu, tolong disempatkan ini ada materi yang menarik gitu. Kayak semacam kemarin yang meneladani rumah tangga Rasulullah itu, anak chat tolong maksudnya biar gak miss gitu kalau di rumah itu kan terkadang juga kalau udah kebanyakan project gitu di rumah, balik rumah juga kadang masih sibuk dengan handphonenya, masih sibuk dengan segala macam pekerjaannya, sedangkan kami istri sama anak-anak itu butuh waktu maksudnya untuk sekedar sharing atau apa. Itu kalau misalkan ana mau menasehatinya itu seperti apa Ustadz? Nah. Terkadang kan kalau suami kan kalau ana ini, kalau ana yang niin kadang egonya besar ya. Enggak maksudnya kalau memandang istrinya yang menasihat itu seperti kayak gimana Ustadz?
2: Iya, dia kan gitu. Pemimpin dia. Masa dikasih nasihat sama anak buah gitu.
1: Maaf Ustadz.
2: Siap, nah.
1: Mohon tanya Ustadz.
2: Barakallahu fiik. Iya jemaah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kemiskinan, kefakiran. Wa inna ma akhsha an tubsatu alaikum ad-dunya. Yang aku takutkan dibentangkan dunia buat kalian. Akhirnya orang sibuk mencari dunia, berlomba-lomba bersaing di sana. Kemudian dunia itu menghancurkan kalian sebagai menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Berapa banyak orang, semakin banyak proyek, rumah tangganya enggak terawat. Padahal katanya dia cari fulus buat keluarga. Ya kalau bicara fulus buat keluarga, keluarga ini bukan cuma ingin fulus gitu. Itu yang kadang dilupakan oleh para suami. Karena dunia sudah menjadi azab buat mereka. Kebahagiaan kan dia bukan bersama keluarga. Bukan bersama anak-anak. Tapi bersama fulus yang dia dapat. Ini kebahagiaan sebagian orang. Sehingga ketika dia pulang ke rumah telat ya, padahal dia sempat sebenarnya untuk pulang, untuk bermain sama keluarga, tapi dia gak pikirin. Dia lebih memikirkan uang. Bicara menuntut ilmu yang merupakan meraih derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dia juga gak peduli lagi. Fulus lagi yang dia pedulikan. Terus bagaimana sekarang nasihat istri kepada suami dalam kondisi suami seperti ini? Yang pertama, ketika suami pulang, hendaklah istri mengkondisikan rumah ini benar-benar menunggu kedatangan suami. Kadangkala ada istri yang udah putus harapan. Datang ntar lagi coba masuk rumah, ntar lagi pegang handphone, duduk di pojokan sana. Artinya dia tahu dengan rutinitas suaminya. Nggak ada masalah. Rutinitas itu mungkin terjadi, tapi anti perlu mengkondisikan. Bagaimana suami datang? Disambut dengan baik. Disambut sama anak-anak. Bagaimana anti mungkin menyediakan air hangat untuk membasuh wajah suami. Atau suami sedang memakai handphonenya karena ada urusan bank, anak cuci kakinya pakai air hangat. Masya Allah. Suami biar dengan handphonenya dicuci yang pakai air hangat tuh kakinya, anak-anak suruh pijitin bapaknya. Supaya dia merasakan ada keluarga yang menanti kehadiran. Mereka bukan menantikan uang. Tapi mereka menghadirkan sosok ayahnya ini kembali ke rumah. Bermain dengan mereka. Ini yang kadangkala hilang suasana itu karena istri sudah hopeless ya. Dia udah malas sudah sama suami. Enggak, tetap engkau bisa mengkondisikan hal itu. Jangan bicara kasih nasihat dulu. Tapi kondisikan, engkau memberikan pelayanan yang lebih buat suami. Setelah engkau belajar. Karena menuntut-menuntut selalu kadang-kadang membuat hati, tadi katakan suami ego, mungkin dia jadi marah. Udah, jangan nuntut sekarang. Tapi berikan yang terbaik kepada suami. Yang bisa engkau berikan. Yang kedua, bicara kajian ilmu. Engkau sampaikan kepada suami, bang, kalau abang mungkin gak bisa dengerin kajian, boleh nanti ana ringkaskan, abang koreksi, abang bacalah. Jadi abang gak terlalu habis waktunya untuk dengerin kajian. Jadi istri punya buku kajian. Dia tulis di sana, nanti suaminya datang, bang tadi kajian ana simpen di sini bang ya, sambil dipijetin suaminya ya, dikasih makanan yang enak ini itu. Mungkin anak kepingin diskusi bang tentang beberapa nasihat itu sama abang buat anak-anak kita. Jadi lebih kepada memohon kepada suami itu. Insya Allah kalau istri berusaha untuk memberikan kepada suami, bukan tuntutan aja, semoga suami sadar sambil didoakan. Ya hatinya itu ada di tangan Allah gitu loh. Kita cuma usaha. Didoakan anak-anak juga minta doakan ayahmu ya. Dan tumbuhkan di diri anak-anak kita, ayah ini pejuang. Sehingga mereka cinta sama ayahnya. Kadangkala ada ibu yang udah marah sama ayahnya, kecewa sama ayahnya, sama suaminya maksudnya, maka dia menumbuhkan kepada diri anak kebencian kepada ayah. Ayah itu gak peduli sama kalian. Ayah enggak. Ayah itu bekerja buat kalian. Ayah itu, apa ya, gambarkan bahwasanya ayahnya itu adalah pahlawan buat anak-anak. Sehingga anak-anak menanti kedatangan ayah dan menghormatin serta memuliakan ayahnya. Semoga nanti suami bisa berubah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
3: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Di antara bagian mad tabi'i yang lain adalah mad iwad anit tanwin ya, yaitu mad iwat anit tanwin, ada di halaman ke-8 jilid yang ke-4, halaman 8 jilid yang ke-4 ya. Mat iwat anit tanwin ya, dengan kadar dimigdari harokatain, dengan kadar 2 harokat. Mat iwat anit tanwin juga merupakan bagian dari mat asli atau mat tabi'i dengan panjang 2 harokat, di mana tanwin yang ada di sini hanya terjadi pada fathah tanwin atau fathatain ya. Sedangkan untuk kasrotain dan dhammatain tidak terjadi mat iwat ya. Tidak terjadi pada mat iwat ya. Seluruh huruf hijaiyah ya yang berharokat fathah tanwin ya, maka dibaca mat iwat ketika wakof ya, dibaca mat iwat ketika wakof ya, kecuali huruf ta marbutoh ya, kecuali huruf ta marbutoh, maka ketika ada bacaan rogodan ya, ketika wakof dibaca menjadi rogoda seperti itu, 2 harokat ya, jangan sampai lebih dari 2 harokat rogoda salah ya, maka panjangnya mat iwat ini adalah 2 harokat ketika dibaca wakof ya. Baik, kita latihan bersama-sama tentang mat iwat ini ya, pada jilid yang ke-4 halaman 8. Wal adiyati dhabha ya, 1 2 3

0: Baik ya, demikian ya pembahasan mat asli atau mat tobi'i pada bagian yang pertama ini.
1: Taukah Anda?
2: Kemudian selanjutnya para ulama menjelaskan bahwa berbuat baik itu dibagi menjadi dua, atau bisa dikatakan ada dua macam. Yang pertama ihsan fi ibadatillah, yang kedua adalah ihsan

pada saat dia beribadah. Sehingga para ulama menjelaskan, ya di antara salah satu kiat agar ibadah yang kita kerjakan bisa ikhlas itu adalah salah satunya dengan apa? Menyadari bahwa Allah senantiasa melihatnya. Sehingga di saat kita sujud, pikiran kita enggak kemana-mana. Pada saat kita ruku, pikiran kita enggak kemana-mana. Pada saat kita mendengarkan bacaan imam di sholat, pikiran kita enggak kemana-mana. Ya itu tadi, hadirkan dalam hati bahwa Allah melihatnya. Sehingga dia apa? Enggak berani. Sebagaimana analoginya ketika ada seorang pekerja, ya dia kerja sambil diawasi oleh bosnya, oleh atasannya. Misal ya kantor lagi bikin target, ya produksi sekian ratus misalkan. Maka dalam rangka untuk itu, ya dari atasan turun ke bawah, ya mengontrol di lapangan. Pokoknya dicek satu persatu. Kira-kira yang kerjanya ngerokok bae siapa, sing ngopi bae siapa, sing dalan-dalan cekel HP siapa. Pokoknya didelengna kabeh. Kira-kira ada yang berani atau tidak setelah itu? Enggak ada yang berani. Sing dela-dela ya kayak sepur yang tong siji dicus maning, tong siji dicus maning begitu. Bosnya ada di situ, berani atau tidak? Enggak berani ini karena langsung SP nanti. Ya bisa jadi dipecat. Bingung. Ah, kira-kira analogi sederhananya seperti itu. Kalau kita sudah tertanam dalam benak bahwa Allah itu Maha melihat, maka sekali lagi nggak perlu yang namanya update status, nggak perlu apa curhat di medsos tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Ini yang pertama. Adapun yang kedua adalah ihsan, berbuat baik pada saat kita berinteraksi bersama makhluk Allah, bersama makhluk Allah. Baik itu sesama tadi, sama manusia, atau dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat, sudah kita beri contoh di awal, atau bersama binatang. Atau bersama binatang. Ini yang nanti akan dijadikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita berbuat baik kepada sesama manusia? Yaitu dengan cara kita menunaikan atau kita menunaikan hak-hak mereka. Menunaikan hak-hak mereka. Entah itu kalau berinteraksi bersama orang tua, bersama keluarga besar, bersama saudara, bersama tetangga, bersama pasangan, tunaikan hak mereka. Ya. Sehingga ihsan itu bisa dengan rela berkorban ketika berinteraksi dengan mereka, kemudian tidak mengganggu mereka, dan berusaha pada saat kita berinteraksi, kita kedepankan akhlak-akhlak yang baik. Ya, mengedepankan mereka dalam urusan dunia. Ketika misalkan pengajian, selesai pengajian ada nasi kotak, ya maka pada saat pembagian nasi kotak orang rebutan, ya sampai apa ya, karena rebutan ngasih apa ana sing tangannya kejepit mereng, ya gara-gara rebutan apa, rebutan sega. Nah, ini berarti apa? Tidak bisa berbuat baik. Ya, tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, ya. Kemudian di antara berbuat baik yang paling istimewa para ulama menjelaskan adalah pada saat kita bisa berbuat baik kepada orang yang berlaku buruk kepada kita. Masya Allah. Ini perbuatan baik yang paling istimewa. Misal ada tetangga yang suka ngomongin kita. Ya, maka pada saat kita dengar tetangga kita itu ngomong hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, ya sudah kita langsung berbuat baik. Mangkat maning warung, tuku gula teh, kemudian dibawa, diberikan kepada tetangga tersebut. Masya Allah, itu baru top. Ya. Tapi ada atau tidak? Sulit ya, tapi coba. Dan efeknya luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita ingin mencoba, ya, kalau ingin kita mencoba, kita akan merasakan hasilnya luar biasa. Betul akan berubah 180 derajat. Yang tadinya enggak suka, lambat laun akan menjadi suka. Ya, lambat laun akan menjadi suka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dalam masalah pemberian itu apa? Mengedepankan orang-orang yang baru masuk Islam. Supaya apa? Supaya hati mereka itu terpikat. Karena tadinya mereka benci, maka lambat laun mereka apa? Akan menjadi suka. Ya, seperti yang Allah SWT firmankan di dalam

0: firman-Nya dalam surat Fussilat ayat 24. Ya idfa billadzi hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya.
1: Hukum jual beli ternak landak. Hukum jual beli binatang sama dengan hukum mengonsumsi binatang tersebut. Jika binatang tersebut halal dikonsumsi, maka hukum jual beli binatang tersebut adalah halal. Begitu pula sebaliknya. Kaidah ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia mengharamkan jual beli hal tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Meskipun demikian, dalam menerapkan kaidah ini, terdapat beberapa pengecualian. Terkait dengan hukum landak, ulama berselisih pendapat. Para ulama madhab Hambali mengharamkannya dengan alasan bahwa landak adalah binatang yang menjijikkan. Padahal, Allah telah mengharamkan segala sesuatu yang menjijikkan sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 157. Selain itu, diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud bahwa Ibnu Umar pernah ditanya tentang hukum memakan landak, kemudian Ibnu Umar membaca firman Allah yang artinya, katakanlah, aku tidak menjumpai dalam wahyu yang diturunkan kepadaku tentang hal-hal yang diharamkan. Quran Surat Al-An'am ayat 145. Maksud Ibnu Umar, beliau mengingkari anggapan orang yang mengharamkan landak karena beliau mengetahui bahwa tidak ada dalil yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keharaman landak. Setelah Ibnu Umar menyampaikan jawaban ini, tiba-tiba ada seorang kakek yang menyatakan, "Saya mendengar Abu Hurairah berkata, suatu ketika ada orang yang menyebut tentang landak di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian beliau bersabda, itu termasuk binatang menjijikkan. Ibnu Umar berkomentar, jika demikian yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya sebagaimana yang beliau sabdakan. Hanya saja, hadis Ibnu Umar di atas adalah hadis yang lemah. Di antara ulama hadis yang menilai sanad hadis ini dhaif adalah Imam Al-Khitabi dan Al-Baihaqi. Imam Malik pernah ditanya tentang landak, beliau menjawab, saya tidak tahu. Sementara Imam Abu Hanifah menilainya makruh. Adapun Imam Asy-Syafi'i dan Al-Laits bin Sa'ad, beliau berdua membolehkannya sebagaimana keterangan dari Abu Thawr, murid Imam Syafi'i, Ma'alim As-Sunan. Insyaallah, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah yang menyatakannya halal. Pendapat ini juga yang dikuatkan Syekh Ibnu Baz dalam fatwa beliau karena dalil yang mengharamkannya adalah hadis dhaif, sehingga tidak bisa menjadi dalil dalam menetapkan halal haram. Dengan demikian, kembali kepada hukum asal bahwa segala sesuatu adalah halal sampai ada dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang mengharamkannya. Demikian, Allahu A'lam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ngopi, Ustaz.
4: Masya Allah.
3: Ini puntang aroma Ustaz.
4: Mewah ya, mewah ya. Masya Allah, beans mewah. Masya Allah. Majib.
5: Masya Allah, betul banget. Ustaz, Anda ini kan suka ngopi, Ustaz.
4: Sama, Anda juga.
5: Terus tuh, belakangan ada rame saat di sosial media tuh. Katanya ada yang bilang kalau orang yang minum kopi itu hadisnya selalu bakal diampuni sama malaikat tuh saat. Bener nggak tuh
3: ampun?
5: Dimintakan ampun saat sama malaikat. Bener nggak begitu hadisnya saat?
4: Ya super tidak benar. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah nggak ada kopi. Di zaman sahabat tabiin, tabiut tabiin, jabatan di zaman imam yang empat juga nggak ada. Disebutkan oleh para ulama kopi itu baru muncul di kalangan dikenal oleh para ulama itu sebelum abad ke-10 Hijriah. Akhir belakangan, ketika munculnya kopi ini terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukumnya. Nah, kebanyakan ulama mengatakan bahwa kopi mubah. Boleh, pada asalnya boleh. Apalagi di zaman sekarang setelah diteliti, kopi itu mempunyai banyak khasiatnya secara kesehatan dan yang lainnya, Masya Allah. Tentu ini perkara yang bagus gitu kan. Masuk di dalam yang Allah sebutkan dalam hadis, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu tayyib, tidak menerima kecuali yang tayyib. Karena ini sifatnya tayyib, maka Masya Allah. Demikian pula, ini termasuk tayyibat yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena banyaknya khasiat-khasiatnya gitu kan. Cuman untuk diyakini bahwasannya malaikat memohonkan ampunan buat orang yang minum kopi, ini tidak boleh apa menisbatkan kepada Rasulullah. So, kalau kita berani mengatakan itu hadis, berarti kita sudah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah sabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka.
5: Ngeri. Ngeri banget ya.
6: Iya, Bang Haji mau ganti air putih sama kopi.
5: Kalau gitu kan saya minum kopi tiap hari gitu kan. Bahaya juga saya kalau bisa, Masya Allah.
6: Sat, kalau mengenai hukum kopi luwak itu, Sat, gimana, Sat? Ya? Kan maksudnya kopi luwak itu kan dimakan sama luwak, terus di apa namanya keluar lewat anusnya, dan diolah.
4: Masalahnya gitu. Apakah luwak itu kotorannya najis atau tidak? Ikhtilaf para ulama. Apakah luwak itu jenis daripada binatang buas yang sifatnya dia makan apa seperti halnya binatang buas, ataukah dia bukan dari jenis binatang buas? Binatang yang tidak dimakan dagingnya itu kotorannya apa najis atau tidak? Jadi dua pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa dimakan dagingnya, halal dagingnya, tidak, maka kotorannya pun juga tidak najis. Nah sekarang kita lihat luwak ini termasuk binatang buas apa bukan. Kalau ternyata luwak bukan binatang buas dalam artian dia makanan sehari-harinya kayak kopi dan yang lainnya, berarti dia tidak masuk di dalam kategori binatang buas. Kalau dia bukan binatang buas yang boleh dimakan dagingnya, berarti kotorannya tidak najis. Dia kan dikeluarkan melalui kotoran kan,
5: yes,
4: kemudian kita bersihkan kan,
5: dicuci lagi.
4: Maka yang seperti ini tidak dianggap najis tentunya.
6: Karena itu kali ya, Seth, ya, karena biji kopi kan masuk ke dalamnya terus nggak hancur.
4: Betul.
6: Nggak hancur, keluar utuh.
5: Masuk
6: jadi
5: utuh, ya. Karena yang coba dimakan cuma dagingnya doang dong.
6: Cuma kulitnya.
5: Kulit, iya, kulit apa kulit kopi tadi sama dagingnya kopi. Hmm. Bijinya sih kalau kelihatannya sih masih utuh ya, nggak ada biji kopi yang hancur dalam.
4: Masya Allah.
6: Kalau kotoran dihilangin berarti kotorannya udah bersih dari najis kopi itu sendiri.
4: Iya. Sir. Kembali kepada permasalahan tadi, apakah luwak termasuk binatang buas atau tidak?
5: Hmm.
4: Itu aja. Kalau memang luwak bukan binatang buas, ya tidak najis kotorannya. Jadi kalau kita bersihkan dan bersihkan dari kotoran-kotorannya, tentunya makan kotoran walaupun tidak najis bukan berarti boleh dimakan gitu kan kotorannya tersebut.
6: Itu lagi.
5: Oh iya, Ustaz. Saya ingat satu hal nih, Ustaz. Kan sekarang ini lagi banyak nih orang tuh minum kopi ya. Terus ini mau tanya hukumnya, bagaimana kalau misalkan tuh orang jualan kopi dalam bungkus gitu ya? Tapi itu nggak murni kopi, Ustaz. Misalkan dicampur macam-macam, ada jagung, ada macam-macam lah gitu. Tapi dibilangnya kopi, itu hukum syar'inya bagaimana, Ustaz, ya jualan seperti itu?
4: Ya, kalau misalnya orang memahami bahwa jualan kopi artinya dianggap sebagai kopi yang memang murni kopi, tentu ini termasuk ghish, kecurangan. Sebagaimana Nabi SAW melarang mencampur susu dengan air, dan itu termasuk ghish, kecurangan. Maka kalau misalnya kopi, jualan kopi, orang ngomongnya ini kopi, padahal campurannya kopi cuma 20%, sisanya entah apa. Maka ini kecurangan. Ini sama saja mengelabui orang. Seakan-akan ini kopi, padahal ya bukan.
5: Ada perasa di situ, ada campur-campur.
4: Betul.
5: Jadi mesti hati-hati juga nih.
4: Iya.
5: Karena itu jatuhnya membohong, Ustaz, ya.
4: Iya, betul.
5: Gimana?
4: Ustaz? Kopinya
5: enak,
4: Ustaz? Enak, Masya Allah.
6: Enak
5: ya?
6: Masya
4: Allah.
6: Aduh, ini.
4: Ketuker, luar pelapik.
7: Soal Jawa.
8: Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana cara bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal, namun pada sewaktu masih hidup pernah mempercayai hal-hal yang tidak mentauhid Allah? karena ketidaktahuan mereka akan ilmu dhahir. Syukran.
7: Barakallahu fikum. Iya jemaah. Ini berbicara bagaimana kita punya orang tua. Pertama, kalau kita punya orang tua muslim, dia sebagai seorang yang menjalankan syariat Allah, alhamdulillah. Tapi mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita gak tahu. Apakah orang tua kita dalam posisi diterima uzurnya, ketidaktahuan dia, atau tidak? Karena bicara al-udhur bil-jahl, orang yang melakukan kesyirikan karena kebodohan, itu jadi uzur bagi orang tersebut kalau memang terwujudkan kebodohan dia memang. Karena kadang-kadang orang melakukan kesyirikan, dia hidup di tengah-tengah umat Islam. Ada ustadz di sana, cuma memang gak mau nuntut ilmu, gak mau belajar. Akhirnya dia hidup dalam kebodohan. Yang salah siapa? Yang gak mau belajar. Tapi kita kan gak tahu dengan kondisi tersebut. Ya antum doakan orang tua antum. Semoga Allah mengampuni orang tua antum dengan dosa-dosa dia. Kalau memang dia punya alasan tadi gak ngerti tentang tauhid ini. Antum doakan, semoga Allah mengampuninya. Dan antum minta maaf sama Allah SWT juga. Kalau ternyata ana salah, ternyata orang tua ana melakukan kesyirikan tanpa alasan sebenarnya. Dia ngerti bahwasanya itu kesyirikan, tapi karena kondisi masyarakat ya dia ikut-ikutan. Ini berbeda lagi. Tapi tugas kita ketika kita gak tahu, kita doakan dia, orang tua kita, dan kita minta maaf sama Allah SWT kalau ternyata kita salah. Karena pada hakikatnya kita gak boleh mendoakan orang-orang yang mati dalam kesyirikan. Hadza wallahu a'lam bissawab.

0: Apakah Anda?
1: Apakah kelahiran anak itu sesuatu yang membahagiakan? Jawabannya tentu. Karena tidak setiap manusia, tidak setiap ayah dan ibu, atau tidak setiap suami dan istri dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Allah Subhanahu wa taala memberikan anak ini kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga ada sebagian keluarga, ada sebagian rumah tangga yang memang oleh Allah enggak dikasih anak. Berarti ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk punya anak, itu adalah sebuah anugerah. Dan biasanya ketika kita merenungi nikmat ini, maka kita akan bahagia. Kita akan bahagia, apalagi ketika kita melihat kanan dan kiri kita banyak rumah tangga yang sepi karena belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala.

lahir dan lahirnya dalam keadaan selamat. Sehingga jangan heran kalau para malaikat pun itu memberikan kabar gembira tentang kelahiran anak ini kepada para nabi dan istri-istri mereka. Contoh misalnya di sini saya bawakan kisahnya Nabi Zakaria. Nabi sinten, Bu? Nabi Zakaria. Dalam surat Maryam ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubasyiruka." Perhatikan, sungguh kami memberikan kabar gembira. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nubasyiruka. Kami memberikan kabar gembira. Tentang apa? Bighulamin. Tentang seorang anak laki-laki yang akan Allah berikan kepada beliau. Karena lama nunggunya Nabi Zakaria. Ismuhu Yahya, namanya adalah Yahya. Jadi lihat bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kabar gembira manakala menyampaikan berita tentang akan dikaruniainya Zakaria atau Nabi Zakaria seorang anak namanya Yahya. Contoh yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam sama juga nunggunya lama. Allah ceritakan dalam surat Hud ayat 71, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Dan istrinya itu berdiri lalu dia tersenyum. Fabasyarnaha bi Ishaq. Maka kami menyampaikan kepadanya kabar gembira. Lihat, lagi-lagi Allah menggunakan kata basyarnaha. Allah sampaikan kabar gembira kepada istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kabar gembira itu? Bi Ishaq. Tentang akan dikaruniainya mereka berdua seorang anak yang bernama Ishaq. Bahkan sudah disampaikan juga, wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Dan nanti dikasih tahu bahwa dari anakmu Ishaq ini akan lahir nabi lain, anak lain yang bernama Ya'qub. Jadi di sini kabar gembira yang double-double. Bukan cuma kamu akan punya anak yang namanya Ishaq, kamu juga akan dikaruniai cucu yang bernama Ya'qub. Ya, Masya Allah ini ya, dahsyat ini. Semuanya nabi ini. Ya, anaknya nabi, cucunya juga nabi, termasuk Nabi Ismail. Nabi Ismail kan juga anaknya Nabi Ibrahim, itu juga nabi. Dari keturunan Nabi Ismail nanti akan ada nabi-nabi yang lainnya, salah satu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu nabi yang keturunannya Nabi Ismail. Dan dari Nabi Ishaq juga nanti akan turun nabi-nabi yang lainnya. Jadi makanya jangan heran kalau misalnya Nabi Ibrahim itu gelarnya adalah Abu Al-Anbiya. Bapaknya apa? Para nabi. Kenapa? Karena dari keturunannya itu banyak banget yang jadi nabi. Ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata busyra atau kabar gembira manakala menyampaikan berita tentang kelahiran anak. Jadi yang namanya ucapan selamat, yang namanya kebahagiaan atas kelahiran bayi itu adalah sesuatu yang diajarkan dalam agama kita. Itu tuntunan agama. Makanya kalau kita perhatikan dalam beberapa ayat, Allah itu mengecam ya orang yang justru ketika lahir anak malah jengkel. Loh, masa ada Ustaz orang jengkel ketika anaknya lahir? Ada. Orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang jahiliyah itu ketika dikasih kabar anakmu lahir. Nah, itu pertanyaannya apa? Laki-laki apa perempuan? Begitu ngomong anakmu perempuan, jengkel. Ya.
Ada enggak?

Bu, suaminya jenengan yang seperti itu. Wonten apa mboten, Bu? Wadon maning. Wis 5 nomor 6. Wadon maning. Wonten apa mboten, Bu? Ndak boleh kayak gitu. Ya. Apapun jenis kelaminnya harus disyukuri. Ya. Saya sering menghibur diri saya pribadi dan istri. 4 anak itu laki-laki semua. Pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, 4 ke laki-laki. Sudahlah. Laki-laki yang enggak apa-apa, nanti kan mantunya insyaallah napa? Perempuan. Masa mantunya laki-laki? Ya LGBT namanya. Saya hibur istri. Udahlah, enggak apa-apa laki-laki semua, malah paling ayu nang omah kan. Ya, kalau perempuan semua bapaknya paling napa? Paling ganteng. Sudah santai aja. Panjenengan yang anaknya perempuan semua, enggak usah khawatir, nanti akan punya menantu napa? Laki-laki. Yang anaknya laki-laki enggak usah khawatir akan ada menantu perempuan. Kenapa jadi masalah? Jadi Allah justru sengaja menciptakan anak itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, karena kelangsungan kehidupan manusia itu tidak akan terjadi kalau enggak ada laki-laki dan perempuan. Manusia itu tidak akan bisa beranak pinak, tidak akan bisa punya keturunan kalau semuanya satu jenis kelamin, laki-laki semua atau apa? Perempuan semua. Jadi yang namanya hubungan itu bukan hanya sekedar antara manusia, itu bukan hanya sekedar melulu hubungan seksual. Ya. Seperti yang dipahami oleh sebagian orang yang mengkampanyekan LGBT, ya. Udahlah ini masalah cinta, bukan sekedar masalah cinta. Tapi untuk menjaga keberlangsungan manusia. Ya kalau misalnya Joni nikahnya sama Joko, pripun jajal Bu? Ya. Siti nikahnya sama Mariam, gimana coba? Cocoknya Joko nikahnya sama Mariam, Siti nikahnya sama Joni. Ya. Karena salah satu tujuan pernikahan itu adalah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Sehingga jangan mau kita dipengaruhi dengan propaganda, ya, yang mengatakan enggak apa-apa, ya, laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama apa? Perempuan. Dan ini lagi berusaha digolkan, na'udzubillahi min dzalik, bukan hanya di negara barat tapi mulai dibawa ke negeri kaum muslimin, ya, dengan alasan kesetaraan apa? Gender, ya. Gender kuwi untuk panganan sing kae ya, Bu. Sing sekang napa, Bu? Jagung bukan, ya. Gender di sini itu maksudnya adalah ya apa yang mereka promokan, kesetaraan gender, ya. Ini adalah given, ya, pemberian dari Allah. Enggak, itu bisa dirubah. Itu bisa dirubah. Jadi kembali kepada tema kita, bahwa apapun anak yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki atau perempuan, harus disyukuri.

0: Tidak mau memaafkan sesama muslim. Islam selalu menganjurkan agar setiap muslim berusaha untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bahkan Allah ingatkan, di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada para sahabat adalah Allah jadikan mereka saling mengasihi, saling mencintai, padahal sebelumnya mereka saling bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, kemudian Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kalian orang-orang yang bersaudara karena nikmat Allah. Quran surat Ali Imran ayat 103. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan hubungan persaudaraan antara sesama muslim ibarat satu jasad. Jika ada yang sakit, yang lain turut merasakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, perumpamaan kaum mukminin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka adalah bagaikan satu jasad. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh badan akan susah tidur dan terasa panas. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memboikot kawannya karena masalah dunia lebih dari 3 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot atau tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, tidak memaafkan kesalahan sesama muslim sementara yang bersalah sudah berusaha untuk minta maaf, diancam amalnya tidak akan diterima. Dalam hadis tentang pelaporan amal setiap Kamis dan Senin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, yang artinya pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis, lalu diampuni seluruh hamba yang tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya. Dikatakan, tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Imam Malik, Ahmad, dan Muslim. Mereka akan diampuni meskipun tidak dimaafkan kawannya. Apabila seorang muslim sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan kawannya semaksimal yang bisa dia lakukan, namun kawannya tidak mau memaafkan, insya Allah dia tidak termasuk yang mendapat ancaman ditangguhkan pengampunannya. Az-Zarqani dalam penjelasannya untuk Al-Muwatta menukil perkataan Ibnu Ruslan, yang bisa kita simpulkan, apabila salah satunya berusaha berdamai dengan yang lain, tapi perdamaian itu tidak diterima, maka orang yang berusaha berdamai tersebut diampuni. Syarah Az-Zarqani alal Muwatta. Demikian, Allahu a'lam.
1: Soal jawab.
2: Baik, Ustaz, selanjutnya saya coba bacakan pertanyaan yang lewat chat, Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz.
3: Ya.
2: Saya baru 2 pekan menikah, namun belum bisa merasakan kebahagiaan pernikahan. Istri saya belum bisa membuka hatinya untuk saya, jangankan untuk membimbing atau menasihatinya. Ketika mengobrol berdua pun, dia selalu bersikap dingin, kadang suka marah dan menyalahkan saya. Tidak jarang dia juga menangis karena pernikahan ini. Namun bila kami berdua ada di depan keluarga, dia bersikap biasa saja seolah tidak ada masalah pada hubungan kami. Sampai saat ini pun saya belum berani menyentuh istri saya karena merasa dia selalu dingin kepada saya. Padahal saya sudah berusaha berbagai cara agar membangun hubungan kami menjadi lebih baik. Tapi dia bilang belum bisa membuka hatinya untuk saya. Apa yang sebaiknya harus saya lakukan, Ustaz?
3: Dia nggak sebutkan apa penyebabnya.
2: Tidak, Ustaz.
3: Barakallahu fiik jemaah. Nah, jadi kita ini mau menjawab, kalau nggak tahu sebabnya, sulit untuk memberikan solusi. Makanya kalau orang berpikir, antum kok mau sama perempuan itu? Antum gimana mendapatkan perempuan itu? Perempuan itu kok mau sama antum? Bisa jadi penyebabnya, wallahu a'lam, ana hanya meraba-raba, mereka berdua dijodohkan, dipaksa untuk menikah. Terkadang nih perempuan sudah memiliki orang yang dia cintai, sehingga dia hanya pura-pura mentaati orang tuanya, tapi dia sebenarnya tidak menginginkan pernikahan itu terjadi. Sehingga yang terjadi dingin. Anda rasa kalau masalahnya seperti ini, antum juga anda gak tahu kenapa antum mau menikah sama dia. Antum perlu ngobrol sama orang tua itu perempuan. Antum minta nasihat. Kalau memang masalahnya itu ada pemaksaan gitu. Sampai kapan akan seperti ini? Kalau hati dia memang tidak ada sama antum, bahkan dia merasa dipaksa, maka dia akan kecewa dengan apa yang terjadi. Dia hanya menunggu antum menceraikan dia. Dan mungkin itu akan menjadi dalih buat dia nantinya bahwasanya antum adalah laki-laki yang tidak baik. Maka antum perlu ngobrol sama orang tuanya, sama ibunya bahwasanya kondisi rumah tangga. Kan tadi dikatakan dia pura-pura baik, biasa-biasa aja kalau di depan orang tuanya. Padahal ada masalah. Antum doakan dia. Kemudian kalau memang tadi bisa ngobrol sama dia, ya cari tahu kenapa dia melakukan itu. Sampaikan kepada dia apa yang seharusnya aku lakukan untuk membuatmu menerima aku. Itu menjadi cara yang paling manjur sebenarnya, supaya kita gak meraba-raba lagi apa penyebabnya gitu. Kalau memang dia gak mau sama kita, ya kita berusaha nyampaikan ke, kalau urusan masih belum cinta, belum ada perasaan ya sama sang suami ini, ya berarti perlu nunggu waktu. Antum terus berusaha berbuat baik sama dia, memanggil dia dengan panggilan-panggilan yang indah. Kalau dikatakan antum nyentuh dia aja gak berani, subhanallah jemaah, berarti perempuan ini menakutkan sekali. Kalau bicara kelinci, ana tuh berani nyentuh kelinci, tapi kalau macan gak berani ana nyentuh, karena diterkam di sama dia. Terus seperti apa istri antum ini sehingga antum nyentuh dia gak nih gitu. Maka seharusnya bismillah antum berusaha untuk mendekat kepada dia. Pulang dari tempat kerja antum belikan hadiah sama dia, mulai kasih kata-kata cinta dan sayang mamanya di kue yang antum kasih ya, buat sayangku, buat istriku. Pelan-pelan, lama-kelamaan ada perempuan yang tegar yang mungkin dia mempertahankan cinta lama dia, tapi ketika dia mendapatkan ganti yang lebih baik, insya Allah dia akan kembali kepada antum dengan cinta dan kasih sayang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
2: Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Saya mau tanya, kalau suami jatuhkan talak dalam keadaan emosi, hukumnya sah atau tidak Ustaz?
3: Barakallahu fikum. Naam. Jamaah, hampir semua perceraian itu karena emosi. Mungkin ada yang bukan karena emosi. Ada. Tapi kebanyakan perceraian itu karena emosi. Marah ini bertingkat-tingkat. Sehingga kalau ditanya, apakah sah talak yang dijatuhkan dalam kondisi marah? Ingat, talak itu ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Talak yang sunnah itu dijatuhkan kepada istri dalam kondisi istri itu suci, belum dijamah. Itu talak yang sesuai dengan sunnah. Atau istri dalam kondisi hamil, dia gak datang bulan. Itu yang sunnah. Yang kadang-kadang kita melihat kalau ada suami menceraikan istrinya dalam kondisi hamil, aduh, zalim itu suaminya, bejat. Enggak, itu yang sesuai dengan sunnah. Tapi menceraikan istri dalam kondisi datang bulan istrinya, atau dalam kondisi suci dan sudah digauli, itu talak yang bid'ah. Berdosa tuh suami ketika melakukan itu. Tapi pendapat yang benar, tetap jatuh cerainya. Baik. Kemudian, berkaitan dengan marah. Marah ini bertingkat-tingkat. Ada tingkat yang tertinggi. Marah yang membuat suami kalap sehingga dia tidak tahu dengan apa yang dia ucapkan. Nggak sadar dia. Maka marah yang seperti ini, semua ulama sepakat, tidak jatuh cerai dia. Ucapan dia nggak berlaku. Karena dia tertutup akal. Taib. Kondisi yang paling ringan, orang baru marah ya. Marah yang biasa aja dia. Baru marah, belum sampai ke puncaknya, ini semua sepakat, sah cerainya itu. Tapi ada marah yang di pertengahan. Jadi marah emosi, tapi tidak sampai tertutup akalnya. Tapi dia sudah marah gitu, marah sekali. Ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat, tapi ada sebagian ulama berpendapat nggak sah. Karena dia marah. Dia nggak sadar dengan yang ucapkan. Dia sadar gitu. Makanya anda lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sah. Talaknya itu jatuh. Kenapa? Karena kita ngukurnya gimana. Ukuran marahnya ini. Mungkin sebagian mengatakan enggak, memang anda marah pada waktu itu muntah saat ini itu. Bisa jadi engkau mengatakan. Bisa jadi enggak gitu. Marah biasa aja gitu. Maka pendapat yang lebih kuat insya Allah dalam masalah ini, jatuh cerai. Oleh karena itu Nabi alaihissalam memberikan wasiat kepada orang yang marah. Apa kata beliau? Idza ghadiba ahadukum sallallahu alaihi wasallam falyaskut. Apabila seorang marah, hendaklah dia diam. Ucapan Nabi ini diam karena ucapan dia, ucapan orang yang marah ini berlaku, ada konsekuensi hukumnya gitu. Maka disuruh diam sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengucapkan celaan, makian, dia dosa. Bukan berarti enggak marah, nah berarti enggak dosa, dosa dia. Konsekuensi hukum itu berlaku. Kecuali orang itu tertutup, dia enggak tahu dengan apa yang dia omongkan. Hadza wallahu a'lam.
4: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

Az-Zahabi menjelaskan dalam siar, kalau ditanya siapa sih yang paling afdal di zaman itu di Basrah, maka jawabannya Al-Imam Muhammad bin Wasif, alim besar. Maka seorang Sulaiman At-Taimi, orang ulama besar, mengatakan ma ahad uhibbu an alqallah bi mithli sahifatihi mithla Muhammad bin Wasif. Tidak ada seorang pun di mana aku ingin ketika aku meninggal lalu aku bertemu dengan Allah pada hari kiamat, isi buku catatanku seperti buku catatannya Muhammad bin Wasif. Subhanallah. Jadi saya berharap buku catatan amal soleh saya, buku catatan dosa-dosa saya itu seperti buku catatannya Muhammad bin Wasif. Orang rajin ibadah, abid, ulama, belajarnya, dapat hadisnya dari Anas bin Malik. Dan beliaulah yang mengatakan sebuah kalimat yang sangat terkenal pada hari ini, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Kalau dosa itu beraroma, tidak ada satupun orang yang mau duduk di samping saya. Ucapan Muhammad bin Wasif. Kalau dosa itu beraroma, tidak ada yang mau duduk di samping saya. Itu ketawaduan, kerendahan, merasa kerdil, merasa kecil. Setelah taufik dari Allah di tangan-tangan mereka lah Islam begitu luar biasa. Dan kita butuh kembali mengadaptasi karakter-karakter seperti ini, jangan sekalian. Bukan karakter kesombongan, keangkuhan, merasa diri paling suci, merasa diri paling bertakwa, merasa diri penghuni surga dibanding yang lain. Enggak. Kalau Muhammad bin Wasif mengatakan, jangan perbanyak seperti saya di dunia, lalu pantas gak kita, sehebat apapun lah dakwah, kita jadi panitia kajian, atau kita jadi ustadz, atau kita jadi admin, membanggakan diri kita, ini saya yang buat, ini saya dan dengan teman-teman, komunitas kami udah begini, ustadz, kami udah melakukan ini, kami udah melakukan itu. Adapun bapakmu, jangan sampai Allah perbanyak yang semodel, iya, Allah gak buat.

0: Mutiara Nasihat.
1: Ketika kita merencanakan sesuatu, taruhlah misalnya sebuah hajatan pernikahan, kita sudah menentukan hari H, tempat sudah kita tentukan, undangan sudah kita sebar. Ada sebuah pertanyaan, beranikah kita memastikan bahwa itu pasti terjadi? Tentu kita semua akan menjawab, tidak. Tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Pernikahan tersebut bisa berlangsung, bisa tidak berlangsung. Dua kemungkinan. Ketika seorang mahasiswa sudah menyiapkan skripsinya, sudah tahu kapan dia akan diwisuda, pertanyaan tadi jawabannya sama. Bisa berlangsung dan bisa tidak berlangsung. Apalagi? Sebentar lagi kita akan lebaran misalnya. Apakah itu akan terjadi pada diri kita? Jawabannya sama. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Siapa yang berani memastikan? Tidak ada. Apapun. Apapun kejadian pada diri kita yang sedang kita rencanakan, dengan begitu matangnya pertanyaan pasti terjawab dengan dua hal tadi. Bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Nah, kita akan bahas sesuatu yang tidak mungkin tidak, pasti terjadi. Tidak mungkin gagal. Yaitu mati. Yang taat, yang maksiat, yang muslim, yang kafir, yang ahlus sunnah, yang ahlul bidah, semua akan menjawab dengan jawaban yang sama, pasti. Nah, bagaimana kita selama ini menyiapkan dengan mati-matian sesuatu yang belum tentu terjadi, sementara kita abaikan, kita sepelekan sesuatu yang pasti terjadi. Gak ada manusia paling bodoh di muka bumi ini yang berani mengatakan belum tentu terjadi. Gak ada, pasti. Pasti. Gitu. Bahwa manusia, bahkan manusia yang sadar bahwa dia sedang melakukan amalan-amalan ahli neraka, ya berzina, ya berjudi, ya minum khamr, ya melacur, ya korupsi, ya ini, ya itu, ketika dia ditanya pasti akan menjawab, pasti terjadi pada diri saya kematian itu. Nah, betapa bodohnya kita kalau hal yang pasti terjadi ini tidak kita persiapkan, sementara yang belum tentu terjadi kita mati-matian menyiapkannya. Yang lain sudah tidur, kita enggak mau tidur untuk mempersiapkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya. Yeah. Kadang sampai kita sakit dibuatnya. Semua kita lakukan. Ini luar biasa. Kenapa seperti ini? Ada kekuatan yang selalu mengajak kita untuk mengingat ke situ, kepada kehidupan. Kekuatan siapa dia? Syaitan. Maka para imam mengatakan, seandainya tidak ada syaitan, maka manusia akan fokus kepada kematian. Gitu. Bahkan seandainya kekuatan akhirat itu ditampakkan, ya, maka kekuatan syaitan itu akan kalah. Apa misalnya? Sedikit saja. Suara siksa kubur. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya manusia itu mendengar, Gak usah melihat, mendengar. Suara rintihan orang yang sedang disiksa di kubur. Jarak mungkin 5 meter, 10 meter. Ya. Orang bisa mendengar. Oh, ada yang sedang disiksa di kubur ini. Maka, apa kata Nabi? Belum sampai kiamat, orang sudah habis. Nggak akan berlangsung kehidupan ini. Belum sampai kiamat, manusia sudah punah. Kenapa? Karena orang sudah tidak ada lagi yang mau berpikir tentang dunia. Yang akan dilakukan oleh manusia adalah sujud, rukuk, bertasbih, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak mau kerja, nggak mau nikah, ya, nggak mau cari ma'isyah, cari nafkah. Sesuatu yang tidak berdampak baik bagi akhirat akan ditinggalkan. Seandainya suara azab kubur itu ditampakkan, suara. Bukan melihat bagaimana orang disiksa, ini lebih-lebih lagi, sekedar suara. Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Manusia yang tidak mungkin salah. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapan beliau adalah wahyu dari Allah, dari langit. Yeah. Nah, beruntung bagi kita yang tahu tentang hal ini. Ya kan? Kita diberitahu oleh Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lewat tulisan dan ucapan para ulama, sehingga kita bisa tahu ini hakikat kehidupan. Bagaimana kita masih mati-matian mencari dunia dengan mengganggu akhirat? Kalau tidak mengganggu akhirat, tidak tercela. Karena para nabi, para rasul, para sahabat, ulama-ulama saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak meninggalkan dunia. Tetap mereka mencari dunia itu, tetapi tidak mengganggu akhirat. Tidak mengganggu akhiratnya. Bagaimana mengganggu akhirat ketika mencari dunia? Riba dia ambil. Judi dia ambil. Maisir dia ambil. Ya. Kalau harus memenangkan tender dengan cara menyuap, dia mau menyuap. Ini mencari dunia dengan mengorbankan akhirat. Adapun tanpa suap, tanpa riswah, tanpa judi, tanpa riba, kok kita dapatkan dunia miliaran bahkan triliunan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang tercela adalah mencari dunia dengan mengorbankan akhirat, melakukan hal yang haram. Nah, insyaallah ta'ala saya akan bacakan beberapa ayat hadis tentang sakaratul maut. Ini setaratnya saja dulu. Dan hal inilah yang oleh Nabi kita disuruh mengingat-ingat tentang kematian. Beliau berdiri, masih berdiri di atas kubur, selesai menguburkan salah seorang sahabat beliau, sambil mengatakan limithli hadzal yaum fa'iddu, untuk hari seperti inilah hendaklah kalian bersiap-siap, untuk hari seperti inilah hendaklah kalian bersiap-siap. Karena banyak dari kita bersiap-siap untuk hari tua, untuk menyambut kedatangan cucu pertama misalnya, untuk menyambut ini, menyambut itu. Nabi enggak perintahkan. Yang Nabi perintahkan limithli hadzal yaum fa'iddu. Bersiap-siaplah kalian terhadap hari seperti ini yang pasti kita semua akan mengalaminya. Ya. Yeah. Dan cukup pelajaran selama ini dari teman kita, tetangga kita, kenalan kita, teman ngaji kita yang sekarang sudah di alam kubur. Banyak dari mereka yang masih muda, bahkan lebih muda dari kita. Maka tahun depan, bulan depan, minggu depan, bahkan besok pagi, enggak ada jaminan. Kita masih hidup. Siapa yang menjamin? Tidak ada jaminan. Beranikah para dokter ahli itu menjamin? Dengan mengatakan jantung bapak bagus, paru-paru bagus, ginjal segala macam bagus. Ya. Bapak masih lama hidup insya Allah. Berani dokter menjamin seperti itu? Tidak. Karena sehat tidak ada hubungannya dengan kematian. Kematian tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Berapa banyak? Tidak sakit tapi mati. Mungkin kecelakaan, mungkin ini, mungkin itu. Dan itu semua sudah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz. Ya. Maka mempersiapkan diri menuju kematian bukan hanya khusus yang tua-tua. Yang tua jelas akan mati. Yang muda sama akan mati. Ya. Belum tentu yang tua mendahului yang muda. Belum tentu. Dan Nabi menyebut kematian dengan hadimil ladzah, pemutus kelezatan. Aksiru dzikra hadimil ladzah, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Kematian itu memutus kelezatan. Kelezatan sebagai seorang direktur utama perusahaan besar, kelezatan seseorang sebagai menteri, sebagai presiden, sebagai raja, diputus oleh kematian itu. Karena ketika kematian itu terjadi, hilang, tidak berbekas. Ketika dia berhadapan dengan mungkar dan nakir, adakah bekas bahwa dia kemarin menjadi seorang raja, seorang presiden, seorang menteri? Tidak ada bekas. Tidak ada bekasnya sama sekali. Di dunia sedang dielu-elukan, ribuan, bahkan ratusan ribu orang menangis. Ya, menyebut-nyebut nama dia. Tapi dia sendirian di hadapan mungkar dan nakir. Hal seperti ini yang oleh Nabi disebut sebagai hadiman ladzat. Pemutus kelezatan. Ya, bukan pemutus kesedihan, salah. Sebagian orang beranggapan bahwa kematian itu pemutus kesedihan. Jadi kalau seseorang sedih karena banyak utang, karena menanggung malu, karena gagal dalam proyek besar ini, itu akan putus dengan kematian. Maka sebagian mereka bunuh diri. Ini bodoh sebodoh-bodohnya. Jahil sejahil-jahilnya. Iya. Yeah. Justru pemutus kelezatan, bukan pemutus kesedihan. Artinya apa? Kesedihan dia di dunia karena terlilit hutang sekian miliar, karena menanggung malu, karena gagal dalam tugasnya, karena ini, karena itu enggak seberapa dengan kesedihan dia berhadapan dengan utusan Allah yang tidak kenal ampun, giladun sidat la ya'sunallaha ma amarahum, yang bengis kejam, tidak ada ampun, tidak ada belas kasih. Dan sendirian dia. Kalau di dunia dia masih punya istri, punya anak, punya saudara, punya teman yang masih berpihak kepada dia. Walaupun ribuan orang memusuhi dia, pasti masih ada yang berpihak kepada dia. Di alam kubur sudah tidak ada lagi. Ya. Tidak ada yang berpihak kepada dia kecuali amal.
2: Inilah suara keledai yang dicela dalam Al-Quran. Allah mencela meniru suara keledai, karena suara ini paling tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sederhanalah kamu dalam berjalan dan turunkan nada suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surat Luqman ayat 19. Di bagian awal, Allah perintahkan kita untuk merendahkan suara. Sementara di bagian akhir, Allah mencela suara keledai. Suara keledai ketika meringkik seperti suara teriakan yang melengking. Dalam tafsir Ibnu Asyur dinyatakan, kesimpulan bahwa suara yang paling munkar adalah suara keledai merupakan alasan yang melatar belakangi perintah untuk merendahkan suara. Karena berteriak sangat mirip dengan suara keledai. Artinya, mengingat suara keledai adalah suara yang paling buruk dan teriak-teriak ketika berbicara mirip seperti ringkian keledai, menunjukkan bahwa teriak-teriak termasuk kemungkaran. At-tahrir wa tanwir. Dalam Islam, kita diajarkan agar tidak meniru makhluk yang lebih rendah dibandingkan diri kita sebagai muslim. Termasuk diantaranya adalah larangan meniru binatang. Karena binatang lebih rendah dibandingkan manusia. Jika teriak-teriak mirip seperti keledai, menunjukkan bahwa selayaknya ini ditinggalkan. Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Ibnu Zaid bahwa ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, andaikan teriak itu baik, tentu Allah tidak akan menjadikannya untuk keledai. Tafsir At-Tabari. Demikian, Allahu A'lam.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, gimana hukumnya sholat di masjid yang ada tiang besar dan saf terpisah oleh tiang? Jazakallah khairan, Ustaz.
5: Bagaimana hukum sholat di masjid yang di situ ada tiang besar dan saf terpisah dengan tiang? Masjid Nabawi banyak sekali tiang yang besar-besar ya. Bahkan tangan manusia dewasa enggak sanggup untuk kemudian merangkul tiang itu saking besarnya. Dan di bawah tiang ada tempat-tempat sandal, ada juga tempat Al-Quran, dan itu dibedakan ya. Ada yang menjadi tempat sandal, ada yang menjadi tempat Al-Quran. Dan terkadang softnya terputus dengan tiang ini. Meskipun juga sudah banyak peringatan, sebaiknya tidak memutus soft. Namun jumlah manusia yang sedemikian banyak sekali, untuk bisa diatur dan mereka seragam dalam aturan itu sangat susah. Terus bagaimana hukum sholat di masjid semacam ini? Ya, jawabannya sah sholatnya. Statusnya sah. Hanya saja Anda perlu kemudian memilih shof yang benar. Jika ada shof yang tidak terputus tiang, sebaiknya Anda pilih itu. Sehingga dengan demikian Anda bisa sholat jamaah dengan pahala yang lebih sempurna. Meskipun kalau kemudian ada shof yang terputus tiang, bukan berarti sholatnya batal, namun akan lebih sempurna ketika shofnya tidak terputus tiang. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, naha Rasulullah SAW anis salati bainas sawari. Nabi SAW melarang orang sholat di antara tiang. Karena kalau sholat di antara tiang, ini ada tiang ya, ini orang-orang yang sholat, ada tiang, maka nanti akan terputus dengan orang yang baris di shof berikutnya. Wallahu a'lam.
0: Mutiara Nasihat.
6: Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita ragukan bahwasanya keutamaan Al-Quran sangat banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Di dunia maupun di akhirat. Ya. Tetapi keutamaan-keutamaan tersebut membaca banyak sekali. Ya. Al-Quran misalnya di dunia, ya. Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menguburkan para sahabat yang meninggal di perang Uhud, maka karena terlalu banyak mayat yang harus dikuburkan, maka Nabi menggabungkan beberapa mayat dalam satu liang lahat, dalam satu lubang. Ketika mau dikuburkan, Rasulullah SAW bertanya, ayuhum aktsaru akhdan dil Quran, siapa di antaranya yang paling banyak hafalan Qurannya? Yang paling banyak hafalan Qurannya, maka dia yang dikuburkan terlebih dahulu sebagai bentuk pemuliaan kepada ahlul Quran. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam adalah yang paling mahir dalam Al-Quran. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, ya khairukum man ta'alama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Bagaimana tidak dia terbaik? Dia adalah serius mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dunia banyak sekali kemuliaan bagi orang yang belajar Al-Quran. Terlebih lagi di akhirat. Terlebih lagi di akhirat. Ya. Al-Quran adalah pemberi syafaat bagi pembacanya. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an fi ashabihi. Bacalah Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Terkadang seorang di akhirat dia butuh, dia ingin syafaat si fulan, syafaat si fulan. Itu belum tentu diizinkan oleh Allah. Mungkin kita punya kenalan sama orang, kita bilang jangan lupa saya. Belum tentu Allah izinkan orang tersebut untuk memberi syafaat kepadamu. Dan belum tentu orang tersebut masuk surga. Masih banyak pertanyaan. Tetapi ketika kita beramal soleh, amal kita itu otomatis memberi syafaat kepada kita. Di antaranya Al-Quran. Al-Quran beri syafaat. Makanya dia mengatakan bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran beri syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat kelak, hari yang sangat mengerikan, yang di situ adalah keputusan bagi kita bahagia atau kita sengsara. Al-Quran datang beri syafaat, membela kita. Ya. Bahkan dalam hadis Al-Quran mengatakan, ya Rabbi, mana'tuhu minan naum fasyafi'ni fih. Ya Rabku, aku telah mencegah dia dari tidur malam. Izinkan aku beri syafaat kepada orang ini. Al-Quran membela. Al-Quran membela. Namun kita jarang baca Al-Quran. Ya. Jarang menghatamkan Al-Quran. Kesibukan yang tidak jelas. Baca sana, baca sini. Cerita sana, cerita sini. Enggak tahu apa yang kita kerjakan. Catatan amal kita isinya dengan kila wa qala. Al-Quran kita... Bukannya saya melarang kita mengetahui berita, boleh, tapi jangan berlebihan. Semua yang berlebihan tidak baik. Kita tahu penting, kita tahu kondisi dunia penting, ya. Tetapi jangan sampai berlebihan. Anak muda sekarang isinya, kalau enggak Rusia, Ukraina, isinya Korea dan Krio. Isinya berita drama Korea, film Korea, apalah lagu Korea, macam-macam. Kasihan. Ya. Enggak ada yang bimbing mereka. Makanya adik-adik bersyukur orang tua bimbing, kerja keras agar adik-adik menjadi orang anak-anak yang soleh, yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi perhatikan Al-Quran, kalau dibaca dia akan datang bela kita pada hari kiamat, memberi syafaat bagi kita, berhujjah di hadapan Allah. Al-Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran akan berhujjah, berargumentasi di hadapan Allah untuk bela kita kalau kita baca Al-Quran. Di antaranya keutamaan orang yang baca Al-Quran adalah ditinggikan derajatnya pada hari kiamat kelak. Yuqali li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang ahli Al-Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah derajatmu. Terus baca dan naik. Bacalah dengan tartil sebagaimana kau baca ketika di dunia. Sungguhnya kedudukanmu di akhirat, ya, di surga, ya, sampai pada ayat yang terakhir yang kau baca. Dan ternyata orang yang baca Al-Quran manfaatnya bukan cuma untuk dirinya sendiri, bahkan manfaatnya untuk orang yang paling dia cintai, yaitu ayah dan ibunya. Manfaatnya bagi orang yang sangat dia cintai, yaitu ayah dan ibunya. Itulah bakti terbaik bagi ayah dan ibu. Di dunia kita berbakti sama ayah dan ibu, tetapi lebih diperlukan bakti kita lagi tatkala di akhirat. Ya, makanya saya ajak para santri dan santriwati, ya, berikan yang terbaik bagi kedua orang tua. Uang mungkin kita bisa kasih, kita mungkin bisa ajak makan, bisa ajak jalan-jalan, mereka bahagia, tapi itu kurang bahagia. Lebih bahagia lagi kalau mereka selamat di akhirat. Lebih bahagia lagi kalau mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang sangat mengerikan, yang Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun, hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang datang ketemu Allah dengan hati yang bersih. Ternyata anak-anaknya yang soleh, yang hafidh Quran, mengamalkan Al-Quran, bisa beri manfaat terbaik bagi kedua orang tuanya dengan memberikan mahkota kemuliaan pada kedua orang tuanya, dan dalam riwayat memberikan baju, gaun keindahan kepada kedua orang tuanya. Saya bacakan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah SAW qol, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara al-Qur'an wa amila bima fihi." Siapa yang baca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ini jadi bukan cuma menghafal doang, bukan cuma baca doang, berusaha mengamalkannya. Mengamalkan bagaimana Ustaz? Fattakullah mastata'tum. Beramal semampumu. Ya, semampumu, kita sambil baca, sambil kita pelajari, sambil kita amalkan. Man qara al-Qur'an, siapa yang baca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyuti dunya law kanat fiikum. Siapa yang baca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, maka kedua orang tuanya akan dipasangkan mahkota pada hari kiamat kelak. Yang mahkota tersebut cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari yang masuk di rumah-rumah yang ada di dunia. Luar biasa. Orang tua menjadi tersohor ketika itu. Kenapa? Karena kedua orang tua dipasang mahkota. Kenapa? Karena kesolehan anaknya. Karena kesolehan anaknya, karena anaknya ternyata perhatian terhadap Al-Quran. Hadis dihasankan oleh para pentahkik Musnad Al-Imam Ahmad. Hadis berikutnya, An Buraidah Al-Aslami, hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu, dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an sahibil Quran, Rasulullah sallam bersabda tentang orang ahli Al-Quran, wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Dan orang yang ahli Al-Quran, perhatian sama Al-Quran, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan. Wa yuksa walidahu hullataini la yuqawwamu lahuma ahlud dunya. Dan kemudian kedua orang tuanya dikenakan dua gaun yang indah. Tadi sudah dikasih mahkota, dikasih gaun, dimuliakan kedua orang tuanya. Yang kedua gaun yang indah tersebut tidak bisa dinilai dengan penduduk dunia seluruhnya. Fayaqulani, maka kedua orang tuanya berkata, bima kusina hadihi, kenapa kami bisa mendapatkan pakaian yang indah ini? Fayuqalu, maka dikatakan kepada kedua orang tersebut, bi akhdi waladikuma al-Quran, karena anak kalian berdua telah mengambil Al-Quran, telah membaca Al-Quran, memperhatikan Al-Quran dengan baik. Suma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada sang anak yang ahli Al-Quran, ikra was'ad fi darajatil jannah wa ghura fiha fa huwa fi su'udin madama yaqra'u hadzan kana aw tartilan. Maka dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah di derajat-derajat surga, dan ghura fiha, ghurfah-ghurfah yang di surga itu derajat yang sangat tinggi, fa huwa fi su'udin, dan dia terus naik, ya, madama yaqra'u hadzan kana aw tartilan, dia baca baik secara cepat maupun secara tartil. Para pentahkik Musnad Imam Ahmad berkata, isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Ini adalah salah satu pemuliaan terindah pada hari kiamat kelak bagi orang yang perhatian terhadap Al-Quran. Kita tiap hari di dunia berdoa, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, ya Allah, ya berilah cahaya pada kedua kuburan mereka, ya Allah, lapangkanlah kuburan mereka, ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah, tingkatkanlah derajat mereka. Kita doa, kita ingin mereka mulia pada hari kiamat. Di antara cara yang terbaik adalah kita perhatian terhadap Al-Quran. Ini dari sedikit keutamaan perhatian terhadap Al-Quran. Namun di akhir ini saya harus sampaikan bagaimana kita bisa meraih kemuliaan tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukanlah maksud ketika kita menjadi ahli Al-Quran, bukanlah maksudnya kita ahli tajwid saja. Bukan maksudnya kita cuma hafal Al-Quran saja, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan wa amila bima fi. Dia mengamalkan isi Al-Quran. Oleh karenanya, menghafal Al-Quran, belajar tajwid itu salah satu tahapan untuk bisa mengamalkan isi Al-Quran, tahapan pertama adalah kita membaca Al-Quran dengan baik. Tahapan kedua kita berusaha memahami maknanya. Tahapan ketiga kita mengamalkannya. Jangan sampai kita terbuai kemudian hanya terfokus pada tahapan pertama yang itu merupakan tahapan awalan. Saya sering sampaikan, saya bahagia melihat bagaimana perkembangan di tanah air perhatian terhadap Al-Quran luar biasa. Ya, kita lihat anak-anak kecil, masya Allah, tajwidnya lebih baik daripada kita. Kita dengar imam-imam tajwidnya lebih baik daripada yang bacaan kita. Ya, mereka waktu masih kecil diajarin Quran, maka makhrajnya lebih fasih. Bila kita sudah tua diajarin Quran, makhrajnya belepotan. Ya. Anak-anak masya Allah masih kecil ditalkin Al-Quran, makhrajnya bagus. Bahkan sudah banyak syekh-syekh dari luar, para musnid-musnid, mujiz-mujiz, orang yang punya sanad Al-Quran dari luar negeri datang, orang-orang Arab langsung mengajarkan. Ini suatu keindahan, ini suatu kemajuan yang luar biasa yang tidak kita temukan 10 tahun yang lalu. Tapi hati-hati, jangan cuma terbatas pada tajwid. Tajwid adalah salah satu tahapan. Dan ini yang sudah diingatkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih, fattakhadha an-nasu qira'atahu amala." Sungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, tetapi orang-orang hanya membatasi pengamalan Al-Quran

Kata para ulama, menambah imannya level cepat naik. Lebih baik daripada baca Quran, khatam Quran tapi tidak mentadaburi, hanya sekedar perhatian terhadap tajwidnya. Semuanya perlu, tapi jangan berhenti pada tahapan pertama. Oleh karenanya diriwayatkan Hasan al-Basri bertemu dengan orang di zaman beliau yang ahli Al-Quran tapi ahli tajwid, kemudian berbangga di hadapan Hasan al-Basri mengatakan, wallahi waqad qara'tul Quran kullahu wa ma asqattu walau harfan. Dia mengatakan, saya baca Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak ada satu huruf pun yang saya jatuhkan. Artinya semua huruf saya ucapkan dengan tajwid yang benar, makhrajnya benar, tajwidnya benar. Apa kata Hasan al-Basri? Wallahi laqad asqata kullahu, sungguh dia telah menjatuhkan Al-Quran seluruhnya. Artinya dia tidak amalkan. Kenapa? Hasan al-Basri rahimahullah, dia seorang ulama tabi'in, mendapati di zaman beliau ada fenomena orang-orang yang perhatian sama Al-Quran tapi tidak perhatian terhadap makna, apalagi mengamalkannya. Maka tahapan yang sudah dicapai oleh banyak saudara-saudara kita luar biasa, tajwid, tapi jangan berhenti sampai di situ ya. Berusaha memahami maknanya dan berusaha mengamalkannya. Maka saya ingatkan kepada adik-adik sekalian, santri dan santriwati, maka ketika kita belajar Al-Quran, niatnya harus tulus. Di antara niat yang tulus, agar bisa memberi mahkota kepada kedua orang tua. Udah, gak usah pikir macam-macam. Saya ingin baca Quran, saya ingin jadi ahli Quran, saya ingin mengamal Quran, agar saya ingin memberi mahkota kepada kedua orang tua saya. Saya ingin pakaikan mereka gaun yang terindah pada hari kiamat kelak. Saya ingin cahaya keluar dari mahkota mereka pada hari kiamat kelak. Niat berbakti kepada orang tua. Yang Allah suruh kita berbakti kepada orang tua. Sudah niatnya itu. Kapan kita niatnya untuk dunia, maka tidak ada keberkahan dalam Al-Quran tersebut. Wallahi ya ikhwan, saya dapati sebagian orang hafal Quran tapi akhlaknya amburadul. Bahkan sebagian anak hafal Quran mau berantem sama orang tuanya. Ini kejadian, bukan omong kosong ya. Anaknya hafid Quran, mutqin, mau berkelahi sama bapaknya. Kenapa? Karena dia tidak perhatian terhadap apa? Makna. Tidak perhatian terhadap makna. Sekedar baca, tajwid tahsin. Qiraat pertama, qiraat kedua, 7 qiraat. Tapi itu bagus. Kita butuh orang-orang alim seperti itu. Tapi maknanya diajarin dong. Mulai diamalkan isinya. Karena itu wasilah untuk beramal. Belajar Al-Quran, tajwid. Orang kalau tajwidnya bagus, dia senang baca Quran. Dan kalau dia senang baca Quran, maka banyak makna-makna indah yang dia lewati. Dan itu akan mengaruhi kehidupan dia. Oleh karenanya niatnya harus tulus agar berkah dalam belajar kita terhadap Al-Quran. Niat itu sangat berpengaruh. Karena kita semua ini bisa, kita bisa ini, bisa anu, Allah yang kasih. Ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah dan Allah akan mengajarkan kalian. Jadi bertakwa ketika kita belajar Al-Quran. Jangan hasad-hasatan, jangan dengki-dengkian, dan itu muncul di antara para santri. Cemburu sama si fulan, ustadznya dianggap beginilah, anulah. Latih diri kita belajar untuk Allah, untuk menyenangkan hati kedua orang tua, untuk berbakti kepada orang tua di dunia, terlebih lagi di akhirat. Subhanallah, begitu agungnya Al-Quran. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 3 contoh orang yang riya beramal soleh karena riya, Rasulullah SAW sebutkan di antaranya adalah Al-Quran. Yang belajar Al-Quran karena riya. Rasulullah SAW mencontohkan 3 amal soleh yang luar biasa. Yang pertama mati syahid, yang kedua ustaz, ahli baca Quran, yang ketiga adalah orang yang donatur. Dan ini 3 komponen yang dibutuhkan dalam Islam. Islam butuh orang yang berani berjuang di jalan Allah. Islam butuh ustaz yang alim tentang Al-Quran. Islam butuh kepada donatur. Dengan 3 komponen ini, tegaklah agama Islam. Tetapi ketika niat mereka salah, mereka yang pertama kali diadab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Maka dalam hal disebutkan, yang kedua, yang pertama adalah orang mati syahid, ternyata dia berjihad supaya dianggap sebagai jagoan, sebagai pahlawan, kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam. Yang kedua, rajulun ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Seorang belajar Quran dan mengajarkannya. Padahal itu amal terbaik. Tadi sudah saya sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ini dia belajar Quran, ya. Ta'allamal ilma wa 'allamaha wa qara'al Qur'an.

0: dia belajar ilmu agama ustaz ini dan mengajarkan ilmu agama, wa qara al-Quran, baca Al-Quran. Fa utiya bihi, dia dihadirkan pada hari kiamat kelak. Ya. Kemudian Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kemudian Allah bertanya, fa'arafaha, fa'arafahu ni'amahu, Allah ingatkan kembali, ni nikmat-nikmat yang pernah aku berikan kepadamu, wahai ahli Al-Quran. Suara yang bagus, tajwid yang bagus, makhraj yang bagus, pandai berorasi. Biasa ustaz seperti itu, pandai berorasi, pandai baca Qur'annya indah, dan macam-macam. Maka Allah bertanya, wa ma amilta fiha, dia ingat semua itu. Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia berkata, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh. Ya Allah, aku baca Qur'an karena engkau dan aku mengajarkannya karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin yuqal annaka qari'. Tapi kau mengajarkan Al-Qur'an, kau baca Al-Qur'an supaya orang-orang menyebut kau adalah ahli baca Al-Qur'an. Maka ini waspada, niat harus lurus, dan niat ini harus kita perbaiki sering-sering. Jangan kita husnudzon pada diri bahwasanya saya sudah ikhlas. Enggak. Kita su'udzon sama diri. Sama orang lain kita husnudzon, sama diri sendiri kita su'udzon. Cek niat kita, sesekali kita cek niat kita benar atau tidak. Jangan-jangan setelah berjalan sebulan, dua bulan, ternyata niat kita duniawi. Duniawi itu banyak, mungkin duit, mungkin ketenaran, mungkin ingin diakui. Cek, jangan biarkan kita berjalan begitu saja sampai kita mencek niat kita sudah benar atau tidak. Ya. Cek. Jadi adik-adik harus niatkan, karena Allah, sejak sekarang saya baca Quran, belajar Quran agar saya ingin menyenangkan hati kedua orang tuaku dan berbakti kepada orang tuaku nanti di akhirat kelak.
1: Istri menolak ajakan suami untuk berhubungan. Saudariku, suami yang selalu mengajak istrinya untuk berhubungan menunjukkan bahwa dia sayang kepada istrinya. Kebutuhan suami terhadap istri memang sangat besar, sehingga hendaknya saudari menyadari hal itu. Apalagi, wanita yang usianya masih muda, setiap bulannya ada waktu haid, dan setelah melahirkan pun, sang wanita membutuhkan cuti dari suaminya selama kurang lebih 40 hari, karena syariat Islam melarang suami menggauli istrinya dalam kondisi tersebut. Belum lagi bila istri sakit atau ada uzur lainnya, dan juga suami yang sering keluar rumah karena mencari nafkah dan sebab-sebab yang lainnya. Jika saudari menolak permintaannya karena lelah atau mengantuk, sedangkan suami hanya punya satu istri, maka kesalahan ada di pihak istri, karena suami tidak boleh melampiaskan kesenangannya kecuali kepada istri atau budaknya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 6. Selanjutnya, bagaimana seharusnya istri bila diajak oleh suaminya? Perhatikan hadis di bawah ini. Dari Talqu bin Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul, hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak halal bagi wanita untuk berpuasa sunnah sedangkan suaminya berada di rumah kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, maka malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, Allahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?

0: zarat.
1: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

tanaffas. Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad, itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

0: Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
1: Soal jawab.
2: Pertanyaannya
3: ini, Ustaz. Ini seorang imam. Dia membaca Fatihahnya kan keras waktu sholat umpama subuh gitu. Dan di akhirnya dia walad dolin, dia tambahi dengan ada baca-bacaan doa seperti Robi Firli, wali-wali dia, tapi pelan. Itu apakah ada hadisnya? Bagaimana pula kalau nanti aminnya didahului dengan makmum, Ustaz?
2: Ya,
3: nah,
2: sudah.
3: Demikian, Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang ditanyakan Bapak itu saya pernah dengar sendiri, pernah menyaksikan sendiri. Waktu itu saya ada di Kota Bogor. Saya bermakmum di sebuah masjid, jadi makmum. Dan imamnya itu setelah mengucapkan Al-Fatihah sampai selesai, dia menambahi doa, Rabbi firli wali walidayya, ya wa ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, atau macam-macam doa misalnya. Maka dalam hal ini, Pak, enggak boleh kita menambah-nambahi. Tidak ada dalil yang sahih, yang sharih menyuruh kita untuk nambah-nambahi Al-Fatihah sebelum amin. Jadi Al-Fatihah itu dibaca dengan tartil, dengan bagus, dengan tajwid. Kalau sudah selesai kita jawab amin. Begitu juga dengan imam, amin, amin, sama amin. Adapun tambahan-tambahan ini tidak diperbolehkan dan harus dinasihati imamnya. Kalau kita mau cari dari kitab-kitab atau riwayat-riwayat dari ulama-ulama, ya mungkin ada, tapi hadis sahih tidak pernah menerangkan itu. Ya, dan itu tambahan dalam ibadah yang tidak diperbolehkan. Ya, bisa membatalkan sholat kalau itu adalah ucapan sisipan tambahan yang itu bukan Al-Quran, bukan bagian dari sholat, berbeda dengan doa ketika sujud. Nah, itu boleh ditambahi, silakan. Ya aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajidun. Seorang hamba itu posisinya paling dekat kepada Allah tatkala dirinya sujud. Ya fa'athiru fihi addu'a. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Itu enggak ada masalah karena memang itu tempatnya. Tapi kalau di dalam Al-Fatihah maka ini tidak diperbolehkan, maka Anda harus ada yang menasihati imam tersebut. Dan jika imamnya tidak berubah, carilah imam yang lain, jangan bermakmum di imam yang seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.
5: Tanya jawab.
6: Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Pembicaraan kita adalah tentang istiqomah di dalam meniti manhaj salaf. Dan tema ini penting untuk dibicarakan karena sejarah telah mempertontonkan kepada kita semua akan kondisi beberapa orang yang awalnya dia menjadi orang yang baik, penuntut ilmu yang meniti al-manhaj as-salafi, namun kemudian di akhir hidupnya dia melakukan banyak penyimpangan, bahkan kemudian menjadi orang yang zindik, na'udzubillah min dzalik. Yang demikian karena seorang tidak diberikan keistiqomahan. Di tempat ini, di tempat kita berada ini, masyarakat kita sering sekali membicarakan tentang karomah. Dan karomah senantiasa difahami dengan kejadian-kejadian luar biasa, atau difahami oleh sebagian orang dengan kesaktian-kesaktian yang tidak normal. Sedangkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan bahwa tingkatan karomah yang paling tinggi itu adalah istiqomah. Jazakallah khairan. Jadi keistiqomahan itu eksistensi berjalan meniti di atas manhaj salaf itu adalah merupakan salah satu tingkat karomah yang paling tinggi. Maka selayaknya kita bersemangat untuk menggapainya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya banyak dalil, banyak ayat yang mengisahkan keutamaan istiqamah. Agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa merindukan keistiqomahan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, thummastaqamu, kemudian mereka beristiqamah, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak merasa sedih. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah para penghuni surga. Khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malun, mereka kekal abadi di dalam surga sebagai bentuk balasan atas amal yang telah mereka lakukan. Surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan kepada kita balasan besar bagi orang-orang yang beristiqamah dalam segala hal, terutama istiqamah di dalam meniti manhaj as-salaf. Tidak terpengaruh kanan, tidak terpengaruh kiri, tidak terpengaruh oleh suhu politik yang mulai memanas, tidak terpengaruh oleh banyaknya da'i-da'i yang menyeru umat menuju kepada jurang neraka jahanam. Dia tetap berjalan tegak lurus, tegar, meniti manhaj as-salaf sampai kemudian datang menjelang. Nah, orang-orang seperti ini, mereka tidak ada rasa takut meskipun dakwahnya diganggu, dia difitnah, digunjing, dia tidak takut dan tidak merasa apa tadi? Tidak merasa sedih, karena dia yakin akan mendapatkan balasan besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Fussilat ayat 30, Allah ta'ala juga berfirman, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang beriman yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat, para malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah mereka takut, jangan kalian takut, jangan kalian sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Itu keutamaan orang yang beristiqamah. Dan banyak sekali para pemuda, banyak sekali orang di antara kita yang merasakan manisnya hidayah, merasakan lezatnya hijrah, tetapi karena tidak istiqamah, kemudian dia gugur di jalan hijrah, dia gugur di jalan, di tengah jalan, ya, sebelum kematian menghampiri dirinya. Banyak hal yang mengakibatkan seseorang itu tidak istiqomah. Ya, di antaranya adalah ketidakikhlasan. Dia mengikuti ad-da'wah as-salafiyah ahli sunnati wal jamaah ini karena kepentingan duniawi. Karena kepentingan duniawi. Ada yang meniti dakwah ahli sunnati wal jamaah ini kembali kepada Islam yang murni hanya karena untuk mendapatkan simpati seorang wanita, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ada yang karena pekewuh, na'udzubillahi min dzalik. Itu sebagian di antara sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang itu jatuh, ya, dari jalan keistiqomahan.
7: Istri solihah bukan bagian dari dunia. Abu Sulaiman Ad-Daroni mengatakan, istri solihah itu bukan bagian dari dunia yang melalaikan, karena istri solihah itu membuat Anda, wahai suami, menjadi fokus. Hal itu karena istri bertanggung jawab membereskan pekerjaan rumah dan menyebabkan tersalurnya syahwat biologi suami. Iya Ulumuddin. Wanita solihah bukanlah bagian dari dunia yang melalaikan dari akhirat. Wanita solihah adalah bagian dari akhirat karena wanita solihah mendorong dan mendukung suami untuk bisa menggandeng tangan istri bersama menuju surga. Ada dua jasa besar istri yang mengharuskan suami untuk senantiasa berterima kasih kepada istri. Satu, terpenuhinya kebutuhan biologis yang halal dan berpahala. Dua, beresnya pekerjaan rumah. Dua hal di atas adalah modal penting suami untuk mendapatkan ketenangan jiwa sehingga bisa maksimal berkontribusi bagi Islam dan kaum muslimin. Di balik lelaki yang banyak berkontribusi untuk agama dan umat, terdapat wanita solihah yang taat Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada suami.
8: Bincang santai bersama Ustaz.
9: Din, bang, teman kita jomblo lagi tuh. Gimana tuh? Katanya dia mau nikah lagi.
10: Terus gimana dengan calonnya?
9: Hah?
10: Terus sama manhaj atau gimana?
9: Beda, Din. Kata dia sih, nggak apa-apa katanya beda. Wah. Ini bisa dibawa.
10: Wah, nggak boleh tuh.
9: Hah?
10: Bahaya itu kalau beda manhaj.
9: Bahaya ya?
10: Iya.
9: Coba, atau tanya Ustaz.
10: Ya kalau gitu kita tanya Ustaz tadi, ya. Gimana kalau ada seseorang yang menikah terus pasangannya itu beda manhaj, Ustaz?
11: Beda manhaj.
10: Gimana?
11: Lagi viral ya?
10: Iya, apalagi lagi viral ini.
11: Masalah beda manhaj itu maksudnya apa dulu? Kita harus rinci. Ya, kalau maksudnya beda manhaj ya, beda dalam dalam manhaj memahami yang satu nggak mau ikut sahabat, yang satu ikutnya pemikiran sesat misalnya. Nah berarti kalau misalnya seperti ini pemikirannya berbeda, yang satu ngikutin Ahlussunnah, yang satu ngikutin Ahlulbidah, yang satu pemikirannya apa namanya misalnya Mu'tazilah, seorang wanita mau menikahi seorang laki-laki tapi apa punya akidah Mu'tazilah, punya akidah Khawarij, punya akidah misalnya apa namanya Murji'ah. Nah, di sini masalah yang sebetulnya sudah dibahas oleh banyak para ulama. Ya, pertama, kalau ternyata beda manhaj artinya dengan ahli bid'ah, di mana bid'ahnya itu sudah sampai tingkat kekufuran. Ya, makanya yang saya ketahui para ulama sepakat dalam masalah tidak boleh seorang wanita muslimah yang baik-baik, yang solehah, Ahlussunnah menikah dengan jenis laki-laki seperti ini. Sebuah contoh misalnya ya, di sini Syekh Ibrahim, Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah di halaman 373 sampai 380 membahas permasalahan ini secara terperinci. Di sini beliau membawakan perkataan Al-Imam Al-Ghazali mengenai masalah menikahi orang Nasiriyah, ya, kelompok yang sangat sesat dan pemikirannya memang ya kufur. Beliau berkata dalam kitab Fadha'ih Al-Batiniyah ya di halaman 157, wa amma abda'u nisa'ihim fa innaha muharramah. Adapun wanita-wanita mereka yang di karangan Batiniyah, maka itu adalah haram, tidak boleh dinikahi. Fa kama la yahlu nikahu murtaddah, sebagaimana haramnya menikahi wanita yang murtad. La yahilu nikahu batiniyah mu'taqidah lima hakamna bitakfir bisababi. Tidak halal menikahi wanita batiniyah ya, yang punya keyakinan batiniyah tersebut. Ya, karena kita sudah menghukumi bahwa keyakinan mereka itu keyakinan yang kafir, yang kufur. Ya, ini perkataan Imam Ghazali. Demikian pula ya, dari para ulama. Tadi perkataan Imam Ghazali tentang kelompok batiniyah, di mana mereka mempunyai keyakinan-keyakinan yang menyesatkan sekali. Dan sebagian ulama yang menyebutkan tentang menikahi ya orang yang dari kelompok Nasiriyah. Para ulama kaum muslimin telah bersepakat bahwa bahwasanya annaha ula la tajuzu munakahatuhum. Mereka tidak boleh dinikahi. Wala yajuz an yunkihar rajul mawlatahu minhum. Tidak boleh seorang Ahlussunnah menikahkan anak wanitanya dengan mereka. Sampai beliau mengatakan ini sepakat para ulama dalam masalah ini kalau memang ternyata derajat kebidahannya sudah sampai kepada derajat kufur. Ya. Bahkan dari ulama mazhab Malikiyah seperti Muhammad Ulaish yang menyebutkan bahwa ini sepakat para ulama. Demikian pula Dr. Wahbat Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami, ya, di mana beliau menyebutkan dalam Fiqhul Islami jilid 7 halaman 192 bahwa juga ini masalah yang telah disepakati oleh para ulama, tidak boleh. Ya, kalau sudah sampai ya kebid'ahannya tersebut, perbedaan manhajnya tersebut, yaitu sampai kepada derajat kekufuran. Ya. Adapun kalau kebid'ahannya belum sampai kepada derajat kekufuran, nah ini terjadi masalah ikhtilaf para ulama tentang apakah disyaratkan dalam pernikahan itu harus satu kufu. Ya, paham tidak? Harus sekufu. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan harus sekufu. Ya. Kemudian terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah apa namanya kufu di sini, apa maksudnya. Kebanyakan mereka mengatakan kufu yang paling kufu ya yaitu masalah agama, din. Ya. Contoh misalnya Imam An-Nawawi rahimahullah dari mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan ya, Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab beliau Mughnil Muhtaj halaman 3 jilid 3 halaman 166. Beliau mengatakan, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa iffah laifa laysa fasikun kufu afifah. Maka orang fasik ya tidak sekufu dengan wanita yang baik-baik. Berkata Muhammad Asy-Syarbini juga dari ulama mazhab Syafi'iyah ketika mensyarah perkata Imam Nawawi tersebut, ya. Wahya menjelaskan tentang iffah itu maksudnya apa? Wahya ad-din was-shalah, itu agama dan kesalehan. Wal kaf amma la yahil, dan meninggalkan sesuatu yang tidak halal. Kata beliau, falaysa fasikun kufu afifah. Maka orang fasik tidak sekufu dengan wanita yang baik-baik. Liqiyami dalil ala adamil musawah, karena adanya dalil bahwa itu tidak sama. Lalu beliau berkata, wal mubtadi ma'as sunniyah kal fasik ma'al afifah. Ahli bid'ah dengan wanita ahlu sunnah sama dengan wanita, orang laki-laki fasik dengan wanita baik-baik, tidak ada bedanya.
12: Tidak sekufu.
11: Iya. Ini dari mazhab Syafi'i. Ya, demikian pula yang dikatakan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Asy-Syirazi, penulis kitab Al-Muhadzab. Ya, beliau mengatakan ya, wa kafa'a fid din, dalam masalah kafa' kufu itu terutama dalam masalah agama, din. Ya. Ikhwata Islam. Nah, itu apa namanya? Masalah kufu penting. Makanya perkataan para ulama tentang masalah menikahkan wanita ahlu sunnah dengan lelaki ahli bid'ah yang jelas-jelas menyimpang, keras dalam masalah ini. Mereka menganggap sangat makruh sekali. Contoh misalnya perkataan Imam Malik rahimahullah ya, dalam masalah ini, la yungkah ahlul bid'ah, ahli bid'ah tidak boleh dinikahi. Wala yungkih ilaihim walayus, tidak boleh ahli bid'ah dinikahkan dengan wanita ahli sunnah. Ahli sunnah pun tidak boleh menikahi wanita ahli bid'ah, sebagian ulama. Apa kata Imam Malik ini? Imam Ahmad berkata, malam yurabbi bi Ali bin Abi Talib fil khilafah falatukallimu walatunakihu. Siapa yang tidak memandang bahwa Ali bin Abi Talib orang yang terbaik keempat, maka jangan kamu ajak bicara dia dan jangan dinikahkan. Jadi ini perkataan para ulama sudah sangat jelas sekali ya, bahwa kalau memang yang dimaksud dengan beda manhaj artinya di ahli bid'ah, dia tidak mau mengikuti para sahabat, tidak mau mengikuti keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, ya dia punya pemikiran khawarij misalnya, punya pemikiran qadariyah misalnya, maka perkataan para ulama dalam masalah ini sangat jelas dalam kitab-kitab mereka, bagi mereka yang mempelajarinya. Adapun yang tidak pernah mempelajarinya,
12: boleh-boleh
11: ya, itulah. Makanya kita tidak menggubris perkataan orang-orang yang jahil dalam masalah ini. Tentunya kita berbicara dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Kita berbicara dengan din, karena agama ini milik Allah. Para ulama sudah berbicara pula dalam kitab-kitab mereka dalam masalah ini. Allah
12: Masya Allah. Masya Allah. Jelas banget.
10: Iya.
12: Terhanya Ustaz. Suka tujuh keluar air.
11: Jelas banget.
12: Bilangin tuh, teman-teman antum yang jomblo.
10: Siap. Ya.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarganya dan seluruh umat Islam di dunia selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya ingin bertanya, jika pada saat ta'aruf pada sesi tanya jawab tentang karir setelah menikah, saya menjawab akan menjadi ibu rumah tangga dan fokus di rumah untuk mengurus suami dan anak. Saya tidak berpikir tentang karir tinggi atau membuka bisnis meskipun jenjang pendidikan saya S2. Karena yang saya pahami bahwa pahala terbanyak seorang wanita ketika menikah ada di rumah. Namun si ikhwan tersebut kurang setuju dengan pendapat saya. Dia menginginkan saya bekerja juga untuk membantu perekonomian keluarga. Apakah saya salah ya Pak Ustadz? Ketika saya berpikir untuk menjadi seorang istri dan berumah tangga, saya tidak berpikir untuk mencari uang atau membuka bisnis, tapi saya berpikir adalah bagaimana saya bisa totalitas menjadi seorang istri yang totalitas untuk keluarga, bukan job desk saya mencari uang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, enggak salah sama sekali, dan kita tahu bersama bahwa kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Jadi istri boleh menolak kalau dia tidak mau bekerja sedangkan suami menyuruh dia untuk

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid merupakan tempat pembinaan umat, pengkaderan, dan juga tarbiyah paling strategis di dalam Islam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid sebagai pusat pengkaderan, penguatan umat, pembangunan politik, ekonomi, dan hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, menjalankan masjid sesuai dengan fungsinya akan membantu perbaikan dan juga pembenahan umat dari masa ke masa, termasuk hari ini. Namun yang kita sayangkan, sekarang kita temui masjid kosong dari syiar, hanya megah dalam bentuk, sepi dalam jamaah, tapi begitu indah dalam dekor interiornya maupun eksteriornya. Menaranya menjulang tinggi, kubahnya begitu mewah, pintu jendelanya begitu mahal. Tetapi mereka yang hadir untuk sholat, untuk kajian, untuk mendengarkan nasihat-nasihat ulama, sangat kita temukan jarang sekali. Bahkan masjid hanya ramai pada waktu Jumat dan terawih pada hari-hari pertama atau seminggu pertama saja. Kita temukan sebagian masjid ada yang kosong dari jamaah, ada sebagian kecil hanya satu saf, jarang yang membludak dan penuh. Padahal ini semua tanda di antara sekian tanda kiamat, yaitu apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ati ayyadabahan nasu fil masajid. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat adalah orang berbangga-bangga bersaingan dalam arsitek dan bentuk masjid. Tetapi disebutkan di dalam riwayat lain sangat lemah dalam madzhab syiar. Untuk mengembalikan kejayaan masjid, fungsi masjid sebagaimana mestinya, maka harus memenuhi syarat lima. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang yang patut memakmurkan masjid hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Akan mendorong dia untuk merawat dan menjaga terus rumah Allah yang mulia ini. Saudara-saudariku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak cara untuk memakmurkan masjid, di antaranya kita hidupkan salatul jamaah lima waktu, terutama laki-laki. Banyak hadis yang menegaskan wajibnya laki-laki, bahkan fardu ain menurut Imam Ahmad datang ke masjid. Hingga Rasulullah mengatakan, man sami'an nida'a wa lam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengarkan azan sementara tidak datang ke masjid, maka tidak ada solat baginya kecuali karena uzur. Bersama solat rawatibnya, tambah lagi kajian kita hidupkan. Kajian untuk laki, untuk perempuan, terus kemudian kajian umum, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kajian tafsir. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah." Tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah, di antara rumah Allah, mengaji dan mengkaji kitabullah, maka akan turun ketenangan, diliputin rahmah, dan dikelilingi malaikat. Yang tidak kalah pentingnya, masjid harus kita makmurkan dengan halaqah tahfidzil Quran, dan ini harus kita kelola dengan serius. Sayangnya penanganan tentang TPA hanya sebatas perasaan, hanya sebatas ala kadarnya, hanya sekedar lulus Iqra, tidak sampai mengeluarkan huffaz seperti yang ada di beberapa masjid, terutama Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Setelah itu kita hidupkan perpustakaan, terutama perpustakaan yang berbahasa Arab, baik untuk laki, untuk perempuan, untuk pelajar berbagai macam tingkatan. Bahkan harus kita buat tempat khusus ruang kewanitaan dan kegiatan kewanitaan agar hidup di masjid tersebut. Karena wanita sangat aktif, sangat senang berkumpul, dan sangat senang kegiatan, maka bila itu kita potensikan positif di masjid, insya Allah akan lebih membantu hidupnya masjid, syiarnya masjid, dan semaraknya masjid. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita tertibkan ya tempatnya, ya, terus kemudian toiletnya, toilet laki sendiri, toilet perempuan sendiri, tempat wudunya terpisah, terutama untuk perempuan tertutup, maka ini akan lebih islami dan asri. Dan tidak kalah pentingnya, rak-rak sepatu sandal kita tata dengan baik supaya tidak terkesan semrawut, dan terlebih jangan sampai ada kehilangan, dibiarkan, akhirnya orang takut datang ke masjid bawa sandal bagus ke masjid. Kalau bisa pengurus dalam bentuk tanggung jawab keagamaan, siapa aja yang kehilangan sandal atau sepatu akan diganti dengan merek yang sama, tapi masih dalam keadaan baru. Dan juga termasuk hal yang harus kita perhatikan adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan umat. Ya, ada pembagian sembako, ada kesehatan massal, bahkan kalau bisa ada klinik yang permanen. Yang tidak kalah pentingnya, kita adakan seminar-seminar ya, tentang remaja, tentang perempuan, tentang hal-hal yang berkembang saat ini di tengah masyarakat. Maka pada saat itulah masjid insya Allah berfungsi seperti yang dikatakan, sebagai tempat pengadaran, sebagai tempat basis untuk penanaman ilmu, sebagai basis untuk tempat mengembangkan berbagai macam wawasan ilmu pengetahuan, dan yang tidak kalah pentingnya, syiar masjid hidup seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tentang masalah kemakmuran masjid, mudah-mudahan bisa menjadi masukan dan juga nasihat buat dewan kemakmurannya, termasuk orang-orang yang mendapatkan janji oleh Allah, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, la masjidun usisa 'ala taqwa, dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegaskan tadi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita semuanya mendapatkan jariah, terutama yang membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah karena Allah, rumah masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan rumah nanti di surga. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-adhim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan lupa mudah memaafkan. Kalau orang punya salah sama antum, mudah maafkan. Dengan antum maafkan, antum bahagia. Pembahasannya sudah panjang dalam pembahasan yang lain, tapi intinya latih diri kita untuk mudah maafkan. Dan orang yang paling utama kita maafkan adalah istri kita atau suami kita, kerabat kita. Ya. Jangan lama-lama kalau kita bertengkar sama istri, bolehlah bertengkar sesekali, namanya manusia yang tidak luput dari kesalahan, tapi jangan berkepanjangan. Sudahlah, ribut-ribut-ribut satu jam, dua jam, selesai. Jangan sampai keributan sama istri sama suami berseri-seri. Ini baru seri pertama hari ini. Besok seri kedua, lusa seri ketiga. Subhanallah, apa kehidupan seperti itu? Udah maafkan. Temakan orang maki-maki, ya sudahlah. Kasihan. Itu orang enggak ngerti, orang jahil, orang sudah tua, dia enggak tahu keadaan saya, enggak mungkin saya mau jelaskan. Mungkin dia tidak ngerti. Kasih sudahlah. Maafkan saja. Ente tidur tenang. Tapi kalau ente pikir itu, dia bilang apa? Itu bilang apa lagi? Yang itu bilang apa? Kurang ajar. Itu bilang apa? Wah, antum mau tidur gelisah. Mulailah murojaah itu semuanya. Mau tidur tidak bisa. Oleh karenanya, ya, seorang kalau ada masalah segera maafkan. Sudah. Terutama orang-orang terdekat kita, sudah maafkan. Saya punya teman, saya bertahun-tahun teman sama dia. Tidak pernah dia menyinggung saya. Tapi satu hari dia menyinggung saya. Subhanallah. Kadang saya jengkel. Saya bisa pikirkan lagi, ya sudahlah. Saya tidak sempurna, dia juga tidak sempurna. Ya sudahlah, selesai. Kita berteman lagi baik, kita tahu bahwasanya tidak ada kehidupan yang sempurna dalam persahabatan kecuali di surga. Adapun di dunia pasti ada ketersinggungan. Siapapun dia dan siapapun saya. Ya. Kecewa ada, tapi ya sudahlah, maafkan. Selesai urusan. Hidup tenang, tidur juga tenang. Baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Dan sungguhnya hari kiamat akan tiba, maka maafkanlah dengan pemaafan yang indah. Ya sudah, ente mau jengkel-jengkel buat apa? Sebentar lagi ente mati. Ya sudah. Sebentar lagi dia mati juga. Ente mau bawa kejengkelan tersebut dalam alam barzah? Ngapain? Sudah. Kita hidup dengan penuh cobaan, yang bisa kita kurangi beban kita kurangi. Caranya gimana? Maafkan dan berlapang dada.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Siang.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang edisi Selasa 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Muhammad Nuzul Zikri LC Hafizahullah,
4: dengan pembahasan materi yang berjudul Aku Gelisah. Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udhu bika min ilmi la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima alamtana. Allahumma aslih lana umuruna kullaha wa aslihu lata umurina wa nusurna wal muslimin al-madlumin wa ikhwanana fi Filastin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wa qadiru alaihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah tabaraka wa taala memberikan ilmu nafi' kepada kita dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah tabaraka wa taala memperbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan masyarakat dan bangsa kita. Dan Allah tolong kita dan setiap yang terzalimi dan teraniaya. Dan saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai macam tempat, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah kita kembali dipertemukan pada kesempatan kali ini. Dan semoga Allah Taala memberikan hidayah dan keberkahannya kepada kita semua. Dan kita akan kembali melanjutkan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Wa'al-Wabilu Sayyib, bahwa berzikir itu dikaitkan dengan kuantitas dan kualitas. Memang kita sering dengar quality over quantity, tapi khusus untuk zikir kita berusaha wujudkan kedua-duanya semampu kita. Jadi untuk khusus untuk zikir bukan sebatas, yang penting kualitasnya atau yang penting jalan dulu. Mungkin itu berlaku dan memang berlaku di banyak kebaikan, tapi dalam zikir upayakan al-kathra wa syiddah, kata Ibnul Qayyim. Karena itu yang Allah firmankan dalam zikir. Allah berfirman yang sudah kita bahas dalam surat Al-Ahzab 41, udhkurullaha zikran kathira, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 200, aw ashadda zikra, atau lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Jadi syiddah wal kathrah, kathrah itu banyak, syiddah itu kuat. Pukulan syad, apa dorbun syad itu pukulan yang kuat. Jadi mungkin mukulnya enggak 10-15 kali, sekali tapi kuat, jatuh orang karena syiddah. Nah, dalam zikir ada syiddah, ada kathrah, banyak dan kuat, gitu loh jamaah. Kenapa demikian? Li syiddati hajatil abdi ilaih. Karena zikir itu kebutuhan. Kebutuhan seorang hamba, dan hamba itu sangat butuh. Sangat butuh. Benar-benar urgent. Benar-benar urgent. Bagaimana tidak urgent? Masih ingat apa yang disampaikan ulama seperti Syekhul Islam? Kata beliau dan kata para ulama, adzikru lil qalbi mithlul ma'i lis samaki. berzikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. Seperti air bagi ikan. فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ السَّمَكِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ. Gimana nasib tuh ikan kalau keluar dari air? Itu. Ya matilah ikan itu. Jadi zikir bagi hati itu kayak air bagi ikan. Benar-benar sebutuh itu hati kita. Gimana kalau kalau ikan dikeluarkan dari air, mati, berantakan, gelagapan, ya mungkin 1-2 menit selamat, mungkin 1-2 menit selamat,

Itu tapi habis itu selesai. Gitu. Itu jamaah. Jadi tapi ibu jangan jawab. Tapi ikan sapu-sapu bisa Pak Ustaz? Ikan sapu-sapu bisa gak hidup di luar air? Eh? Bisa? Loh ibu nih gak punya sapu-sapu di rumah. Bang gimana Bang? Bisa? Hidup terus kita? Hah? Berapa lama? Konon tuh ada yang mengatakan bisa sampai 20-an jam. Gitu loh. Ikan sapu-sapu. Karena dia nyimpan oksigen di perut. Katanya. Benar gak sih? Siapa sih? Pakar perikanan sih? Hah? Gitu loh. Lele tuh agak lama bisa. Tapi kalau ikan air tawar umum itu cuma 2-3 menit terus mati. Nah. Hah? Onta. Lah Allah Allah kata ikan onta. Ikan ini loh. Tapi ikan air laut itu lebih lama bertahan daripada ikan air tawar katanya. Karena mempertahankan kadar oksigennya lebih bagus. Tapi apa ini berapa sih? Tapi berapa jam? Ya itu hati-hati itu. Nah hati kita juga gitu kata para ulama. Kalau nggak pikir, mungkin masih bisa bertahan. Tapi dalam beberapa jam, begitu hidup begitu lupa sama Allah terus mati itu hati. Mungkin sebentar kan makanya kita ibu-ibu sekalian ketika khilaf nggak ingat Allah nggak langsung mati, dan kalau balik lagi istighfar taubat ya sehat lagi. Tapi ngap-ngapan nggak enak hidup kayak gitu, ya kayak ikan diambil dari air nggak enak, ngap-ngapan dia. Jadi ulama tuh kalau kasih analogi tuh nggak ngasal, benar-benar ya gitu tuh kita. Jadi suasana hati kita kalau lupa sama Allah, kayak ikan dikeluarkan dari air, sudah mati. Itu tadi ada banyak ikan seperti ikan air laut atau misalnya kayak ikan lele, apalagi ikan sapu-sapu mungkin masih bisa bertahan beberapa jam karena kemampuannya dalam mengelola oksigen. Tapi kan nggak berhari-hari juga, nggak berminggu-minggu, dan banyak ikan juga mati di hitungan menit. Nah, kira-kira itulah gambaran hati kita kalau dijauhkan dari zikir. Itu hati itu berantakan, gak nyaman, gak tenang. Begitu balik lagi berzikir, tenang lagi hati. Tapi begitu dijauhkan dari zikir, setengah mati. Apapun embel-embel kita. So, berapa banyak pun wawasan kita atau teori agama yang kita tahu, ini boleh, ini gak boleh. Begitu kita lupa dengan Allah, lalai dan gak berzikir, hati kita langsung gak nyaman. Hati kita gak nyaman. Dan kalau gak segera, fatal. Bisa mati. Makanya kan orang yang bertahun-tahun gak zikir sama Allah SWT bisa mati hatinya. Dan memang telah mati. Lah kok bisa dapat hidayah? Oh ini. Makanya Allah mengatakan apa?
Allah bisa menghidupkan hati yang mati. Bisa. Gitu. Sebagaimana Allah bisa menghidupkan hal lain yang mati. Tapi pertanyaannya, apa iya kita mau ambil resiko itu? Terus berapa persen dari orang yang hatinya udah mati bisa hidup lagi? Ini katanya kenyataan, dan lihat aja kehidupan. Apalagi kita bukan anak kemarin sore, ya lihat. Kita punya dari sekolah misalnya puluhan teman atau kenal-kenal yang jauh dari Allah. Dan akhirnya hatinya mati. Berapa persen yang balik lagi kepada Allah? Berapa persen yang hidup lagi hatinya? Inilah yang perlu kita renungkan. Jadi jangan sampai hati kita mati. Kita pasti gak sempurna. Pasti khilaf. Pasti lalai. Tapi langsung segera balik. Gitu loh. Kayak ikan gitu loh. Ikan begitu ditarik, dipancing, itu udah misinya adalah gimana nyemplung lagi ke air. Dia meronta-ronta kan gitu. Coba kalau lihat yang hobi mancing, ditaruh di ini perahu atau ininya, terus dia akan gerak-gerak. Kan nggak ada ikan begitu kepancing naik tuh tenang, calm, senyum, apa kabar, baik. Nggak ada, semua tuh gelisah, dan kegelisahannya tertuju pada satu titik, apa, ketemu air gitu. Dan begitu juga orang beriman, pada saat mungkin kita khilaf, kita lupa, kita lalai, atau mungkin kita terjebak dalam kondisi suasana atau apalah, kan kadang-kadang suka gitu tuh, kita pikir misalnya kita diundang acara, kita pikir baik-baik aja, ternyata sampai sana berantakan acaranya, quote-unquote ya. Bukan berantakan secara teknis, berantakan secara halal haram. Itu coba cek hati kita. Tenang, nyaman, atau kayaknya everything is okay, semuanya baik-baik aja, atau udah gelisah, udah. Ya gak bisa nih. Gue gak bisa di sini. Aduh, udah pening udah kepala gue. Dan gelisahnya bukan karena takut ketahuan manusia, bukan. Tapi benar-benar resah hati itu. Benar-benar gelisah. Gak bisa. Ya itu kayak ikan itu loh. Ikan ditarik, dipancing, kan bergerak-bergerak deh. Gak ada. Ikan kan gak tenang gitu. Dia akan berusaha cari cara. Udah. Gimana gerakan-gerakan dia akhirnya membuat dia terpental lagi ke air, ke laut, atau ke sungai, atau ke danau. Gimana dia cara? Benar kan sakit tuh, ronta-ronta kayak gitu, bergerak-gerak gitu, nanti kena benda tajam lah, atau benda yang kasar lah, dia gak peduli. Yang penting gimana caranya aku nyemplung lagi ke air. Nah itulah kira-kira. Kalau kita dalam kondisi yang gak kondusif, yang ini, atau kita lalai, kita harus pengen balik lagi kepada Allah. Dia pengen balik lagi. Kadang-kadang suka gitu lah. Apalagi misalnya di dunia ibu-ibu, mau gak mau harus dampingin suami gitu. Ke kegiatan atau itu tadi, kita pikir baik-baik aja, kita pikirnya biasa deh, ternyata enggak. Ditambah lagi mungkin suami kita belum belajar, belum ini, jadi yang dianggap beliau biasa bagi kita serius gitu loh. Wah, itu orang yang punya iman gelisah itu, dan pengen cepat-cepat pulang. Dan kalau pulang itu bukan tidur, bukan. Aduh, kayaknya gue harus sholat nih. Aku harus wudhu sholat dah. Mau deket-deket ya.
Atau bahkan ketika di kondisi di mana kita ini langsung buka smartphone kita baca Quran. Ini nggak bisa, gak pusing kepala aku kayak gini nih ceritanya. Itu. Nah itulah hadirin sekarang. Karena kenapa Allah minta kita banyak berzikir dan kuat dan bagus kualitasnya? Itu kebutuhan hati kita. Karena hati kita dengan zikir itu seperti ikan sama air. Ikan sama air selalu bersama dan gak bisa dipisahkan. Dan begitu dipisahkan, gelagapan dia, berontak, dia akan berusaha melakukan apapun agar bisa kembali ke air. Nah begitu juga kalau kita jauh dari Allah, mungkin kita khilaf, kita lupa, kita lalai, tapi langsung alarm tuh bunyi, ini gak benar, ini salah, aku harus perbanyak istighfar. Terus gitu jamaah sekalian. Gitu jamaah. Makanya wa adamu istighna'ihi inda tarfati ain, kata Ibnu Qayyim. Dan kita tidak bisa lepas dari zikir walaupun sekejap mata. Itu kayak air. Ikan tuh gak bisa lepas dari air walaupun sekejap mata. Nah hati kita juga gitu ibu-ibu. Kita tuh gak bisa lepas dari mikir walaupun sekejap mata. Tapi itu tadi manusia kan memang lalai. Lalu ada hawa nafsu di situ gitu loh. Dan terkadang hawa nafsunya menang. Nah tapi walaupun hawa nafsu menang, kalau kita punya iman, langsung itu alarm bunyi. Langsung panik gitu loh. Langsung pengen balik lagi. Dan diantara yang pertama kamu dilakukan istighfar kepada Allah. Dan istighfar adalah salah satu bentuk berzikir kepada Allah. Nah itulah kira-kira ibu sekalian. Jadi sekali lagi, siapa yang gak pernah khilaf, siapa yang gak pernah lupa, siapa yang gak pernah kalah dari hawa nafsu. Tapi yang aneh bin ajaib adalah ketika ngaku beriman, tenang-tenang aja. Ketika dipisahkan dengan zikir, nah itu bahaya. Itu kayak ikan ketika dipancing sampai ini tenang-tenang aja. Dan dia ngaku masih hidup. Makanya yang ikan kapan tenangnya? Ketika ibu-ibu pancing, taruh di perahu atau di boat, kapan tenangnya? Ketika dia mati, makanya dia tenang kelihatannya. Ikan, ya masa tidur lah ibu-ibu lah. Iya ngerti. Tapi begitu ibu pancing, gitu loh. Ibu pancing dia. Terus dia tenang karena dia tidur gitu. Kecapean. Ikan tuh terlihat tenang ketika udah mati. Atau udah sekarat, udah gak kuat apa lagi. Nah itu. Jadi kalau kita ada di tempat atau di lingkungan atau ada di suasana yang jauh dari Allah, lupa dengan Allah, terus tenang atau santai, relax, enjoy, ini bahaya besar ini loh. Kok bisa? Itu poin. Kecuali hatinya udah mati. Nah itu. Kecuali hatinya udah mati, ya hati mati udah gak ada beban. Siapa kayak ikan mau diapain juga udah dia. Berarti hatinya udah mati. Karena hatinya masih hidup, dia akan meronta, dia akan melawan. Makanya akan terjadi perang batin gitu. Dia akan lawan hawa nafsunya. Dia akan lawan pengaruh syaitan. Kenapa? Karena ngap-ngapan dia. Dan itu kebutuhan primer. Fa ayu lahzatin khala fiha al-'abdu an dzikrillah kanat 'alaihi la lahu. Setiap detik, setiap waktu, di saat seorang hamba
kosong dari mengingat Allah, maka itu waktu yang akan jadi bumerang bagi dia dan tidak akan menguntungkan dia di hari kiamat. Bahkan di dunia ini, gak usah nunggu hari kiamat, di dunia gak nguntungin, rugi itu dan bumerang. Wa kana khusranuhu fiha a'zama mimma rabiha fi ghaflatihi 'anillahi azza wa jalla. Ini kaidah yang diucapkan baik-baik. Dan kerugian yang dialami pada saat dia kosong dari mengingat Allah itu lebih parah, lebih besar daripada keuntungannya atau keuntungan yang dia dapat kalaupun ada di saat dia lalai dari Allah. Walaupun ada keuntungannya, gak sebanding. Tidak sebanding. Itu poin. Gak sebanding. Ada orang, misalnya ada wanita lupa sama Allah demi laki-laki. Atau laki-laki lupa sama Allah demi wanita. Oke, dia akan disayang sama suaminya. Atau dia akan dinikahi. Lalu habis dinikahi, disikapi layaknya ratu misalnya. Gitu. Bahkan dia disikapi sebagai ratu. Karena namanya Ratu Susilawati. Gitu. Aku tuh di rumah tanggaku disikapi sebagai ratu. Oh iya. Karena namanya Ratu Susilawati. Apapun yang didapatkan, kalau rumah tangga itu jauh dari Allah, rugi dia. Rugi. Dan kerugiannya jauh lebih besar daripada keuntungannya. Cuma kan manusia seringkali gak ngeliat itu. Ini pikir untung aja. Rugi. Dan kerugian jauh lebih besar daripada keuntungan. Itu yang perlu kita jawabkan bersama-sama lah jamaah. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum. Kita jawab pertanyaan. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi para ulama kita seperti Ibnu Qayyim. Amin rabbal alamin, memberkahi ustaz beserta keluarga dan tim, amin wa iyyakum. Izin bertanya, saya seorang ibu dengan dua anak laki-laki yang masih balita. Dahulu saya dididik dengan pola asuh yang cukup keras dan banyak pembiaran serta pengabaian. Sampai saat ini yang saya ingat tentang orang tua saya lebih banyak hal-hal negatif. Karena jujur saya merasa sangat kecewa, hal itu ternyata berdampak pada pola asuh saya terhadap anak-anak sekarang. Saya sangat ingin menjadi ibu yang lembut, baik dan soleha, namun terasa sangat sulit karena banyaknya luka dan trauma yang masih harus saya hadapi. Saat ini saya juga menjalani LDR dengan suami, rasanya sangat lelah sampai akhirnya saya didiagnosis mengalami anxiety. Saat ini dengan berat hati anak-anak kami titipkan di daycare yang insya Allah kompeten. Saya sebenarnya sangat aware dengan kondisi ini, tapi ketika bersama anak-anak, jujur saya sering merasa berat, bahkan terkadang merasa mereka seperti beban. Saya tahu ini tidak benar, saya takut menyakiti mereka, dan juga diliputi rasa takut akan banyak hal karena jatuh jauh dari suami. Yang ingin saya tanyakan, apa yang sebaiknya saya lakukan agar bisa terus berproses dan memperbaiki diri sebagai seorang ibu? Ketika saya merasa sudah berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah, tapi tetap merasa lelah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah berdoa dengan benar dan sudah berusaha secara maksimal? Barakallahu fikum, fikum barakallahu, jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang pertama, ini gak mudah. Ini berat. Khususnya ketika ada trauma atau background pola yang salah. Jadi kita bisa mengerti bahwa memang
beliau berat dalam mengalami ini. Yang kedua, beratnya ujian itu menunjukkan kualitas kita. Wa yubtalal mar'u 'ala hasabi dinihi, seseorang diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi positiflah. Lalu yang berikutnya, kondisi seperti ini memang gak mudah untuk LDR, jadi coba upayakan agar itu dirubah dan hidup bersama dengan suami. Karena dalam kondisi seperti ini istri butuh kepemimpinan, dan pemimpin perlu hadir dalam kondisi krisis. Jadi suami butuh atau diharapkan hadir ketika istri sedang berusaha melewati fase yang tidak mudah. Itu sangat membantu. Makanya kan ada teori a leader has to be seen, gitu. Pemimpin itu harus terlihat, khususnya di masa kondisi tidak menentu. Dan ini penting. Tapi jangan nge-push suami juga. Bicara baik-baik. Lalu yang berikutnya, perbaiki apa pembahasan kita di kajian Senin ini, yaitu kuatkan pikir kepada Allah. Dan jangan berharap kepada makhluk. Jangan berharap kepada makhluk, dan kuatkan pikir kepada Rabbul Alamin. Lalu yang berikutnya, upayakan anak-anak dibangun atau diasuh dengan kasih sayang. Sangat penting. Dan mencurahkan kasih sayang bukan dimanjakan. Ini penting. Sangat penting. Dan minta pertolongan kepada Allah dulu. Setiap mau berinteraksi sama anak, doa dulu misalnya. Minta taufik dari Allah. Karena ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Anak-anak butuh kasih sayang besar dari orang tuanya. Porsinya besar. Itu penting. Dan dalil dan praktek Nabi SAW sangat banyak tentang itu. Dan lihat bagaimana Nabi SAW menyikapi anak-anak. Bahkan diantara dalilnya adalah kita masih ingat bagaimana Nabi SAW berniat sholat subuh dengan membaca surat panjang, namun tiba-tiba beliau rubah menjadi surat terpendek dalam Al-Quran karena mendengar anak kecil nangis. Dijelaskan sebagian para ulama, tujuan utama adalah menghentikan tangisan anak tersebut secepat mungkin. Sebagian kita hanya berpikir ini untuk ibunya, ibunya gelisah. Ya, ini juga untuk ibunya. Namun, ulama menjelaskan, faktor anak tidak bisa ditiadakan dan tidak bisa dianggap kecil. Salah satu tujuan utama Nabi SAW, sholat subuh dengan durasi yang cepat agar anak itu segera berhenti nangis. Karena nangis adalah simbol atau salah satu ekspresi kekhawatiran, ketakutan, ketidaknyamanan di usia tersebut, anxiety dan lain sebagainya. Atau kekhawatiran atau tidak nyaman, mungkin pup atau apa, basah pampers, atau tidak merasa aman, kaget bangun, nangis. Itu semua kalau bisa dihentikan secepat mungkin. Itu salah satu contoh. Dan yang dipercepat, sholat subuh. Itu syiar. Itu gak main-main. Itu tidak sederhana. Maka ini memberikan pelajaran mahal bagi kita semua. Allah Ta'ala bisa. Dan banyak, sekali lagi banyak istighfar, banyak doa.
berdoa, banyak istighfar, minta tolong sama Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, para ulama serta seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, saya pernah bertanya tentang seseorang yang saya kenal di sosial media beda negara, dan saya sudah menceritakan tentangnya dengan kepada ibu saya. Ibu saya bingung harus melakukan apa. Apa sebaiknya ibu saya hubungi pria itu untuk meminta kejelasannya, atau menunggu sampai pria itu yang meminta nomor ibu saya? Tapi semua sosial media saya sudah diblokir dengannya, dan saya juga sudah salat istikharah. Jadi apa yang saya harus lakukan? Mohon nasihatnya. Saya jazakallahu khairan wa iyyakum. Kita bisa buka, bisa menyampaikan pesan kepada laki-laki tersebut dengan cara yang bijak dan aman dari fitnah, dan tidak terjatuh ke dalam hal yang haram. Dan saran saya teknisnya jangan ibu, gitu. Bisa hubungi dengan misalnya suami teman kita atau suami sahabat kita, itu lebih aman, gitu. Jadi jangan kalau bisa yang lain jangan, dan bicara baik-baik, ada keseriusan tidak, karena bisa jadi pihak sana juga clueless, gitu, atau khawatir kalau maju nggak diterima misalnya, atau nggak pernah berpikir, atau kadang-kadang orang tuh mikir terlalu tinggi untuk digapai. Perlu kita nunggu terus gitu. Jadi ya perlu ada jembatan untuk itu. Dan kalau ternyata tidak ada arah ke sana, udah tutup buku, lalu lanjutkan kehidupan kita dan fokus pada yang bermanfaat buat kita. Allah Ta'ala bisa begini. Dan doa istikharah dulu. Jangan lupakan Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga. Izin bertanya. Amin. Banyak begitu juga banyak bertanya. Saya janda cerai tanpa anak, usia 45 tahun. Sejak bercerai di tahun 2018, saya tinggal bersama ibu dan adik laki-laki. Satu rumah yang saya tempati adalah harta gono gini dari perceraian ibu dengan ayah almarhum. Sejak 2 tahun terakhir, adik mulai mengklaim kalau rumah itu adalah miliknya. Dan beberapa kali dia mengusir saya. Saya mencoba bertahan, minta pertolongan dari Allah karena saya ingin berbakti, dekat, dan mengurus ibu saya di rumah ini. Namun sejak beberapa minggu ini, klaim atas rumah ini muncul lagi, dan adik mengusir saya dan mengancam akan mensumasi saya jika saya menggugat rumah ini. Dan saya mulai ketakutan sampai gemeteran sejak ancaman itu. Saya sulit tidur, deg-degan terus. Saya terus baca Al-Quran dan sholat malam agar saya tenang, namun perasaan takut itu muncul lagi. Saya takut pulang ke rumah ketika pulang kerja. Di rumah saya di kamar saya dan baru keluar jika adik tidak ada di rumah. Saya punya rumah sendiri namun tidak saya tempati. Jarak rumah saya dengan rumah ini kurang lebih 10 kilo. Rencana akan saya kontrakan untuk penghasilan tambahan selain gaji bulanan. Saya ingin minta nasihat, apakah saya harus keluar dari rumah dan tinggal di rumah saya sendiri dan berjalan dengan ibu saya, sedangkan saya ingin terus dekat dengan ibu dan berbakti kepada beliau. Namun jika saya tetap di sini, saya khawatir psikis saya terganggu. Saya mengakui iman saya turun banget karena saya jadi takut sama makhluk, sedangkan Allah Maha segalanya. Ya ini gak mudah, dan Allah Ta'ala butuh didudukkan status rumah ini. Karena kan harta gono gini belum titik tuh, masih koma. Jadi coba dudukan dulu ini rumah siapa. Terus yang kedua, pelajari juga posisi ibu seperti apa. Karena agak unik, artinya adik ngusir kakak itu cukup unik di masyarakat kita. Ada kasus tapi gak banyak. Nah kalau sampai adik ngusir kakak, bahkan di tengah-tengahnya ada ibu, dan ibu, dan saya nggak tahu kan, nggak dijelaskan nih peran ibunya gimana,
Jadi agak susah kita untuk mendudukan. Maka saran saya, dudukan masanya lebih utuh di hadapan misalnya, kalau bisa dapatkan guru yang ilmunya dalam dan bijak, alhamdulillah. Atau kalau nggak bisa, sosok-sosok yang bijak, yang makan asam garam kehidupan dan bisa menengahi, khususnya di keluarga besar dan dihormati oleh kita dan adik kita, itu jauh lebih baik. Karena ini masih ada beberapa yang cukup janggal di kasus ini. Tapi kalau misalnya apapun itu deadlock, maka

karena potongan puzzle-nya belum utuh. Tapi kalau diminta nasihat, kalau memang terjadi deadlock, maka selamatkan diri kita dulu dan jiwa kita, Allah Ta'ala misal. Karena kalau jiwa kita, mental kita gak tertolong, walaupun kita serumah sama ibu, gak bisa buat apa-apa juga. Yang ada mungkin kita ngerepotin. Allah Ta'ala misal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati para ulama, para sahabat, guru-guru kita, ustaz, keluarga, tim, serta kita semua. Amin wa iyyakum. Izin bertanya, saya merasa gak sanggup menjalani pernikahan ini, gak sanggup ngadepin sikap suami saya. Dia kaya, dia kaya ogah-ogahan kasih nafkah. Agak berat ya. Maksudnya bahasa Indonesia itu penting. Dia kaya ogah-ogahan kasih nafkah. Jadi kaya di sini ini bukan bahasa baku. Dia terlihat harus. Apa benar? Apa dia kaya koma ogah-ogahan, tapi dia ogah-ogahan kasih nafkah. Ini benar kita baca. Dia kaya ogah-ogahan kasih nafkah, saya harus minta-minta dulu berulang-ulang baru dia kasih. Bahkan kadang saya sudah minta juga gak dikasih, padahal buat makan. Saya gak diizinkan pegang uang sepeser apapun. Jadi kalau saya lapar, saya tahan sampai dia beliin makanan. Kalau saya sakit, dia bilang saya ngerepotin. Saya juga minta untuk ketemu ibu bapak, dia bilang jangan sering-sering, sebulan sekali aja. Padahal masih dekat daerah Jakarta juga. Bahkan dia bilang capek kalau libur pengennya istirahat. Kalau lagi berantem dia selalu bilang, kamu mau kita udahan aja gitu, gampang. Nanti dia bilang, dia tinggal bilang ke ortu saya katanya. Katanya saya gak ada nilainya di mata dia. Di mata dia saya penuh kekurangan semuanya. Emosi dia sering naik dan saya sering berusaha sabar, tapi lama-lama saya capek. Ngadepin kayak anak kecil, ngambekan sensitif. Mohon doanya semoga Allah kasih dia hidayah dan Allah berikan jalan keluar terbaik. Semoga Allah bimbing Ustaz dalam menjawabnya. Amin wa iyyakum. Yang pertama, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan kondisi setiap orang beda. Kondisi setiap orang berbeda. Dikembalikan ke kondisi masing-masing. Dan kesimpulan orang-orang yang tahu diri kita, karena manusia punya bias yang besar juga dalam menilai dirinya. Tapi intinya, kalau secara objektif, secara data dan seterusnya, pernikahan membuat seseorang, khususnya wanita dalam kasus ini, wanita itu mentalnya hancur, imannya hancur atau jatuh, maka dia bisa pertimbangkan pintu perceraian atau pintu jalan keluar. Karena tujuan pernikahan adalah sebagai jembatan untuk bertakwa. Bertakwa bisa dari pintu syukur dan juga bisa dari pintu sabar. Namun lagi-lagi orang beda-beda, manusia itu gak sama. Beban yang sama dikasih satu orang, bisa jadi dia kecelakaan. Tapi dikasih orang kedua, dia dengan nyaman. Analogi simpel lah. Sama-sama olahraga. Sama-sama ngangkat beban. Sama-sama bebannya 50 kilo. Yang satu bisa angkat dengan senyum, yang kedua cedera. Ada bebannya sama. Kenapa? Karena kualitas orang beda-beda. Kalau misalnya pernikahan ini tetap terjaga sebagai sarana bertakwa, maka jelas pertahankan. Tapi kalau sebaliknya, dan bukan hanya itu, merusak mental dan seterusnya. Karena memang berat ketika

0: khususnya wanita itu mendengar lebih dari satu kali, apalagi kalimat kamu tuh nggak ada harganya di mata saya, kamu nggak ada nilainya di mata saya. Ibu kalau dengar itu sinetron, nggak, ini real bukan sinetron, hancur loh wanita tuh bisa terpuruk. Nggak, mungkin mayoritas wanita nggak bisa dengar itu, gitu. Makanya kan Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersikap dan berkata baik kepada istri, karena nggak mudah, gitu. Beda dengan laki-laki daya tahannya mendengar kalimat-kalimat itu dari istri itu seringkali jauh lebih kuat. Bukan berarti laki-laki lebih hebat daripada wanita, enggak, ini cuman kita tuh beda. Walaysa dzakaru kal untha, kata Allah, laki-laki itu beda dengan wanita. Wanita itu sangat terpengaruh dengan kalimat gitu loh, yang dia dengar atau dia baca. Itu banyak banget kasusnya. Jadi kalau sampai, dan ini bukan tentang lapar ya. Kalau lapar mah simpel. Ramadan kita lapar, kita happy. Ini bukan tentang lapar, tapi ini tentang kekecewaan mendalam ketika pihak yang kita harapkan menjaga kita tapi justru menyakiti kita. Itu hal yang sangat berat bagi wanita. Jadi coba istiqorah, coba berdoa, coba munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu perbaiki dan ibadah dan berusaha lebih dekat kepada Allah, minta petunjuk, lalu musyawarah dengan orang-orang yang mengerti kita dan tahu. Apalagi kalau bisa tahu kita dan suami kita dan bisa bijak dan matang dalam memberikan nasihat, bicara dengan sosok-sosok seperti itu. Dan pada akhirnya tadi, kalau pernikahan membuat iman dan mental itu hancur, maka sebagian fuqaha mengatakan pikirkan pintu keluar. Itu bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanallah, insyaallah la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal.
2: Dulu orang tua Anda saat masih buka usaha warmakan.
3: Afan, waktu buka restoran makan?
2: Ya, buka usaha warung makan. Mana pernah lihat di laci tempat usaha ada sesuatu, kalau nggak salah seperti bawang atau tulisan-tulisan Arab yang dicopot atau dibungkus aluminium foil dari orang. Dari orang katanya pintar. Terus saat pernah lihat itu bukan tapi apa kayak angka-angka Arab gitu kurang.
3: Iya, rajah-rajah gitu. Nah.
2: Ya. Dulu anak juga ada di dompet bungkusan itu dari orang tua. Tahu ke orang tua. Ada buat taubat dari dosa itu dan dosa-dosa lain. Namun jika orang tua meninggal belum taubat, bawa dosa syirik.
3: Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, ana berusaha untuk memahami pertanyaannya karena tadi terputus-putus ya. Mungkin intinya berkaitan dengan jimat-jimat ya. Jamaah rahimakumullah. Berapa banyak manusia yang ingin usahanya lancar? Sebagian jalannya benar, sebagian jalannya enggak benar. Sebagian datang ke dukun. Mau disebut orang pintar, nanti dikasih jimat, kasih rajah-rajah, macam-macam. Kemudian diletakkan di laci, diletakkan di mana. Pertanyaannya, apakah yang seperti itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul? Diarahkan untuk melakukan itu manusia? Itu menjadi sebab lancarnya usaha kita. Kalau di sana ada permohonan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka kita melakukan syirikan. Tapi ada orang yang pakai jimat itu, namun dia tidak meminta kepada selain Allah. Artinya dia juga enggak tahu dikasih jimat, dia taruh umpamanya, tapi dia yakin Allah yang memberi, maka ini akan masuk ke syirik kecil. Tapi dapat mengantarkan kepada syirik besar. Maka tugasnya adalah menghilangkan itu semua. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dilancarkan rezekinya, meninggalkan dosa tersebut, menghilangkan jimat-jimat tersebut. Bagaimana dengan orang tua kita yang meninggal dunia dalam kondisi mungkin mereka meninggal masih menggunakan jimat-jimat tersebut di usahanya? Maka semoga yang dilakukan tadi tidak sampai kepada syirik besar. Karena kita tahu kalau sudah syirik besar, enggak ada harapan masuk surga. Tapi kalau syirik kecil, maka tetap ada kesempatan orang itu untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Maka tetap didoakan orang tuanya selama kita enggak tahu ya. Yang kita tahu, ya ada jimat tersebut, kita doakan orang tua kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga diringankan azabnya, semoga Allah mengabulkan doa-doa dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi yang enggak boleh didoakan adalah melakukan syirik besar. Allah mengatakan, "Ma kana lin-nabiy wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak boleh orang beriman, enggak boleh Nabi dan orang-orang beriman untuk mendoakan orang-orang musyrik, memohonkan ampun buat orang-orang musyrik, walaupun mereka kerabat mereka. Setelah ada kepastian mereka, penghuni neraka, mati di atas kesyirikan. Jadi kalau tadi yang dilakukan tidak sampai syirik besar, maka masih ada harapan, anak-anak masih bisa mendoakan. Namun kalau ternyata syirik besar yang dilakukan, ya udah, kita enggak bisa doakan orang tua kita. Semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Barakallahu fiik.
4: Mutiara Belajar Tajwid.
5: Perlu kami sampaikan sedikit tentang apa itu mad al-lin, ya, mad lin. Bacaan lin, ya, ada dua huruf, ya, huruf wawu dan huruf ya. Kalau kemarin kita belajar tentang mad, ya, bacaan panjang, ada tiga huruf, ya, huruf alif, wawu, dan huruf ya. Ada tiga huruf. Sedangkan bacaan atau huruf lin, ya, mad lin, ada dua huruf, wawu dan huruf ya, yang sebelumnya berharokat kasrah, yang sebelumnya berharokat fathah, ya, itu adalah mad lin, ya. Kalau kemarin kita belajar mad ada tiga huruf, ya, huruf wawu yang sebelumnya berharokat dhammah, huruf ya yang sebelumnya berharokat kasrah, huruf alif yang sebelumnya berharokat fathah, itu mat, ada tiga. Kemudian al-lin, ya, itu ada dua, huruf wawu dan huruf ya yang sebelumnya berharokat fathah. Maka di sini cara membacanya adalah panjangnya kurang dari dua harokat, ya, kurang dari dua harokat. Contohnya aula, ya, jangan dibaca dua harokat, aula, salah, ya, dibaca kurang dari dua harokat, aula, ya, aula, tauba, ya, qauma, ya, coba ditirukan,

0: Rauha.
1: Rauha.
0: Ya. Kemudian huruf ya yang sebelumnya fathah, ya. Baina.
1: Baina.
0: Maila.
1: Maila.
0: Saila.
1: Saila.
0: Raiba.
1: Raiba.
0: Ya. Seperti itu, ya. Mad alin, ya. Panjangnya kurang dari 2 harokat, ya.
2: Mutiara nasihat.
3: Dan tema kita, masya Allah, yang kaitannya dengan ya membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ana berbicara belum tentu ya lebih baik dari rumah tangga antum bagi yang sudah menikah. Ya. Namun kita tetap sama-sama saling mengingatkan. Jadi membahas pernikahan memang selalu menarik, selalu indah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang menyebut jalinan pernikahanlah jalinan terindah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Belum pernah dilihat sebuah jalinan bagi sepasang kekasih seindah pernikahan. Jadi sekali lagi, jalinan yang terindah bagi sepasang kekasih adalah jalinan pernikahan. Bukan hanya itu, bahkan pernikahan merupakan satu-satunya hubungan asmara antara laki dan perempuan yang dilegalkan dalam syariat. Adapun hubungan-hubungan yang lainnya, entah apapun namanya, entah pacaran atau sahabat dekat, ya, atau apa saja yang dia jadikan alasan untuk bersentuhan, berdekatan, berduaan, ini semua adalah jalinan yang diharamkan dalam Islam. Ya. Adapun jalinan pernikahan, ya, senyum pasangan terhadap pasangan berbuah pahala. Derita yang mereka tanggung berdua atau kesusahan yang mereka hadapi berdua, mereka sabar, mereka dapat pahala. Indah. Ya, karena susah senangnya bisa menghasilkan pahala. Nah, itu yang kita syukuri bagi yang telah menikah. Dan bagi yang belum, ya hendaklah bersemangat untuk meraih pahala yang tidak dimampu oleh anak-anak muda. Dan perlu kita ketahui juga pernikahan ya sejatinya adalah masa depan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena kita mungkin bisa saja ketika muda adalah raja, dimanja, serba berkecukupan, ya, uang serba cukup, apapun maunya disiapkan. Demikian pula ada seorang gadis sangat disayang, apapun maunya langsung disebut, langsung datang. Ya. Tapi ingat, ya, kita tidak selamanya muda. Kita akan menua. Ya. Tubuh yang kekar akan berubah membungkuk. Ya. Tak mampu lagi dia bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Dan orang tua yang dulu memanjakan dia tak selamanya juga ada. Makanya pernikahan itu adalah suatu keharusan, ya. Karena ketika dia menua, pernikahan inilah, ya, sebab dia mendapatkan keturunan, ya. Sehingga di saat dia lemah-lemahnya, ada yang menuntun tangannya, ya. Ada yang membopong dia untuk menuju masjid misalkan, atau yang mengurusi dia sehingga dia tidak terhinakan di masa tuanya, ya. Jadi jangan seorang memilih misalkan daripada menikah susah-susah nanti berantem, mending saya hidup sama orang tua saya serba ada, serba cukup. Iya, kalau orang tua akan ada selamanya, ya. Ada saatnya orang tua yang paling kita cintai dan yang paling mencintai kita akan tiada, dan itu pasti butuh kita mencari kasih sayang, kecintaan yang berikutnya yang akan jadi memenuhi kebutuhan kita setelah ketiadaan orang tua kita. Jadi ya, masa depan di dunia, karena kita akan tua, gak mungkin orang mau mengurusi kita. Ya, dan betapa banyak bukti sudah orang-orang yang enggan, tidak mau menikah, memilih membujang ketika dia tua. Kasihan hidupnya. Jadi kasihan, karena tidak ada yang mau terbebani olehnya. Maka orang sudah tua, enggak berpenghasilan, tabiat manusia enggak senang dia sama orang kalau enggak punya untung itu. Jadilah dia seperti barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi, ya, di pojokan rumahnya. Ya. Mau berbicara sama siapa enggak ada, mau bercanda ria enggak ada. Akankah kita ingin bernasib seperti itu? Kemudian juga masa depan akhirat. Kenapa? Karena kita diberikan umur yang terbatas. Nabi sebutkan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan itu pun tidak semua kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita memiliki keturunan, ternyata meskipun kita telah meninggal dunia puluhan tahun, tapi dengan doa keturunan-keturunan yang kita didik dan pendidikan Islami, ternyata akan mengalirkan pahala terus menerus walau kita telah meninggal dunia. Ya. Jadi jangan kita memandang pernikahan itu hanyalah penyaluran syahwat semata, tidak. Ya. Ada nilai-nilai yang sangat agung. Ya. Adam. Ya, pandangan-pandangan dari sisi akhirat, yaitu keselamatan kita di akhirat juga ada pengaruhnya dengan keturunan-keturunan yang kita didik bersama pasangan kita di dunia. Disebutkan juga dalam riwayat, seorang hamba ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhirat, "Anna li hadza ya rab?" Wahai Rabbku, dari mana ini? Derajatku ditinggikan. Bistighfari waladika salih. Sebutkan ini karena istighfar anakmu yang salih. Ya. Jadi intinya pernikahan, nilai keindahannya susah untuk diungkapkan. Saking banyaknya. Ya. Dan ingat juga, seorang laki memang tercipta membutuhkan wanita. Demikian pula wanita tercipta butuh terhadap laki-laki. Lihat Nabi Adam tinggal di surga, ya, tempat yang indah, namun ternyata tidak sempurna, ya, kecuali dengan memiliki pasangan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, untuk Adam apa? Apakah kawan? Tidak. Ya. Allah ciptakan pasangan. Menunjukkan berarti tempat yang indah butuh juga dinikmati dengan pasangan yang kita cintai. Keindahan suatu tempat bertambah apabila kita menikmatinya bersama orang yang kita cintai. Ya. Jadi, ya, pernikahan adalah sebuah jalinan yang sangat indah dan suci, dan juga merupakan masa depan kita di dunia dan akhirat. Ya. Nah, sebelum kita masuk pembahasan satu lagi, ya, terkhusus di zaman ini, ya, tetap kita akan ulang-ulang sampaikan. Pernikahan di zaman ini layaknya benteng yang kokoh, tempat berlindung dari kepungan syahwat. Anak muda di zaman sekarang ini butuh dikasihani, seakan-akan dikepung dan dikelilingi oleh godaan syahwat, tontonan yang haram di genggaman sekarang. Di genggaman zaman dahulu, orang mau melihat aurat perempuan susah payah. Dia harus mengintip kadang misalkan, dan ketahuan digebuk sama orang. Itu pun yang dilihat hanya rambut orang misalkan. Tapi sekarang dengan adanya HP, di dalam selimutnya pun bisa dia melihat aurat orang. Dulu orang berbicara dengan lawan jenisnya butuh memberanikan diri datang ke rumah perempuannya, di situ ada bapaknya, ada ibunya, baru dia dapat berbicara. Sekarang meskipun dia di kamar mandi bisa dia berbicara sama orang, sama wanita yang bukan mahram. Ya. Dan dorongan syahwat lelaki memang kuat, terlebih ya, ditambah dengan godaan-godaan yang ada. Makanya kalau kita renungkan bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lalu, beliau mengatakan apa? Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk ba'ah, dan mengatakan ba'ah mu'natuz zawaj, memiliki biaya untuk pernikahan. Sebagian lagi menafsirkan al-ba'ah adalah kemampuan untuk berjima. Fal yatazawwad, hendaklah dia menikah. Kenapa? Nabi sebutkan alasannya, fa innahu aghaddu lil basar. Karena sungguh pernikahan itu lebih merundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan, menjaga kesucian. Dan tidak bisa kita pungkiri kenyataan yang ada sekarang ini. Betapa mudahnya perzinahan itu terjadi. Mudah. Ya. Mudah sekali. Makanya kalau bukan ya, muraqabatullah, ya, sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa sudah dikontrol, ya. Di anak-anak muda kalau dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala sudah jadi mangsa, ya, fitnah syahwat jadi zaman ini. Jadi Nabi bersabda 1400 tahun lalu mengatakan agar pandangan kalian tertunduk. Padahal mau lihat apa pemuda zaman itu? Belum ada HP, belum ada TV, belum ada Facebook, belum ada YouTube. Apa mau lihat sama pemuda-pemuda sahabat itu? Tapi kata Nabi agar pandangan kalian tertunduk. Menunjukkan berarti bukan main fitnah syahwat itu, ya. Jadi godaan wanita bagi lelaki memang luar biasa beratnya. Dia tercipta memang tergoda dengan wanita, apalagi digoda. Dia sudah tabiatnya tergoda dengan perempuan, tertarik. Tambah lagi perempuannya yang ngajak. Nah ini tambah gak berdaya lagi nih. Ya, makanya Islam tidak mengingkari adanya ketertarikan, adanya syahwat terhadap lawan jenis. Tidak mengingkari. Ya. Islam mengaturnya. Ya. Jadi memang syahwat lelaki harus disalurkan, namun cara ya, untuk menyalurkannya ada rambu-rambunya. Bukan dilarang, ya, bukan di stop, tapi diatur, ya, di dalam Islam ini. Jadi intinya pernikahan adalah anugerah yang terindah bagi ya, lelaki, bagi laki dan perempuan, ya, di muka bumi ini.
4: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
5: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin, ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu, ya. Mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik, ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar, ya, dari berbagai sumber, ya, dari berbagai kasus, ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah, ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
4: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

jangan nyoba maksiat. Karena kalau Anda nyoba sekali, ketagihan udah. Dan kita lebih mudah mengatakan tidak pada dosa sebelum kita pernah merasakannya dibanding kalau sudah merasakan kelezatannya. Orang yang mengatakan, enggak, gue sekali aja, enggak sekali tuh, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, karena udah enak, enak. Nagih, maksiat itu nagih. Makanya kan para ulama mengatakan, al-maksiatu tunadi ukhtaha ya ukhti ya ukhti. Setiap maksiat itu akan ngundang teman-temannya. Eh sini, main kesini, dia ini oke nih orang ini. Dia suka maksiat, jadi dipanggil, diundang-undangin, diinvitasi-invitasi itu. Jadi jangan nyoba, jangan nyoba. Kali nyoba ketagihan. Jarang ada orang yang nyoba langsung berhenti. Nyoba pasti lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, dan lagi.

kajian tematik atau tablik akbar itu di banyak tempat itu lebih ramai daripada kajian rutin. Kenapa? Karena komitmennya simple. Kalau tablik akbar tinggal datang udah selesai, orang lebih mudah. Yang paling susah itu komit tahunan, itu susah. Ya sama, sholat baca satu juz asal sekali aja seumur hidup insya Allah gampang. Tahajud satu juz sekali seumur hidup insya Allah banyak yang bisa. Tapi yang ribet itu kan kalau setiap hari satu juz, itu yang orang jungkir balik. Kalau kajian tematik tinggal ada repetisi, gak ada konsistensi, maka dengan lebih mudah untuk didatangi. Tapi kalau kajian rutin itu yang membedakan hadirin. Walaupun kita tetap katakan kajian tematik dan kajian tablik akbar perlu sesuai dengan porsinya, perlu, dan kita sangat mengapresiasi. Antum ke gym sekali dapat apa hadirin? Gym sekali walaupun antum 12 jam tuh di gym, tetap one pack aja udah, one pack, one pack, one pack udah. Itu six pack datangnya dari mana? Itu kan law of repetition. Repetisi lagi, repetisi lagi, repetisi lagi, repetisi. Susah, komit lama tuh susah.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri meminta untuk merapikan jenggot lebih pendek. Juga tidak suka dengan celana cingkrang dan memilih pisah kalau tidak mengikuti keinginan tersebut. Dan saya menolak keinginan istri tersebut. Bagaimana solusi yang terbaik? Saya sudah menjelaskan tentang jenggot dan celana isbal atau cingkrang. Iya, terima kasih jazakumullah khair atas pertanyaannya. Minimalis juga istri antum ya. Artinya minta pisah cuma gara-gara celana cingkrang. Emang gak ada isu lain apa selain ini? Hadirin yang dirahmati oleh, yang pertama jangan di taati. Antum jangan sampai masuk ke ikatan suami takut istri, itu yang pertama. Yang kedua, tapi gak perlu emosi juga, gak perlu emosi. Karena itu kan istri pilihan antum, istri pilihan antum. Jadi antum harus tanggung jawab dong, itu kan pilihan anda. Yang ketiga, tugas anda mendidik, bukan merespon permintaan-permintaan lucu tersebut dengan emosi. Jadi ini harus dijadikan trigger untuk mendidik istri. Yang keempat, evaluasi kepemimpinan kita. Evaluasi kepemimpinan kita. Berarti ada miss nih dalam kepemimpinan. Ada miss dalam kepemimpinan. Karena kalau kita pemimpin sejati, yang di bawah kita gak akan berani ngancem seperti itu. Betul gak hadirin sekalian? Hah? Iya gak? Kira-kira staffnya Facebook berani gak ngeritik t-shirtnya Mark Zuckerberg? Gak berani. Mas Mark, saya mau usul, kayaknya kurang formal deh baju anda. Ada yang bilang gitu? Gak berani hadirin. Oh, dia yang punya, dia pemimpin. Akan ngikutin. Dan begitu juga kalau kita benar-benar menjadi pemimpin, makanya Nabi kan gak pernah dikritik dalam masalah itu, karena Nabi pemimpin sejati. Jadi evaluasi gaya kepemimpinan kita. Jadi ini bukan hanya saya udah kasih pengertian sama istri Pak Ustadz, ini bukan pengertian, ini kembali kepada konsep pemimpin. Gimana anda menjalankan konsep kepemimpinan? Itu tadi, gimana memberikan pengaruh, influence kepada dia? Terus yang berikutnya berarti proses mendidik ini ada miss hadirin. Proses mendidik ini ada miss. Jadi sarannya didik istri kita dan harus sabar dan jangan terpancing dan jangan terprovokasi. Gitu loh, jangan diikutin, cerai aja. Iya, kalau gitu jadi jangan usah bilang emangnya akhwat cuman kamu aja, itu gak penting. Itu anda gagal juga kalau anda terpancing cuman isu-isu seperti itu. Wallahu ta'ala bissawab.
2: Mutiara Nasihat.
3: Kita akan membahas tentang kiat-kiat bagaimana hati bisa menjadi bersih ya. Dan orang yang hatinya bersih adalah mukmin yang terbaik. Makanya ketika Nabi SAW pernah ditanya, ayu mukmin afdal, ya Rasulullah, mukmin siapa yang paling afdal, mukmin yang bagaimana yang paling afdal, kata Nabi SAW ya, yaitu kullu makhmumil qalb saduqil lisan, yaitu setiap orang yang hatinya dibersihkan dan lisannya jujur. Para sahabat berkata, sadukul lisan arafnahu, yang lisan jujur kami tahu ya Rasulullah. Tapi apa yang dimaksud dengan mahmumul qalb? Mahmumul qalb itu apa? Kata Nabi SAW, huwa taqiyun naqi, yaitu hati yang bersih dan bertakwa. La ithma fihi, tidak ada dosa dalam hatinya. Wala bagya, wala ghil, wala hasad, tidak ada sifat zalim kepada orang lain dalam hatinya. Tidak ada ghil, kedengkian, tidak ada apa namanya hasad, ya, tidak ada kebencian. Ini adalah mukmin yang terbaik, mukmin yang terbaik. Jadi seorang berusaha membersihkan hatinya dan menjadi mukmin yang terbaik. Apalagi yang Allah lihat adalah paling utama adalah hati seorang. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, tidak melihat kepada paras kalian, tidak melihat pada fisik kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Itu yang menjadi pusat perhatian penilaian Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal, ya. Jadi hati yang sangat penting. Maka dalam kajian ini saya mengajak diri saya sendiri pribadi dan juga pada para pemirsa untuk berikan porsi yang besar perhatian terhadap hati. Kita terlalu memberi porsi yang besar perhatian terhadap fisik, terhadap penampilan, terhadap ibadah-ibadah badaniyah. Kita ingin perhatian terhadap hati kita, gerak-gerik hati kita perhatikan. Seorang mukmin tidak membiarkan hatinya berkelana begitu saja. Dia harus mengecek hatinya, bagaimana kondisi hatinya, imannya lagi naik atau lagi turun. Dia harus cek, dia lagi hasad atau dengki, atau dia sedang riya, atau dia sedang ujub. Dia harus cek. Dan ini adalah kegiatan yang berkesinambungan, ya, karena yang menjadi pusat penilaian dari Allah adalah hati seseorang. Hati seseorang. Jangan terpedaya dengan perhatian terhadap penampilan fisik, ya, sehingga lupa dengan apa yang ada di hati. Sungguhnya perhatian terhadap hati harus lebih daripada perhatian terhadap fisik. Tapi beberapa hal yang mungkin bantu kita untuk bisa membersihkan hati, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menjaga lisan. Menjaga lisan. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya, lurus kalbunya. Wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan kalbunya tidak akan lurus, tidak akan istiqamah sampai hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya istiqamah, sampai lisannya lurus, ya. Di sini jelas Nabi SAW mengatakan la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqamah iman seorang sampai hatinya beres, kalbunya beres, kalbunya istiqamah. Dan tidak mungkin hatinya beres atau kalbunya beres sampai lisannya beres. Kenapa bisa demikian? Karena kita tahu hati ini seperti wadah, sebagaimana perkataan sebagian sahabat, inna hadhil qulub aw'iyah, ya, fasghiluha bil Qur'an. Maka sungguhnya hati ini adalah bejana, ya, yang siap diisi dengan apapun. Kalau kita isi Al-Qur'an maka akan terisi dalam hati hati kita. Dan di antara corong-corong yang bisa mengisi hati kita adalah apa yang kita bicarakan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar, ya. Ini perkara bukan perkara sepele. Apa yang sering kita bicarakan itulah yang terproyeksikan ke dalam hati kita. Maka seorang tidak sembarang berbicara. Tidak sembarang berbicara. Apa yang dia bicara? Kalau dia bicara dunia melulu, maka benar itu akan masuk dalam hatinya. Itu kalau dia bicara tentang bola melulu, itu yang akan masuk dalam hatinya. Maka seorang tidak boleh sembarang. Kalau dia bicara ghibah melulu, ghibah, ya itu masuk dalam hati. Jadi namimah, kejelekan orang lain dia bicarakan, maka masuk dalam hatinya. Seorang menjaga lisannya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan lisannya, kemudian dia pegang lisannya, dia mengatakan hadza allazi awradanil mawarid. Lisan inilah yang telah menjerumuskan aku dalam berbagai tempat kebinasaan, ya. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan kita? Seseorang menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini benar-benar dia kerjakan, terutama di zaman fitnah sekarang ini, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik atau diam. Kita, karena kita hidup di zaman orang suka komentar, orang suka membalas komentar, ya, ingin semua orang ingin mengeluarkan isi kepalanya, yu'jab kullu mri'in yu'jab bi ra'yi, setiap orang bangga dengan idenya, dengan analisanya, kritikannya. Maka hati-hati kita tidak berbicara kecuali setelah kita renungkan terlebih dahulu. Seorang mukmin demikian, karena setiap pembicaraannya tercatat dan ada tanggung jawabnya di akhirat kelak, dan punya pengaruh dalam hati, pengaruh dalam kalbunya. Kalau dia berbicara sembarangan, kalbunya tidak akan bisa bersih, kalbunya tidak akan bisa istiqamah, kalbunya tidak akan bisa mustaqim, tidak bisa akan lurus. Karena Nabi mengatakan tadi, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. tidak akan lurus hatinya sampai dia lurus lisannya. Ini salah satu corong yang mengisi hati kita. Corong yang lain yang tadi saya singgung adalah pandangan dan pendengaran. Ya. Makanya di antara doa pagi petang Nabi berdoa, Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sammi, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Ya Allah, jagalah jasadku, jagalah pendengaranku, jagalah penglihatanku. Karena dua ini corong yang lain selain lisan adalah pandangan dan telinga. Ini juga sangat kuat proyeksinya dalam hati. Apa yang kita lihat langsung terproyeksikan di hati kita. Hati-hati ketika kita bermedsos. Hati-hati ya. Saya kemarin baru ditanya oleh seorang ibu, dia mengatakan, Ustaz, saya main Instagram dan kadang saya sering lihat resep-resep masakan dan yang lainnya. Tapi terkadang saya kelama-lamaan, terkadang buang-buang waktu, terkadang melihat apa yang tidak perlu dilihat ya. Saya bilang kalau seorang tidak bisa menjaga dirinya, tidak bisa menjaga hatinya, tidak bisa menjaga pandangannya, maka hendaknya dia tidak usah bermedsos. Kalau dia mampu menjaga pandangan dan telinganya ya, maka silakan, karena hati ini sangat lemah ya. Saya ingin sampaikan, kita tidak bisa menguasai hati kita. Hati kita sangat sangat lemah. Dan banyak dalil bahwasanya kita tidak bisa menguasai hati kita. Banyak sekali. Kita mempingin khusyuk terkadang enggak bisa khusyuk. Kita mengalami suatu permasalahan, kita tidak pengin nangis tetapi kita nangis enggak kuat. Ya, kita pengin tegar ternyata kita enggak bisa menguasai hati kita. Hati kita nangis. Terkadang kita pengin maafkan tapi tidak bisa, hati kita berontak. Ya, terkadang kita ingin hati kita bersih, tidak mikir macam-macam, tapi ternyata khayalan bermacam-macam di hati kita. Maka jangan spekulasi dengan hati kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu sangat mudah masuk dalam hati kita dan mengotori hati kita. Seharusnya hati kita, kita isi dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, dengan perkataan para ulama ya, dengan kata-kata yang indah, dengan hal-hal yang bermanfaat. Namun ketika terisi dengan hal-hal yang buruk, dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, maka ini merusak hati kita. Ini pengaruhnya nanti kekhusyuan sholat kita. Ini benar ikhwan dan akhwat, maka seorang waspada. Ya, kalau ingin hati bersih, jaga lisan, jaga pandangan, dan jaga pendengaran. Dan ini melazimkan kita untuk waspada dengan sewaspada mungkin atas apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita bicarakan. Bagaimana hati seorang tidak kotor? Dia duduk seharian penuh kemudian bermedsos, dia duduk satu jam nonton film, entah film box office atau film terbaru, yang situ pasti tidak selamat dari terbuka aurat wanita dengan musik dan bercampur baur di situ ya. Kemudian dia setengah jam atau dia lihat satu jam atau satu setengah jam per hari seperti itu, gimana hatinya tidak kotor? Atau dia duduk di depan HP-nya, di depan gadgetnya, kemudian dia nonton berita politik, sana caci maki sana, tuduh sini, Muslim yang lain mencaci maki Muslim yang lain membongkar aib Muslim yang lainnya, kebencian dan lain-lainnya, kemudian dia ikuti tiap hari, gimana hatinya tidak kotor? Apa yang dilihat, apa yang didengar, semua mengaruhi hatinya. Maka di antara saran agar hati kita bersih, dan ini harus kita lakukan, jaga pembicaraan kita, jangan asal bicara, jaga apa yang kita lihat, dan jaga apa yang kita dengar. Jangan lupa berdoa, zikir pagi petang, Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkanlah jasadku, selamatkanlah pendengaranku, selamatkanlah penglihatanku, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Allahumma inna a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani. Ya Allah, kuberlindung kepada engkau dari keburukan pandanganku, dari keburukan pendengaranku, dari keburukan lisanku. Karena ini semua adalah keburukan yang bisa mengotori hati kita. Baik, di antara hal yang membantu kita untuk membersihkan hati kita adalah perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kenapa demikian? Karena setiap dosa yang kita lakukan pasti ada efeknya. Efek yang pertama menimpa efek hati. Sebelum melayani, hati kita menjadi berubah. Ya, tadinya hati bersih, tadinya hati bagus, langsung terkotori, langsung tersakiti, terkontaminasi dengan maksiat yang kita lakukan. Ini efek pertama yang mengenai hati. Nabi SAW bersabda, innal abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sungguhnya hamba jika melakukan satu kesalahan atau dosa, maka dibuatlah dalam hatinya titik hitam, ya, langsung pengaruh ke hati. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia ternyata berhenti dari maksiatnya, kemudian istighfar dan dia taubat, maka dibersihkan lagi titik hitam tersebut. Ya. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu. Kalau dia menambah lagi maksiatnya, maka bertambahlah titik-titik hitam tersebut sampai meliputi kalbunya. Wa huwa ran. Disebut dengan ar-ran, yang Allah berfirman kala bal rana ala qulubihim. Ran kalau sudah meliputi hati, susah, hatinya menjadi rusak. Dia tidak mengingkari kemungkaran dan dia tidak mengetahui yang ma'ruf. Dia menyangka kemungkaran ma'ruf, dia menyangka ma'ruf adalah kemungkaran. Maka berbanyak kita untuk beristighfar. Kapan kita merasa hati kita ada bermasalah, istighfar. Rasulullah SAW juga kalau merasa ada perubahan dalam hatinya, beliau istighfar. Dalam hadis kata Nabi SAW, innahu la yughanu ala qalbi. Sungguhnya ada yang mengganggu hatiku, kata Nabi SAW. Wa inni la astaghfirullaha fil yawmi mi'ata marrah. Dan aku beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Ini dalil bahwasanya istighfar memperbaiki hati. Apapun hati kita ada masalah, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lagi marah, istighfar. Lagi sedih kita istighfar. Lagi hasad kita istighfar. Lagi dengki kita istighfar. Lagi riak kita istighfar. Ya. Bahkan kita bersihkan aja hati ini. Kalau kita tidak kita perhatikan perubahan-perubahannya, tidak kita perhatikan, kita tidak sadar, tahu-tahu dia semakin memburuk, tahu-tahu semakin banyak penyakit. Maka seorang berusaha untuk memperhatikan gerak-gerik hatinya, karena yang Allah nilai bukan cuma fisiknya saja. Allah juga wa huwa alimun bidzati sudur. Allah mengetahui apa yang bergejolak dalam dada-dada manusia. Apapun yang ada dalam hati kita, ada riya meskipun tersembunyi di relung hati yang paling dalam, Allah tahu. Dengki, hasad, meskipun kita sembunyikan di balik lapisan paling dalam kalbu kita, Allah tahu. Maka, dan kita pun merasakan hal tersebut, kita tahu. Hati kita ini ada masalah, kita tahu. Maka, jangan canggung-canggung untuk kita berkata, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, kita ini banyak buang-buang waktu. Coba kalau masing-masing kita dalam perjalanan istighfar, ketika sedang ngantri istighfar, ya. Subhanallah, dulu kalau saya di Saudi, di tempat antrian sering ada tulisan imla awqatak bil istighfar, penuhi waktumu untuk istighfar. Jadi kalau sambil ngantri kita bisa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang enggak, sekarang ada gadget. Sambil ngantri buka gadget, lihat berita ini, berita anu, berita artis ini, berita artis itu. Lihat debat ini, debat ini, makian sini, makian sana. Lihat film ini, film itu, macam-macam, ya. Kita mengotori hati kita dalam waktu antrian. Waliyadzubillah, astagfirullah. Jadi sekarang ikhwan dan akhwat yang mati subhanahu wa ta'ala, kita ingin bahagia. Bahagia memang begitu. Caranya kita banyak istighfar. Banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Setiap kita istighfar, hati kita semakin ada titik kebahagiaan yang Allah berikan. Semakin kita banyak istighfar, ada titik kebahagiaan yang Allah berikan pada hati kita. Dibersihkanlah sedikit-sedikit, titik-titik. Satu titik, satu titik, satu titik, satu titik, Allah bersihkan. Ya. Jadi, seorang berusaha untuk bersihkan hatinya. Karena kalau hati sudah kotor, ya, dia tidak mengenal lagi kebaikan, dia tidak mengenal lagi kemungkaran. Ya. Kalau dia melakukan maksiat, dia merasa biasa-biasa saja. Kalau dia meninggalkan ketaatan, dia merasa biasa-biasa saja. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Dunyahnya berkata, wallahi lau annal quluba salimatun la taqatta'at asafan minal hirmani. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau seandainya hati itu bersih, maka dia akan tercabik-cabik ketika terhalangi dari perbuatan kebaikan. Orang yang hatinya bersih, kalau dia tidak bangun salat malam, dia rasanya bersih, rasanya waduh ada sesuatu yang terluput. Kalau dia tidak bisa berbakti sama orang tuanya, oh, dia merasa sedih. Kalau ada hari-hari lewat dia tidak baca Quran, dia merasa sedih. Kenapa? Karena hatinya masih baik. Salimah. Wallahi law anna al-quluba salimatun la taqatta'at asafa min al-hirman. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau benar demi Allah, kalau hati itu bersih, dia akan merasa menderita ketika ada sebagian kebaikan yang luput dari. Namun kita santai saja. Kita enggak sholat berjamaah santai, kita enggak baca Quran hari ini juga kita relax-relax aja. Kita tidak bersedekah hari ini juga kita tidak ada masalah, kita tidak baca zikir pagi petang juga enggak ada masalahnya, apa masalahnya? Santai-santai aja. ya. Kita lihat film macam-macam juga enggak ada masalah. Kenapa? Hati sudah bermasalah. Sehingga tidak ada masalah yang kita rasakan. Sudah tidak sensitif hati kita. Sensitifnya sudah mati. Terlalu banyak titik kita pada hati sebagian kita. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, selamatkan hati kita, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Karena banyak hal yang mudah mengotori hati kita di zaman informasi sekarang ini, ledakan informasi zaman medsos. Setiap kita punya gadget ya, sebagian kita yang gadgetnya satu, ada yang dua. Setiap kita yang akunnya satu, ada yang akunnya dua, tiga, empat dan macam-macam. Ya. Potensi untuk terkotorinya hati semakin tinggi. Jadi jangan lupa banyak istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah ya. Rasulullah SAW disebutkan sekali bermajlis duduk, sahabat menghitung Rasulullah SAW istighfar 100 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rasulullah

0: menjadi penentu dirinya. Jika ingin melanjutkan, dia bisa melanjutkan, dan jika dia ingin membatalkan, diperbolehkan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Kedua, setelah puasa Ramadan diwajibkan dan puasa Asyura tidak lagi wajib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada sahabat bahwa mereka boleh puasa dan boleh membatalkannya. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ini hari Asyura, Allah tidak mewajibkan puasa untuk kalian, hanya saja saya puasa. Karena itu, siapa yang ingin puasa dipersilahkan, dan siapa yang ingin membatalkan dipersilahkan. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah di pagi hari. Ketika itu ada orang yang menghadiahkan hais, yaitu adonan kurma, campuran keju dan minyak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai rumah, Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi ada orang berkunjung menghadiahkan sesuatu untuk kita, dan aku telah simpan sebagian untuk Anda. Apa itu?" tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Hais," jawab Aisyah. "Coba tunjukkan," pinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menyuguhkan kepada beliau dan beliau memakannya. Kemudian beliau bersabda, "Tadi pagi aku sudah niat puasa." Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Karena orang yang melakukan puasa sunnah boleh membatalkan puasanya, maka para ulama menegaskan tidak ada kewajiban kafarah karena hubungan badan ketika puasa sunnah. Kewajiban membayar kafarah hanya ada di puasa wajib antara puasa Ramadan dan puasa qadha. Hanya saja ulama berbeda pendapat apakah hubungan badan ketika puasa qadha ada kewajiban kafarah ataukah tidak. Sebagian berpendapat bahwa orang yang melakukan hubungan badan ketika puasa qadha, ia wajib membayar kafarah berdasarkan kaidah qadha statusnya sebagaimana ada. Keterangan ada yaitu melaksanakan ibadah pada waktu yang telah ditentukan. Anda melakukan puasa Ramadan di bulan Ramadan berarti telah melakukan puasa adaan. Kebalikan ada adalah qadha, yaitu melaksanakan ibadah setelah batas waktu yang telah ditetapkan. Dan ini dibolehkan ketika ada udzur yang menyebabkan seseorang tidak bisa ibadah tepat waktu, misalnya sakit ketika Ramadan. Berdasarkan kaidah di atas, orang yang melakukan puasa qadha, dia mendapatkan kewajiban sebagaimana puasa ketika Ramadan. Akan tetapi, kaidah ini bertentangan dengan kaidah baku, yaitu bara'atul dhimmah, artinya tidak ada beban syariat yang tidak ada dalilnya. Dalil tentang kewajiban kafarah hanya ada pada puasa Ramadan. Sementara tidak dijumpai dalil yang mewajibkan kafarah jima' untuk puasa qadha. Sehingga kembali kepada hukum asal, tidak ada beban syariat berupa kafarah jima'. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Allahu a'lam. Kesimpulannya, kewajiban kafarah karena hubungan badan hanya ada untuk puasa Ramadan yang dilakukan di siang hari Ramadan. Sementara untuk puasa qadha, tidak ada kewajiban kafarah, apalagi sebatas puasa sunnah. Hanya saja, selayaknya setiap orang yang melakukan ibadah, meskipun itu sunnah, agar dia sempurnakan hingga selesai dan tidak diputus di tengah sebelum sempurna. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu." Quran Surat Muhammad ayat 33. Demikian, Allahu A'lam.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dilindungi Allah dan begitu juga seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Apabila istri dalam kesulitan jika diajak ke rumah ibu saya, jarak tempuh kurang lebih 1 jam, bagaimana sikap saya sebaliknya? Saya biasa mengunjungi ibu sekali dalam sepekan, seminggu sekali. Jazakallah khairan, mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, ini bisa jatuh ke nusyuz, ini durhaka kepada suami, durhaka kepada suami, tidak mau mentaati atau setengah-setengah dalam mentaati perintah suami,

apalagi berkaitan dengan birrul walidain. Ini fatal. Bahkan mohon maaf, Syekh Muhammad bin Muhammad Cinkiti itu sempat ketika ditanya pertanyaan seperti ini, itu beliau marah, benar-benar marah yang apa ya, yang menggugah emosi gitu loh. Beliau bilang kan nggak punya adab wanita seperti itu. Kok bisa dia nggak total sama suaminya untuk berbakti kepada orang tua? Walaupun poinnya adalah mungkin istri penanya ini tidak tahu, tapi saya membawakan pengalaman saya ketika mendengar kajian beliau itu untuk menegaskan bahwa ini bukan kesalahan ringan, ini kesalahan fatal, hadirin. Apalagi cuma seminggu sekali, mau tiap hari istri harus dukung, apalagi cuma sejam, hadirin, sejam untuk duit tuh, untuk duit banyak diantara kita itu tiap hari bolak-balik 3 jam perjalanan untuk fulus, masa untuk orang tua 1 jam dikomplain, masuk untuk 1 jam dikomplain, gak masuk akal. Oleh karena itu hadirin sekarang, apalagi cuma seminggu sekali, jadi konsepnya tetap ke orang tua, kalau istri gak mau, terus edukasi istrinya, jelaskan bahwa ini sebuah kesalahan fatal, ini dosa besar, dan tidak mensupport orang berbakti kepada orang tua itu bukan hanya kena dosa besar, tapi bisa kena kita di kehidupan kita. Kan Nabi mengatakan kan ada dosa yang pasti akan diganjar di dunia sebagai pemanasan sebelum dihabisi di akhirat. Di antaranya apa? Al-baghyu wa qati'atu rahim, kedzaliman dan memutuskan silaturahim. Dan yang pertama kali dianggap memutuskan silaturahim adalah durhaka kepada orang tua. Jadi itu kena tuh di dunia. Dan al-jaza' min jinsil amal, hadirin, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kalau istri menghalang-halangi suami mensupport atau berbakti kepada orang tua, dikhawatirkan ketika mereka punya anak, lalu anak mereka menikah, pasangan anak mereka akan mempersulit anak mereka untuk berbakti kepada mereka. Siap gak kita kalau mendapatkan kenyataan demikian? Al-jaza' min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan.

0: Mutiara Nasihat.
1: Nah, kemudian yang terpenting, ya, setelah ya kita sampai di jenjang pernikahan. Jadi antum sudah bahas tadi dari ta'aruf, sekarang sudah menikah, ya. Pembahasannya tapi bukan pesertanya. Ya. Jadi kita sudah sampai ke fase ya, sudah menjalin misalkan ya, pernikahan, ya, sudah terjalin akad yang suci di atas cinta sejati yang bernama pernikahan. Nah, bagaimana kiat-kiat ya, agar hubungan yang mulia ini tetap terjaga? Mungkin kita tidak akan baca banyak, kita akan sebutkan 5 saja, mungkin 5 kiat ya, agar hubungan ya, antara suami dan istri dalam membina rumah tangganya menjadi harmonis, menjadi bagus. Yang pertama, yang paling pertama adalah perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbagus hubungan kita dengan pencipta kita. Nah, hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai hati manusia. Allah yang mampu melanggengkan hubungan sepasang kasih, dan Allah mampu juga menghancurkan. Makanya sebelum kita menempuh kiat-kiat yang lainnya, yang pertama ini dulu yang terpenting, perbagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan ya perintah-perintahnya, jalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada kita, jauhi larangan-larangannya, jaga batasan-batasannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Mungkin banyak kita seminar, banyak kita baca buku bertebal-tebal tentang kiat-kiat, tapi kalau kita tidak perhatikan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada gunanya. Jangan kita lupakan Allah Subhanahu wa taala, Dia yang membuat langgeng semua hubungan yang ada di dunia ini. Jangan lupa kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hubungan pernikahan kita ini adalah hubungan yang langgeng, yang harmonis, yang sakinah, mawaddah warahmah. Makanya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menukil dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa', beliau mengatakan, qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, inni la'asaitullah fawajadtu athara dhalika fi khuluqi dabbati wa mra'ati. Para ulama salaf mengatakan, aku bermaksiat kepada Allah, melanggar batasannya. Apa akibatnya? Aku dapati akibat buruknya pada kendaraanku dan pada akhlak istriku. Jadi pengaruh dosa itu nyata. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai hambanya, kalau bagus hubungan hambanya dengannya, Allah akan jaga juga hubungan hambanya dengan orang-orang yang dicintainya. Jadi yang pertama yang kita perhatikan pada diri-diri kita. Demikian juga para istri atau para calon-calon istri harus juga perhatikan ini. Bukan hanya ya rutin menonton film-film romantis, itu hanya tayangan sesaat gitu, enggak ada di dunia nyata. Jadi itu yang pertama yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, kiat ya, agar hubungan di rumah tangga, hubungan jalinan ya, pernikahan ini terus langgeng adalah jangan mudah melupakan kebaikan pasangan hanya karena 1-2 kesalahan. Dan ini merupakan pesan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, "La yafraq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqa radhiya minha akhar." Kata Nabi, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa enggak disebut suami di sini? Ya. Kenapa mukmin? Ya. Disebutkan di antara ilahnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyebutkan orang mukmin itu tidak mudah membenci wanita yang mukminah. Di suami kalau memang dia beriman, jangan mudah membenci istrinya. In kariha minha khuluqa, bila ada perangai, bila ada akhlak yang dia tidak sukai, radhiya minha akhar, masih ada perangai-perangai yang lainnya yang dia sukai. Jadi para akhwan atau para ikhwan yang masih muda-muda ini, jangan terlalu tinggi hayalnya. Ya. Dia mungkin mengira calon suami yang meminangnya ini layaknya bintang film yang tiap hari membawakan bunga, ya, terus tersenyum sepanjang musim, ya, sampai tamat misalkan, enggak. Ya. Demikian pula yang laki-laki, jangan hayalnya tinggi. Dia tahu anak ini di pondok 6 tahun, mustahil dia melakukan dosa, nah, jangan kira. Ya. Meskipun dia dari TK, ya, sampai Ma'at Ali misalkan di pondok, tetap ada saja ya, aib dan celanya, mesti itu. Ya. Jadi nggak bisa dipungkiri, ya, seorang wanita maupun laki-laki nggak mungkin luput dari ya, kekurangan. Jadi jangan dia pernah kaget kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan, memang demikianlah. Nggak bisa kita menghindari ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia ini serba memiliki kekurangan. Ya. Jadi jangan kita berusaha hilangkan itu karena susah atau menolaknya enggak bisa. Kita fokus saja sama solusinya. Ya. Ya, seperti kata orang, enggak bisa kita merubah arah angin, namun kita bisa merubah arah layar perahu kita. Ya, jadi enggak bisa kita anginnya yang mau kita rubah. Ini ketetapan Allah. Oh, kita buat suci istri kita, ya enggak bisa. Tapi kita bisa memilih sikap bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mencari jalan keluarnya. Itu yang lebih pantas kita pikirkan. Bukan meratapi terus berlarut-larut. Saya kira kamu dulu enggak suka marah. Saya kira kamu dulu, enggak ada manfaatnya. Jadi karena hal ini sering diingatkan, kenapa? Karena terkadang pasangan suami maupun istri saking marahnya melihat kesalahan dari istrinya atau suaminya, sering terlontar kata-kata yang sangat dibenci dalam Islam. Apa itu? Ya, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita diperlakukan baik oleh suaminya bertahun-tahun lamanya. Tapi sekali melihat suaminya melakukan kesalahan, apa dia bilang, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku enggak pernah melihat kamu ini melakukan kebaikan. Ini hati-hati, ini ucapan yang kufur. Ya. Dia hidup sampai saat dia ngomong itu pun hasil nafkah suaminya. Tapi dia bilang, "Enggak pernah saya melihat kamu ini melakukan kebaikan terhadapku." Nah, ini bahaya. Ya. Bahkan terancam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya mengatakan, "Inni uritun nar," sungguhnya aku diperlihatkan neraka. "Faraitu aktsara ahliha an-nisa," lalu aku lihat penghuninya yang paling banyak adalah wanita. Harus bergetar hati kita kalau kita sebagai wanita mendengar ini. Kata Nabi apa? Paling banyak penghuninya adalah wanita. Kaget para sahabian. Ya. Kenapa wahai Rasulullah? Mereka bertanya, apa sebabnya? Yakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah? Kata Nabi, yakfurnal ashir wa yukthirnal la'nah. Ya. Kata Nabi, enggak, tapi mereka yakfurnal ashir, tidak tahu terima kasih terhadap pemberian suami. Yakfurnal asyir, dia kufur terhadap pemberian suami. Ya. Di suaminya mungkin penghasilannya ya 1 juta, mungkin 2 juta. Dia tidak hargai. Ya. Dia remehkan. Wa yuksirnal la'nah, dan banyak nyumpah lah kalau bahasa kita. Ya. Banyak mengumpat. Nah, ini 2 perangai yang wajib dijauhi oleh seorang muslimah. Ya. Karena memang Nabi menyebutkan 2 hal ini yang menyebabkan neraka itu dipenuhi oleh para wanita. Ya. Di intinya yang kedua, ini poin yang kedua, janganlah fokus dengan kesalahan atau dengan kekurangan yang ada. Ya. Tapi hiburlah diri dengan kelebihan-kelebihan yang lain yang banyak. Kemudian yang ketiga yang perlu ya kita tumbuhkan dalam diri kita atau biasakan dalam rumah tangga kita adalah sering-sering saling memberikan hadiah. Karena kata orang bijak itu cinta adalah pengorbanan. Gitu. Ya. Jadi tak bisa dipungkiri manusia ini kalau dibaikin tumbuh cintanya. Ya. Kata penyair apa? Ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum wa talama ista'badal ihsana insan ihsanu insana. Berbuat baiklah pada manusia niscaya engkau akan miliki hatinya. Engkau akan perbudak hatinya, karena sejak lama kebaikan itu dapat ya, menawan hati seorang manusia. Ya. Jadi kalau memiliki kemampuan, apa salahnya dia membelikan hadiah untuk istrinya, ya. Meskipun tidak mahal ya, sesuai dengan kemampuannya. Karena pengaruh hadiah ini jelas nyata. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, tahadu tahabu, ya, saling berikanlah kalian hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya. Mungkin dia belikan, kalau dia mampu belikan baju. Ya, kalau dia memiliki kemampuan belikan cincin, ya cincin. Ya, kalau dia mampu belikan sendal, ya sendal. Ya istri juga. Kalau uangnya enggak sebanyak suaminya, mungkin dia belikan peci, ya. Atau dia belikan ya pulpen misalkan, atau hal-hal yang ringan yang penting ada tahadi itu, saling berikan hadiah dan jangan diremehkan. Ya. Saya berikan kamu kalung, kamu cuma beli sendal. Nah ini enggak boleh begitu, sudah dibelikan dipatahkan pula semangatnya. Ya. Jadi saling berikan hadiah ini ternyata besar juga ya, pengaruhnya terhadap kelanggengan atau keharmonisan sebuah rumah tangga. Namun perlu diingat, seorang istri terkadang ya, seringkali dia su'udzon ya, terkadang ya, mengatakan suaminya bakhil, suaminya pelit. Lihat kalau memang kondisi ekonomi memang tidak memungkinkan ya, jangan memaksakan. Misalkan dia minta dibelikan kalung, ya, sementara penghasilan suaminya hanya cukup untuk membeli ya, jilbab misalkan, ya. Sehingga ketika tidak terbeli langsung mengatakan apa? Kamu enggak sayang sama saya. Ya. Jadi dia telah memberikan semua yang dia mampu. Ya. Dia yang dia berikan itu itulah yang dia mampu. Ya, bukan yang semua yang diinginkan oleh istrinya. Jadi dia tidak memberikan memang semua yang diinginkan istrinya, namun perlu dicatat dia telah memberikan semua yang dia mampu. Itulah kemampuan, hanya jubah misalkan yang dia mampu beli, ya sudah syukuri itu. Ya. Yang dikatakan bakhil itu apa? Kalau memang memiliki harta yang banyak, namun membelikan sedikit pun nggak mau dia, ini tercela. Jadi tinggal dilihat kemampuan, jangan hanya mudah memponis pelit. Ya. Dilihat juga kemampuan pasangannya. Ya.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bolehkah membeli beras dengan cara berhutang? Beras adalah salah satu 6 dari benda ribawi, sebagaimana kurma, gandum halus, gandum kasar, dan garam. Ada aturan khusus yang berlaku pada 6 benda ribawi tersebut, sehingga wajar bila muncul keraguan apakah boleh membeli beras dengan cara berhutang. Mengingat ada hadis yang menyinggung bahwa transaksi benda ribawi harus tunai atau kontan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum bur atau halus dibarter dengan gandum bur, gandum syair atau kasar dibarter dengan gandum syair, kurma dibarter dengan kurma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan tunai atau kontan. Hadis riwayat Muslim. Aturan baku dalam benda ribawi. Dari hadis di atas, disimpulkan aturan baku yang berlaku dalam 6 benda ribawi. Pertama, jika tukar-menukar itu dilakukan untuk barang yang sejenis, maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu wajib sama kuantitas dan tunai. Misal emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, atau kurma jenis A dengan kurma jenis B, dan seterusnya. Dalam transaksi di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, yaitu takarannya harus sama, ukurannya harus sama, dan dari tangan ke tangan atau tunai. Dan jika dalam transaksi itu ada kelebihan, statusnya riba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Dia yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. Kedua, jika barter dilakukan antar barang yang berbeda, namun masih satu kelompok, syaratnya satu, yaitu wajib tunai. Misal emas dengan perak, boleh berbeda berat, tetapi wajib tunai. Termasuk rupiah dengan dolar, sama-sama mata uang, boleh berbeda nilai, tapi harus tunai. Termasuk juga barter antara kurma dengan gandum, atau beras dengan tepung. Dalam hadis di atas Nabi menegaskan, yaitu jika benda yang dibarterkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan dari tangan ke tangan, yaitu tunai. Ketiga, jika barter dilakukan untuk benda yang berbeda kelompok, tidak ada aturan khusus untuk hal ini, sehingga boleh tidak sama dan boleh tidak tunai. Misal jual beli beras yang dibayar uang, atau jual beli garam dibayar dengan uang. semua boleh terhutang selama saling ridho. Bolehkah membeli beras dengan berhutang? Kasus membeli beras dengan cara berhutang hakikatnya adalah tukar-menukar benda ribawi dengan benda ribawi lainnya yang berbeda kelompok, yaitu antara beras dengan uang. Para ulama menggolongkan uang ke dalam benda ribawi, dikiaskan dengan emas dan perak. Sehingga aturan yang berlaku dalam hal ini adalah poin ketiga, yaitu boleh tidak sama dan boleh tidak tunai atau hutang. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu barang yang terhutang tersebut harus jelas takarannya, jelas harganya, dan waktu pelunasannya juga jelas. Nabi SAW menegaskan, yang artinya, barang siapa yang berhutang dalam membeli sesuatu, maka jumlah takaran barang harus jelas, beratnya jelas, dan hingga tempo yang sudah ditentukan, yaitu melalui kesepakatan kedua belah pihak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Ibnu Baz rahimahullah pernah ditanya tentang hukum beli kurma dengan cara berhutang. Beliau menjawab, tidak masalah membeli kurma dengan cara hutang, asal barangnya jelas, harganya jelas, dan waktu pelunasan juga jelas. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
4: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Beh, entah malam piala dinginnya ya. Jam berapa main, Beh?
6: Sebentar, kita lihat ya. Jadwalnya sih kayaknya malam. Kayak nonton bareng tuh.
5: Enak, Beh. Nonton bareng ya, Beh?
6: Iya.
7: Jam berapa?
6: Jam 1, kan, Ustaz. Jam 1 malam.
8: Ustaz, apa hukumnya nonton bola sambil begadang, Ustaz?
7: Ya, kalau sampai jam 1 malam, pertama, nonton bola itu gak ada manfaatnya ya. Sementara kan kita sebagai seorang muslim itu harus diminta sama Allah untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, Qad aflah al-mu'minun alladhinam fi sholatim khashi'un walladhinam anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Itu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang meninggalkan yang perkara sia-sia. Sekarang kalau kita nonton jam 1 sampai jam 3 misalnya, apa nggak lebih baik kita tahajud aja? Ya nggak? Ya dong. Ini kita tahajud, dapat pahala, kita baca Quran. Daripada nonton sepak bola, nggak ada manfaat.
9: Tolong jelaskan hukum-hukumnya nonton bola itu secara ini.
7: Ya, sepak bola... Karena itu masalah berhubungan dengan masalah dunia ya, dan permainan-permainan sebatas permainan yang tidak ada nilainya, apa namanya, yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sifatnya ibadah, pada asalnya sih boleh-boleh saja. Karena ada kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah, pada asalnya ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pada asalnya boleh-boleh saja, enggak masalah, kecuali kalau ada apa namanya dalil yang mengharamkannya. Kalau ada dalil yang mengharamkannya, baru deh haram hukumnya. Gitu.
10: Batasan yang masih dibolehkan untuk nonton bagaimana?
7: Ini benar bagus nih pertanyaannya nih. Tentunya main bola pun juga kalau kita mau nonton hukum asalnya boleh-boleh saja juga, enggak masalah. Cuma masalahnya kita juga harus tahu batasannya apa. Batasannya yang pertama ya, nggak boleh di situ terdapat sesuatu yang haram, misalnya melihat aurat. Yang kedua, jangan sampai melalaikan kita dari kewajiban ya, sholat lima waktu misalnya kita lalaikan. Yang ketiga, jangan sampai kita malah mengidolakan pemain bola yang notabene non muslim misalnya. Itu nggak boleh. Khawatirnya kita malah menjadi mengidolakan sesuatu orang tidak berhak diidolakan. Rasulullah SAW ya, pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ada orang yang mencintai suatu kaum, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah, seseorang akan berkumpul dengan yang ia cintai di hari kiamat. Nah, kalau misalnya kita ya, mencintai orang yang ternyata dia kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu tidak berbahaya? Atau kadang, maaf aja ya, sampai sebagian pemuda itu mengidolakan banget gitu. Sampai-sampai gaya hidupnya, gaya jalannya, gaya ininya dia ikuti, padahal itu tidak bagus dan sangat tidak layak sekali. Sudah begitu yang mengerikan lagi, terkadang sampai ada taruhan tuh, judi, ya, judi itu, itu lebih.
11: Walaupun minum nggak boleh saja minum, taruhan minum nggak boleh kan?
7: Nah,
11: kalau menang misalkan minum apa gitu?
7: Oh, tetap nggak boleh.
11: Ini, nggak boleh. Ngomong-ngomong, megang siapa saat?
7: Aneh, masih megang istri deh.
12: Soal jawab.
13: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anda ingin bertanya bagaimana hukum istri yang tidak mau kita ajari mengaji dan tidak mau kita ajari tata cara sholat yang baik dengan alasan nanti saja kapan-kapan, dan bagaimana sikap kita dan bagaimana sikap yang harus saya ambil agar istri mau saya ajari. Kebetulan istri saya hadir di sini. Ya jangan bilang-bilang hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kembali ke ayatnya At-Tahrim ayat 6. At-Tahrim ayat 6. Dan buka tafsir Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan diajarkan dan dididik. Jadi bukan hanya diajarin aja, harus dididik gitu. Kalau diajarin kendala. Ini berarti gak ada konsep pendidikan. Suami belum paham bagaimana cara mendidik istrinya. Jadi harus dididik istri. Dan ini adalah tantangan buat kita sebagai suami. Tantangan buat suami. Jadi tolong lakukan pendekatan yang bijak. Jadilah seorang pendidik yang baik. Makanya gimana cara didik? Ya belajar, harus belajar, gak bisa enggak. Harus mengkaji Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang berikutnya, untuk istrinya yang hadir di sini, gitu loh, gitu loh. Yang pertama, beruntunglah punya suami yang mau ngajar, ngajar apa ini? Ngajar ngaji, gitu loh. Karena gak semua wanita seberuntung Andi gitu loh. Betul, banyak suami gak ngedukung, bahkan ngelarang istrinya ngaji. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gak bersyukur, Allah akan azab kita dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan yang kedua, ngaji itu kebutuhan. Ngaji itu kebutuhan. Karena kita yang akan berhadapan dengan Allah sendirian pada hari kiamat. Dan kita butuh syafaat. Dan salah satu yang memberikan syafaat kepada kita adalah Al-Quranul Karim. Jadi ini penting. Dan yang ketiga, ngaji itu buat rumah tangga kita berkah. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu jadi tenang. Jadi kalau rumah itu diisi dengan ngaji, maka perasaan hati istri tenang, suami tenang, anak-anak tenang, maka akan timbul keberkahan. Dan bagi suami juga pelan-pelan, dan jangan keras dan jangan kasar dengan istri. Wallahu ta'ala alam bisawab.
12: Taukah Anda
14: bahwa hidup dan mati kita lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang Allah berikan kepada kita umur yang panjang, berikan umur dalam keadaan iman, maksudnya amalan, berarti amalan kita tidak akan berhenti untuk beramal sampai Allah mencabut nyawa kita. Oleh karenanya ahibati fillah, ini harus kita terapkan dan harus kita baca dan harus saling mengingatkan satu sama lain. Karena kita ini, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, kita ini butuh motivasi. Kita ini butuh dongkrakan, harus dongkrak. Supaya, karena yang namanya manusia naik turun. Kadang imannya bertambah, kadang turun, kadang bertambah, kadang turun. Dan bagaimana supaya kita terus bertambah keimanan kita? Tidak lain, tidak bukan adalah dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ihibati fillah, sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, Rasul saja dia diberikan motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja butuh motivasi, apalagi kita yang levelnya di bawah dan di bawah dan paling di bawah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Hai Muhammad, ini Allah yang berbicara kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di dalam surah Hud dan di akhir surat Hud, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Begitulah wahai Muhammad, kami kata Allah sengaja menceritakan kepadamu sebahagian kecil dari rasul dan para nabi. Kami ceritakan kepadamu dan orang-orang yang saleh di antara mereka. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Apa tujuannya? Ma nusabbitu bihi fuadak, agar hati kamu itu tetap senantiasa kokoh dan istiqamah. Makanya senantiasa kita ulang, ahibati fillah, berbuat baik bukanlah sesuatu yang mudah. Salat berjamaah di masjid bukan sesuatu yang mudah. Terutama salat isya dan salat subuh bukan sesuatu yang mudah. Istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang mudah. Makanya senantiasa kita katakan dan kita ulang lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai rambut yang begitu indah. Rambutnya di antara rambut Nabi Isa dan Nabi Musa. Nabi Isa rambutnya lurus. Nabi Musa rambutnya macam mana? Bukan keriting, keriting pakai. Ha, sangat keriting seperti rambutnya orang-orang Mesir kebanyakan. Banyak gubalannya kan? Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara rambut Nabi Isa dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam, dan Rasulullah mempunyai perawakan yang begitu besar. Dan ada sebuah kitab namanya Syama'ilun Nabi, yaitu sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, yang mungkin bisa kita lihat, dan mungkin ada ustaz yang telah membacakan hadis-hadis ini, kita melihat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu sifatnya, Rasulullah itu umurnya sampai 62 atau hampir-hampir 63 tahun. Rasulullah tidak berubah postur tubuhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berubah warna rambutnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya tetap hitam kayak seorang pemuda. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun umurnya sudah hampir 60 lewat, tetapi postur tubuhnya dan gayanya seperti seorang pemuda, gagah. Kecuali di ketika surat Hud turun, ahibati fillah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syayyabatni Hud. Ada salah satu surat yang surat inilah yang membuat saya beruban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada ubannya sedikit, dihitung oleh para sahabat. Coba bayangkan, uban Rasulullah saja dihitung ya, apalagi hadis Rasulullah, apalagi yang lain-lainnya. Uban saja dihitung. Apa kata sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Uban Rasulullah ini di antara sekitar 15 sampai 20 helai. Berarti kalau ada orang yang mengatakan saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah, bagaimana bentuknya? Rasulullah tidak ada rambut, berarti yang dia lihat itu adalah jin. Bisa dipahami? Atau tuyul bahasa kitanya. Karena Rasulullah tidak pernah botak kecuali 4 kali saja. Rasulullah itu rambutnya panjang, bahkan sampai di sini atau sampai di bawah telinga atau sampai di telinga. Jadi tidak ada istilah botak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah botak mencukur rambutnya kecuali 4 kali saja. 3 kali umrah dan 4 kali haji berserta umrah. Karena haji Rasulullah sekali, umrahnya 4 kali. Jadi tidak ada syariat botak di dalam Islam. Apa maksudnya ahibati fillah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syayyabatni Hud. Yang membuat uban saya ini tumbuh dan keluar adalah surat Hud. Kenapa dengan surat Hud tersebut? Ternyata di dalamnya ada sebuah perintah. Apa perintahnya? Fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, istiqamalah kamu terhadap agama. Rasulullah saja ketika menurun ayat ini langsung tumbuh atau keluar ubannya. Bagaimana dengan kita yang diperintahkan istiqamah? Rasulullah yang kuat begitu saja, Rasulullah yang kuat keluar ubannya. Bagaimana dengan kita? Berarti kita lebih termotivasi lagi untuk senantiasa istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang akan membuat kita istiqamah sebagaimana istiqamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad bagaimana perjuangan nabi dan rasul yang ada sebelummu. Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh ternyata bukan saya sendiri yang merasakan kesusahan seperti ini. Karena di dalam agama, sebelum kita masuk ke poin intinya, Yang harus kita ketahui ahibati fillah, ketika kita berada di dalam agama Islam, ingat, Islam tidak pernah butuh kepada kita. Jadi jangan pernah merasa berjasa terhadap agama Islam. Yang butuh kepada Islam itu adalah kita. Allah tidak pernah butuh kepada ibadah kita. Yang butuh kepada ibadah kita itu adalah kita sendiri. Islam tidak pernah butuh terhadap dakwah kita. Tetapi kita yang butuh terhadap dakwah Islam itu sendiri. Bahkan Allah memberikan sebuah ultimatum di dalam akhir surat Muhammad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan ini ancaman keras. Kalau seandainya kita perhatikan kosakata yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ancaman yang sangat dahsyat bahwa Allah itu tidak butuh dengan kita. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala lenyapkan kita semua, Allah ganti dengan makhluk yang baru. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu Allah mengganti di permukaan bumi ini jin yang pernah menghuni bumi sebelum manusia. Sebelum kita ini ada jin yang menghuninya. Kemudian Allah lenyapkan mereka, diganti oleh manusia. Apa kata Allah mengulang kisah seperti ini? Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Wahai kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini surat ancaman yang sangat berat kalau seandainya kita memperhatikan apa maksud daripada ayat ini. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum. Kalau kamu tidak mau, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalau kamu tidak mau beribadah, kalau kamu tidak mau salat, kalau kamu tidak mau berzikir, kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kalau kamu tidak mau melakukan ibadah-ibadah yang aku perintahkan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum. Apa kata Allah? Tidak masalah. Yastabdil qauman ghayrakum. Allah akan ganti kalian dengan makhluk yang lain. Summa la yakunu amsalakum. Ini ancaman yang lain. Summa la yakunu amsalakum. Kemudian makhluk yang aku ganti tadi tidak seperti kalian. Jadi apa maksudnya Allah tidak butuh kepada kita? Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Ada dan tidak adanya kita tidak pengaruh bagi Allah. Tetapi kita yang butuh terhadap ibadah kita, kita yang butuh terhadap salat kita yang butuh terhadap Islam kita yang butuh terhadap dakwah kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Wa in tatawallaw, kalau kalian tidak mau, kalau kalian tidak mau salat, tidak masalah. Ini artinya ya, kita terjemahkan di dalam bahasa kita. Kalau kalian tidak mau salat, silakan. Masih banyak hamba-hambaku yang salat, aku tidak butuh kepada salat kalian. Kalau kalian tidak mau istiqamah dalam agama Islam, silakan. Aku tidak butuh kepada kalian. Aku masih punya hamba-hamba yang lain. Dan kalau bisa, aku ganti kalian dengan makhluk yang lain yang mereka mau mentaati perintahku. Itu artinya. Jadi nanti kalau kita ulang-ulang lagi, lihat surat Muhammad ayat paling terakhir. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalak. Oleh karenanya ahibati fillah, kenapa kita harus mengaji? Kenapa kita harus mendengarkan ayat-ayat Allah? Kenapa kita harus belajar tentang agama kita? Karena kita yang butuh terhadap agama, agama tidak pernah butuh kepada kita. Itu harus kita camkan baik-baik. Sehingga tidak ada di antara kita yang mengatakan saya berjasa terhadap Islam, tidak ada. Karena dengan kita masuk Islam, Islam akan tetap akan ada. Islam dan tidak Islamnya kita, Islam akan tetap ada. Karena Allah yang menjamin. Karena ini agama Allah dan pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ahibati fillah, ini motivasi untuk kami pribadi, motivasi untuk kita bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini dalam bentuk ibadah kepada Allah, ingat jangan kita beranggapan itu dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita ternyata yang butuh terhadap ibadah kita tersebut. Nah, kemudian bagaimana supaya kita termotivasi ahibati fillah? Dan di antara salah satunya sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Kami ceritakan kepada kalian tentang, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang para rasul yang sebelummu. Kami ceritakan kepadamu tentang Nuh, tentang Hud, tentang Saleh, tentang Syuaib, tentang nabi-nabi yang lain. Nusabbitu bihi fu'adak, agar kamu tetap senantiasa istiqamah.
15: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
16: Kapan riya bisa membatalkan ibadah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa riya bisa membatalkan ibadah yang tercampur riya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Allah berfirman yang artinya, aku paling tidak butuh sekutu dalam kesyirikan. Siapa yang melakukan amalan dan dia menyekutukan aku dengan selainku dalam amalan tersebut, aku tinggalkan amal itu dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud syirik dalam hadis ini adalah syirik dalam motivasi beribadah. Seseorang beribadah dengan motivasi bukan untuk mendapatkan balasan dari Allah, namun ingin mendapatkan balasan dari manusia, apapun bentuknya. Bagaimana hubungan riya dengan keabsahan ibadah? Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa hubungan riya dengan ibadah ada tiga macam. Pertama, motivasi dia beribadah dari awal adalah untuk mendapatkan perhatian dari manusia. Seperti orang yang beribadah dengan tujuan dia dari awal agar diakui bagian dari muslim. Riya ini membatalkan ibadah. Kedua, dari awal niatnya ikhlas, namun kemudian muncul riya di tengah ibadah. Ada dua keadaan untuk kasus ini. Satu, ibadah yang dia lakukan bukan satu kesatuan. Seperti membaca Al-Quran, sedekah, belajar, mengajar, dan seterusnya. Misalnya, orang membaca Al-Quran dengan ikhlas sebanyak satu halaman. Tiba-tiba muncul riya ketika membaca halaman berikutnya. Maka satu halaman pertama yang dia baca dengan ikhlas, statusnya sah, sementara bacaan lanjutannya tidak sah. Atau orang bersedekah 50 ribu ikhlas, kemudian dia bersedekah lagi 100 ribu, tapi karena untuk pamer. Sedekah yang pertama sah, dan sedekah kedua tidak sah, karena tercampur riya. Dua, ibadah yang dikerjakan satu kesatuan. Batal di akhir, membatalkan semuanya. Seperti sholat atau puasa, dan seterusnya. Ada beberapa keadaan untuk kasus ini. Keadaan pertama, ketika riya itu muncul, dia segera koreksi hatinya dan menolak riya sebisa yang dia lakukan. Dalam kondisi ini, riya tidak memberikan pengaruh apapun bagi ibadahnya. Karena lintasan batin riya semacam ini mustahil bisa hilang dari manusia. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah memaafkan bisikan hati dari umatku sampai dia ucapkan atau dia amalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Keadaan kedua, dia menikmati munculnya riya ini dan tidak ditolak. Dalam kondisi ini, semua ibadahnya batal dari awal karena ibadahnya satu kesatuan. Sebagai contoh, orang yang sholat dengan ikhlas, namun ketika di rokaat ketiga dia riya dan dia tidak berusaha menolaknya, maka sholatnya batal dari awal. Ketiga, muncul riya setelah selesai ibadah. Semacam ini tidak mempengaruhi keabsahan ibadah dan tidak membatalkannya, karena sholatnya selesai dengan benar dan tidak menjadi batal gara-gara munculnya riya. Dan bukan termasuk riya ketika seseorang merasa senang seusai ibadah karena dia tahu ibadahnya dilihat orang lain. Karena rasa senang ini muncul setelah selesai ibadah. Bukan termasuk riya ketika seseorang bahagia seusai melakukan ketaatan. Bahagia karena melakukan ketaatan termasuk tanda iman. Dari Umar bin

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa'.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Soal jawab.
7: Mohon penjelasan bagaimana kalau istri diminta berhenti bekerja di luar rumah dengan alasan suami tidak tega melihat istrinya capek karena di rumah juga ada pekerjaan yang menunggu, tetapi suami belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ya, ikuti perintah suami, Ibu. Bisa jadi dengan cara seperti ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan suami, ya, sehingga suami mendapatkan pekerjaan. Ya, maka ikuti perintah suami. Bisa jadi dengan tidak bekerjanya istri, suami tambah semangat untuk mencari rezeki, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan. Kemudian ingat, Ibu, bahwa mendapatkan rezeki bukan hanya dengan bekerja saja. Kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kita kecukupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi tafarraq li ibadati mala'tu sadraka ghinan wa ashuddu faqra. Wahai hambaku, luangkan waktumu beribadah kepadaku, maka aku akan penuhkan hatimu dengan kekayaan dan aku akan penuhi kebutuhanmu. Wa illam taf'al, jika engkau tidak lakukan, mala'tu sadraka syughlan walam ashuddu faqra. Dan jika engkau tidak melakukannya, itu tidak beribadah kepada Allah, maka aku akan jadikan hatimu sibuk dan aku tidak akan mencukupi kebutuhanmu. Tapi jangan berarti kita beribadah untuk dapat rezeki, ya. Jadi sebaiknya ikut apa yang dianjurkan oleh suami karena itu yang terbaik insyaallah taala. Kemudian nanti kalau ada kekurangan-kekurangan dalam masalah nafkah, dalam masalah rezeki, ingat, ibu-ibu, kita hidup di dunia, ya, mikir, kita harus sabar, ya, harus sabar menghadapi ujian-ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat. Kami akan pasti akan menguji kalian, ya, jadi pasti kita diuji. Di antara ujian Allah adalah kekurangan harta, maka kita sabar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna adrakna tiba aishina bisabri. Kami dapatkan nikmatnya hidup dengan bersabar. Ya. Jadi kalau ada kekurangan maka kita harus sabar. Jangan sampai kita mengejar dunia tapi kewajiban-kewajiban yang lain terlalaikan. Jadi saya anjurkan kepada penanya untuk ikut dengan suaminya. Apalagi ini adalah alasannya sangat bagus, ya, karena kasihan dengan istrinya. Selalu harusnya istrinya senang.

0: My favorite.
1: Selanjutnya kita akan berbicara tentang konsekuensi taubat riba. Ada dua pertanyaan yang harus kita jawab. Pertama, apakah pemakan riba harus mengembalikan harta riba itu kepada nasabahnya? Yang kedua, jika tidak dikembalikan, apa yang harus dia lakukan? Karena dia sudah mendapatkan harta riba itu. Dan kita bicara untuk mereka yang sudah mendapatkan harta riba. Kita bicara untuk para pemakan riba. Baik, kita bahas yang pertama, apakah pemakan riba harus mengembalikan harta riba itu kepada nasabahnya atau kepada orang lain? Kalau dia sebagai nasabah bank yang dapat bunga, apakah harus dikembalikan ke bank? Para ulama memberikan rincian sebagai berikut. Ada dua ya. Pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara tidak saling ridho. Jadi membawa harta haram. Maka di situ ada dua. Yang pertama, didapatkan dengan cara tidak saling ridho. Didapatkan dengan cara tidak saling ridho artinya apa, Pak? Dolim. Artinya ada unsur kedzaliman. Maka ini wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan ke pemilik. Tayyib. Orang yang mendapatkan harta dengan cara tidak saling ridho wajib dikembalikan ke pemilik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal yadi ma akhadhat hatta tu'addiya." Wajiban tangan yang mengambil harta orang lain adalah mengembalikannya. Ibnu Hubairah mengatakan, "Wattafaqu 'ala annahu yajibu 'alal ghasib raddal maghsubi in kanat 'ainuhu qa'imatan." Ulama sepakat, wajib bagi orang yang ghasab untuk mengembalikan barang hasil gosop, in kanat ainuhu qaimatan, jika barang itu masih ada. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, harta yang diperoleh dari transaksi saling ridho. Yang kedua, didapat dari transaksi yang saling ridho. Harta haram yang didapatkan dari transaksi yang saling ridho. Contohnya apa? Contohnya jual beli rokok, jual beli khamr, termasuk di antaranya riba. Sudah? Maka di sini ada dua rincian. Ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama, pelaku meyakini bahwa harta itu halal. Kenapa dia meyakini harta itu halal? Karena dia belum memiliki ilmu, belum sampai ilmu tentang itu kepadanya. Sehingga dia menganggap itu sesuatu yang halal. Yang pertama, dia belum tahu. Belum tahu ilmunya. Dia enggak ngerti kalau itu haram. Maka di posisi ini statusnya halal baginya. Dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Ya, misalnya orang yang jualan rokok. Selama bertahun-tahun dia jualan rokok. Loh, kenapa? Karena dia punya keyakinan rokok itu tidak haram. Rokok itu masih di batas makruh. Sehingga kata dia, ini saya menjual barang makruh. Tapi tidak haram. Sehingga dia meyakini hasil dari penjualan rokok itu adalah hasil yang halal baginya. Nah, di posisi ini tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Tidak harus dikembalikan. Baik, artinya dia berhak untuk memiliki harta itu. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman tentang awal larangan riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbi. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, pantaha lalu dia berhenti sehingga tidak mengambil riba lagi. Falahu ma salafa wa amruhu ilallah, maka dia berhak mendapatkan harta yang telah diambil dulu sebelum datang larangan dan urusannya kembali kepada Allah. Dulu sebelum datang larangan dia telah mendapatkan riba itu. Setelah datang larangan dia langsung berhenti. Padahal dulu dia sudah mendapatkan harta dari hasil riba. Allah subhanahu wa ta'ala tidak wajibkan bagi dia untuk memiskinkan diri. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, Allahu lam ya'mur biraddil maqbudi bi'aqdir riba ba'da taubah. Allah tidak memerintahkan untuk mengembalikan riba yang telah diambil melalui akad riba setelah orang itu bertaubat. Wa innama amara biraddir riba alladhi lam yuqbad. Yang diperintahkan untuk dikembalikan adalah riba yang belum diambil. Karena riba yang diambil dengan kerelaan pemiliknya sehingga tidak sama dengan barang hasil rampasan. Artinya beda dengan kasus yang pertama, yaitu didapatkan dengan cara tidak saling ridho atau saling dolim tadi. Nah, kali ini didapatkan dengan cara saling ridho dan orangnya menilai itu halal, maka tidak harus dia kembalikan. Dulu ada sebagian sahabat yang mereka kaya dari hasil jualan khamr sebelum khamr diharamkan. Ada juga sahabat yang dia kaya dari hasil riba sebelum riba diharamkan. Begitu sudah diharamkan, maka mereka tinggalkan semuanya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, dia sudah tahu ilmunya. Dia sudah tahu ilmunya. Sehingga dia ngerti kalau itu haram. Dia tahu ilmunya. Pelaku tahu ilmunya, sehingga dia yakin bahwasanya harta itu haram. Seorang yang telah mengetahui haramnya riba dan dia juga tahu bahwa harta yang dia dapatkan adalah harta riba, maka kewajiban dia adalah melepaskan harta riba itu. Dia tidak boleh mengambilnya maupun menerimanya. Dia wajib untuk melepaskannya, tidak boleh mengambilnya maupun menerimanya. Allah berfirman, "Wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Siapa yang kembali lagi mengambil riba setelah ada larangan, maka dia golongan neraka dan mereka kekal di dalamnya. Tayyib. Sehingga di bagian nomor 2 ini, setelah dia tahu ilmunya, ya, berarti dia yakin itu riba yang haram. Karena dia yakin itu haram, maka terlarang untuk dia terima. Tidak boleh untuk diterima, karena dia sudah tahu. Nah, sekarang uang yang sudah diterima setelah dia tahu ilmu itu diapakan? Di sini ya. Jika telah menerimanya, apa yang harus dilakukan? Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah tidak mengembalikannya ke pihak bank, namun dia salurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Harta haram yang diterima dengan cara saling ridho setelah tahu ilmunya disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Berdasarkan hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sahabat yang bernama Ibnu Lutbiyah untuk menjadi amil zakat bagi Bani Sulaim. Ketika Ibnu Lutbiyah menarik zakat dari kampung Bani Sulaim, ada orang yang memberikan hadiah kepada beliau. Ketika dia kembali dan menghitungnya, dia laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia katakan, "Ini adalah harta zakat sedangkan ini hadiah untukku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan beliau berkhutbah, "Fahalla jalasta fi baiti abika wa ummik?" Mengapa kamu tidak duduk saja di rumah bapak dan ibumu? "Hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta sadiqa." Sekarang coba, kalau kamu memang jujur benar dapat hadiah, tunggu ada enggak yang ngasih hadiah. Dan Al-Hafidz menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Ibnu Lutbiyah untuk mengembalikan hadiah tersebut ke Bani Sulaim. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkannya ke Baitul Mal. Ya. Sehingga hadiah di sini yang statusnya harta haram ditaruh di Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Keistimewaan mati di hari Senin. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Aisyah menjenguk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjelang ayahnya wafat. Lalu beliau bertanya, berapa lembar kain yang kalian gunakan untuk mengafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Aisyah, 3 lembar kain putih jenis sahuliyah, tanpa ada baju maupun imamah atau tutup kepala. Abu Bakar bertanya lagi, hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Jawab Aisyah, hari Senin. Abu Bakar bertanya lagi, sekarang hari apa? Jawab Aisyah, sekarang hari Senin. Lalu Abu Bakar mengatakan, saya berharap mati sebelum malam ini. Lalu beliau melepas kain yang sedang beliau pakai, yang ada bekas minyak za'faran. Lalu beliau mengatakan, cucikan kain ini dan tambahkan 2 lembar kain yang lain, lalu gunakan untuk mengafaniku. Kata Aisyah, kain ini sudah usang. Jawab Abu Bakar, yang hidup lebih layak untuk memakai yang baru daripada yang mati. Kafan hanya untuk membungkus nanah dan cairan mayat. Aisyah mengatakan, Senin sore harinya Abu Bakar meninggal dan dimakamkan sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, Abu Bakar As-Siddiq berharap bisa meninggal hari Senin agar sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dijadikan dalil sebagian ulama tentang anjuran mati hari Senin. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil keterangan Ibnu Munayyir. Zain Ibnu Munayyir mengatakan, menentukan kapan akan mati di luar pilihan siapapun manusia. Hanya saja ada ruang dalam bentuk usaha mencari sebab, seperti berharap kepada Allah dengan tujuan mendapatkan berkah. Jika ternyata tidak diijabahi, dia mendapat petunjuk karena keyakinannya. Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.
2: Soal jawab.
3: Saya ingin berdagang dari rumah, tapi suami tidak mengizinkan dengan alasan dia masih mampu menafkahi, dan jika saya bekerja akan melalaikan pekerjaan rumah. Apakah boleh saya berdagang tanpa izin suami setelah semua pekerjaan rumah selesai saya kerjakan? Kalau tidak diizinkan oleh suami maka tidak boleh, ibu. Ya, apalagi suaminya mampu untuk memberikan nafkah, ya. Maka kalau ingin berdagang minta izin lagi, ya. Jadi wanita apabila ingin berdagang dengan untuk membantu suami maka izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan maka itu yang terbaik insyaallah taala. Ya. Itu yang terbaik bagi seorang wanita. Karena memang nafkah itu wajib bagi seorang laki-laki. Tapi kalau suami mengizinkan wanita berdagang dari rumahnya maka boleh.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud pada ayat ke-83. Falamma jaa'a amruna, dan ingatlah tatkala datang perintah kami yaitu azab, ja'alna 'aliyaha, kami jadikan negeri mereka yang bagian atasnya safilaha, menjadi ke bawah, ditelungkupkan negeri mereka itu. Allahu akbar. Tum tahu bilku kan? Koreknya tanah. Kalau itu dibalikkannya. Ini Allah suruh Jibril angkat negeri mereka. Diangkat Jibril dalam banyak riwayat-riwayat. Sebagian daripada Bani Israel diangkat.

maf'ul, yang melakukan, yang ya, yang sebagai subjeknya, yang objeknya, dua-duanya. Subhanallah, semuanya dibunuh. Mereka sepakat dibunuh, cuma mereka berbeda bagaimana cara membunuhnya. Sebagian berijtihad membunuh mereka, caranya adalah sebagaimana Allah azab kaum Lut, cari tempat paling tinggi. Naik ke hotel sana yang paling tinggi, hotel apa sini, Bang? Nagoya sana, apa? Yang paling tinggi. Campakkan dari atas kepalanya ke bawah. Sampai pecah kepalanya di bawah, lempar pakai batu. Sebagaimana Allah buat kepada kaum Nabi Lut. Sebagian mengatakan ya, dikisos, penggal kepalanya, pancung dia. Sebagian mengatakan didra dan macam-macam, ya. Tapi mereka sepakat dia harus mati. Ya dan billah, karena ini penyakit. Ini penyakit yang dapat tersebar dengan cepat andai ketidak diberhentikan. Diamputasi, ya dan billah. Allah, berapa banyak kasus korban yang menjadi korban akhirnya menjadi pelaku kelak. Jadi Dracula dia. Allahumma musta'an. Haula wala quwwata illa billah. Falamma ja'a amruna, tatkala datang perintah kami berupa azab, ja'alna 'alaiha safilaha, kami angkatlah negeri mereka, kami jadikan yang atas menjadi bawah, wa amtarna 'alaiha hijaratan, kami hujani negeri tersebut dengan batu-batu dari langit, min sijjilin mandurin, batu-batu yang terbakar yang turun dari langit, musawwamatan inda rabbik, ya, batu-batu yang memiliki tanda. Kata para tafsir, sebagian mengatakan setiap batu itu ada namanya, nama orang yang dia kejar, tak akan pernah meleset. Turun batu akan mengejar nama orang yang tertera pada batu tersebut. Musawwamatan inda rabbik, batu yang ditandai Allah dengan nama-nama masing-masing turun ke sana mengejarnya. Allahu akbar. Wa ma hiya min adh-dhalimina biba'id, dan tidaklah jauh azab daripada orang berbuat zalim, dekat kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an, hancurlah kaum Nabi Lut. Allah selamatkan Lut dan dua putrinya, semuanya binasa. Ya, dan para ulama ahli sejarah berselisih di mana kira-kira negeri Lut ini. Ya, ada yang mengatakan negeri yang terendah di muka bumi ini, sekitaran Jordania, Laut Mati sana. Laut Kaspi itu tempat yang terendah di muka bumi ini. Ya, Allah taala alam. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala azab mereka, timpakan kepada mereka azab karena kemaksiatan mereka, dan untuk pelajaran bagi orang datang belakangan. Wallahu taala alam. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pernikahan suatu bentuk ibadah yang paling sakral. Membangun ikatan di atas cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sehingga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai bentuk mitsaqan ghalidha, suatu ikatan perjanjian yang sangat berat. Pernikahan yang berhasil adalah pernikahan yang dibangun di atas kedewasaan dan kematangan. Kedewasaan di dalam berpikir, kepantangan mental. Sehingga akan terbangunlah satu kesetiaan dan kebersamaan. Setelah itu dia akan menjalani berbagai macam tantangan hidup dengan penuh keberanian dan kepahlawanan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan pernikahan bagian daripada ayatnya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tanda di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah jadikan dari diri kamu ya adalah pasangan yang dia jadikan mawaddah wa rahmah, kasih sayang dan cinta, cinta dan kasih sayang. Namun semua itu butuh proses yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin bahwa pernikahan adalah ibadah dan syaratnya ibadah, tidak akan mungkin diterima Allah, termasuk nikah, ikhlas dan benar. Keikhlasan kita di dalam menikah sangat dituntut. Kita tidak menikah kecuali karena Allah. Kita tidak akad kecuali karena Allah, yang akhirnya seluruh materi yang kita keluarkan, waktu tenaga yang kita korbankan, dan langkah menuju pernikahan, semuanya akan berpahala. Dan selanjutnya adalah benar sesuai dengan tuntunan dan ketetapan syariat Allah dan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berhasil diawali dengan ta'aruf yang sempurna, lengkap dan teliti. Ibarat kita beli barang, bukan akadnya yang penting, tetapi yang paling terpenting adalah kita bagaimana saat memilih, caranya memilih, dan standar kita untuk memilihnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takhayyaru linutafikum, pilihlah untuk meletakkan mani kamu wanita-wanita yang baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan tungkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi karena empat perkara. Lima liha, karena hartanya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali nasabiha, karena nasabnya. Wali diniha, karena agamanya. Fatfar bidatid dini taribat yadak, pilihlah yang punya agama, karena kalau tidak kamu akan mengalami kehancuran, kerugian. Adapun laki-laki juga sama, Rasulullah SAW menekankan, idza ja'akum man tardawna dinahu fakhuluquhu fazawwiju, bila datang kepadamu laki-laki yang telah baik agamanya dan akhlaknya, hendaknya anda nikahkan. Wa illam taf'alu, kalau tidak, fasatakunu fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi. Wa fasadun kabir, kehancuran yang besar. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, setelah kita menetapkan pilihan, terutama di atas agama dan akhlak. Kita ta'aruf melakukan perkenalan dari sisi watak dan tabiat. Insya Allah, maka tahapan berikutnya kita langsungkan khidbah. Meminang suatu aturan yang telah ditetapkan oleh Islam dengan cara mendatangi walinya untuk meminta menikahi anak. Prosesi ini belum mengesahkan hubungan, apalagi ta'aruf jahiliyah. Ta'aruf mereka sudah berduaan, saling pegang-pegangan, bahkan melakukan hubungan bak suami istri merupakan suatu perkara yang sangat dikutuk oleh Allah dan dibenci oleh agama. Yang mengesahkan pernikahan adalah tahapan berikutnya, yaitu akad nikah. Kalau sudah qabiltu nikahaha wa tazwijaha, maka pada saat itulah halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki bahwa bertakwalah kamu kepada Allah, karena kamu halalkan kemaluannya dengan kalimat Allah dan kamu ambil dengan amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, menjalankan pernikahan dengan menegakkan hak laki-laki, menjalankan hak suami dengan baik, suami menjalankan hak istri dengan baik. Dan caranya, jangan banyak menuntut hak, tetapi nuntut diri sendiri yang paling terbaik menunaikan kewajiban rumah tangga. Insya Allah, kalau rumah tangga sudah didasari atas mawaddah warahmah, lalu hak dan kewajiban rumah tangga tertunaikan dengan baik. Baik hak kaitannya dengan batin, kebutuhan rohani, agama dan materi tertunaikan dengan sempurna, maka dijamin mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi panduan bagi orang yang mau menikah atau sedang menjalankan pernikahan atau yang telah menikah, untuk selalu dan selalu mengukur bahwa pernikahan yang dijalankan sekarang adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijalankan untuk meraih jannatun na'im. Dan cita-cita harapannya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pasangan-pasangan kami, anak cucu kami yang menenangkan hati, meneduhkan pandangan, dan jadikan mereka imamul muttaqin, yang pada akhirnya nanti kita di surga mendapatkan apa yang telah ditegaskan oleh Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden itulah yang akan sukin oleh nenek moyangnya, suami istri dan anak cucunya yang mereka amal solehnya sama. Semoga harapan kita terwujud, cita-cita dan keinginan kita tergapai untuk hidup sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dan awet hingga akhirat nanti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannata min ayi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai." Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, tentu ya Rasulullah, siapa mereka? Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, la adhuku ghamdan hatta tardha, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu, wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana.
0: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang. Mutiara Petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 19 Rabiul Awal 1448 Hijriyah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, Sobat Qur'ani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Mufi Hanif Talib LC, Hafizahullah,
4: dengan pembahasan materi yang berjudul
5: Berilmu Sebelum Beramal dan Berdakwah.
4: Baiklah Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kita untuk hidup kembali di hari ini. Allah mengembalikan roh kita pada tubuh kita di pagi hari ini, dan alhamdulillah kita gunakan itu untuk beribadah kepada Allah, melangkahkan kaki kita ke masjid, menjalani suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita semua, yaitu salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin sedikit ya bisa dibilang pertemuan ini hanya saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Bukan berarti anak duduk di sini anak yang lebih pintar dari antum, cuman berniat hanya saling mengingatkan. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, saling mengingatkanlah karena itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Para jamaah, kita hidup di zaman yang bisa dibilang ini adalah akhir zaman. Kita lihat betapa dahsyat kaum muslimin diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bala, musibah, penyakit, mahalnya harga-harga bahan, dan cobaan yang lain. Pasti ada yang bertanya, ada apa ini? Kenapa kok kita diuji sama hal-hal seperti ini? Dulu diuji gempa bumi, ya, nanti pindah gempanya ke sana, ke tempat yang lain. Selesai urusan gempa, baru ekonomi mau enak, harga-harga naik. Kenapa? Nanti apa lagi? Wallahu a'lam, enggak tahu. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ma asamakum min musibatin. Ya, tidaklah kena pada kalian musibah, turun bagi kalian musibah, illa bima kasabat aydikum, kecuali itu ya hasil kerja tangan kalian sendiri. Jangan kita tunjuk orang lain, ini gara-gara kamu, gara-gara ini, gara-gara itu, jangan. Ya, para ulama terdahulu saat turun masalah-masalah, ada musibah, ada bala, harga-harga naik, ya, kata mereka, idza irtafa'atil as'ar, kalau harga-harga sudah naik, anziluha bil istighfar, turunin harga-harga itu sama istighfar. Ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita nunjuk orang gara-gara ini, gara-gara ini, keluar ke jalanan, teriak-teriak di jalanan, tidak perlu jamaah, tidak perlu. Ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sama layaknya penyakit, musibah, gempa bumi, banjir bandang, semua kita lebih sering nunjuk orang, ini banjir gara-gara ini, kerjanya tidak becus, akhirnya banjir. Banjir dari Allah. Allah mau menghabiskan satu umat, satu kaum, dikirimin air, banjir, habis semua. Ya, tapi karena kita ya, mungkin tidak terfikir ke sana, akhirnya keluar dari mulut kita hal-hal yang tidak semestinya keluar. Menggerutu, nyalain orang ya. Padahal mungkin di diri kita itu ada banyak kesalahan yang perlu diperbaiki. Kita diseret di atas musibah, kita bikin musibah yang lain. Ribut di kalangan kaum muslimin, fitnah sini, fitnah sana. Masalah bukan tambah selesai, tapi tambah kacau. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ana lihat, ana pribadi melihat ini semua terjadi, itu ada sebabnya. Ya, bukan harga-harga naik, tapi ujian yang datang pada kita ini, itu ada sebabnya. Sebabnya satu. Satu ini menimbulkan datang ini ujian yang bertubi-tubi ini. Sebabnya adalah dosa dan maksiat. Tidak bisa kita bantah ini. Mungkin kita bisa pura-pura baik di depan orang, tapi kita tahu seperti apa sepak terjang diri kita dalam berbuat maksiat dan dosa. Ya, mungkin orang lain tidak tahu, tapi kita tahu, kita tidak bisa bohong. Dan itu semua, kemaksiat dan dosa, tidak lain dan tidak bukan, ini semua dihasilkan oleh sesuatu yang sangat besar dalam diri kita, yaitu adalah kejahilan, bodoh, kebodohan. Ya, kita ini jauh sama ilmu agama kita. disuruh datang ke masjid pengajian. Anak sibuk begini, di sana ada ini, di situ ada nanti gini, nanti tidak ada waktu. Kalau berdoa minta masuk surga, minta banyak hal masuk surga, ditanya amalan ente apa mau masuk surga, ya alhamdulillah. Apa amalannya? Alhamdulillah. Ya, masuk surga amalannya apa? Dibikin sama dia surga itu murah. Kata Rasulullah SAW, ala inna silatullahi al-ghaliyah. Sungguh barang dagangan yang Allah tawarkan ini mahal. Kita mau beli mobil Mercy, mungkin Mercedes atau mobil-mobil Eropa atau mobil-mobil yang mahal-mahal, mungkin ngumpulin uang puluhan tahun. Itu pun belum tentu bisa. Belum tentu bisa beli. Kenapa? Karena mahal. Mau beli rumah sulit. Kenapa? Mahal. Tanahnya mahal, tiap tahun naik misalkan. Harga bahan bangunannya mahal, semuanya mahal. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tidak bilang itu mahal, enggak. Tapi surga ini langsung. Rasulullah bilang, ala inna silatallahi hiyal ghaliyah. Sungguh barang yang Allah tawarkan ini mahal. Ala inna silatallahi hiyal jannah. Sungguh barang ini adalah surga. Kita mencari harta yang sama Rasulullah, harta itu dibilang ya kemewahan dunia ini, isinya dunia ini, kata Rasulullah, ya la ta'lilu janaha ba'udha. Tidak lebih baik dari satu helai sayapnya nyamuk. Kita babak belur jamaah untuk nyari dunia ini. Tapi kita seenaknya minta surga, tapi kita tidak punya apa-apa. Apa yang mau kita kasih di hadapan Allah besok? Gimana itu cerita seseorang? Orang miskin datang ke gurunya, dikisahkan dalam satu kitab yang mungkin sebagian kita tahu kisahnya. Datang dalam Abu Sayyad, datang ke gurunya, tanya, anak susah Ustaz. Cerita sama gurunya atas kesulitan yang dia alami, ya. Anak sama istri di rumah nangis, tidak ada uang mau kasih nafkah. Alhamdulillah mungkin kita tidak sampai ke titik ini. Tidak sampai ke titik anak sama istri nangis tak bisa makan. Alhamdulillah. Ya. Ada di sini yang sampai seperti itu? Kalau ada angkat tangan. Nanti anak suruh jamaah kirimin makanan di sini. Insya Allah rebutan mau kirim makanan. Tidak ada jamaah. Ini anak istrinya sampai nangis-nangis. Bukan cuma anaknya yang nangis, istrinya ikut nangis dari saking dahsyatnya dia punya kemiskinan. Dia datang ke gurunya, Ustaz anak begini, begini, begini, cerita. Kata gurunya, ya ikut. Kasih anak waktu, anak mau berdoa, anak mau sholat, dua rakaat dan lain sebagainya. Ya akhirnya, ayo ikut. Dibawa ke laut, karena dia adalah nelayan. Ayo, lempar jaringnya, bismillah, lempar jaringnya. Subhanallah dapat ikan. Lumayan dapat ikan. Ya sudah, kata gurunya, jual ikannya. Dijual sama dia di pasar, dapat uang. Uangnya dia beliin roti. Kenapa? Anak istrinya lapar. Dibeliin roti uangnya. Satunya roti, ya ada madunya, katanya satunya roti isi keju. Kayak roti gandum di bawah. Di tengah jalan, ketemu anak-anak orang miskin, anaknya nangis teriak-teriak. Ya Allah, kesian dia. Dia tawarin ke gurunya, fadol buat antum satu. Kata gurunya, enggak, itu punya kamu, ambil. Mungkin kalau ana niatnya itu tadi buat ana, mungkin enggak dapat kamu ikan. Tapi itu rezekimu, Allah kasih, ambil, bawa. Enggak masalah, kata guru. Di tengah jalan ketemu orang miskin. Dia enggak tega lihat anaknya ini teriak-teriak. Akhirnya dikasih sama dia rotinya, ini makan. Habis jamaah. Roti itu dua tadi, habis. Dia sekarang mikir, nih anak mau pulang, dimarahin sama istri. Sama kayak kita, kalau pulang gak bawa apa-apa, mungkin ada masalah sama istri, ya. Bang,
7: Tidak ada. Berubah mukanya langsung. Sama, ini sekarang anak mau ngomong apa sama istri? Saat roti itu dikasih, seneng orang miskin ini. Senyum, anaknya ketawa, bahagia ngelihat dapat makanan. Padahal yang ngasih ini orang miskin. Sama, orang butuh juga. Subhanallah, tidak langsung pulang. Orang ini pikir kalau pulang anak tidak dapat apa-apa. Mikir ya, asal anak ke pasar. Barangkali ada kerjaan atau apa, anak bisa dapat rezeki berangkat ke pasar. Subhanallah jemaah. Sampai di pasar, ada orang teriak-teriak cari dia. Mana dulu nih ala Abi Sayyad? Siapa yang bisa ngasih tahu anak mana yang namanya Abu Sayyad? Oh, itu ditunjuk semua orang. Itu orangnya itu, datang katanya. Ada itu. Jadi anak, iya. Kenapa? Ana punya utang sama bapakmu dulu. Bapaknya sudah meninggal. Dia ahli warisnya. Orang kalau punya utang sama orang, orangnya sudah mati, kasih ke siapa? Ahli warisnya. Karena itu hak harta buat ahli warisnya. Katanya bapak ini, ana Abu Sayyad. Ana punya utang sama bapakmu. 3.000 dinar atau 30.000 dirham bisa beli kambing 3.000. Banyak enggak bang kambing 3.000? Banyak, beliau paham. Bisa beli 3.000 kambing ini dari miskin nol, mungkin min dia, dalam satu waktu dia ikhlas itu sedekahkan barang dia lillahi ta'ala, kasihan sama orang. Di hari yang sama dapat uang bisa beli kambing 3.000. Antum bisa bayangin enggak? Enggak bingung antum? Loh, ini mau dipakai apa uang ini? Kebutuhannya sudah terlalu banyak ini. Bingung mau dibuat apa uangnya. Subhanallah, dari hari itu orang ini jadi orang kaya. Dia merasakan bahwasanya sedekah ini luar biasa dampaknya buat harta seseorang. Akhirnya keasikan sedekah. Lihat. Sedekah itu jadi kesenangan dia. Hawa nafsu, karena pengin sedekah. Sedekah 1.000 dirham, soalnya sedekah 1.000. Banyak uangnya dia puter, jadi tambah banyak lagi uangnya. Jadi orang kaya akhirnya dia ini. Subhanallah, suatu waktu dia ini ditakdirkan ya, bermimpi, ditakdirkan mimpinya dia itu hari kiamat, mimpi dia. Dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya ditimbang amalannya. Mimpi orang ini lagi tidur. Kiamat, hancur semua. Digiring orang ke padang mahsyar, dipanggil Abu Sayyad, sini maju. Timbang amalannya. Dosanya taruh. Dosa-dosanya ditaruh jamaah. Itu timbangan berat jamaah dosanya. Ya Allah, kata dia. Loh ya Allah, kata dia. Anak punya sedekah-sedekah banyak. 1.000 dirham, berapa-berapa. Coba masukin. Tolong dimasukkan sedekah-sedekah anak. Anak bukan tidak punya amalan, anak punya amal soleh. Ditaruh jamaah. Tidak bergerak jamaah timbangannya. Ya Allah. Amal solehnya tidak ikhlas. Amal solehnya tidak didasari sama ilmu, tidak didasari atas cinta kepada Allah, takut sama Allah, berharap sama Allah. Amal solehnya tidak didasari ya, dengan keikhlasan yang dibutuhkan bagi setiap amalan seseorang. Tidak bergerak aja mas, ribuan dirham ditaruh, tidak bergerak. Bingung dia. Ya Allah, masuk neraka nah ini kata dia. Masuk neraka nah, habis. Katanya Allah, masih ada lagi. Dia lupa aja, Pak. Dia pernah ngasih 2 roti itu ke orang. Kita di sini ingat, dia lupa. Biasanya orang kalau ikhlas beramal, jamaah, lupa dia. Tapi kalau enggak ikhlas, ada di kepalanya terus. Ana sudah gini, ana sudah gini. Biasanya begitu. Sama nih kasusnya. Amalan yang kita ikhlas kerjakan lillahi ta'ala, digerakkan sama ikhlas, lupa kita. Sama ceritanya, orang ini lupa. Katanya di mimpi itu, jangan khawatir, kamu masih punya amalan. Apa? Dua roti itu. Dimasukkan rotinya jemaah. Tekrut. Dua roti. Tak seberapa harganya. Goyang jemaah. Sama itu timbangan langsung. Kita lihat dua roti lawan ribuan dirham. Tidak berarti itu ribuan dirham rotinya yang berat. Sama sekarang. Aduh, masih kurang ini. Kalau sama masih kurang, ini harus kebaikannya yang condong. Masih ada kamu punya satu lagi. Apa itu? Senyumannya anak yang kau kasih itu. Salah satu amal soleh, sururun tudkhiluhu. Salah satu amal soleh itu kesenangan, kebahagiaan yang engkau masukkan ke hati seorang muslim. Bikin orang senyum, bikin orang senang, itu amal soleh. Jangan anggap sepele sama kita. Masih ada lagi kata. Senyumannya anak itu yang sama kamu dikasih, yang tadi nangis-nangis, saat kamu kasih roti dia ketawa, itu ada timbangannya itu. Itu ada nilainya. Dimasukin lagi. Amalan solehnya lebih berat jemaah. Modal roti sama senyuman orang. Ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini kisah ini, kisah-kisah seperti ini mungkin kita dapatkan di kajian-kajian di masjid. Tidak ada di TV antum temu orang berbicara masalah ini, tidak ada jemaah. Kita tidak tahu banyak hal. Terlewatkan dari kita banyak hal, banyak kebaikan, banyak amal soleh. Kenapa? Karena kita tidak menuntut ilmu. Kaki ini setengah mati, mau datang ke masjid, mau hadir kajian. Pantat kita ini kalau duduk pengajian kayak ada pakunya. Bangun, disuruh bangun. Pulang ada ini di rumah, ditunggu sama ini. Mau kesini, mau kesana. Seperti itu. Subhanallah. Para jemaah yang subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan yang namanya kejahilan. Orang-orang terdahulu kita, para salafus soleh, para pendahulu, ya, dari para sahabat dan yang seterusnya, banyak mereka mengatakan bahwasanya al-jahlu aslu kulli syar atau ra'su kulli syar. Kebodohan itu adalah kepalanya seluruh keburukan di atas muka bumi ini. Antum melihat orang begal, orang berzina, orang bermaksiat, semua itu diawali dengan al-jahl, kebodohan. Orang bodoh sama apa? Bodoh sama agamanya. Tidak ngerti sama ilmu agamanya. Anak muslim, teriak-teriak dia takbir, Allahu Akbar. Iya muslim, tahu apa? Tidak tahu apa-apa. Kok tidak malu? Kita ini Islam, agama yang dikenal, agama yang ilmiah. Punya hujjah, punya dalil-dalil. Tapi sayang kaum muslimin tidak tahu. Jadi mau dirusak sedikit sama orang kafir, dikasih syubhat sedikit, goyang kita. Padahal semuanya ada dalam Islam, sudah dijelaskan sama para ulama, sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dijelaskan sama para sahabat Rasulullah SAW. Dari tafsir Al-Quran, hadis-hadis, ada jutaan, mungkin ada puluhan ribu hadis. Kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mungkin pernah menulis kira-kira 50 ribu hadis. Semua hadis yang anak tulis kata Imam bin Hanbal sudah anak amalkan. Tidak cuma nulis, diamalkan. Masuk akal tidak itu kira-kira 50 ribu? Ya, diamalkan sama dia. Sampai-sampai dia mengamalkan yang mungkin berat buat dia. Dia perlu waktu untuk mengamalkan ini, untuk ngumpulin uang dulu. Apa itu? Bayar tukang bekam satu dinar. Satu dinar itu kira-kira 2,9 juta sampai 3 juta. Bayar tukang bekam 3 juta. Besok jadi tukang bekam semua aja, Bang. Sekali bekam 3 juta dibayar. Rasul, dia tahu Rasulullah pernah berbuat itu. Anda kumpulin uang untuk melakukan itu. Anda mau tiru Rasulullah SAW. Ini sunnah. Anda mungkin tiru. Hatta satu kali seumur hidup, Anda mau tiru. Makanya kata para ulama, ya, sebisa kita sunnah yang kita tahu sama kita sudah pernah diamalkan meskipun satu kali. Sunnah apa saja itu silahkan. Kita pernah punya andil mengerjain sunnah ini. Tapi masalahnya kita tidak akan tahu para jamaah kalau kita tidak belajar. Kita tidak punya ilmunya. Membahas masalah ilmu ini para jamaah sekalian, banyak faedahnya orang-orang yang berilmu. Apa faedahnya? Apa untungnya kita ini punya ilmu? Apa untungnya? Sangat banyak para jamaah sekalian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat seorang mukmin di atas muka bumi ini yang berilmu, menuntut ilmu agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan angkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang menuntut ilmu beberapa derajat, diangkat sama Allah derajatnya. Bukti nyata ada. Jadi ilmu ini bukan rame-rame di akhir-akhir zamannya Rasulullah, bukan. Dari dulu Allah sudah ngasih lihat ke kita bahwasanya ilmu ini mengangkat derajat seseorang. Dari dulu orang yang pertama kali sama Allah diciptakan di atas muka bumi ini. Ada dalam surat Al-Baqarah ceritanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Allah ajarin Nabi Adam. Dikasih apa? Dikasih harta? Kasih ilmu. Allah ajarkan Adam seluruh nama-nama yang di atas muka bumi. Thumma aradahum 'alal malaa'ika. Terus barang-barang itu, hal-hal, benda-benda yang sudah Allah ajarkan ke Nabi Adam, Allah tanyakan ke malaikat. Faqala ambi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah, wahai malaikat, coba kasih tahu. Apa itu? Ini benda-benda ini namanya apa? Kalian tahu tidak? Ini kita lihat sekarang. Allah mengangkat derajatnya Nabi Adam di depannya para malaikat. Ya, ada orang yang merasa dirinya ya, derajatnya tinggi kalau banyak uangnya. Ada yang merasa derajatnya tinggi kalau jabatannya tinggi. Ada yang merasa ya kedudukannya tinggi kalau istrinya banyak. Macam-macam. Tapi enggak ada nih yang banyak ilmunya, enggak ada. Di ilmu nanti enggak berguna itu, kurang berguna istilahnya. Sekarang itu apa kata ininya, Ustaz? Bil fulus kulluh tembus. Ya. Sama fulus semua bisa tembus. Wah mulus lagi. Gampang semua. Buka ilmu-ilmu, enggak perlu. Nanti itu gampang. Ya kita lihat gimana Allah Subhanahu wa taala ngangkat derajatnya Nabi Adam yang diciptakan sama Allah dari tanah, diangkat derajatnya di depannya malaikat yang Allah ciptakan dari apa? Cahaya. Mana lebih mulia, cahaya sama tanah? Ayo. Siapa yang lebih mulia? Cahaya, sepakat semua. Tapi Allah bermaksud lain. Betul memang kasat mata itu lebih mulia, tapi tidak bisa begitu. Ana memuliakan Nabi Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Dikasih harta Nabi Adam? Istrinya langsung 4 gitu diciptakan? Anda. Wa 'allama Adamal asma. Dikasih nama, dikasih tahu itu nama-nama. Terus, ya, jadi Allah saat ngasih tahu sama Nabi Adam, ini hanya antara Allah dan Nabi Adam saja. Malaikat ada yang tahu. Sekarang dipanggil malaikat semua. Wahai malaikat, kalian tahu enggak itu nama-nama itu? Ini banyak ini kisahnya, Allah meninggikan derajat seseorang dengan ilmu. Yang pertama Nabi Adam. Kata malaikat, Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, katanya malaikat, maha suci engkau, kami tidak tahu kecuali apa yang telah engkau beritahu pada kami semua, kata malaikat. Karena malaikat sudah terang-terangan bilang tidak tahu, di situ ada Allah, ada Nabi Adam. Kata Allah SWT ke Nabi Adam, Ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Adam, kasih tahu malaikat, apa namanya. Sekarang malaikat tahu, Nabi Adam lebih tahu dari dia daripada malaikat. Dihargai atau tidak? Dimuliakan atau tidak? Dimuliakan. Sama apa? Sama ilmu. Ini sudah kisah
8: dulu sudah mungkin ribuan tahun, mungkin belasan ribu tahun yang lalu saat Allah masih awal-awal menciptakan manusia. Gimana lagi kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam? Sampai dijadikan menteri karena apa? Karena ketampanan? Tidak, ketampanannya nyeret dia ke penjara. Nabi Yusuf itu dimasuk penjara bukan karena dia itu goda perempuan, bukan, karena digoda perempuan. Itu bisa bayangin. Dibalik hukumnya.
7: Dan di situ ada ilmu yang sangat besar. Bahwasanya tipu daya wanita itu dahsyat para jamaah. Inna kaidakunna adzim, ya dahsyat. Nanti malam kita bahas itu insyaallah. Enggak tahu masjid mana namanya. Anda disuruh bahas tipu daya wanita, fitnah. Allahu Akbar. Ya. Jadi kejadian itu hitungan detik bisa dibalik. Yang perempuan yang mau, yang perempuan yang menginginkan, Nabi Yusuf tidak mau karena ketampanannya. Kita lihat ketampanan seseorang menjerumuskan orang, menyusahin orang. Tapi masih banyak itu yang berdoa supaya mukanya glowing, ya, cantik atau tampan, ya. Urusan detik jemaah. Dikejar Nabi Yusuf sama perempuan ini, tidak mau, lari, ditarik dari belakang sampai sobek bajunya di belakang. Sampai depan pintu, buka pintu, ada suaminya. Itu perempuan jemaah langsung 180 derajat yang jadinya pelaku jadi korban langsung.
9: Wahai suami, ma jaza, dia tanya, apa balasannya? Man arada bi ahlika su, yang menginginkan bagi keluargamu keburukan.
7: Loh, ente yang ngejar ana, kata Nabi Yusuf, terus ana yang dijebloskan ke penjara. Itu hasil dari ketampanan, masuk penjara.
8: Harta ada hasilnya juga, menjerumuskan orang, ditenggelamkan sama Allah dalam muka bumi. Korun itu.
9: Tapi Nabi Yusuf sama Allah dikasih ilmu,
8: ilmu untuk menafsirkan mimpinya si raja yang memenjarakan menteri. Kenapa dipenjarakan? Dizalimi Nabi Yusuf. Kenapa dipenjarakan?
9: Karena dia cemburu, istrinya suka sama Yusuf, asan dipenjara aja. Bukan istrinya yang dipenjara, istrinya yang bermasalah soalnya, tapi Nabi Yusuf. Tapi subhanallah, lagi-lagi Allah mau mengangkat derajatnya Nabi Yusuf alaihi salam dengan apa? Dengan ilmu. Gimana caranya?
8: Raja itu saat mimpi, antum semua tahu kisahnya, tanya sama paranormalnya, sama orang-orang pinternya,
7: ya bisa dibilang mungkin dukun-dukun mereka yang dianggap mengetahui segalanya, yang dianggap tahu ilmu gaib. Sama jamaah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang orang seperti itu tuh dianggap mengetahui ilmu gaib, padahal mereka tidak tahu.
8: Gimana mimpi ana?
9: Katanya mereka, adghathu ahlamin, itu wahai raja mimpi tidak ada artinya, santai aja. Karena mereka tidak tahu, cari muka aja sama raja, tidak punya ilmu. Saat ditanya bilang apa? Aman itu mimpinya tidak masalah.
8: Mimpinya mimpi-mimpi gabut aja, tidak usah dipikirin, tidak ada maknanya di dalam mimpinya, santai aja raja. Cuman karena rajanya tidak percaya, dan Nabi Yusuf pernah dipenjara sama salah seorang, dan orang ini keluar duluan, ada di situ. Saat mereka semua bilang tidak tahu, orang ini ingat.
7: Nabi Yusuf itu titip pesan ke raja, kasih tahu. Tapi orang ini lupa. Katanya orang ini,
8: ana tahu siapa yang bisa tafsirin mimpimu wahai raja.
7: Siapa? Yusuf, orangnya di penjara.
9: Karena orang yang sudah keluar ini mimpinya sudah ditafsirkan juga sama Nabi Yusuf. Ya, kamu yang ngasih minum, kamu yang ngasih makan, nanti yang ngasih minum yang mati karena dia ngasih racun ke raja. Ya, itu tafsir mimpinya. Dan benar, ternyata dipancung itu yang ngasih minum, yang satunya hidup.
8: Disuruh ceritain sama raja, ana didolimi, tolong ceritain, dia lupa ada cerita sama raja. Sampai kejadian ini, rajanya mimpi, semua tidak bisa jawab, dia ingat baru, ada Yusuf di penjara, lupa. Nah. Dia titip pesan, tidak ana sampaikan. Ada orangnya yang bisa. Siapa? Yusuf di penjara. Keluarin, dikeluarin.
7: tafsirin mimpinya. Besok akan datang 8 tahun ya, masa subur. Setelah itu datang 8 tahun paceklik, tidak ada apa-apa sama sekali. Kita harus siapkan barang pangan dan lain sebagainya. Percaya rajanya, diangkat jadi menteri jamaah. Nabi Yusuf buktikan dia lebih berilmu daripada ini paranormal. Sama Allah diangkat derajatnya. Gimana Nabi Musa? Allah angkat lagi-lagi Nabi Musa. Dengan apa? Dengan ilmu. Gimana kisahnya Nabi Musa? Sama siapa waktu itu? Khadir. Kita ngomongnya Khidir ya. Kalau orang Arab mestinya Khadir. Yang benar itu Khadir namanya. Dan lihat, ada orang di situ kata Allah. Dia lebih tahu, dia tahu sesuatu yang kamu enggak tahu. Didatengin sama Nabi Musa, ini Rasul, ulul azmi minar Rasul, datengin orang Khadir. Siapa? Ada yang bilang Nabi, ada yang bilang bukan Nabi. Karena apa? Ilmu. Bukan urusan di situ ada orang banyak hartanya, banyak ini, bukan, karena ilmu. Jadi urusan ilmu ini sudah jelas nyata mengangkat derajat seseorang di atas muka bumi. Dan yang kedua sudah jelas, ilmu ini mengangkat kebodohan seseorang di atas muka bumi ini. Sebagaimana yang kita bilang tadi, bahwasanya kebodohan itu adalah dasar dari seluruh keburukan di atas muka bumi ini. Kalau kita berilmu, insya Allah sedikit-sedikit keburukan pada diri kita akan dihapus itu, pelan-pelan. Iya atau tidak, mau tidak mau kita duduk di majelis ilmu, dapat ilmu baru, paling tidak sama kita diamalkan ilmunya, sama kita dipakai ilmunya, terutama dalam urusan ibadah. Jangan kita masuk ke dalam ayat yang setiap hari sama kita dibaca siang dan malam. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siapa itu? Al-maghdub wadhdallin. Siapa mereka? Semua para ahli tafsir sepakat al-maghdub itu adalah Yahudi, dhallin siapa? Nasrani. Kenapa al-maghdub Yahudi? Kenapa? Mereka tahu tapi tidak mau diamalkan. Wadhdallin yang tersesat ini Nasrani apa? Beramal tanpa ilmu. Tidak jelas semua amalannya. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang seperti itu. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu juga memiliki manfaat-manfaat yang lain dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Salah satunya bahwasanya ilmu itu adalah warasatul anbiya. Ilmu itu adalah yang diwarisi sama para nabi. Kata Rasulullah SAW, inna ma'asyiral anbiya la nurits. Kita para nabi tidak mewarisi harta. Para nabi itu tidak punya harta untuk diwarisinya, tapi mereka mewarisi ilmu. Faman akhadaha atau faman akhadahu akhada bihabdin wafir. Barang siapa yang berusaha menggapai ilmu itu, maka dia telah mengambil banyak dari warisan para nabi. Kita ini kalau sudah urusan warisan di dunia ini, tidak sedikit yang saudaranya dibunuh urusan warisan. Tidak sedikit pamannya dibunuh karena urusan warisan. Tidak sedikit saudara tidak saling menyapa karena ribut urusan warisan. Tidak sedikit ini. Banyak itu pertanyaan-pertanyaan. Warisan anak cuma dikasih segini, padahal ada segini, padahal ini, padahal itu dikuasai sama kakak saya. Apakah boleh anak memutus tali silaturahmi dan lain sebagainya? Urusan apa? Ini, waris. Tapi kalau warisannya para nabi dan rasul, tidak ada, tidur semuanya. Ya alhamdulillah, anak seminggu sekali ya 2 jam ada waktu untuk nuntut ilmu. Alhamdulillah 2 jam. Mudah-mudahan bisa ditambah lagi besok. ada yang nol, tidak ada sama sekali. Wallah sibuk ini hari weekend tidak bisa. Allah kasih waktu berapa ratus jam kita dalam sepekan untuk duduk di majelis ilmu 2 jam, tidak ada waktu. Pantaskah kita seorang muslim seperti itu? Sebenarnya tidak pantas ya jamaah. Yang kedua para jamaah sekalian, ingat bahwasanya ilmu itu kekal, akan terus ada, tapi harta itu habis. Antum punya ilmu, ada di kepala kita ilmunya, harta ya habis. Ini salah satu keistimewaannya orang yang berilmu. Dan juga jelas hadisnya kita tahu ya. Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min salas. Kalau seseorang meninggal

0: Ada orang
1: setiap hari kerjaannya duduk-duduk, setiap malam main gapleh.
0: Azan bunyi,
1: penuh sama jepitan jemuran, kalah ya hidung,
0: main lagi terus setiap hari begitu. Diingetin, berhenti ya akhi. Ini ustaz yang ingetin, ustaznya lewat azan masjid. Oh iya ustaz, gak ke masjid tapi tiap hari nongkrongnya ini 5-6 orang ini, sohib luar biasa, deket ini, sehidup semati
1: niatnya begitu.
0: Salah satu di antara mereka ada yang meninggal duluan.
1: Tidak tahu serangan jantung, tidak tahu apa, meninggal.
0: Ini temannya jamaah, sehidup semati ini. Solati jenazahnya tidak, ngurus jenazah temannya tidak. Antum bisa bayangin? Bingung harus berbuat apa, tidak tahu mau diapain ini temannya yang mati. Wala ta'ziyah. Bisa tuh mereka? Sehidup semati kayak gini, dah ikut nganter ke kuburan, holos mati.
1: Mudah-mudahan kita panjang umur, kata yang lain.
0: Gapleh, dar. Itu yang sama kita ditukar sama amal soleh. Itu yang sama kita ditukar. Itu yang sama kita mau ditukar dengan majelis ilmu. Lebih milih majelis seperti itu. Itu yang sama kita mau ditukar. Naudzubillah. Apa teman kita ngasih kita apa? Dah bisa. Masuk kuburan, diantar tidak. Sampai akhirnya, ustaz itu teman itu meninggal.
1: Iya ustaz, kita tidak tahu mau gimana.
0: Ustaz yang dicerita sama mana? Sampai sedahsyat itu jamaah. Apa itu sama kita mau ditukar sama majelis ilmu, sama ilmu yang bermanfaat, sama beribadah kepada Allah. Itu yang mau ditukar sama kita. Apakah pantas ini? Ini sesuatu yang tidak pantas untuk di... Jangan sampai tertukar jamaah. Tapi ya itu, kebodohan lagi-lagi menghasilkan kawan-kawan yang seperti itu. Teman yang hanya kita bisa andalkan di dunia sedikit saja, di akhirat tak bisa apa-apa, di alam barzakh tak bisa apa-apa. Betul kata Rasulullah SAW, putus amalannya seorang anak cucu Adam kecuali tiga. Dan tak ada di situ teman, tak ada teman. Teman yang setiap hari sama dia ditongkrongi, wallahi tidak ada urusannya sama dia di dalam kubur. Syukur kalau temannya mau doain, alhamdulillah, mudah-mudahan terima doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah pilih. Ya, hidup cuma sebentar di atas muka bumi ini, ya. Yang sudah tahu, ayo kita perbaiki diri kita. Jangan tabu jadi orang keras. Dikasih tahu tapi tidak mau. Gengsi. Mau datang ke masjid gengsi. Wallahi musibah jemaah, gengsi itu musibah. Ya. Ada orang mestinya dapat istri yang soleha, dia tidak mau. Kenapa? Gengsi. Mestinya dia ya dapat hidayah, dia tidak mau. Kenapa? Gengsi, sama kayak Fir'aun. Saat pegang Nabi Musa, masih kecil Fir'aun itu, istrinya bilang, mudah-mudahan ini jadi penyejuk hati buat kita, kasih petunjuk buat kita. Kata Fir'aun, iya buat kamu, bukan buat anak. Katanya Abdullah bin Abbas, kalau Fir'aun saat Asia ngomong seperti itu, mudah-mudahan yanfa'ana au nattakhidahu walada. Ya, mudah-mudahan ini anak bermanfaat buat kita dan kita jadikan buat anak kita. Kata Fir'aun, iya buat kamu, bukan buat saya. Katanya Ibn Abbas, kalau Fir'aun pada waktu itu bilang, mudah-mudahan bermanfaat buat anak, dia masuk Islam, dia taat, dia jadi umatnya Nabi Musa. Dia beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena gengsi, sombong, dia enggak mau. Ya, jangan jemaah. Sudah cukup itu. Yang lalu lah biarkan berlalu, kita jadi seorang muslim yang lebih baik. Poin selanjutnya para jemaah sekalian, ingat bahwasanya harta itu atau ilmu itu kita enggak perlu capek-capek buat jaga. Kasih satpam ya. Untuk apa? Jaga ilmu. Enggak perlu antum. Tapi kalau harta, antum kasih satpam yang banyak, itu pun masih kebobolan lagi.
1: Ya, antum sudah kasih satpam banyak jaga harta.

0: suci, ada yang hilang kebobolan. Mungkin disikat sama satpamnya itu juga ikut-ikut. Itu udah enaknya untuk punya harta. Tapi ilmu enggak perlu, jemaah. Enggak perlu untuk menjaga-jaga pakai satpam, enggak capek untuk menjaga ilmu tersebut.
1: Yang selanjutnya para jemaah sekalian, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: tidak mengizinkan seseorang iri sama seseorang.
1: Ya, iri kepada hartanya misalkan, iri istrinya ada 2, 3 sedangkan kita enggak bisa cuma 1. Iri. Nah, ini tunjuk-tunjukan langsung itu. Tunjuk-tunjukan. Sudah sama-sama enggak bisa. Akui saja, jemaah. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengizinkan seseorang untuk hasad, ya, kecuali pada 2.
0: La hasada, kata Rasulullah, illa fitnatain. Tidak ada, tidak boleh itu yang namanya hasad kecuali 2.
1: Yang pertama apa?
0: Seseorang yang iri sama orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya, itu tidak apa-apa. Kita iri sama orang, nih orang ahli ilmu, banyak ilmunya, Masya Allah diamalkan ilmunya, anak iri pengen kayak gitu, itu tidak apa-apa, itu tidak hasad.
1: Dan yang kedua, seorang yang banyak uangnya, punya harta banyak, dia gelontorkan dananya untuk khidmat kepada kaum muslimin.
0: Kita iri sama orang seperti itu tidak apa-apa. Sisanya tidak boleh. Kita lihat di sini kata para ulama, ini bukti bahwasanya ilmu itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Sampai iri sama orang berilmu itu tidak apa-apa. Adapun iri sama harta orang tidak boleh.
1: Itu barang hina semua. Tidak perlu kita iri-iri dengan hal-hal seperti itu. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, semoga rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya dikatakan ilmu itu bermanfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat. Ya, sebagaimana datang satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba ardhan." Ya, perumpamaan kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengutusku membawa petunjuk dan ilmu ini, kata Rasulullah SAW, itu sama seperti Allah Subhanahu wa taala turunkan air dari langit yang menyirami muka bumi.
0: Fakana minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma. Ada tanah-tanah yang baik, dia itu menyerap air. Ini kelompok yang baik. Dia terima air, dia terima ilmu itu maksudnya.
1: Tanah yang baik, tanah yang bagus, saat turun hujan diserap airnya. Ya, ini kata Rasulullah, ini ta'ifah ta'ibah, ini kelompok yang baik, dia mau terima itu.
0: Fa'ambatat kullan wal'ushb al-kathir. Akhirnya dia menumbuhkan itu, rumput-rumput yang bagus, tumbuhan-tumbuhan yang banyak.
1: Wa kanat minha ajadib amsakatil ma' fanafa'allahu bihannas.
0: Yang mana tanah-tanah ini Allah jadikan bermanfaat buat manusia.
1: Jadi yang pertama, tanahnya baik, nyerap air,
0: menumbuhkan
1: asyab, bukan tumbuhan tapi apa namanya, rumput. Enak dilihat enggak rumput? Ya, terkadang rumput itu enggak ada manfaatnya buat manusia pada zaman sekarang. Ushb sama tumbuh-tumbuhan ilalang, tidak ada gunanya buat manusia.
0: Ada yang satu lagi, dia itu menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermanfaat buat manusia. Padi, jagung,
1: perlu air enggak? Perlu air, ya. Padi itu, gandum, padi dan sejenisnya itu perlu air.
0: Ada tanah yang nerima air tapi yang ditumbuhkan cuma rumput. Ada tanah yang nerima air yang ditumbuhkan apa?
1: Tumbuhan-tumbuhan zara,
0: tanian-tanian yang bisa dimakan hasilnya sama orang, dan airnya diserap sama tanah jadi sumur ngasih minum orang.
2: Wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qai'an la tamsikul ma wa la tambutu kallan.
0: Ada yang tanahnya turun di Ta'ifah, di daerah yang tanahnya tidak bisa nyedot air dan tidak bisa menumbuhkan apa-apa.
2: Fadzalika mithlu man faquha fid din wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa 'alima wa 'allama.
0: Dan permisalan ini ya, jadi yang pertama tadi turun, ada yang tanahnya cuma jadi diterima sama dia, cuma tanahnya jadi ilalang saja. Jadi ada yang diterima bermanfaat dahsyat, jadi pertanian, dimakan orang, gali bor sumur ada airnya, ini bermanfaat sekali buat orang. Ada yang satunya tidak bisa nerima air, tidak ada manfaatnya buat dia, tidak ada manfaatnya buat orang lain. Ini kata Rasulullah, seperti orang-orang yang menerima dakwahku ini, ilmu yang aku beri petunjuk kepada mereka semua, dan dia pahami dan dia ajarkan ke orang.
2: Wa mithlu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi.
0: Dan yang satunya sama seperti orang yang tidak ada gunanya, seakan-akan ini tidak pernah ada, kata Rasulullah. Ada ribuan hadis disampaikan tapi tidak ada gunanya buat dia. Itu kok ada kucing di dalam jemaah. Baik. Jadi dua permisalan, yang satunya bermanfaat buat orang, yang satunya tidak bermanfaat buat orang. Kita ini yang mana?
2: Yang bermanfaat atau yang dihujani diberi hadis-hadis Nabi mental semua?
0: Tidak buat diri dia, tidak buat orang lain.
2: Ada yang bermanfaat buat diri dia, disedot sama tanah, keluar tanaman, meskipun tidak bermanfaat buat orang lain.
0: Ada yang disedot ngeluarkan hasil luar biasa.
2: Dibor ada airnya, sumber.
0: Ada yang nol, diterima ndak, buat dia ndak, buat orang lain juga ndak. Kita yang mana para jemaah sekalian? Hanya kita yang tahu, hanya kita yang tahu sepak terjang diri kita. Dan yang perlu diketahui para jemaah sekalian, dan ini intinya dari semua yang kita bahas, ini intinya, ilmu itu adalah jalan menuju surga.
2: Untuk ilmu buat apa?
0: Jalan menuju surga.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
0: Kita sudah hafal, barang siapa yang meniti satu jalan menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga.
2: Kita setiap hari minta surga sama Allah, mudah-mudahan Allah, jannah insyaallah, jannah dikit-dikit, jannah dikit-dikit, jannah. Amalannya apa? Mana ilmunya? Dia masuk surga, dia tidak tahu di surga itu ada apa aja. Tidak tahu, kenapa? Tidak pernah tahu, tidak pernah mau tahu, tidak pernah nuntut ilmu. Apa saja amalan-amalan yang bisa mengiring ke dia ke surga? Tidak tahu. Akhirnya apa? Ikut-ikut orang.
1: Ada video, oh, Masya Allah ini bagus videonya ini,
0: ditiru sama dia. Padahal yang menurut dia bagus belum tentu benar.
2: Ada orang bilang, dipuji-puji di media sosial, bilang ibu itu sama seperti Tuhan untuk kita, kita harus sujud, cium.
1: Mungkin sebagian antum tahu. Nah, rambut orangnya agak keribu sedikit. Tahu antum?
2: Ibu itu bagi TikTok Tuhan. Saat ada yang membantah bahwasanya tidak perlu orang Islam ikut-ikut hari ibu, tidak perlu.
0: Ibu itu setiap hari kita disuruh, setiap hari hari ibu, orang Islam seperti itu.
2: Karena hari ibu dibantah, dia tidak terima. Dia bilang, ibu ini bagi kita sebagai Tuhan. Jadi harus. Kita ini Allah tidak akan ciptakan kita kalau tidak ada, tidak bisa. Tidak ada, kita tidak bisa diciptakan kalau tidak ada ibu. Jadi seakan-akan Allah tidak bisa ciptakan kita kalau tidak ada ibu. Allahu Akbar. Gimana Nabi Adam?
0: Tidak ada ibunya, kok bisa?
2: Bahkan tidak ada bapaknya.
0: Subhanallah. Ini orang-orang seperti ini,
1: oh iya benar ini, bagus, tegas ini.
0: Kita perlu yang kayak gini. Kenapa? Kejahilan.
2: Jahil. Duduknya sama orang jahil.
0: Lalat itu jamaah tidak mau duduk sama lebah, tidak bisa, beda kelas.
1: Ini sudah dikirim-kirim ini. Ini pertanda kajian sudah mau habis ini. Baik.
0: Lalat sama lebah tidak ketemu. Antum melihat lalat itu nongkrongnya sama siapa? Ya sama lalat di sampah. Orang jahil ya nongkrongnya sama jahil-jahil. Lebah sama lebah. Yang disedot apa? Ilmu yang disedot. Manfaat luar biasa. Menghasilkan manfaat. Yang disedot sari bunga, yang dikeluarkan madu. Lalat. Yang disedot apa? Wallahu a'lam. Di bak sampah sama dia dihantam. Kita dihantam lagi sama lalat. Jalan perut akhirnya. Muntaber dan lain sebagainya. Kita yang pilih mau jadi lebah atau mau jadi lalat. Dan masih banyak para jamaah sekalian, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, yang manfaat-manfaatnya ilmu sangat luas dan sangat panjang. Waktu yang kita miliki tidak sepanjang itu. Insyaallah yang anda sampaikan bisa sampai buat anda pribadi dan buat jamaah sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
4: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
3: Mutiara Tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kematian, semua orang meyakininya, pasti akan datang. Dan kematian, jika datang, tidak akan pernah meleset. Manusia kalau sudah mati, maka tidak akan ada waktu untuk beramal. Kematian adalah pembeda antara waktu beramal dengan waktu untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Innal yawma amal wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal." Hari ini yang ada hanya beramal. Beramal baik, beramal buruk, beramal baik, beramal buruk. Enggak ada hisab, tidak ada permintaan pertanggungjawab. Besok hari yang ada cuma hisab. Hanya permintaan pertanggungjawaban.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Udah dibilang agak ada dalilnya itu mah. Kamu coba tanya, enggak ada, menurut anda enggak ada dalilnya itu.
4: Ada. Ribut apaan sih, ribut-ribut?
5: Masalah tauhid kan ada dalilnya enggak, Ustaz? Dibagi tiga, tauhid dibagi tiga juga.
4: Menurut ente ada enggak?
3: Enggak ada, Ustaz.
4: Mana ada?
3: Enggak ada.
4: Kalau kata tole enggak ada, benar enggak ada secara mas. Ada mas mengatakan begini, tauhid terbagi menjadi tiga. Enggak ada emang.
3: Iya kan enggak ada satu ya? Enggak
4: ada.
3: Iya. Tuh kan enggak ada kan.
4: Gua bilang kenapa? Ada tapinya. Tapi para ulama meneliti macam-macam tauhid yang ada dalam Al-Qur'an. Ternyata mereka mendapati Al-Qur'an macam-macam tauhid yang ada dalam Al-Qur'an itu tidak lepas dari tiga. Ini disebut dalam ilmu usul fikih dalil istiqra namanya.
3: Istiqra.
4: Istiqra itu artinya penelitian. Kalau secara nas, misalnya apa namanya, tauhid terbagi menjadi tiga, nggak ada. Tapi secara penelitian, kita dapati dalam Al-Qur'an ternyata dilepas dari tiga. Contoh, Rabbi Fiman, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu tauhid apa? Uluhiyah.
3: Uluhiyah.
4: Rabbil Alamin. Tauhid apa?
3: Rububiyah.
4: Ar-Rahman Ar-Rahim. Asma wa sifat. Maliki Yaumiddin. Rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Uluhiyah. Ihdinash shiratal mustaqim. Uluhiyah karena permintaan. Demikian pula dalam Al-Qur'an tidak lepas dari tiga macam ini. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan ini sudah ada dari semenjak zaman salaf terdahulu, Ibnu Mandah yang dalam kitab Tauhid juga membagi Tauhid menjadi tiga. Maka dari itu, kalau ada orang berkata, nggak ada dalilnya, kita katakan dalil secara apa dulu nih?
3: Nggak ada ya.
4: Secara nas atau secara istiqra. Kalau secara nas tidak ada. Tapi secara istiqra ada. Karena kan dalil itu bermacam-macam. Ada nas, Al-Quran, hadis. Ada juga istiqra, karena dalam ilmu usul fikih istiqra itu termasuk dalil juga. Nah itu contoh misalnya hukum ada lima, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada nggak dalilnya secara nas hukum terbagi menjadi
3: lima?
4: Nggak ada. Terus kenapa para ulama kok membagi jadi lima? Dalil istiqra, penelitian.
5: Tetap dari Al-Quran dan Sunnah juga.
4: Iya. Setelah diteliti ternyata hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis tidak lepas dari lima. Paham tak?
3: Paham.
4: Itu. Jadi kalau misalnya dikatakan tauhid terbagi menjadi tiga, nggak ada dalilnya. Tak dulu dalil apa nih? Kalau secara nas betul tidak ada.
3: Tidak ada ya.
4: Tapi secara istiqra penelitian ada. Kita teliti dalam Al-Quran dan hadis Nabi.
3: Iya dah.
5: Kan tentang nggak ada dalil dari nas, terus mana kita bilang nggak ada dalil, padahal ada dalil.
4: Dadah, makan dulu dah.
3: Dari istiqol ya. Ah, elah, berarti ini gue juga benar. Kan bilang ada dalil yang benar. Ini enak sadar nih.
4: Ayam sarmento.
3: Sarmento. Wih.
5: Bulak balik mulu kesini nih.
3: Empuk banget dagingnya.
5: Rebusnya lama.
6: Soal jawab.
7: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana?
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nam?
8: Ini dari Bu Suwardi Masih, kalau berjalan-jalan.
7: Oke, silakan.
8: Sebenarnya pertanyaan kemarin, cuman kemarin gak bisa masuk.
7: Oke.
8: Iya, mengenai pakaian Rasulullah, pakaiannya. Ya kan, harus menurut adat di daerahnya masing-masing selama syar'i. Nah, mengenai wanita di tempat kami itu, kalau pakai jilbab itu hanya sebatas saja. Terus bajunya itu bermacam-macam, yang penting panjang gitu aja. Nah, kalau saya di rumah Lamongan sana, kalau pakai jilbabnya panjang, pakai cadar, itu enggak ada temannya, usahanya sendiri. Kadang itu saya itu kayaknya kok jadi perhatian orang gitu. Nah, tapi kalau saya melihat di surat Al-Ahzab itu kan kita harus menjulurkan juga ke seluruh tubuh. Ya, pertanyaan saya ini kira-kira yang benar itu bagaimana cara berpakaian saya itu? Apakah harus saya teruskan seperti itu? Ataukah harus mengikuti seperti ada di tempat saya? Atas jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, terkait ada berpakaian tadi, Ustaz.
9: Yang saya tangkap tadi dari ibu yang ada di kota Lamongan ya, begini bu, hukum asal pakaian itu boleh ya, al aslu fi al albisati al ibahatu, hukum asal berpakaian itu boleh ya, boleh dalam artian sah-sah saja. Pakai model ini boleh, pakai model itu boleh, selama selama tidak melanggar syariat. Nah, itu ya. Seperti kemarin sudah kita jelaskan. Maka dalam hal ini, apakah adat itu sesuai dengan aturan Islam apa belum? Ya, kalau adat itu sudah sesuai dengan aturan Islam, maka silakan Anda ikuti adat setempat. Tapi jika adat setempat itu belum sesuai dengan standar syariat Islam, maka jangan ikut adat, ikutilah syariat. Saya kasih contoh ya. Di salah satu adat suatu suku di Indonesia, adat mereka adalah berpakaian yang sangat minim. Ya, berpakaian yang sangat minim, mungkin hampir telanjang. Itu adat? Iya, itu adat. Apakah itu tradisi? Iya, itu tradisi. Apakah kemudian kita berarti mengikuti tradisi itu? Jawabannya tidak. Karena masalah tradisi itu sudah dibahas oleh para ulama. Al-adatu muhakkamatun. Ya, malam tu khalif syariah. Bahwa adat istiadat itu bisa dijadikan hukum. Gak apa-apa. Selama tidak melanggar syariat. Maka kalau adat di suatu tempat itu berbenturan dengan syariat, maka yang kita pakai adalah syariatnya, bukan adat istiadatnya. Misal, saya kasih contoh. Di Arab itu enggak ada sarung. Ya, ya ada, mohon maaf. Sarung kayak kita begini kan enggak ada. Ya, kalau sarung dalam makna yang lain ada, izar namanya. Tapi sarung-sarung model kita kayak gini kan seperti di Arab Saudi sangat jarang orang pakai gitu. Mereka pakai jubah kan gitu kan. Tapi di Indonesia itu adatnya orang sholat pakai sarung, pakai baju koko, pakai songkok hitam atau songkok putih. Nah, maka di sini silakan pakai sarung, silakan pakai baju koko, silakan pakai songkok hitam, karena itu adat di tempat kita dan tidak melanggar syariat. Maka silakan dipakai, tidak harus jubah. Nah, gitu ya. Itu contoh laki-laki. Ya, sekarang perempuan. Adat istiadatnya bagaimana dulu? Kalau adat istiadat yang ada di suatu tempat itu misalnya pakaiannya minim, perempuan pakai celana, perempuan pakai kaos ketat, perempuan pakai kerudung ala kadarnya, Kalau di sana ada adat seperti itu misalnya, maka adat ini harus dikembalikan ke syariat Islam. Syariat Islam mengatakan, dan julurkanlah jilbab-jilbabmu,

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Kemudian kita akan lanjut lagi pada materi mat, ya. Kita akan membahas tentang mat arid lisukun, ya. Mat arid lisukun. Di mana mat arid lisukun ini merupakan mat far'i atau mat cabang, ya, bagian-bagian mat, ya. Mat arid lisukun bisa dilihat pada kitab Tamhid Iqra Qiraati pada jilid yang keempat halaman 7. Ya. Harakataini ila sittin, ya. Namanya mat arid, ya. Mat artinya panjang, arid bertemu, lisukun karena sukun, ya. Dengan kadar panjang 2 harokat sampai 6, ya. Panjangnya adalah 2 harokat sampai 6. 2 harokat ketika dibaca cepat atau dibaca hadir, 4 harokat ketika dibaca tadwir atau sedang, 6 harokat ketika dibaca tartil. Ya, panjangnya 2 sampai 6. Dan harus konsisten, ya. Ketika seseorang membaca cepat 2 harokat, maka seterusnya, ya, dalam satu kali duduk kita membaca harus sama 2 harokat, atau dibaca 4 harokat, atau dibaca 6 harokat, ya. Jangan di campur-campur seperti itu. Mat arid lisukun, ya. Mat, ya, yang setelahnya adalah huruf sukun karena wakaf, ya. Mat arid lisukun adalah terletaknya huruf mat, ya, yang setelahnya adalah huruf sukun karena wakaf, ya. Jadi ketika kita membaca wakaf, maka biasanya kita mensukunkan huruf terakhir. Nah, ya, ketika kita membaca wakaf atau berhenti pada suatu bacaan yang kita baca, biasanya huruf terakhir ketika wakaf itu kita sukunkan. Maka sebelum huruf sukun tadi, sebelum huruf sukun yang karena wakaf tadi adalah huruf mat, maka bacaannya panjang, ya, panjang. Bisa 2, 4, 6. Ya, namanya mat arid lisukun. Mat arid lisukun. Contohnya di halaman 7 jilid yang keempat, ya. Bacaan mubinun, mubinun ketika wakaf atau ketika berhenti dibaca mubin, ya. Dzul jalali wal ikram ainal yaqin, seperti itu, ya. Taib yang berada di studio, ya, bisa mempraktikkan setelah saya baca, ya, bersama-sama. Fil adabi mushtarikun. 1 2

0: seperti itu ya, bacaan mat arid lisukun ya. Mat arid lisukun di sini juga berlaku pada mat lin ya, yaitu ya sebelum huruf mat ya, sebelum huruf mat adalah huruf yang berharokat fathah ya. Misalnya inni arakum bi khair ya, bi khair ya, ketika tidak dibaca waqaf bi khair ya, kurang dari dua harokat ya, matlin. Namun ketika waqaf ya, berlaku hukum mat arid li sukun ya, bi khair, seperti itu ya. Matlin ketika waqaf berlaku hukum mat arid li sukun ya, bisa di dipraktekkan para hadirin yang berada di studio ya, saya membaca nanti ditirukan bersama-sama. Inni arakum bi khair ya, 1 2 3. Inni arakum bi khair ya, seperti itu ya, contoh bacaan mat arid li sukun.
1: Mutiara nasihat.
2: Ahibati fillah, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau kalau berdiri di depan kuburan, beliau itu menangis. Hatta balla lihyatuh, sampai jenggotnya itu basah karena air matanya. Orang-orang heran. Tadzkurul jannah wan nar, engkau mengingat surga dan neraka, tapi engkau enggak nangis kayak gini. Tapi kau lihat kuburan, kau menangis. Kata Utsman radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah awal persinggahan akhirat. Fa in naja min, kalau selamat nih orang ini di kuburan, fama ba'dahu aysar alai, yang sesudahnya akan lebih mudah bagi dia. Wa in lam yanju, tapi kalau di kuburan aja enggak selamat, maka yang sesudahnya akan lebih berat lagi. Dan Utsman juga mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ra'aitu manzaran illa wal qabru afdal minhu. Tidak pernah aku melihat pemandangan kecuali kuburan itu lebih menakutkan daripada semua yang pernah aku lihat. Ya bayangin jemaah, kita awalnya ada di rumah, makan sama keluarga, naik mobil, menikmati alam yang luas seperti ini, tahu-tahu keluarga kita tidak mau menerima kita lagi. Tidak mau nerimu bapak. Cepetan bapak wis tokno, ya Allah. Ibu yang selama ini membesarkan anak-anaknya, yang katanya anak-anak mereka mencintai ibunda mereka, mereka berbakti kepada orang tua mereka, tapi tatkala waktu orang tuanya habis, anaknya itu enggak butuh waktu lama untuk mengeluarkan orang tua dari rumahnya. Mereka tidak berpikir kita tunggu 2 hari. Kalau bisa hari itu juga keluar dari rumah kita. Wallahi jemaah, seakan-akan kita tidak punya peran apa-apa membangun rumah itu. Tapi itulah kehidupan dunia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Akthiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyak kalian mengingat pemutus penghancur kelezatan. Apa? Al-maut. Kematian. Dan kematian ini seperti buah mangga. Enggak harus yang tua jatuh duluan. Kadangkala pentil-pentil wis lukur. Makanya kemarin pada saat COVID ini mengganas mungkin ya. Kadangkala anak terlihat mati lebih dahulu dari bapaknya. Ada seorang teman di Sidoarjo, dia mengatakan, Ustadz Fulan satu keluarga kena COVID. Yang berangkat lebih dahulu anaknya. Sepekan kemudian bapaknya meninggal dunia. Teh, kalau setelah kematian itu jemaah nggak ada apa-apa, mati dikubur, wis mari, ditinggal sama keluarganya, keluarganya di rumah nangis, pirang dino nangis. Berapa jam keluarga kita menangisi kita? Satu jam kering air mata mereka. Dapat 3 hari, 10 hari. Ya apa urusan warisan ini? Jadi ini tidak boleh menunda-nunda. Masya Allah. Ya memang sahih. Bapaknya udah selesai. Mau bapaknya di kuburan langsung dibagi waris, nggak apa-apa. Karena sudah pasti mati bapaknya. Karena warisan itu boleh dibagi tatkala diyakini bapaknya wis mati. Hayati fillah. Setelah kita meninggal dunia, ditinggal sama keluarga kita di tempat yang sempit, walaupun kata Pak Herman ada jalannya pakai mobil pajak tempatnya cilik ya, sesuai dengan amalannya, walaupun tadi mungkin kelihatannya atasnya api, yang di dalam kuburan wallahu a'lam bissawab bisa jadi tempat dia raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Keluarganya menangis, keluarganya bersedih, ternyata yang mati berbahagia di sana. Kalau dia orang soleh, kuburannya itu diluaskan madabasori sepanjang dia memandang. Kalau rumah dia cuma 100 meter, kalau mungkin orang kaya kamarnya saja 100 meter, ini orang di kuburan yang sempit ternyata madan basor. Sepanjang dia mandang memandang itu dia luaskan. Kemudian dalam hadis Bara bin Azib dijelaskan, dibukakan buat orang ini babun ilal jannah, pintu ke surga. Kita sampai sekarang tidak melihat surga, tapi yang di kuburan nanti Allah tampakkan, kalau dia orang soleh Allah tampakkan kepadanya neraka dulu. Ini tempatmu di neraka kalau engkau tidak baik, kalau engkau tidak beriman. Allah telah gantikan buat engkau tempatmu di surga. Sehingga orang ini semakin berbahagia tatkala melihat surga selesai melihat neraka. Fayatihi ruhuha wa rawuha, dia di sana di tempat yang sempit itu, masya Allah, dia mencium aroma surga, dia mendapatkan segarnya surga, lalu dia mengatakan kepada Allah jalla jalaluhu, Allahumma aqimis saah, Ya Allah, dirikan kiamat. Kenapa? Dia tinggal nunggu kiamat bisa masuk surga. Tapi kalau dia enggak soleh, fasik, fajir, apalagi kafir, maka Allah akan bukakan bagi dia pintu ke surga. Dia lihat, dia sempat melihat surga, lalu ditutup, ditunjukkan kepadanya neraka. Ini tempat. Datang panasnya neraka, aromanya yang busuk. Walaupun di atas kuburannya indah, walaupun mungkin dia dikuburkan, ada kuburan di Jakarta yang mahal itu apa namanya? Ber. Apa? Ben. Green Hill. Masya Allah, Green Hill. Green Hill mereka. Walaupun kuburan di atasnya bagus sekali, tapi tergantung amalannya. Siapa saja yang berangkat ke Madinah, lalu dia berkunjung ke Baqi'ul Gharqad, dia akan melihat kuburan para sahabat itu tandus. Tidak ada satupun pohon yang berada di atasnya. Kering, panas. Tapi para sahabat yang ada di dalam, mereka bisa jadi berada dalam taman-taman yang hijau.
3: Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Hukum kentut ketika membaca Al-Quran. Ada tiga hal yang perlu dibedakan. Satu, membaca Al-Quran dalam kondisi hadas kecil dengan catatan tanpa menyentuh seperti membaca dengan hafalan. Dua, menyentuh Al-Quran dalam kondisi hadas kecil. 3. Membaca Al-Quran dalam kondisi hadas besar. Untuk membaca Al-Quran dalam kondisi hadas kecil, baik hadas kecil yang muncul sebelum membaca atau di tengah membaca, ulama sepakat hukumnya dibolehkan selama tidak menyentuh mushaf. An-Nawawi menuliskan, dianjurkan untuk membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Jika ada yang membaca Al-Quran dalam kondisi hadas kecil, hukumnya boleh dengan sepakat kaum muslimin. Hadis tentang ini banyak sekali dan terkenal. Bahkan orang yang membaca Al-Quran dalam kondisi hadas tidak disebut mengamalkan yang makruh. An-Nawawi melanjutkan keterangannya dengan menukil pernyataan Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain mengatakan, tidak bisa disebut melakukan hal yang makruh. At-Tibyan. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya membaca Al-Quran dalam kondisi hadas adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita bahwa beliau pernah tidur di rumah Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan bibinya Ibnu Abbas. Ketika masuk tengah atau sepertiga malam terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun. Beliau duduk, mengusap aroma kantuk dari wajah beliau, kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian beliau menuju wadah air yang digantung, lalu beliau wudu sempurna dan sholat tahajud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika bangun tidur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi hadas. Namun beliau langsung membaca Al-Quran, 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Para ulama memahami hadis ini boleh membaca Al-Quran dalam kondisi hadas. Imam Bukhari membuat judul bab ketika mencantumkan hadis ini. Bab bacaan Al-Quran ketika dalam kondisi hadas atau yang lainnya. Sahih Bukhari. Sementara untuk masalah menyentuh Al-Quran pada saat hadas dan membaca Al-Quran bagi yang hadas besar, diperselisihkan ulama. Jika kita mengambil pendapat yang melarang menyentuh Al-Quran bagi yang sedang hadas, maka begitu hadas, Al-Quran harus kita letakkan di tempat yang aman, meskipun bacaan tetap dilanjutkan. Berhenti sejenak ketika kentut keluar. Kemudian, sebagian ulama mengingatkan, pada saat kentut itu keluar, agar bacaan Al-Quran sementara dihentikan, kemudian dilanjutkan kembali setelah kentut selesai. Imam Azhar Kashi mengatakan, dimakruhkan untuk terus membaca ketika kentut keluar. Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Demikian, Allahu A'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: أعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
1: Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
0: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
1: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah

0: arkabaka.
1: Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
0: Kalla bal tukadzibuna biddin.
1: Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

0: Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim.
0: Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

0: mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Soal jawab.
2: Ustadz, Ana sedang jobless dan tidak ada pekerjaan. Ana sudah ikhtiar untuk melamar pekerjaan, tapi rata-rata perusahaan menerapkan sistem bekerja 6 hari masuk 1 hari libur, serta menerapkan harus lembur. Ustadz, saya bingung karena saya takut kehilangan kajian rutin saya dan takut zalim dengan hak-hak yang wajib kepada Allah dan kepada orang tua. Mohon nasihatnya Ustadz untuk saya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Ustadz, mohon doanya agar Ana dimudahkan pernikahan karena calonnya sudah ada. Syukran. Amin ya Bang. Jadi sebenarnya masalahnya apa sih hadirin? Iya ya. Masalahnya ini masalah kerjaan atau masalah pernikahan? Iya hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama, terapkan faedah kita yang terakhir tadi, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk agama, dalam bentuk iman, dalam bentuk ibadah, itu lebih kita syukuri dibanding kenikmatan dalam bentuk pekerjaan, uang, salari, dan lain sebagainya. Itu penting. Dan ingat hadirin, kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur nikmat, maka ketahuilah adzabku sangat pedih. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin yang Allah muliakan, hidup ini hanya sekali, dan hendaknya kita yang mengatur dunia kita, bukan dunia yang mengatur kita. Karena itulah fungsi Allah turunkan kita ke muka bumi ini. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia sebagai khalifah. Dan di antara tafsir khalifah adalah pemimpin. Di antara tafsir yang lain adalah kehidupan dari generasi ke generasi. Dari kehidupan manusia. Tapi di antara tafsir khalifah adalah pemimpin. Dan pemimpin itu ngatur, bukan diatur hadirin. Kita yang ngatur. Kita yang mengatur kapan kita tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita tunaikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kapan kita tunaikan hak diri kita, hak orang tua, hak anak, hak dan hak. Jadi ini poin yang penting. Terus yang berikutnya hadirin sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 45? Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Maka sabar. Dan joblesnya berapa lama sih? Ini yang nanya siapa hadirin? Udah pulang? Iya. Enggak usah deh ya. Mungkin 1 bulan, mungkin setahun, mungkin 2 tahun dan seterusnya. Sabar. Sabar, sabar, dan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Hadirin yang Allah mulai, kata Allah minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Salah satu makna tersirat dari ayat ini apa? Bahwa musibah dengan jalan keluar itu seringkali butuh waktu. Ada durasi. Kalau tidak ada durasi, begitu ada musibah, langsung datang pertolongan, yang membuat musibah itu atau masalah itu selesai sampai ke akar-akarnya, maka tidak perlu ada perintah bersabar. Adanya perintah bersabar itu menunjukkan bahwa secara umum antara datangnya sebuah masalah dengan diturunkannya pertolongan itu ada jeda waktu, dan di jeda waktu itulah kita diminta oleh Allah untuk isi dengan sabar, sabar, sabar, sabar. Dan ini penting. Terus yang ketiga, hadirin Allah muliakan, kita bisa idealis di satu sisi, tetapi turunkan grade kita di sisi yang lain untuk menunaikan hak-hak pihak lain yang merupakan kewajiban kita. Artinya apa? Artinya hidup yang sekali ini perlu kita perjuangkan idealisme kita, sekuat tenaga kita. Tapi kalau memang kita harus menunaikan kewajiban kita kepada orang tua, gak ada salahnya untuk sementara waktu sambil meminta pertolongan kepada Allah, sambil tetap bersabar. Kita kerja yang gak sesuai dengan level kita misalnya, hanya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut atau menunaikan hak-hak tersebut. Artinya jangan gengsi, hadirin. Jangan gengsi. Selama itu halal. Ya, yang sekali lagi, kalau memang dengan target kita itu belum ada yang cocok, tapi di waktu yang sama kita harus menunaikan hak orang tua atau menafkahi mereka atau keluarga, ya udah, coba cari win-win, win-win, tetap dapat waktu kajian, tetap bisa kasih nafkah buat orang tua, walaupun secara apa, secara gaji atau salary itu di bawah yang kita harapkan atau di bawah kemampuan kita, tapi nggak masalah. Artinya gini loh, di Jakarta asal orang mau kerja seharusnya dia nggak jobless deh, ya nggak sih hadirin? Tapi ini subjektif ya, mungkin saya salah ya, tetapi dari lahir saya di Jakarta dan dengan segala keterbatasan saya melihat kota ini, asal dia mau kerja aja, mau jadi apa aja, bisa kok. Yang jadi masalah kan pilih-pilih, terus gengsinya besar seringkali. Ya udah, jangan pakai gengsi, lakukan aja yang bisa kita lakukan, niatkan untuk menunaikan hak orang, hak keluarga kita, lalu dapat waktu kajian, lalu kalau kita jujur sama Allah, Allah akan kasih kesempatan itu. Dan juga jangan lupa yang terakhir, asah skill kita. Asah skill kita. Jadi kajian harus dijaga, ibadah harus kuat, terus tunaikan hak keluarga, atau kasih nafkah ke orang tua, lalu asah skill kita, kita belajar lagi, atau kita ambil kursus, atau kita cari ilmu untuk mengasah, insya Allah Allah akan ganti. Dan Allah akan kasih yang lebih baik. Kenapa demikian? Karena kasih nafkah ke orang tua itu keran rizki, hadirin. Itu keran rizki. Ayyukum yuhibu an yubsatulahu fi rizkihi wa yunsa'ulahu fi asari falyasirrahim awkamaqal. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah silaturahim. Dan yang pertama kali masuk ke dalam bab silaturahim adalah birrul walidain. Apalagi kalau dia jujur, dia ingin belajar dan seterusnya. Maka insya Allah, Allah akan bantu. Dan intinya jangan gengsi lah. Jangan gengsi. Mau jadi kita awali dengan tukang sapu kek, jadi tukang pel kek, mau jadi tukang sayur kek, mau buat-buat kopi, gak ada masalah hadirin. Gak masalah. Itu izzah. Kita berdiri dengan kedua kaki kita. Insya Allah akan kasih petunjuk.

Maka ahibati fillah, bagaimana supaya kita masuk surga? Yang kuburan itu adalah awal persinggahan akhirat kita. Kita perlu berbincang tentang kenapa kita kok ada di dunia. Bukankah bapak dan ibu kita dulunya di surga? Kok tahu-tahu kita di tempat yang seperti ini? Ono COVID, sing loro, sing sakit, gempa. Kenapa kita berada di sini? Kita berada di sini karena satu dosa. Satu dosa. Berapa sih dosa yang dikerjakan Nabi Adam? Satu. Terus yo opo kita tibalik melpu surga linggowo 1000 dosa. Satu dosa aja dikeluarkan dari surga. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Thaha ketika memerintahkan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk turun dari surga bersama iblis juga turun di bumi ini. Qulna bita minha jami'an. Kalian semua turun bersama-sama dari surga Allah Azza wa Jalla. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian musuh buat yang lain. Jadi jemaah kita enggak pernah koncoan di setan. Maka jangan pernah percaya dengan rayuan setan. Setan sudah merayu bapak kita. Setan itu ngomong apa sih sama Nabi Adam? Manis semua omongan setan itu. Iblis, bapaknya setan itu. Dia mengatakan,

0: Kamu mau gak aku kasih tahu buah khuldi? Yang ngomong buah khuldi itu siapa? Iblis. Maka antum jangan ikut-ikut iblis. Iblis yang ngomongin, mau gak aku kasih tahu pohon kekekalan. Iblis ini nakut-nakutin, engkau bakal mati gitu. Maka kau kalau makan pohon itu, engkau akan kekal dan abadi. Wa mulkin la yabla, dan sebuah kerajaan yang tidak ada habisnya. Padahal Adam udah dikasih tahu sama Allah, engkau hidup di surga semaumu. Enggak ada yang dilarang di surga itu. Semuanya boleh kau makan kecuali satu. Tapi memang manusia itu jemaah, yang dilarang itu malah penasaran. Kalau bapak-bapak ngomong sama istrinya, nanti pulang bersih-bersih rumah, ngomong, "Dek, semua lemari ini boleh dibuka kecuali yang ini. Ojo dibuka." Kira-kira ibu-ibu ngenteni bojone metu dibuka langsung. Karena itu padahal enggak ada apa-apa. Ya seperti pohon yang Nabi Adam dilarang, enggak ada apa-apa. Hanya Allah ingin menguji ketaatan hamba. Dan Allah tidak melarang sesuatu kecuali itu berbahaya sebenarnya buat manusia. Tapi Nabi Adam enggak tahan. Bersama juga Hawa yang ikut terayu godaan iblis. Akhirnya Allah turunkan dari surga dan Allah berpesan. Sebagian kalian musuh buat sebagian lain. Berarti kita enggak pernah berteman dengan syaitan. Lalu Allah mengatakan, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Kata Allah, bakal turun petunjuk. Kalau turun petunjuk dari aku, artinya orang kalau sudah ditaruh di bumi ini, dia kalau kepingin balik ke surga, ya ikutin petunjuk. Ikutin petanya. Mau balik ke surga itu ternyata ada petanya. فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْكَوْ. Yang mengikuti petunjukku, pasti dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara, tidak akan menderita. Allah turunkan petunjuk Nabi Nuh alaihissalam, tapi kaumnya tidak mau mengikuti petunjuk. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan. Kemudian Allah kirim Nabi Hud. Kaumnya juga enggak mau. Allah hancurkan mereka. Allah kirim Nabi Saleh. Kaumnya menantang, meminta mukjizat. "Kalau kau nabi, keluarkan dari batu itu unta." Allah keluarkan unta. Beriman? Enggak. Untanya malah dibunuh sama mereka. Allah kirimkan Nabi Lut, nabi-nabi yang lainnya, Nabi Musa alaihissalam. Itu petunjuk yang Allah kirimkan agar manusia bisa balik ke surga. Dunia ini jemaah, sijnul mukmin, penjara buat orang beriman. Tidak enak orang di dunia ini. Titik-titik haram, tidak oleh haram tuh, gunung haram, terus yang halal. Yang halal itu banyak. Coba berangkat ke Pasar Panjang, kasih anak duit 1 juta, belikan 10 item yang haram di Pasar Panjang. Ngeluh dia, ya Allah, ini yang haram ya. Mungkin dia ketemu apa, babi sana, ketemu mungkin khomer ada. Pas cuma 2. Sisanya jagung halal. Iki sayuran kabeh halal, kabeh halal. Ya Allah. Tapi manusia itu kalau dilarang
1: dia merasa terkekang. Padahal larangan Allah enggak banyak. Tapi Allah Nabi SAW mengatakan dunia ini sijdul mukmin, penjara buat orang beriman. Karena kita harus ikut aturan. Kalau kepingin balik ke surga, wa jannatul kafir, dan surganya orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang beriman yang hidupnya nikmat di dunia, tetap dia di penjara. Apalagi dibandingkan dengan nikmat yang Allah akan berikan di surga nanti. Kemudian jamaah, setelah Nabi Musa, kita tahu cerita Fir'aun yang Allah tenggelamkan. Nabi Isa.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Kerabat yang wajib mendapat nafkah. Kerabat yang berhak mendapatkan nafkah terbagi dua bagian. Pertama, yang disebut sebagai amudin nasab atau tiang nasab. Mereka adalah ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Hukum menafkahi mereka adalah wajib dengan dua syarat. Satu, yang dinafkahi kondisinya fakir, tidak memiliki penghasilan sama sekali atau ada penghasilan akan tetapi tidak menutupi kebutuhan dan dia tidak mampu bekerja. Dua, penafkah adalah orang yang berkecukupan, penghasilannya cukup untuk menghidupi kebutuhannya dan anak istrinya. Bisa pula ditambahkan syarat yang ketiga, yaitu kerabat beragama Islam. Kedua, mereka adalah wairu amudin nasab atau selain tiang nasab, yaitu kerabat selain amudin nasab. Hukum menafkahi mereka adalah wajib saat terpenuhi dua syarat yang disebutkan di atas, ditambah satu syarat yaitu si penafkah mungkin untuk menjadi ahli waris kerabat yang ia beri nafkah. Jika tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka menafkahi mereka hukumnya tidak wajib. Namun perlu kita catat, jangan lupakan berbuat baik kepada karib kerabat, sekalipun mereka bukan tanggungan wajib nafkah kita. Sedekah kepada kerabat mengandung dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan, harta apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dialah Allah, Maha Pemberi Rizki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Kita bisa simpulkan dari ayat ini, bahwa berinfak kepada kerabat, terlebih orang tua, adalah sebab terbesar yang dapat mendatangkan rizki dan sebab datang keberkahan. Bersamaan dengan itu, ditambah pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Demikian, Allahu A'lam bisawab.
3: Soal jawab.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali.
3: Saya mau nanya berkaitan dengan orang tua. Orang tua saya sekarang sedang menjalani persidangan perceraian, udah akan menjalankan sidang kedua. Namun beberapa hari yang lalu saya mendapatkan info buruk berkaitan kedua orang tua saya, baik dari pihak ayah maupun ibu saya. Yang mana ayah saya mendapatkan info ayah saya ada berhubungan dengan wanita lain dan apa? Ada orang yang sering melihat ayah saya dengan tersebut udah dari satu tahun yang lalu dan pergi di beberapa tempat-tempat seperti klub malam dan lain sebagainya. Kemudian ibu saya juga beberapa hari yang lalu saya waktu diminta untuk mengambil beberapa barang di dompetnya, saya menemukan foto pria lain dan KTP pria lain di dompet ibu saya, Ustaz. Nah, sedangkan saya sekarang di sini tuh bingung, Ustaz, harus bersikap gimana untuk kehidupan kedua orang tua dan kami masih dalam satu rumah, cuman tidak pernah ada komunikasi dan malah

0: ibu saya membuka toko dan ayah saya juga membuka toko serupa, dan saya kayak ditekan oleh ibu untuk meminta hak seperti harta gitu ke ayah saya, tapi saya bingung gitu Ustadz, saya benar-benar kayak bingung bagaimana saya harus bersikap. Dan akhir-akhir ini saya juga merasa kayak kurang semangat Ustadz akan kondisi ini. Mohon doanya Ustadz untuk Allah menjaga keimanan saya dan memberi kemudahan untuk melalui semua ini. Jazakallahu khairan barakallahu fiik Ustadz.
1: Ufiq wa barak, ufiq wa barak. Semoga Allah menjaga anti, keluarga anti, semoga terus bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haibati fillah, sedih kita mendengar cerita ini. Ketika dua pasangan yang mereka menikah membangun rumah tangga dengan harapan mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah, sampai akhirnya lahir putri yang tadi bertanya. Namun dalam perjalanan hidup ada banyak godaan di sana. Mereka yang tidak bertakwa kepada Allah SWT maka akan masuk dalam ranjau-ranjau iblis. Dan kita tahu di antara ranjau iblis yang paling disukai iblis adalah perceraian. Paling suka itu kalau ada orang cerai. Kenapa? Ketika perceraian terjadi biasanya silaturahim putus. Orang tua kadang-kadang gak peduli sama anaknya, anak gak peduli sama orang tuanya. Dan munculnya orang-orang yang gak benar banyak muncul dari rumah yang broken home. Banyak orang-orang yang tidak benar munculnya dari sana. Kenapa? Karena gak dididik sama orang tuanya. Kayak tadi, bagaimana sang putri tahu bapaknya bermain dengan perempuan lain. Dan dia juga tahu ibunya bermain dengan laki-laki lain. Mau dibawa kemana rumah tangga itu, jemaah? Maka nasihat ana, yang pertama anti banyak-banyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah SWT. Banyak-banyak bertasbih. Kuatkan diri anti dengan selalu sholat sunnah. Ketika ada waktu untuk sholat sunnah, sholat sunnah. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian dengan menahan diri dengan bersabar dan melaksanakan sholat. Sholat itu tempat engkau untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hal kedua, kayaknya perpisahan harus terjadi. Kalau memang sudah tidak ada kecocokan, mereka juga tidak bertobat kepada Allah SWT, ya udah. Ketika memang harus berpisah, anti cuma dorong ibu dan ayah untuk berpisah dengan cara yang baik. Anti minta kepada ayah, ngomong juga sama ibu, tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan karena kemudian dipisahkan antara keduanya, melainkan disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka ketika ingin kebahagiaan, minta sama orang tua untuk kembali kepada Allah SWT. Kalaupun harus berpisah-berpisah, mulai hidup baru dengan ketaatan kepada Allah SWT. Kalau anti tidak bisa berbicara, anti tulis surat buat ayah anti. Anti tulis surat buat ibu anti. Supaya mereka mau membaca, tulis surat dengan tangan bukan pakai WA. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan anti disuruh minta hak anti sama ayah. Sampaikan kepada ibu, sampaikan kepada seluruh perempuannya yang mungkin menyuruh anaknya menuntut hak dari ayahnya. Sejatinya perceraian itu tidak merubah hak-hak anak sama sekali. Perceraian itu, ingat, suami istri yang berpisah itu tidak berpengaruh kepada hak-hak anaknya suami sama sekali. Tuh bapak tetap punya kewajiban full, anak katakan full 100% kepada anaknya. Mau anak itu ikut ibunya, mau anak itu ikut bapaknya, nggak ada yang berubah. Kenapa? Itu anakmu tetap. Ketika ibu menyuruh nuntut minta haknya, tetap aku punya hak full sama bapak. Aku anaknya bapak. Jadi anda rasa anti tidak perlu kepikiran untuk masalah itu, tinggal anti banyak-banyak tadi yang anda nasihatkan untuk sholat, untuk bertasbih. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar buat anti, dan semoga badai itu cepat berlalu.

0: My favorite.
1: Allah berfirman di ayat lainnya, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Engkau itu jangan heran sama hartanya mereka. Jangan takjub dengan anak-anak mereka yang mungkin kelihatannya sukses, berhasil. "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Kenapa? Allah itu hendak mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Jadi hartanya itu azab sebenarnya. Anak-anaknya azab buat orang tuanya. Nabi itu berdoa, "Allahumma inni a'udzubika," atau doa ini dinisbatkan kepada Nabi Dawud juga, "Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alaiya azaban." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku, ya Allah. Kapan harta itu jadi azab? Ketika kita dikuasai sama harta. Mau sedekah mikir. Seharusnya yang mikir itu harta, bukan kita. Loh, harta ini punya siapa? Punya anak. Terserah anak mau sedekahkan berapa. Tapi ada ketakutan di diri kita. Jadi azab harta itu. Bahkan ada orang yang siang malam mengumpulkan harta, tahu-tahu mati ditinggal semua harta. Kita dapat melihat orang-orang non-muslim yang harta-hartanya triliunan jemaah, ditinggal hartanya. Loh, terus gaya opo boleh kesel itu gaya opo? Kumpulkan harta sampai punya 100 triliun, terus mati, 1 rupiah pun gak ada yang digawa. Kan berarti azab selama ini dia kerja mengumpulkan itu. Seharusnya kau bawa mati. Enggak, dia gak mau bawa mati. Maka Allah sudah tetapkan, Allah akan memberikan kehidupan yang sempit buat orang. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah akan bangkitkan setelah dia mati di kuburan dalam penantian yang panjang. Kuburannya menjadi lubang-lubang neraka. Kemudian pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam kondisi buta. Dia keluar dari kuburan gak melihat dia. Jalannya nabrak-nabrak. Akan ada yang menyeru supaya mereka berkumpul kepada mahsyar. Maka dia bertanya, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma?" Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, ya Allah? Waqad kuntu basira. Aku dulu bisa melihat. Sekarang kenapa buta? "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Engkau tahu sebabnya apa? Allah cerita tentang masa yang akan datang kepada kita supaya kita ambil pelajaran, jemaah. Begitulah datang kepadamu ayat-ayat kami. Engkau abaikan ayat-ayat itu. Maka hari ini engkau diabaikan, engkau dilupakan. Wallahi na'udzubillahi min dzalik. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang diancam masuk neraka. Dan alhamdulillah ayat-ayat itu kebanyakan di surat-surat pendek di juz amma, yang seharusnya kita itu berusaha untuk menghafal juz amma ini sama artinya. Karena yang banyak dibaca di masjid surat panjang, surat pendek. Dawa titik imami, sopo imami, astagfirullah. Nah,
0: Contoh kita lihat Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malau wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada.
1: Allah sebutkan celaka, wail. Wail itu di antara maknanya adalah nama lembah yang berada di neraka. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kerjanya mengumpat, memaki, menghina. Kerjanya apa orang ini? Jama'a malan, kerjanya mengumpulkan harta. Dia kumpulkan harta. Wa'addadah, ngitung, dihitung terus duit. Ada orang yang tidak mari-mari ngitung duit di dompet, telok piro duit telepon. Kita lihat ada orang-orang yang kerjanya cuma melihat jumlah nominal di ATM. Kita di masa ini kini kita lihat orang-orang memamerkan berapa jumlah nol. Loh, kaya apa nol sengaja? Mati ditinggal. Tapi orang ini kerjanya mengumpulkan uang, mengumpulkan uang. Yahsabu anna malahu akhlad. Allah juga berfirman, ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kau melihat enggak orang yang mendustakan hari pembalasan, hari perhitungan? Kayak apa orang itu sih? Ya, orang itu sifatnya anania. Mikirno awake dhewe. Sama anak yatim enggak peduli. Orang miskin enggak peduli. Kurang lebih sama, mikirin dunia tok.
0: Terus Allah sebutkan fawailul lil musallin.
1: Ada orang Islam. Kalau tadi memang enggak percaya sama kiamat. Tapi ini orang Islam. Celaka salat dia. Salat fawailul lil musallin.
0: Makanya kadang-kadang ada orang yang ngomong sama Ustaz, Ustaz enggak usah ngomong ya apa salat sing kena. Sing penting salat, Ustaz.
1: Loh, ana wong salat mlebu neraka. Kenapa orang salat masuk neraka?
0: Fawailul lil musallin, karena salatnya enggak benar. Ini bicara orang Islam.
1: Orang yang sembahyang.
0: Kenapa dia buat celaka? Allah sebutkan
1: alladzina hum an salatihim sahun. Salat tapi saenake dhewe.
0: Kalau eling salat. Anak kadang kala kesian cuma kita ini punya tanggung jawab besar ya.
1: Banyak saudara-saudara kita muslim yang kerjanya susah, jadi kuli bangunan, panas kerjanya itu, tidak sembahyang. Kalaupun ditanya, mas, tidak sembahyang mas, anus kotor bajunya, loh, lek kotor ya ganti. Kadang-kadang sholat nunggu di akhir waktu. Allah katakan fawailul lil musallin. Sahu,
0: semuanya dia sholat. Bicara waktunya, rukunnya, syaratnya, sampai subhanallah. Anak dengar hadis ini merinding jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innar rajula la yusalli salata 60 sanah wa lam tuqbal lahu shalah." Ada orang Islam yang sholat selama 60 tahun, satu pun sholatnya enggak diterima.
1: Allahu Akbar. Jadi jangan merasa aku sembahyang loh. Ada orang sholat musuh neraka loh. Karena sakar pedih sholatnya.
0: yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Yang ada dalam benak dia, yang penting aku sembahyang. Hati-hati. Sahu hadis dari Imam Tabrani dan disahihkan oleh para ulama.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: mengganti salat Jumat bagi yang berhalangan. Orang yang tidak salat Jumat karena udur, sakit, atau safar, atau sebab lainnya, dia wajib melaksanakan salat duhur. Dalil hal ini adalah keterangan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa yang mendapatkan satu rokaat bersama imam Jumat, maka dia mendapatkan Jumatan. Dan siapa yang tidak mendapatkan rokaat imam, maka dia harus sholat duhur. Hadis riwayat Abdul Razak. Dalam riwayat lain, dari jalur Hubairah bin Yarim, Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang ketinggalan rokaat terakhir sholat Jumat, dia harus sholat 4 rokaat. Hadis riwayat Abdul Razak. Kemudian, dalam riwayat Abdullah bin Ma'dan, dari neneknya, beliau menceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah memberikan nasihat kepada kami, yaitu para wanita. Apabila kalian pada hari Jumat ikut sholat bersama imam Jumatan, maka sholatlah sebagaimana sholatnya imam, yaitu 2 rakaat. Dan jika kalian sholat di rumah, sholatlah 4 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razak. At-Tirmidzi mengatakan, demikianlah yang dipraktekkan kebanyakan para ulama di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Mereka mengatakan, siapa yang menjumpai satu rakaat salat Jumat, maka dia tambahkan satu rakaat lagi. Dan siapa yang menjumpai jamaah Jumatan telah duduk tasyahud, maka dia harus salat 4 rakaat. Jami' At-Tirmidzi. Seperti itulah sikap para sahabat. Sebagai mukmin yang baik, selayaknya kita hanya mengikuti dan tidak mengambil pendapat tanpa dasar yang jelas. Demikian, Allahu a'lam.
1: Soal jawab.
2: Pokoknya ada yang seru. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. 2 hari lagi saya kembali ke kampung dan tidak kembali lagi ke Jakarta. Jangan bilang begitu hadirin. Kita kan gak tahu masa depan. Siapa tahu balik lagi ke Jakarta. Hati ini sangat berat Ustaz, karena di sana masih sedikit majelis ilmu. Bagaimana cara agar hati ikhlas menerima dikarenakan harus kembali ke kampung untuk menemani orang tua? Jazakallah khairan Ustaz, dan doakan saya agar ikhlas. Terima kasih jazakallah atas pertanyaannya. Kalau memang orang tua harus kita temani dan ini adalah bakti kita kepada mereka berdua, maka jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intasdukillah yastuka. Jika kita jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Terus yang kedua, gunakan sarana yang ada. Artinya bisa ikut di sosmed atau di YouTube atau via streaming atau yang lain, karena kita berhalangan atau gak bisa untuk datang langsung. Insya Allah Allah akan kasih solusi. Insya Allah Allah akan kasih solusi. Allah Ta'ala misal. Yang bermain adalah ini kejujuran. Dan ingat, mendampingi atau menemani orang tua di kampung adalah kunci rizki kita dan kunci surga kita, dan Allah gak mungkin mendzalimi hamba-hambanya. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz keluarga dirahmati oleh Allah SWT dan para jamaah yang hadir beserta umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ayah anak kemarin meninggal dunia. Anak masih sangat merasa kehilangan, dan ketika anak kuliah, anak merasa tidak semangat seperti sebelumnya. Mohon pencerahannya Ustaz, dan mohon doakan abi anak selamat dari siksa kubur, dan doakan mama anak yang sekarang lagi sakit kanker Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga ayah beliau husnul khotimah dan dijaga oleh Allah SWT dari azab kubur dan mendapatkan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Terus semoga ibu beliau dijaga oleh Allah SWT kesabarannya dan bisa menerima takdir ini, dan semoga penyakit beliau menggugurkan dosa-dosa beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, justru ketika ayah kita meninggal, ini cambuk bagi kita harus lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Bukan kehilangan semangat, harus lebih semangat lagi jadi anak yang berbakti kepada beliau. Karena sekali lagi, beliau sudah gak bisa sujud hadirin. Beliau sudah gak bisa ruku. Beliau sudah gak bisa iktidal. Beliau sudah gak bisa membaca Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Tapi kita masih bisa, anaknya masih bisa sujud kepada Allah. anaknya masih bisa menangis di hadapan Rabbul Alamin, anaknya masih bisa ruku, anaknya masih bisa mengucapkan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anaknya masih bisa berjuang dengan kuliah dan pendidikannya agar nanti dia bermanfaat bagi umat, dia bermanfaat bagi agamanya, dan kalau dia bermanfaat bagi agamanya itu pahala masuk ke rekening orang tua. Jadi harusnya dia lebih semangat, yang awalnya malas-malesan harus berubah semua itu, karena kita tahu bahwa di sebuah kuburan ada sosok yang selama ini menjaga kita, sosok yang selama ini membackup kita, sosok yang selama ini berkeringat-keringat, berletih-letih untuk mensekolahkan kita, untuk mensupport kita, dan selama ini beliau atau saat ini beliau membutuhkan doa kita, membutuhkan kesolehan kita, membutuhkan ketaatan kita, membutuhkan istighfar-istighfar kita kepada beliau. Jadi gak ada jalan untuk lemah, gak ada alasan untuk tidak semangat. Justru dalam kondisi demikian kita harus lebih semangat daripada sebelumnya. Kalau dulu kita pas malas sholat atau malas ibadah, malas belajar, kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi sekarang ada ayah, ada sosok yang apabila kita bertakwa kepada Allah, itu akan sangat membantu beliau di alam kubur beliau. Wallahu ta'ala alam bisawab.

0: My favorite.
1: Jadi jangan merasa aku sembahyang loh. Ada orang sholat musuh neraka loh. Karena sakar pidi sholatnya.
2: Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
3: Sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Yang ada dalam benak dia, yang penting aku sembahyang. Hati-hati. Sahu, hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan disahihkan oleh para ulama.
2: Alladzina hum yura'un, riya, salatnya karena ingin pamer, ingin dicelok wong.
3: Ahibbati fillah.
2: Orang-orang munafik itu sholat.
3: Sholat. Apalagi kalau Jumatan. Karena banyak yang melihat. Sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat apa? Isya sama subuh.
2: Kalau sholat duhur, sholat dia.
3: Berangkat ke masjid loh orang munafik itu. Di masa Nabi Muhammad SAW. Makmumnya itu sebagian ya orang-orang munafik.
2: Kadang-kadang selesai sholat subuh Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Asyahidun fulan? Fulan sholat enggak?" Ditanya namanya, "Fulan sholat enggak? Fulan sholat enggak?"
3: "Enggak ya Rasul." Lalu beliau sebutkan tentang bagaimana sholat yang paling berat buat orang-orang munafikin. Sholat isya sama subuh. Kalau zuhur kelihatan orang dia ke masjid. Naik sepeda motor. Assalamualaikum. Nah masjid bulan. Iya. Besok pun sopo sih dulu. Udahlah masjid tutupan kabel mau balik ya.
1: Karena memang dia sholat riya.
3: Makanya di surat-surat pendek ini ada penjelasan tentang kalau kita mau masuk surga. Kita tinggal amalkan.
2: Wa yamna'un al-ma'un. Lihat, sholatnya udah gak benar. Mu'amalah sama manusia. Hablum minan nasnya gak baik. Wa yamna'un al-ma'un.
3: Nah, dia subhanallah. Tonggo ini pinjam sepeda motor, tidak boleh. Pinjam panci, tidak ono. Nyelang salam, engkau tidak balik. Enggak. Jadi memang maun ini adalah hal-hal yang bermanfaat yang bisa dipinjamkan, tapi tidak berkurang. Artinya kalau dipinjam sama tonggo, panci dipinjam sama tonggo, apa balik bolong? Ya. Bolong, enggak sebenarnya. Tapi bakhil orang ini. Kita lihat orang ini hablum minallahnya udah buruk sama manusia juga nggak baik. Yang terakhir di surat An-Nazi'at masuk juz amma. Jadi harapan ana ya kita bisa hafal juz amma ini. Paling nggak orang Islam itu hafalan Qurannya melok umure. Umur second berapa surat? Terlalu loh, umur saya keterlalu 50 tahun ngapain? Apa nggak bisa tiap tahun satu surat? Tiap tahun loh jam.
2: Ojo arek-arek di pondok tahfidz setahun 30 juz sendak di sini.
3: Bismillah sendak. Tiap tahun satu surat, surat pendek, juz aman. Juz aman itu berapa surat? 37. Berarti sing umure 37 paling enggak hafal 37 surat. Di surat An-Nazi'at juz amma ini hampir semuanya turun di Mekah kecuali 3 surat. Menceritakan tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Di surat An-Nazi'at Allah sebutkan,

0: Adapun orang yang melampaui batasannya, dah ikut aturan semau dia dan dia mementingkan kehidupan dunia. Fa innal jahima yalma'u. Tempatnya neraka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata yalma'u. Adapun orang yang takut dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, disidang dihadapkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh, dia takut dengan makom Allah dan dia berusaha menahan nafsunya. Kita semua punya nafsu. Orang beriman berusaha nafsunya surga tempat. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat mengamalkan petunjuk yang Allah turunkan dan mengajak keluarga kita semua untuk masuk surga bersama-sama.
1: Mendengarkan Al-Quran pahalanya sama seperti membaca. Untuk bisa membandingkan atau menyamakan pahala amal satu dengan amal yang lainnya, kita butuh dalil. Karena yang paling paham tentang pahala amal seseorang adalah Allah Ta'ala. Sehingga untuk bisa mengetahui nilai amal seseorang harus berdasarkan wahyu. Di sana ada beberapa dalil yang menyebutkan pahala orang yang mendengarkan Al-Quran dan pahala orang yang membaca Al-Quran. Di antaranya, 1. Firman Allah Ta'ala yang artinya, apabila dibacakan Al-Quran, perhatikanlah dan diamlah, maka kalian akan mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Allah juga berfirman, yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka melakukan tadabbur terhadap ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Dua ayat ini dan ayat yang semisal sudah cukup untuk membuktikan bahwa memperhatikan Al-Quran adalah amal besar. Karena di antara tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk direnungi ayat-ayatnya. Mereka yang melakukan tadabbur akan mendapatkan janji dirahmati oleh Allah. Dan yang dimaksud mendengarkan di sini adalah memperhatikan dan mentadabburi Al-Quran. Nabi SAW juga suka mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh para sahabat. Seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah menyuruh Ibnu Mas'ud, silahkan baca Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, saya membaca Al-Quran di depan Anda, padahal Al-Quran diturunkan kepada Anda. Jawab Nabi SAW, aku senang mendengarkan Al-Quran dari bacaan orang lain. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa sampai ayat 41. Dan Nabi SAW menangis di penghujung ayat itu. Hadis riwayat Bukhari. Sementara dalil keutamaan membaca Al-Quran disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud juga. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, dan mim sebagai satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan pahala besar bagi yang membaca Al-Quran. Kemudian, untuk pertanyaan, apakah mendengarkan bacaan Al-Quran pahalanya sama seperti membaca Al-Quran? Kami belum menjumpai dalil tentang itu. Namun kita berharap semoga keduanya mendapatkan pahala yang besar. Demikian, Allahu A'lam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Lihat apa Ki?
4: Ini bingung aku tuh ya. Artikel Indonesia itu kebanyakan orang Islam zaman sekarang tuh kayak kebagi-bagi gitu. Ada yang satu di bawah naungan Ustaz ini, satu di bawah naungan Ustaz ini.
3: Oh, perpecahan.
4: Gimana tuh?
5: Namanya perbedaan mah biasalah itulah. Ada yang bilang perbedaan itu adalah rahmat gitu kan. Jadi saling melengkapi entar.
3: Enggak bisa tuh Pak, berbeda kan.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Sehat.
6: Sehat.
5: Sehat.
6: Sehat.
5: Nih lagi ngobrol-ngobrol soal aku kini ngomong tentang perpecahan umat nih.
6: Gimana?
5: Jadi kita mau tanya nih, mumpung ada ustaz nih. Rasulullah tuh pernah mengkabarkan nggak sih tentang adanya perpecahan yang kayak gini sekarang ini gitu?
6: Iya. Rasulullah SAW sudah mengabarkan jauh-jauh hari sebetulnya.
5: Oh, udah ada ya ustaz ya?
6: Dan saya pernah mentahrij hadis-hadis tentang apa namanya perselisihan umat itu. Itu ternyata yang meriwayatkan ada sekitar 13 sahabat.
5: 13 sahabat?
6: Iya. Hadis Anas bin Malik aja ada 7 jalan. Belum ada hadis Abu Hurairah, hadis Muawiyah, Ibnu Abbas, Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Dan ada sekitar 15 sahabat, 15 ulama yang mensahihkan. Rasul mengatakan sataftariku hadhil umma ala salasin wa sab'ina firqah. Umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan.
5: 73.
6: Bayangkan Rasulullah SAW sudah berarti mengabarkan bahwa memang umat Islam ini akan berpecah belah. Dalam satu riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah. Di mana kata Rasulullah, dua diijabah, satu tidak diijabah. Apa yang tidak diijabah oleh Allah, Rasulullah minta, ya Allah, jangan kau jadikan umatku berpecah belah. Allah tidak ijabah. Artinya bahwa memang umat Islam pasti akan berpecah belah.
4: Iya.
6: Kenapa sih harus ada perpecahan nih? Sekarang ada sebuah pertanyaan. Kenapa Allah menghendaki adanya perpecahan? Jawabannya adalah karena ada hikmah-hikmah yang besar. Karena perbuatan Allah itu pasti tidak lepas dari hikmah. Apa hikmahnya? Dengan adanya perpecahan itu akan terlihat siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, siapa yang memang dia tidak bersungguh-sungguh. Siapa yang menjadi pengikut Rasulullah, pengikut dalil, siapa yang pengikut hawa nafsu.
5: Kelihatan semua ya.
6: Siapa yang menjadi fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang fanatiknya kepada golongan. Apa dengan adanya perselisihan itu hikmahnya besar sekali. Memang di sana ada mudaratnya. Tapi maslahatnya besar. Artinya kenapa Allah mengadakan adanya perselisihan? Karena ada Allah ingin menguji dengan perselisihan itu. Allah ingin menguji siapa di antara kita yang benar-benar menuntut ilmu, siapa yang tidak.
3: Rasulullah Ustaz, itu ngasih solusi nggak Ustaz kalau dengan perpecahan?
5: Iya, dengan
3: pasti Rasulullah ini sayang sama umat.
6: Pastilah. Rasulullah SAW yang sudah mengabarkan umat Islam berpecah belah, juga Rasulullah sudah memberikan solusi. Dalam hadis riwayat Abu Daud, demikian pula Nasa'i dan Tirmidzi, dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, bahwa Al-Irbad bin Sariyah ia berkata, wa adana Rasulullah SAW mau'idhatan dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Suatu ketika Rasulullah memberikan nasihat yang membuat air mata kami berlinang dan hati kami merasa ketakutan sekali. Kemudian kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang ingin berpisah. Fa'ausina, tolonglah berikan kami wasiat. Kata Rasulullah, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah.
5: Taqwa.
6: Wassam'i wa ta'ah. Dan mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun kamu dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak, kata Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Nah, dengarkan ini, beliau memberikan solusi.
4: Iya, ini solusi.
5: Ini dia.
6: Rasulullah, fa 'alaikum bisunnati. Masunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin al-mahd min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Rasulullah, pada saat kalian melihat perpecahan itu, fa 'alaikum, fa di sini li ta'qib, kata para ulama. Artinya, maka di saat itu hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin yang tertunjuki setelah. Gigit dia dengan gigi geraham, kata Rasulullah. Dan jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah. Lihat, Rasulullah ternyata ketika mengabarkan akan terjadinya perpecahan, Rasulullah sudah memberikan solusi. Solusi Rasul tentu yang terbaik dong. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, maka hendaklah kalian pegang sunnah. Tapi Rasulullah tidak hanya mencukupkan sunnahku loh. Apa kata Rasulullah? Dan sunnah khulafa'u rasul. Dalam satu riwayat yang lain yang dikutip Imam Al-Hakim, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ya. Kemudian solusi yang kedua apa? Jauhi perkara yang bid'ah.
7: Oh, itu dia.
6: Nah, untuk berpegang kepada sunnah dan menjauh bid'ah di saat perpecahan umat itu berat loh.
5: Ya.
6: Makanya dalam satu riwayat Rasulullah bersabda apa? Al-mutamassik bi sunnati inda khilafi ummati kalqabid al-jamr. Orang yang berpegang kepada sunnahku di saat umatku berpecah belah seperti itu, seperti memegang bara api.
7: Bara api ya.
6: Berat memang.
5: Saking beratnya.
7: Iya.
4: Jadi walaupun kita memang kita semua orang Islam itu berbeda-beda ya, tapi banyak juga yang bertanya kenapa sih kita memang banyak perbedaan segala macam. Kenapa sih kita nggak bisa bersatu aja gitu?
5: Sholatnya juga sama.
4: Kita sholat kiblatnya sama, Tuhan kita sama, Nabi sama.
7: Bersatu aja gitu.
4: Biar kita bersatu aja. Kenapa kita membiarkan perbedaan akidah ini memecah belah?
5: Kelihatan bagus sih pernyataan kayak gitu. Tapi sesungguhnya gimana gitu?
6: Pertanyaan bagus sekali. Islam itu memang sangat menganjurkan persatuan. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang masalah perpecahan dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah berfirman apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Peganglah tali Allah semuanya oleh kalian dan jangan berpecah belah.
5: Jangan berpecah belah.
6: Jadi namun coba deh kita perhatikan ayat-ayat tentang perpecahan dan persatuan. Semua ayat-ayat yang memerintahkan kita bersatu padu itu tidak lepas tanpa ikatan, tapi selalu diberikan ikatan. Apa ikatannya coba? Dalam ayat tadi apa? Berpeganglah kepada tali Allah itu apa? Al-Quran dan hadis. Dan jangan berpecah belah. Artinya apa? Orang yang tidak mau berpegang kepada Al-Quran dan hadis pasti pecah belah.
7: Oh, pasti pecah.
6: Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu rihukum. Taati Allah dan Rasulnya, jangan bercerai-berai, niscaya kalian akan gagal. Lihat Allah mengatakan dulu apa? Taati Allah dan
7: Rasul.
6: Lalu Allah mengatakan apa? Jangan bercerai-berai. Berarti kalau kita tidak mau menaati Allah dan Rasulnya, kita pasti cerai-berai.
5: Nggak mungkin bersatu ya.
6: Jadi ya. Sekarang begini, kita buka apa, bersatu dalam kebaikan itu penting sekali. Bersatu dalam ketaatan, bersatu di atas tauhid, bersatu di atas sunnah Nabi SAW itu harus. Tapi mungkinkah kita bersatu dengan cara mendiamkan kesyirikan? Mungkinkah kita bersatu dengan cara mendiamkan kemaksiatan? Mungkinkah kita bersatu dengan cara mendiamkan kebid'ahan?
7: Ya.
6: Sementara Rasulullah tadi sudah mengabarkan supaya kita menjauhi kebid'ahan.
5: Ya.
6: Lihat para ulama terdahulu ya. Di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ketika muncul firqah-firqah sesat, mereka membantah dalam kitab-kitab mereka. Sampai ada Imam Ad-Darimi, Abu Sa'id, Sa'id Ad-Darimi itu, membuat sebuah bantahan buku berjudul Raddu Uthman bin Sa'id Ad-Darimi ala Bishr Al-Marisi Abdal. Bantahan Uthman bin Sa'id Ad-Darimi terhadap Bishr Al-Marisi. Demikian pula Imam Ahmad menulis kitab Ar-Radd al-Jahmiyah. Imam, wah, para ulama juga menulis bantahan-bantahan. Artinya ini dalam rangka apa? Karena rusaknya akidah itu, keroposnya akidah itu sebab keruntuhan umat Islam. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan tentang orang Khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan orang Khawarij itu apa? Mereka membaca Quran, mereka membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya luar biasa, salatnya dan yang lainnya. Tapi apa kata Rasulullah? Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya apa? Melesatnya busur panah. Artinya sahih dari Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah dalam satu riwayat Al-Ajuri yang sahih, Rasulullah mengatakan dan orang Khawarij apa? Kilabun nar, anjingnya api neraka. Mereka anjingnya api neraka. Rasulullah mengabarkan tentang Qadariyah. Qadariyah itu orang yang menolak adanya takdir. Apa kata Rasulullah? Al-Qadariyah tu majus hadil ummah. Qadariyah itu Majusi umat Islam. Artinya persatuan itu jangan sampai menyebabkan kita diam dari menjelaskan tentang kebenaran
7: yang hak itu.
6: Cuma masalah yang ada sekarang adalah, ayo kita bersatu, tapi kamu nggak usah ngomong masalah tauhid syirik karena itu bisa macam apa. Ayo kita bersatu patu, kamu jangan nggak usah ngomong deh masalah bid'ah sunnah, nanti kamu pecah belah. Kalau seperti itu jadinya, saya yakin Pak, tauhid sunnah taat yang akan habis,
7: akan ditinggalkan sendiri.
6: Iya jelas, akan tercampur baur antara akidah yang sahih dengan akidah yang tidak sahih.
7: Perbedaan dalam.
6: Sementara Allah mengatakan apa? Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur baurkan antara hak dan yang batil.
5: Jadi rusak semua ya.
6: Akan rusak semua.
5: Ya agama ya, kehidupan hari-hari. Jadi
6: makanya di zaman sekarang, ketika kita membantah kesesatan, kita yang dihabisi.
7: Dianggap,
6: dan memang benar kata Rasulullah.
7: Berbeda.
6: Iya, benar kata Rasulullah. Orang yang berpegang kepada sunnahku di saat umatku berpecah belah itu seperti memegang bara api.
5: Berat, panas.
6: Berat kan?
5: Masya Allah.
7: Apa ilmu kita akan berkumpul?
6: Alhamdulillah.
5: Kita habisin dulu teh kita.
6: Jazakallah.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini,
1: edisi Selasa 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah,
0: kami dapat kembali menyapa anda. Dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Dr. Asfri Rahmat Azai MA Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Hanya Dia yang Berhak Disembah.
0: Ya Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Mencatat segala faedah, kemudian nanti untuk kita amalkan. Kemudian jangan libur karena di majelis ilmu tentu di antara adabnya kita berusaha untuk mendengar atau husnusan baik dalam diam. Kemudian yang kedua, nanti kalau ingin ada yang bertanya boleh disampaikan. Boleh langsung kalau yang putra, kalau yang di atas mungkin di kertas untuk akhwat, silakan nanti. Kemudian nanti pas adzan isya mungkin kita adzan sebentar, habis itu kita masih lanjut, dan itu rencananya seperti itu. Nah, untuk menyingkat waktu, jazakallahu khairan kepada Dr. Asfri Rahmat.
3: Yeah.

Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, nikmat yang perlu atau yang kita minta lalu diberi, bahkan nikmat yang perlu kita minta dia terus memberi. Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, ini nikmat yang tidak mungkin kita hargai dengan dunia dan isi-isinya. Nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang berada di atas tuntunannya, berpegang teguh dengan sunnahnya, berjalan di atas hidayahnya sampai akhir zaman. Kemudian saya juga bersama rombongan mengucapkan jazakumullahu khairan atas apa yang telah disediakan untuk kami dan pengurus masjid Nur Sunnah ini. Ini yang kedua kalinya saya berada di sini. Kurang lebih 2 tahun lebih yang lalu saya juga pernah ke sini, dan ini yang keduanya. Semoga perjumpaan kita ini menjadi perjumpaan yang selalu kita selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fi juhudihim wa barakallahu fi amwalihim wa umrihim wa dzurriyyatihim. Kemudian untuk Bapak Ibu semua, semoga selalu diridhai oleh Allah, selalu diberkahi. Usia kita, usaha kita, keluarga kita, harta kita, selalu mendapatkan kebaikan kita. Adapun tema yang akan kita bahas, bagaimana di jadwalnya, adalah hanya dia yang berhak disembah. Hanya dia yang berhak disembah. Tanya, anak-anak, siapa yang dimaksud dengan dia? Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, ini jawaban yang keluar dari keyakinan bahwa yang berhak disembah hanya Allah Jalla wa ala. Dan apa yang akan kita bahas bukan berarti kita tidak yakin bahwa Allah lah yang berhak disembah, tetapi tujuan kita untuk menanamkan kebahagiaan, menekan atau mengingatkan kita bahwa kita di atas nikmat yang besar, bahwa kita senantiasa menyembahnya, mengibadatinya, tidak menyekutukan dia dengan siapapun dan apapun juga. Ini nikmat tauhid, nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Seorang hamba bila hidup dalam keyakinan mentauhidkan Allah, maka berbahagialah. Bergembiralah dengan gembira yang sebenar-benarnya. Karena tidak ada yang paling mulia, yang paling berharga didapatkan oleh seorang hamba berupa nikmat lebih dari tauhid. Kenapa? Karena kita dicipta untuk tauhid. Bahkan bangsa jin dicipta oleh Allah untuk tauhid. Para rasul diutus oleh Allah untuk tauhid.

0: bahkan surga dan neraka dicipta oleh Allah karena tauhid. Adapun kita dicipta oleh Allah untuk tauhid, ada yang tahu dalilnya? Hah? Bahwa kita manusia dicipta oleh Allah untuk tauhid. Masa tidak ada yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Kalau mau hadiah, kita siapkan hadiah. Ini hadiahnya.
1: Ada hadiah itu? Ada.
0: Saya kira ini hadiahnya. Silakan. Ini di mana adanya? Di Al-Quran, di hadis, atau di mana? Al-Quran. Yakin? Di surat apa? Az-Zariyat. Kalau Ustaz tanya ayatnya, tahu? Ada yang bisikkan di belakang ya? Ayat berapa? Ahsanta. Dan ahsanallah man, semoga Allah juga memberikan kebaikan terhadap yang membisikkan jawaban. Ya. Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Tadi dibacakan oleh anak kita untuk berhak mendapat hadiah. Saya tidak bawa hadiah sekarang, tapi dia berhak mendapat hadiah. Bila Searis menyiapkan hadiah, kita tunggu. Ya. Ini yang pakai peci hitam. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalilnya. Saking mulianya tauhid, kita manusia semuanya dari mulai Nabi Adam sampai kita hari ini dan sampai hari kiamat nanti, manusia dicipta oleh Allah untuk tauhid. Tujuan yang mulia, ghaya azimah. Tujuan yang sangat mulia, bahkan dengan uslub nafi dan isbat, menafikan kemudian menetapkan. Ini uslub yang sangat tegas dalam bahasa Arab, sama dengan la ilaha illallah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku cipta jin dan manusia, kata Allah, menafikan. Tidak ada tujuan apa-apa, tidak ada tujuan yang lain yang mulia, yang istimewa, illa liya'budun. Tujuannya melainkan agar mereka menyembahku. Liya'budun, kalau diperhatikan Al-Quran, nunnya liya'budun, ada nun di ujung, itu berbaris bawah. Liya'buduni, liya'buduni. Ditafsirkan oleh para ulama bahwa makna liya'budun adalah liyuwahidun. Tauhid. Liya'budun ay liyuwahidun atau liyuwahiduni, agar mereka mentauhidkanku. Jadi tujuan diciptanya jin dan manusia untuk tauhid. Untuk tauhid. Kemudian tadi kita sampaikan juga bahwa para rasul diutus oleh Allah untuk menegakkan tauhid, menyerukan tauhid. Menyerukan tauhid. Allah berfirman, ada yang tahu? Para rasul diutus oleh Allah untuk menyeru umat mereka, untuk menyeru manusia agar menyembah Allah dan menjauhi tauhid. Ada yang tahu? Walaqad ba'athna fadl. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Di surah apa itu? An-Nahl ayat berapa? 36. Walaqad ba'athna, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin rasulan, pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Anirbudullah, bahwa rasul ini menyeru dengan seruan urbudullah, sembahlah atau sembahlah oleh kalian Allah. Perintah menyembah Allah tauhid. Perintah menyembah Allah di sini tauhid. Urbudullah wajib tanibut tawud. Ini menunjukkan bahwa menyembah Allah yang diperintahkan di sini adalah tauhid. Ayat lanjutan ayatnya wajtanibu at-taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Menyembah Allah, menjauhi taghut, inilah la ilaha illallah, inilah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Wa'budullah, ini liya'budun tadi. Wajtanibut taghut, ini wa ma khalaqtul jinna wal insa, atau la ilaha, la ilaha, sementara illallah ubudullah, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhi taghut oleh kalian. Apa itu taghut? Para ulama menafsirkan taghut diantaranya kullu ma ubida min dunillah. Kullu ma ubida min dunillah, semua yang disembah selain Allah itu taghut. Ditambahkan oleh sebagian wa huwa radin, yang disembah ini ridha untuk disembah, baru dia naik statusnya menjadi taghut. Kenapa ditambahkan wa huwa radin? Karena ada yang disembah tapi dia tidak ridha. Ada yang disembah selain Allah namun dia tidak suka disembah, tidak rela disembah, seperti para malaikat. Malaikat disembah selain Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak menerima penyembahan itu. Makanya ketika ditanya oleh Allah dalam Al-Qur'an, apakah mereka manusia menyembah kamu? Kata Allah bertanya kepada para malaikat, ahaulai iyyakum kanu ya'budun, apakah manusia-manusia itu benar-benar menyembah kalian? Kata para malaikat, subhanak, maha suci engkau. Jadi menyembah selain Allah itu merendahkan Allah, karena yang berhak disembah hanya Allah. Maha suci engkau, sesungguhnya mereka menyembah, sebenarnya menyembah jin, karena jin bila disembah mereka rela, suka. Balkanu ya'budunal jinna, kata para malaikat menjawab. Jadi malaikat tidak suka disembah, maka tidak taubat. Bahkan ada para rasul yang disembah oleh manusia, dan mereka tentu tidak akan mungkin menerima penyembahan terhadap mereka. Seperti yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'idah tentang Nabi Isa, di surat An-Nisa juga tentang Nabi Isa alaihissalam, bahwa dia disembah. Ya. Di akhir-akhir surat Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabiullah Isa ibn Maryam alaihi wa ala nabiyyina afdhalu salatu wassalam. Ya. Aanta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah? Kata Allah bertanya kepada beliau alaihi salam, apa benar engkau yang menyuruh atau menyatakan kepada manusia, jadikan saya dan ibu saya sebagai tandingan bagi Allah, sesembahan selain Allah? Nabi Musa menjawab persis dengan yang dijawab oleh para malaikat tadi, subhanaka ma qultu lahum illa ma amartani bihi, maha suci engkau, tidaklah saya menyampaikan ke mereka kecuali yang engkau suruh, yaitu menyembah Allah. Ani'budullah, kata Nabi Isa kepada kaumnya. Jadi balik kita ke tawud tadi, bahwa tawud semua yang disembah diibadati selain Allah dan dia ridha. Jadi di antara tafsir tawud yang dijelaskan oleh para ulama, dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab di kitab Al-Usulus Salasah, ditambahkan oleh beliau perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang tawud, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Tawud itu karena asalnya tagha, yatgha tughyanan, melampaui batas. Tagha al-ma, melampaui air batasnya sehingga banjir. Ya. Asalnya melampaui batas. Ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Apa yang seorang hamba melampaui batas padanya, baik dalam pengikutan min matbu'in au muta'in, ya, au ma'bud, dalam penyembahan atau pengikutan atau ketaatan, bila sudah melampaui batas maka fungsinya menjadi tawud. Intinya setiap rasul yang diutus itu membawa misi menyeru untuk menyembah Allah saja, ani'budullah, dan menjauhi syirik sebagai lawan dari tauhid. Ini diantara bukti bahwa tauhid itu indah, tauhid itu mulia, karena tujuan penciptaan manusia, bahkan bangsa jin, untuk tauhid. Tujuan diutusnya para rasul untuk menyeru kepada tauhid. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan pelajari kenapa Allah Subhanahu wa taala disembah. Kenapa hanya dia? Kenapa bukan malaikat Jibril? Kenapa bukan matahari? Kenapa bukan bulan? Kenapa bukan air yang mengalir yang memberikan kehidupan? Kenapa bukan hujan yang turun dari langit yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang menjadi bahan makanan makhluk di muka bumi ini? Kenapa? Kenapa hanya Allah Subhanahu wa taala? Ini yang akan kita pelajari. Tadi kita sudah jelaskan bahwa Allah mencipta makhluk, mencipta manusia, dan menyuruh mereka mentauhidkannya. Diingatkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah manusia. Di surat Al-Baqarah, kalau kita baca dari awal, ada perintah pertama yang akan kita temukan di awal-awal, dan tidak ada perintah sebelumnya. Mulai dari Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin, terus ayat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, terus. Itu tidak ada perintah, tidak ada fi'lul amri, sampai pada ayat yang ke-21. Di situ mulai muncul perintah. Dan perintah yang pertama itu perintah yang berhubungan dengan bab kita, perintah tauhid. Dipanggil oleh Allah manusia, ya ayyuhan nas. Ya kah? Ya kah ayat 21 itu, ya ayyuhan nas? Ada yang hafal Al-Baqarah ayat sampai ayat 30? Ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Terus. Kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama alaihim qamu. Walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Terus. Nah, itu dia. Panggilan kepada siapa? Manusia. Ya ayyuhan nas, apa setelahnya? U'budu rabbakum. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah pertama dalam Al-Quran di surat yang kedua yang diperintah manusia semua, dipanggil mereka, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu, sembahlah oleh kalian. Siapa yang disembah? Rabbakum. Rabbakum, apa artinya Rabbakum? Rabb kalian. Apa artinya Rabb? Apa artinya Rabb? Sebenarnya yang menarik, bila hadiahnya ada di sini, mungkin semua akan tangan-tangan. Karena hadiahnya nampak-nampak, ya. Kristal ini hanya janji-janji saja. Monggo berat janji ya. Baik. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Apa artinya Rabb? Ar-Rabbu. Yang pertama, apakah Ar-Rabbu ini nama Allah? Jawabannya iya atau tidak? Yang menjawab iya tujuh tangan. Berarti sisanya menjawab enggak. Insyaallah semua mengatakan iya, nama Allah. Ar-Rabbu nama Allah. Artinya apa? Ar-Rabb ini nama Allah yang maknanya berkisar antara satu, Al-Khaliqu. Al-Khaliqu. Apa artinya Al-Khaliq? Yang Maha Pencipta, itu yang mencipta. Al-Mudabbiru, yang mengatur. Yang mengatur. Al-Maliku, yang menguasai atau memiliki. Al-Murabbi, yang mengurusi. Itu makna Ar-Rabb. Ini nama Allah yang istimewa. Ar-Rabb ini nama Allah yang istimewa, sehingga kalau kita periksa doa-doa di dalam Al-Quran, doa di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sangat banyak dengan lafaz Rabbana, Rabbi. Bahkan saya pernah ingin mengajukan tulisannya, yaitu Ma'alimul Aqidah, potensi-potensi akidah yang digali dari doa-doa para nabi dalam Al-Quran, sehingga saya kumpulkan doa para nabi dalam Al-Quran. Ternyata ini kesimpulannya, ternyata hampir semua doa para nabi dalam Al-Quran itu menggunakan nama Rabb. Seperti doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi inni askantu min dzurriyyati Rabbi. Ya. Doa Nabi kita yang disuruh oleh Allah, Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah berdoa, wa qul Rabbi zidni ilma, di surat Taha. Rabbi menunjukkan bahwa Rabb ini pengaruhnya kepada ruh meminta itu luar biasa. Memanggil Allah dengan namanya Rabb ini, dampaknya kepada rasa kita menghibah-hibah meminta, ini luar biasa. Makanya para nabi dan mereka semuanya digelari oleh Allah dengan hamba. Dan mereka sangat suka bila digelari dengan hamba. Ya, abdun. Para nabi disebut oleh Allah dengan kata-kata hamba, abdun. Nabi kita Muhammad SAW juga demikian. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan di malam hari hambanya. Siapa yang dimaksud dengan hambanya di sini? Beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita memanggil Allah dengan mana Rabbi, Rabbana, ya, ada rasa kehambaan kita, bahwa yang kita panggil pencipta kita, yang mencipta, yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur, yang mengurusi kita. Sehingga kita benar-benar berharap dia memberi, karena dia yang mencipta, dia yang punya kita. Dia yang kita ini punya dia. Inna lillah. Kita ini milik siapa? Milik Allah. Makanya Ar-Rabb ini nama Allah, nama Allah dan nama yang paling intens dengan doa, yang paling berpengaruh ke jiwa kita untuk bisa benar-benar berharap Allah memberi. Makanya dalam hadis tentang penghalang doa, ada yang tahu hadis yang menjelaskan adanya penghalang doa, yaitu makan yang haram, minum yang haram. Allah Subhanahu wa Nabi SAW bersabda tentang makan yang haram, summa dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadahu ila as-sama' yaqul ya rab. Ini yang kita inginkan, ya rab. Ya. Setelah Nabi mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan orang yang beriman seperti perintah Allah kepada para nabi, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi memakan makanan yang haram ini perintah Allah kepada orang yang beriman seluruhnya. Bahkan Allah juga perintah para nabi untuk makan yang halal. Memakan yang halal itu perintah Allah kepada seluruh orang yang beriman, bahkan juga perintah Allah kepada para rasul. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya ada seseorang yang syarat-syarat dikabulkannya doa sudah lengkap semuanya, atau hampir semua sudah lengkap, yaitu musafir salah satu sebab mustajabnya doa, yutilus safara, kemudian keadaan tidak terlalu menonjolkan kemewahan, ini juga termasuk sifat orang safar, ash'atha aghbar, rambut tidak terurus, tidak tersisir karena sibuk dengan safar, apalagi di zaman dahulu. Kemudian pakaian penuh debu karena dalam musafir, apalagi di padang pasir. Itu juga di antara kriteria untuk terkabulnya doa agar kita menampakkan kepada Allah kehinaan kita sebagai seorang hamba. Yang ketiga, menengadahkan tangan meminta. Menengadahkan tangan berdoa meminta. Yang keempat, itu tadi yang berhubungan dengan nama Rabb. Yaqulu ya Rabb, ya Rabb. Jadi nama Rabb dari nama-nama Allah ini sangat erat hubungannya dengan doa. Makanya banyak, hampir semua doa para nabi dengan nama ini, Rabbana Rabbi. Nabi kita juga diperintah oleh Allah, diajarkan doa meminta ilmu, Rabbi zidni ilman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, balik kita ke ayat tadi, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Ini salah satu sebab kenapa Allah disembah. Makanya Allah tidak mengatakan u'budullah, tetapi u'budu rabbakum. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Apa sebab Allah disembah dalam ayat ini? Karena dia pencipta. Catat baik-baik. Kenapa Allah disembah? Satu-satunya karena dia yang mencipta. Berarti yang tidak mencipta tidak berhak disembah. Yang tidak mencipta tidak berhak disembah. Apatah lagi kalau dia yang dicipta. Dia dicipta lalu disembah. Dia dicipta, makhluk dia. Kalau dia makhluk yang dicipta, maka dia tidak mungkin disembah. Karena yang berhak disembah hanya Sang Pencipta. Makanya tadi perintahnya, ya ayyuhan nas ul'budu rabbakum. Apa artinya Rabb? Ar-Rabb artinya yang mencipta, yang berkuasa, yang mengatur, yang mengurusi, dan yang memiliki. Memiliki ini juga termasuk sebab kenapa Allah disembah, karena dia yang punya. Makanya di ayat kursi ini ayat tauhid, ini ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, karena di situ ada argumentasi tauhid. Lebih dari 20 argumentasi tauhid dalam ayat kursi. Maka dia menjadi ayat yang termulia. Syekh kita, guru kita, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, punya kitab yang beliau tulis namanya Ayatul Kursi wa Barahinut Tauhid. Ayat kursi dan argumen-argumen tentang tauhid yang terkandung di dalamnya. Beliau mengatakan lebih dari 20 argumen tentang tauhid di ayat kursi. Pendek, tetapi ternyata benar-benar mukjizat tentang arti sebuah ketauhidan. Dimulai dengan Allah, la ilaha illallah. Salah satunya adalah apa? Kepemilikan. Tadi kita katakan makna Rabb yang pertama mencipta, maka yang menciptalah yang berhak disembah. Yang dicipta tidak berhak disembah. Yang kedua, di antara makna Rabb adalah memiliki, al-malik. Karena yang tidak memiliki tidak berhak disembah. Saya bertanya, apakah tubuh yang kita miliki sekarang ini punya kita? Nah, dari ujung rambut ke ujung kuku kaki, apakah punya kita? Ada yang berani mengatakan punya dia? Bukan. Kenapa? Karena andai yang memilikinya, yang mempunyai, yang memiliki tubuh kita ini memutuskan untuk mengambilnya dari kita, bisakah kita pertahankan? Contoh sederhana saja, di gigi kita ada lubangnya, gigi ada lubang dan sakit sekali. Apakah kita bawa ke dokter lalu dokter katakan, biasanya memang ada yang menganjurkan untuk ditambal, tapi kalau sudah parah sekali tidak ada solusi kecuali mengambilnya, mencabutnya, bisa kita pertahankan? Bahkan kita bayar untuk mencabutnya, kita harus mengeluarkan uang untuk mencabut gigi tersebut, berarti gigi yang ada di gusi kita dalam mulut kita bukan punya kita. Karena ketika ditetapkan untuk diambil, kita tidak bisa mempertahankannya. Itu yang ada di tubuh kita. Biasanya orang yang semoga kita diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, bila yang ada yang sakit semoga disembuhkan segera, diberi kepulihan, dimudahkan oleh Allah kita hidup dalam kesehatan sehingga mudah beribadah. Ada orang yang mengidap penyakit diabetes kronis parah, sampai ketika luka sebagian organ tubuhnya, semoga Allah menyelamatkan kita, itu terkadang diponis dokter harus diamputasi. Kenapa kita tidak pertahankan? Jangan dipotong, jangan diamputasi. Justru bila dibiarkan akan merambat ke organ yang lain yang masih sehat, mengancam. Akhirnya terpaksa diputuskan. Ini menunjukkan dia bukan milik kita. Makanya di antara alasan kenapa Allah disembah dari makna rububiyah adalah karena dia yang memiliki. Makanya di dalam Al-Quran ada beberapa kali Allah menyatakan ke kita bahwa kita ini milik-Nya. Di antaranya ayat inna lillah. Ya. Walana wa basyiril mu'minin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillah. Ketika datang musibah menyakitkan, menyedihkan, menyempitkan kehidupan kita, tidak tenang rasanya, meringis kesakitan karena penyakit yang ditimpakan, atau menetes air mata sedih ketika kita diuji dalam harta, karena ayat itu sebelumnya adalah walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Jadi ada ujian, ujian pada harta, pada jiwa, ya, pada hasil pertanian, hasil buah-buahan, itu semua ujian yang diberikan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu. Ketika datang musibah menimpa mereka, mereka ucapan pertama mereka apa daya? Apa daya? Kita ini milik-Nya. Kami ini milik-Nya. Apa yang harus kita berbuat? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah. Jadi catat bahwa alasan kedua kenapa Allah Dialah yang berhak disembah karena Dia yang punya segala-galanya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Tadi yang kedua, Pak. Alasan kenapa Allah yang disembah? Hanya Dia yang disembah. Alasan kedua apa tadi? Karena Dia yang segala-galanya. Jadi kita contohkan sederhana saja ya. Bahwa kita tidak punya apa-apa. Yang kita bawa ketika lahir pun kita bukan punya. Yang kita bawa adalah tubuh kita. Ketika lahir, tidak ada yang lainnya. Itu tubuh kita juga bukan punya kita. Jadi kita contohkan andai harus diambil tubuh kita. Kita tidak bisa pertahankan. Ada kecelakaan misalnya harus patah kakinya dan terbuang. Kita tidak bisa pertahankan. Kalau di tubuh kita saja bukan milik kita sempurna atau hakiki, apalagi yang nempel di tubuh kita. Pakaian, rumah yang ditempati, kendaraan yang dipunyai, lahan yang dimiliki, itu bisa saja hilang seketika. Ya. Mudah bila Allah hendak mengambilnya. Jangankan harta, bahkan semua yang dengan harta-hartanya diambil oleh Allah. Qarun yang mengklaim bahwa itu punya dia. Ya, innama utituhu ala ilmin indi, kata Qarun. Semua yang saya punya ini itu saya yang mendapatkan hasil jerih payah, peras keringat, ilmu saya, kata Qarun. Dengan sangat mudah Allah ambil semua sampai korun-korunnya. Ditenggelamkan oleh Allah, ditelan oleh bumi. Fakhasafna bihi wa bidahil ardh. Kami telan atau kami tenggelamkan dia dengan rumah-rumahnya, dengan semua hartanya masuk ke dalam perut bumi. Tidak bisa mempertahankan sedikit pun. Itu yang kedua. Yang ketiga, keempat, kelima. Alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala Dialah yang berhak disembah, alasan ketiga, keempat, kelima sekaligus. Yang pertama, ilmu. Maksudnya yang ketiga tambahannya ya. 1, 2 sudah, kemudian yang ketiga, keempat, kelima. Yang ketiganya ilmu. Nanti kita akan bahas yang keempatnya kekuasaan, kemampuan, al-qudrah. Ini juga alasan kenapa dia yang disembah, Allah. Dia punya ilmu, dia punya kekuasaan, kemampuan. Kemudian yang kelima, al-ghina, kekayaan. Kekayaan. Tiga ini sangat berarti untuk membuktikan bahwa hanya Allah yang disembah. Yang selain Allah sama sekali tidak berhak. untuk disembah. Dari sisi ilmu, alasannya dari sisi kekuasaan, kemampuan, dari sisi kekayaan. Makanya rasul-rasul diperintahkan oleh Allah agar tidak disembah mengucapkan ini. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam diperintah oleh Allah untuk mengatakan wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak. Jadi tiga itu dinafikan oleh Nabi Nuh dari dirinya agar dia tidak dinyatakan berhak disembah. Diperintah oleh Allah Nabi Nuh menyampaikan ke umatnya, saya ini hamba dan saya tidak mengatakan kepada kalian bahwa saya memiliki perbendaharaan Allah, kekayaan, khazainul ard atau khazainullah. La aqulu lakum inni khazainullah. Saya tidak mengklaim bahwa perbendaharaan kekayaan Allah ada di tangan saya. Kata Nabi Nuh menyampaikan ke umatnya. Yang kedua, wala a'lamul ghaiba. Dan saya tidak mengetahui yang ghaib. Tidak mengetahui yang gaib. Yang ketiga, wala aqulu lakum inni malak. Dan saya juga tidak mengatakan kepada kalian bahwa saya malaikat yang memiliki kemampuan luar biasa. Berarti Nabi Nuh tidak berhak disembah karena tiga itu tidak dia punya. Tidak punya perbendaharaan kekayaan, tidak punya ilmu, bahkan tidak mengetahui yang gaib, kemudian tidak memiliki kemampuan seperti malaikat, apalagi seperti kemampuan Allah. Ini membuktikan bahwa yang memilikinya hanya Allah. Kemudian Nabi kita juga, Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk menyatakan yang tiga tadi. Allah berfirman kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul la aqulu lakum inni khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak." Persis dengan perkataan Nabi Nuh. Jadi dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka nabi, walaupun mereka rasul, manusia yang mulia, tetapi tetap hamba. Tidak mungkin disembah. Untuk menegaskan kehambaan mereka itu diperintah untuk mengucapkan tadi, menyampaikan bahwa kami tidak memiliki kekayaan, perbendaharaan langit, bumi, tidak punya apa-apa, dan kami tidak mengetahui yang gaib, dan kami tidaklah malaikat. Tidaklah malaikat atau tidak memiliki kemampuan seperti kemampuan malaikat. Karena malaikat kemampuannya luar biasa. Bisa dari sisi kecepatan berpindah dari satu tempat ke tempat, tidak ada tercapai oleh kemajuan sarana transportasi manusia. Manusia mungkin hanya bisa menghasilkan sekarang ini, menghasilkan kecepatan sarana transportasi 1000 kilo per jam. Sementara yang dicipta oleh Allah dari malaikat itu menempuh perjalanan 500 tahun hanya dalam hitungan 12 jam. Langit dan bumi. Jadi para malaikat itu dicipta oleh Allah untuk bertugas sebagian di muka bumi ini, dan mereka kerjanya sip-sipan. Ada yang kerja siang hari, ada yang kerja malam hari, dan mereka nanti bertukaran sip jadwal kerja di waktu solat asar dan di waktu solat subuh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Akan bersilih ganti untuk mengurusi urusan kalian ini, malaikat yang kerja di siang di malam hari dan yang bekerja di malam hari, dan nanti mereka bertukaran tugas di waktu zuhur, di waktu asar dan waktu subuh. Jadi mereka naik ke atas, ta'rujul malaikatu, para malaikat naik ke langit. Jadi bumi ke langit itu yang seharusnya 500 tahun perjalanan, mereka hanya dalam hitungan jam. Itu malaikat. Kemudian kekuatan malaikat Jibril, ya, meletakkan negeri kaum Nabi Lut di telapak tangannya, kemudian dinaikkan setinggi-tingginya sampai saking tingginya terdengar lonongan anjing penghuni kampung negeri kaum Nabi Lut di langit ketakutan, kemudian dibalikkan oleh malaikat Jibril. Bayangkan bagaimana kuatnya. Makanya Allah mengatakan di kuwatin tentang Jibril, innahu la fala uqsimu bil khunnas, di surat Takwir, al jawaril khunnas wal laili idza as'asa was subhi idza tanaffas innahu la qawlu rasulin karim. Maksudnya Jibril, ya, di kuatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Ini sifat-sifat malaikat Jibril, salah satunya adalah di kuwah, di mirra, di surat yang lain di mirratin, yaitu memiliki kekuatan, ya, malaikat Jibril. Jadi malaikat memiliki kekuatan, tetapi tetap saja makhluk yang tidak bisa disembah. Jadi alasan yang ketiga tadi, kedua memiliki kekuatan, kemudian yang ketiga atau yang kelima adalah memiliki kekayaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, adapun Allah memiliki ketiga-tiganya. Allah memiliki ilmu, Allah memiliki kekuasaan, kemampuan, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekayaan. Kekayaan yang tidak ada batasnya. Makanya disebut oleh Allah semua itu dalam Al-Qur'an. Seperti Allah berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tentang Allah bahwa Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Apapun Allah maha kuasa melakukannya. Tidak ada yang tidak mampu dilakukan oleh Allah. Apapun. Bayangkan alam semesta ini ciptaan Allah. Alam semesta ini, langit 7, bumi 7. Setiap langit, setiap bumi ada penghuninya. Ada penghuninya. Dan di bumi ini sekian banyak penghuninya. Manusia sudah berapa? Belum lagi makhluk Allah yang lain. Bermacam ragam makhluk Allah. Belum lagi di lautan dan di daratan. Yang terbang di atas pohon, dari bangsa unggas, dari bangsa burung, sekian banyaknya, itu semuanya ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat mudah menciptanya karena Dia maha kuasa. Menciptanya lima hari bukan berarti kurang dari lima hari Allah tidak mampu, karena Dia yang berkehendak untuk menciptanya selama 6 hari. Fi sittati ayyam, Dia mengabarkan itu kehendak Dia. Sementara Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun, tinggal itu saja, kun. Jadi maha kuasanya Allah, Dia tinggal mengatakan untuk apa yang diinginkan terjadi, kun. Jadilah langit bumi dalam 6 hari. Jadi maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua kejadian di alam semesta ini itu kehendak Allah. Kata para ulama, ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Ia kehendaki pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Walau semua manusia menginginkan terjadi. Makanya di akhir surat Takwir Allah mengatakan wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah yang berlaku itu kehendak kalian wahai manusia, kecuali kalau dikehendaki oleh Allah. Kalau kehendak kita direkom oleh Allah dengan kehendaknya, terjadi. Kalau tidak direkom oleh Allah, tidak mungkin terjadi. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kenapa? Karena dia Rabbul Alamin. Dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang mengurus, dia yang memiliki, dia yang menguasai alam semesta. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentang kemahakuasaan Allah, semua urusan dia yang mengatur. Ya. Terjadinya pergantian siang dan malam ini jangan dikira itu hanya rutinitas ya, tetapi itu aturan Allah. Makanya sebagai salah satu tanda kemahabesaran Allah, bersilih gantinya siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bersilih gantinya siang dan malam, terdapat tanda kemahakuasaan Allah. Kuasa Allah itu tanda. Tanda selesai. Tanda salah. Terus lanjut sampai jam 12. Kita masih 5 alasannya. Kenapa Allah disembah masih 5? Dia yang mencipta, dia yang punya, dia yang berilmu, dia yang berkuasa, dia yang kaya. Cukup itu ya? Atau perlu tambah yang lain? Cukup kata sebagian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala membeberkan bahwa kita manusia ini tidak mungkin disembah, karena kita butuh dengan Allah. Kita tidak memiliki apa-apa, tidak pakaian, tidak makanan, ya, tidak apa-apa. Kita tidak ada apa-apa. Di ayat hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah mengatakan, hadis kursi itu apa? Hadis kursi hadis yang merupakan firman Allah, tapi bukan Al-Quran. Diriwayatkan dari Allah oleh Nabi SAW. Makanya dinamakan dengan Qudsi. Nisbat kepada nama Allah Al-Quddus. Al-Quddus. Ya. Atau sifatnya, karena memang ucapan yang suci, firman Allah. Tapi tidak setara dengan Al-Quran. Ya, ya ibadi, kata Allah dalam hadis kursi ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi SAW, ya ibadi, kullukum, ya, kullukum arin illa man kasautuhu. Wahai hambaku, semua kalian tidak punya pakaian. Jadi kita ini tidak punya pakaian sebenarnya. Kalau Allah tidak menyiapkan untuk kita pakaian, kita tidak akan mungkin punya pakaian. Makanya ketika kita membaca perjalanan kehidupan manusia, dahulu orang tidak dapat pakaian. Bahkan perkembangan pakaian ini kita juga lihat, ada yang dahulunya dari kulit-kulit kayu jadikan pakaian untuk menutup aurat. Ya, jadi Allah yang menyiapkan pakaian ini. Kullukum arin illa man kasautuhu, kecuali yang saya siapkan pakaian untuk mereka. Fastaksuni, maka mintalah kepadaku pakaian. Aksuhu, niscaya aku akan sediakan untuk kalian pakaian. Berarti kita tidak punya. Kita ini, mohon maaf, telanjang. Sebagaimana kita lahir, itulah kita. Lalu yang menempeli badan kita ini dari pakaian itu pemberian Allah. Kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. kalian semua dalam keadaan tidak dapat, tidak punya makanan. Kita lahir, mana ada makanan yang kita bisa ambil? Bahkan makanan itu yang Allah suguhkan ke kita. Ketika dalam rahim, makanan sampai ke kita, Allah yang menyampaikan. Dalam rahim kita beberapa bulan, itu harus ditopang dengan nutrisi melalui ibu kita sampai ke kita. Allah yang menyampaikannya. Setelah lahir, Allah juga yang menyampaikan makanan ke kita melalui orang tua kita. Adapun kita tidak punya apa-apa. Akankah kondisi kita yang seperti ini menjadikan kita berhak disembah? Dengan alasan kita manusia mulia, kita pada tingkat ketakwaan yang tertinggi, bahkan dikatakan mendekati Nabi, bahkan sebagian mengatakan lebih tinggi dari Nabi. Karena sebagian yang disembah itu dinyatakan lebih tinggi daripada Nabi. Na'udzubillah. Ada manusia yang lebih tinggi dari Nabi derajatnya? Ini sebagian mengatakan sehingga disembah setelah mati. Dia sudah mayat dalam kubur disembah. Na'udzubillah. Jadi ini hadis menjelaskan bahwa kita manusia tidak punya apa-apa, tidak pakaian, tidak makanan, dan kita sebenarnya sesat. Kullukum dhallun illa man hadaituhu. Manusia ini tanpa hidayah dari Allah tidak mungkin bisa sampai kepada jalan hidayah. Allah yang menunjuki. Fastahduni, jemaah semua, mari kita selalu minta hidayah kepada Allah. Karena yang memberikan hidayah Allah. Hidayah tidak ada jaminannya bagi siapa yang cerdas. Siapa yang cerdas dapat hidayah? Tidak. Hidayah juga bukan jaminan untuk orang kaya. Siapa yang kaya dapat hidayah? Tidak. Hidayah bukan jaminan untuk orang yang memiliki kekuasaan. Siapa yang dapat punya kekuasaan dapat hidayah? Tidak. Andai kekuasaan itu menjamin hidayah, maka Fir'aun beriman. Andai kekayaan menjamin hidayah, Qarun beriman. Andai ilmu menjamin hidayah, Haman beriman. Tapi mereka gembong-gembong kekufuran. Fir'aun, Qarun, Haman gembong kekufuran. Simbol kekufuran. Hidayah itu anugerah Allah. Makanya minta. Sebagian ulama mengatakan kenapa dalam agama kita, agama Islam, disyariatkan membaca Al-Fatihah dalam sholat tidak kurang dari 17 kali sehari semalam. Minimal bagi yang menjaga sholat lima waktu, 17 kali sehari semalam membaca Al-Fatihah. Karena di situ terkandung permohonan meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, kalau tidak salah di kitabnya Adabul Masyi ila Salah, ada sebuah kitab tentang fikih, Adabul Masyi ila Salah, dia mengatakan sangat dihancurkan seseorang ketika salat, baik dia membaca sebagai imam Al-Fatihah atau mendengar sebagai makmum Al-Fatihah dibacakan, menghadirkan jiwa meminta. Karena sebenarnya Al-Fatihah itu doa yang diajarkan oleh Allah. Doa yang komplit yang diajarkan oleh Allah. Dengan pujian-pujiannya, dengan pengakuan, kemudian baru meminta. Memuji-muji, mengaku, kemudian meminta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pujian. Ar-Rahmanirrahim, pujian. Malik Yaumiddin, pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pengakuan. Setelah itu barulah meminta. Ihdinas siratal mustaqim, dan yang diminta pun sesuatu yang sangat berharga, hidayah. Hidayah itu sangat berharga. Walau seseorang memiliki dunia dengan segala isinya, dunia dengan segala isinya, dan itu tidak mungkin, namun dia tidak memperoleh hidayah, fakir. Fakir. Dia punya dunia dan seisi-isinya, tapi dia tidak berada di atas hidayah,

al-fajr khairun minad dunya wa dunya. Dua rakaat fajar yaitu qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Baru amalan yang sunnah, apalagi yang fardu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekayaan yang sebenarnya adalah hidayah. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah hidayah. Ada tiga doa yang ringkas yang diajarkan oleh Nabi. Mungkin menjadi pelajaran penting juga bagi kita tentang tauhid. Tauhid ini bila didapatkan oleh seseorang hidayah kepadanya, maka berbahagialah. Berbahagialah. Bila sekarang kita seorang hamba mendapatkan hidayah tauhid, berbahagialah. Karena dengan tauhid dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kita beriman, saya yakin-yakinnya bahwa siapapun yang bertauhid masuk surga. Ya. Karena surga diharamkan oleh Allah untuk orang yang tidak bertauhid. Allah yang mengatakan demikian. Surat Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah 72. Nukilan perkataan Nabi Isa alaihi salam. Dinukilkan oleh Allah. Diabadikan perkataan Nabi Isa kepada kaumnya. Apa katanya? Allah menukilkan, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang berbuat syirik terhadap Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga. Mutlak, tidak bisa berubah. Itu sudah keputusan final dari Allah SWT. Faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah telah haramkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka. Wa ma lil zalimina min ansar, orang-orang yang berbuat kesyirikan itu tidak ada yang bisa menolong. Sudah. Tiga keputusan Allah. Yang pertama haram surga. Yang kedua pasti neraka. Yang ketiga jangan harapkan ada yang mampu menolong. Sementara di akhirat itu salah satu keadaan manusia mencari pertolongan. Mencari pertolongan. Ini keadaan manusia nanti di akhirat. Mencari pertolongan itu keadaan manusia semuanya. Maka yang dinamakan dengan at-taghabun, hari penyesalan. Kenapa? Kenapa yang beriman pun menyesal? Kenapa sedikit? Jadi berharap ada tambahan-tambahan, ada pertolongan. Makanya salah satu keistimewaan akhirat itu bagi orang yang bertauhid mendapat pertolongan. Jadi yang berhak mendapat pertolongan di akhirat orang yang bertauhid. Itu keistimewaannya. Yang mendapatkan syafaat ahlu tauhid. Karena syarat mendapatkan syafaat itu dua. Yang pertama diizinkan oleh Allah yang memberi pertolongan itu untuk memberi pertolongan. Yang kedua ridha Allah kepada yang diberi pertolongan. Kalau Allah tidak ridha, dia menerima pertolongan walau seluruh dunia atau seluruh manusia akan memberikan pertolongan, tapi tidak akan mungkin dia terima karena Allah tidak ridha kepadanya. Syirik, Allah tidak ridha. Allah tidak ridha. Maka mohon kepada Allah untuk diberi petunjuk kepada tauhid. Tiga doa yang tadi saya sampaikan, doa Nabi ringkas ya tentang hidayah ini. Yang pertama, Allahumma dini wa yassiril huda li. Allahumma dini wa yassiril huda li. Ya Allah, tunjukilah saya dan mudahkanlah petunjuk itu bagi saya. Jadi terkadang petunjuk ini sederhana tetapi susah masuk ke dalam hati. Sederhana nih, tinggal hadir dengarkan. Ternyata disusah-susahkan oleh Allah untuk hadir. Kalaupun dia hadir, untuk mendengar dengan seksama tidak mau.

sehingga tidak terbuka hidayah. Makanya salah satu penghambat hidayah tidak mau mendengar. Salah satu penghambat hidayah tidak mau mendengar. Makanya Al-Quran, orang-orang musyrikin Mekah saling berpesan, jangan kalian dengarkan Al-Quran, kata mereka. La tasma'u li hadzal Quran. Jangan kalian dengar Al-Quran. Dengan tidak mendengar Al-Quran tertutup hidayah. Tidak mau mendengar Al-Quran tertutup hidayah. Kalaupun nanti diperdengarkan, disampaikan, tetapi mereka membuat kebisingan, kegaduhan. Wallahi, mereka saling berpesan, jangan dengar, kalaupun diperdengarkan, buat suara keributan, buat kebisingan, suara gaduh, sehingga terganggu Al-Quran untuk didengar. Wallahi, buat kelengah-lengan, lalai-lalaikan diri kalian, buat kesibukan-kesibukan yang lain, sehingga telinga kalian tidak mendengar. Subhanallah. Jadi terkadang hidayah itu sederhana, tetapi masuknya ke tubuh kita susah. Masuknya ke sanubari, ke kalbu, susah. Dan itu semua rahasia Allah. Doa yang kedua, doa pertama tadi, Allahumma hdini wa yassiril hudali. Wa yassiril hudali. Yang kedua, Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma hdini wa saddidni. Saddid, sin, dal, nun, ya. Sin bersambung dengan dal pertama, pakai tasdid, berbaris bawah, saddid, kemudian tambah dal satu lagi, sukun, saddid. Kemudian setelah itu nun, setelahnya ada ya, ni, wa saddidni. Ya Allah, tunjukilah saya dan tepatkan pada petunjuk. Karena untuk berada persis di atas petunjuk itu semata-mata taufik dari Allah. Juga bukan karena kecerdasan, juga bukan karena tingkat akademik yang sudah terlalu tinggi, sudah bergelar profesor. Yang sadidni, ya Allah, tunjuki saya dan tepatkan saya di atas petunjuk. Ada yang senada dengan ini, mungkin itu yang ketiga. Allahumma inni as'alukal huda wassadad, sama dengan ini. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, saya memohon kepadamu petunjuk dan ketepatan di atas petunjuk. Mari jemaah yang dimuliakan oleh Allah, selalukan diri kita menyelipkan doa ini. Karena kalau Allah sudah berikan taufik untuk kita berada di atas petunjuk yang tepat, walau kita tidak menguasai bahasa Arab, walau mungkin kita hanya bisa menghafal Al-Quran, ayat-ayat, surat-surat pendek saja, tetapi Allah tepatkan kita di atas hidayah, sehingga kita bisa memilih mana kajian yang tepat untuk kita. Ada pertanyaan kemarin saya dengar, ada seseorang mengatakan, silakan ngaji, kemanapun kena semuanya benar. Ya, semuanya benar. Nah, ini yang susah. Makanya yang seperti ini harus selalu berdoa, Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma inni as'alukal huda wa saddidni. Petunjuk hidayah, tepat di atas hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah tauhid. Ada lima tadi ya. Yang tadi kita sepakati, terakhir saya putuskan juga ya untuk lima, sementara banyak alasan-alasan. Tadi kita sebutkan ayat kursi, itu 20, lebih 20 argumentasi tauhid. Mungkin karena kitab yang tadi kita sebutkan, karangan Syekh Abdul Razak hafizahullah, itu sudah diterjemahkan kalau saya tidak salah. Ada terjemahannya, kalau tidak salah, kemujizatan ayat kursi. Kalau tidak salah, kemujizatan ayat kursi, kalau bunyi judul aslinya, Ayatul Kursi wa Barahinul Tauhid. Ayat kursi dan argumentasi tauhid. Tadi sebagian sudah kita sebutkan ya. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, dialah yang harus disembah. La ilaha illa huwa, maksudnya dia yang harus disembah. Lalu alasannya apa? Al-Hayyu. Ini juga argumentasi yang bisa ditambahkan dari yang lima tadi. Al-Hayyu, Al-Qayyumu, La Ta'ala.

Wuduhu sinatun wala naumun lahu ma fis sama. Ini sudah ada tadi ya, yang memiliki. Ini ada di sini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Ini alasan tauhid. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma bain. Ini ilmu juga. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ini di antara yang ada tadi, al-qudrah, kemampuan. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidaklah menyusahkan Allah, tidaklah memberatkan Allah menjaga, mengurusi langit dan bumi. Ini kekuasaannya yang luar biasa. Ini di antara argumentasi tauhid. Kemudian juga yang terakhir, wa huwal 'aliyyul 'adzim. Ini juga argumentasi tauhid. Jadi semoga hidayah tauhid selalu bersama kita sampai akhir hayat kita, dan jangan semoga ketika ajal menjemput kita, semoga kita di atas tauhid. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi semua kaum muslimin kepada tauhidnya, petunjuk kepada tauhid, menyembahnya, mengibadatinya, jauh dari apapun bentuk praktek kesyirikan. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Dan sekarang sudah ada satu pertanyaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum ya ustaz. Wa antum kadzalik. Izin bertanya, kami santri-santri pondok Nurus Sunnah mohon nasihat dari antum untuk kami tentang semangat menuntut ilmu dan ibadah wajib maupun sunnah, karena mayoritas kami masih teruji dengan ujian kemalasan. Dan bagaimana cara kami istiqamah, beri kami motivasi yang ampuh. Maksudnya yang ampuh. Ini kalau benar santri yang bertanya, jazakallahu khair. Ya, kalau ustaznya yang bertanya, mungkin ustaznya sudah jenuh pula menjadi muridnya ya. Minta tolong senjata yang ampuh. Ya. Tetapi semua kita perlu ini. Semua kita memerlukan nasihat yang seperti ini, termasuk yang berbicara di hadapan jemaah semua memerlukan motivasi, karena kita orang yang sama. Kita semua sama. Ada kalanya kita jenuh, ada kalanya kita semangat. Dan memang para ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Ini juga menjadi pelajaran pertama dari jawaban pertanyaan ini, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Kata para ulama, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambahnya iman, bertambah puasa-puasa sunnah, dan bertambah kualitas puasanya, bertambah iman. Sebaliknya juga, bila bertambah dosa dan kemaksiatan, akan berkurang. Wa yanqusu bil ma'siyah. Maksiat itu berdampak kepada keimanan. Ukuran kemaksiatan, ukuran besar kecilnya, dampak buruk keberanian melakukan dan melanggarnya terhadap Allah, itu seukuran itu pula lah pengaruhnya terhadap iman. Ada orang yang dia melakukan dosa besar, tetapi itu bukan, dia tidak memiliki keberanian yang besar. Saat dia melakukannya, dia juga ketakutan. Setelah dia melakukan, penyesalan yang luar biasa. Hatinya sempit. Dunia ini seakan-akan seukuran daun kelor terasa olehnya, sesempit-sempitnya. Panas dadanya. Padahal baru satu kali dia berbuat dosa tersebut. Ini berbeda dengan orang yang ketika berbuat dosa kecil dianggap biasa. Dianggap biasa. Bahkan yang mengatakan tidak ada apa-apa. Dia tidak merasa bahwa yang didosainya dengan dosa kecil itu Rabbul Alamin. Terkadang dia gunakan untuk berdosa itu sarana yang diberi oleh Allah Rabbul Alamin. Dia gunakan misalnya matanya, dia bisa melihat siapa yang memberi. Matanya diberi oleh Allah. Mampunya mata itu melihat, dia diberi oleh Allah. Lalu mata yang diberi
kemampuan melihat dengan mata itu diberi, dia gunakan untuk berbuat maksiat, dosa. Dia katakan ini tidak apa-apa, Allah juga tidak murka, nanti saya akan bertobat lagi. Ini sangat berbeda dengan yang pertama melakukan dosa besar. Ketika dia berbuat dosa, dia sudah merasa ketakutan, bahkan menggigil badannya berbuat dosa. Setelah berdosa, subhanallah, dunia ini seumpama tempurung terasa olehnya. Kisah seorang sahabat yang berzina, pernah dengar? Santri? Nah, seorang sahabat yang terjerumus pada dosa zina, ada yang pernah dengar cerita ini? Pernah enggak? Namanya ada yang tahu? Kata sebagian belum pernah kenalan Ustaz. Tidak tahu namanya karena tidak kenalan. Namanya Maiz. Maiz. Subhanallah. Setelah telah dia berbuat perbuatan dosa besar tadi, dia langsung datang ke Nabi. Langsung datang ke Nabi. Padahal dia sudah beristri, dia sudah nikah. Tidak ada yang diinginkan kecuali bersih dari dosa tersebut. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya saya kotor dengan zina, tahir nih, sucikan saya. Nabi mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dia datang lagi ke arah depan Nabi. Misalnya di sekarang kejadian pertama, kemudian Nabi tidak berhubung dengan kata-katanya, Nabi kembali ke sini. Dia datang ke arah Nabi, diulangi lagi, ya Rasulullah, saya kotor dengan zina, sucikan saya. 4 kali, karena dia sudah merasa tidak tenang, dia sudah tidak nyaman hidup, dia sedang rasa-rasa terbakar oleh panasnya dosa. Dosa itu panas, dosa itu api neraka, panas. Makanya dia merasa kepanasan, minta dibersihkan. Sampai Nabi bertanya kepada yang lain, ini orang ada gangguan akalnya atau tidak? Setelah diberitahukan bahwa dia orangnya sehat-sehat saja, maka Nabi SAW menetapkan untuk dihukum rajam. Subhanallah. Subhanallah. Diceritakan oleh para sahabat, dan dia meninggal dunia setelah dirajam bersih dari dosa. Jadi berbeda antara dosa ketika dilakukan dengan keadaan demikian dengan dosa bila dilakukan merasa abad, bahkan bangga. Ini hati-hati, bangga dengan dosa ini susah untuk bertobat, apalagi memperlihatkan dosa. Karena Nabi SAW, makanya Nabi mengatakan kullu ummati mu'afa, semua umatku berhak mendapatkan keselamatan, aman, afiat, illal mujahirun, kecuali orang yang ketika berdosa mempertontonkan dosanya. Bangga kalau orang tahu dia berdosa, suka, puas kalau orang melihat dia berdosa. Ini tidak mungkin bertobat, illal mujahirun. Maka hati-hati. Jadi ketika kita orang yang sama, dan iman itu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, pesan saya kepada kita semua, terutama kepada santri, amalkanlah ilmu, banyak beribadah. Setelah amalan-amalan yang fardu, tambahkan amalan yang sunnah. Di samping menjauhkan kita dari terjerumus kepada dosa, karena iman kita bertambah. Kalau bertambah iman, dosa jauh. Berkurang iman, apalagi disebabkan oleh dosa, akan semakin dekat kepada kita dosa-dosa. Kata para ulama, dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Ad-Da'u wa Ad-Dawa atau Al-Jawabu Al-Kafi Anid-Dawa Isyafi. Di situ dia mengatakan, memikirkan perkataan ulama, bahwa di antara dampak
dosa yang sangat berbahaya adalah dosa menyeret saudaranya. Jadi dia tidak merasa cukup sendiri dikerjakan oleh seorang hamba. Dia akan membawa dosa yang lain. Dia tidak mau sendiri. Ya jurdu akhtaha. Dosa itu menyeret dosa yang lain berikutnya. Beruntun lagi. Beruntun lagi. Beruntun lagi. Makanya dengan seringnya kita beribadah, dia akan menjauhkan kita dari dosa. Kemudian sebagaimana dosa menyeret saudaranya, untuk kita lakukan juga, ketaatan juga menyeret saudaranya. Menyeret saudaranya. Di antara hasil dan buah dari ibadah adalah dia akan menyeret kita untuk beribadah yang lain. Ini dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Ad-Da'wah Wad-Dawah. Jadi nasihat pertama, semangat beribadah. Karena lembaga pendidikan, terutama yang disandrikan, di boarding, yang diinapkan, ini terkondisikan untuk berpacu dalam beribadah. Ini bukan teori ya. Kita adalah mantan santri. Ya, saya adalah mantan santri. Jadi saya merasakan semangat beribadah sunnah itu di pondok. Kalau sudah di pondok tidak semangat beribadah, mau di mana kita bisa beribadah? Makanya dahulu, apalagi puasa sunnah, itu luar biasa. Padahal saya teringat ya, ketika itu tidak ada fasilitas untuk sahur. Tidak ada. Jadi dari makan malam itu dibawa langsung ya, diambil langsung makan sebagian dari makan malam itu untuk sahur besoknya. Ketika itu kita di pondok itu tidak ada sarana yang cukup ya, memadai, tidak ada yang memadai. Jadi lantainya lantai tanah biasa. Biasanya kalau lantai tanah itu kan banyak semut. Banyak semut. Semut yang kecil-kecil itu yang biasa menyerang makanan. Jadi kalau dapat makanan dia di bawahnya rombongan, bisa jadi lebih banyak dari makanan, daripada makanan yang ada di piring. Jadi ketika kita sahur, walaupun belum ada listrik, masih lampu-lampu minyak itu, jadi dalam piring itu sudah bercampur nasi dengan semut. Kita pun perlu waktu untuk saya ambil ini, ini atarok, ini piring. Jadi kita ginikan dulu piringnya sampai keluar semua semutnya, baru kita makan sisa nasi yang sudah diambil sebagiannya oleh semut. Itu untuk sahur, tetapi tetap semangat berpuasa santri semua seperti itu. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama para santri di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan, ini kesempatan kita untuk mengkondisikan semangat kita tinggi dalam beribadah. Wallahu ta'ala wali taufiq, sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله، yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: وهاي رب،

0: Maha Hidup, wahai Rob yang Maha Berdiri Sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Rabu 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi kajian yang berjudul
2: Sabar yang Indah.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillah ya laisani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang penting bagi kita semua dan juga perlu bagi kita untuk diulang-ulang, diingat-ingatkan, yaitu tentang sabrun jamil, itu sabar yang indah. Ya. Sabrun jamil. Sabar yang indah. Yang ditafsirkan oleh para ulama, sabar yang indah adalah sabar yang khusus, spesifik, yaitu sabar yang tidak disertai dengan keluh. Mengeluh, tidak mengeluh kepada makhluk sama sekali. Sabar yang tidak disertai dengan mengeluh kepada makhluk sama sekali, sehingga sabar tersebut menjadi sabar yang indah. Yang sabar yang indah ini disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ma'arij, ya, ayat 5, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Fasbir sabron jamila. Sabarlah wahai engkau Muhammad. Ini perintah kepada Nabi. Perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah dengan sabar yang indah. Jamil maksudnya indah. Sabarlah dengan sabar yang indah. Kemudian juga diucapkan oleh Nabi Ya'qub di dalam dua ayat oleh Nabi Ya'qub, Ya'qub alaihissalam, dalam surat Yusuf ayat 18 dan surat Yusuf 83, kata Nabi Ya'qub alaihissalam, fasabrun jamil, fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun, wallahul musta'an ala ma tasifun. Kata beliau, maka sabar yang indah, Allah lah tempat minta pertolongan. Dalam ayat yang lain, beliau juga mengulangi dengan berkata, fasabrun jamil, asallahu ayatiyani bihim jami'an. Dalam surat Yusuf ayat 83. Ya. Maka inilah sabar indah yang mau akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa yang dimaksud dengan sabar indah dan bagaimana kita bisa, kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa melakukan akhlak yang sangat mulia, sabar yang indah. Sebelum kita bahas, ada mukaddimah yang saya sampaikan. Ya. Pertama adalah urgensi kita belajar sabar. Kenapa kita harus belajar sabar? Karena banyak hal. Yang pertama, memang kita hidup untuk diuji. Ya. kita hidup untuk diuji. Allah ciptakan kita hidup ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Mana di antara kalian yang terbaik amalnya? Bahkan Allah ciptakan alam semesta untuk menguji manusia. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dalam waktu 6 hari dan arsy-Nya di atas air, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi Allah memang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, bumi ini sebagai sarana ujian. Makanya bumi dikenal dengan Darul Ibtila. Dunia dikenal dengan Darul Ibtila. Itu medan ujian. Dan namanya kita diuji, pasti diuji dengan hal yang tidak kita sukai, ya, yang tidak kita sukai. Oleh karenanya kita harus senantiasa siap untuk bersabar, karena ujian akan terus datang silih berganti. Hakikatnya manusia hidup dalam ujian, ya. Saya rasa kita semua sekarang sedang diuji, benar atau tidak? Dengan ujian yang bermacam-macam. Ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan bosnya, ada yang diuji dengan anak buahnya, ada yang diuji dengan temannya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, ujian semua diuji. Ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan orang tuanya sendiri. Setiap kita pasti sedang diuji, karena memang kita dicipta untuk diuji. Kalaupun kita sudah lolos dari suatu ujian, lantas kita tersenyum, berarti kita sedang menanti ujian berikutnya. Oleh karenanya, belajar tentang sabar selalu urgen dalam hidup ini. Ini urgensinya, karena kita senantiasa diuji, ya. Betapa sering kita bercita-cita, ternyata kandas, atau hasilnya malah berlawanan, ya. Yang kedua di antara urgensinya, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan oleh Allah berulang-ulang untuk sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan Allah berulang-ulang untuk sabar. Kalau kita lihat di Al-Quran, perintah kepada Nabi untuk sabar sangat banyak. Seperti, Fasbir sabran jamila. Sabarlah engkau Muhammad dengan sabar yang indah. Allah berfirman, Fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah dengan keputusan Rabbmu. Allah berfirman, Wali rabbika fasbir. Demi Rabbmu, maka bersabarlah. Allah berfirman, Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan kepadamu, itu hinaan-hinaan. Bersabarlah wahai Muhammad. Allah juga berfirman, Wasbir wama sabruka illa billah. Bersabarlah dan kau tidak bersabar kecuali dengan pertolongan Allah. Allah juga berfirman, Wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para rasul dari kalangan ulul azmi bersabar. Nabi saja berulang-ulang, bukan sekali Allah suruh sabar, apalagi kita yang kayak begini. Oleh karenanya kita semua butuh dinasihati untuk sabar. Jangan bilang saya enggak butuh sabar, jangan. Pernah ada orang kasih pertanyaan sama saya, "Ustaz, tolong nasihati saya sedang diuji, tapi jangan bilang sabar." Nabi saja disuruh sabar, kamu enggak mau disuruh sabar gimana? Ya, kita hidup ujian, ya. Walaisa kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi sufunu. Kata al-mutanabbi, ya. Tidak semua yang diinginkan oleh seorang hamba terpenuhi, betapa sering angin berhembus tidak sesuai dengan keinginan nahkoda kapal. Hidup ini betapa sering, ya ada yang kita suka cita-cita dapatkan, tapi banyak yang tidak sesuai. Karena memang Allah ciptakan kita untuk dipuji, sehingga kita memposisikan diri kita untuk siap dipuji, diuji. Oleh karenanya, saya bilang di antara urgensinya kita belajar, karena kita harus sering dinasihati tentang sabar. Kemudian di antaranya, sabar ini adalah banyak disebut dalam Al-Quran, ya. Sekitar 90 kali sabar disebutkan dalam Al-Quran. Dan seandainya disebut sekali saja, maka sudah urgen. Ada amal soleh cuma disebut seperti tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi. Ya. Disebut berapa kali saja, ya. Bertahajudlah di malam hari. Qumil laila illa qalila, ya. Beberapa kali disebut salat malam sudah menunjukkan tentang agungnya salat malam. Bagaimana lagi 90 kali disebut tentang sabar. Sabarlah, sabarlah, sabarlah, banyak sekali. Karena itu kita berusaha untuk bersabar, mengaji tentang sabar agar kita bisa mengamalkan ibadah yang sangat agung yang Allah sebut dalam Al-Quran sekitar 90 kali. Kata Imam Ahmad, dzikra sabar fi nahwi 90 mawdhi'an min Al-Quran. Sekitar 90 tempat di Al-Quran disebut tentang sabar. Taib, ini yang pertama kita belajar tentang sabar, apalagi mungkin kita melewati hari-hari sulit, seorang diuji dalam kehidupannya, maka jika dia bersabar maka dia akan bahagia. Yang kedua, mukaddimah tentang makna sabar. Makna sabar. Sabar secara bahasa, secara etimologi berasal dari sabara, ya. Maknanya adalah al-habsu. Al-habsu maksudnya menahan. Menahan. Ini ada yang nafsu, maknanya juga dhom, menggabungkan, ada namanya syiddah, juga keras, tetapi makna dasar adalah menahan. Al-habsu. Oleh karenanya makna sabar secara istilah yaitu menahan diri dari hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran, yaitu al-habsun nafsi anil jaza, menahan diri dari hal-hal yang menunjukkan tidak sabar. Apa yang perlu ditahan? Badan misalnya, tangan, banting sana banting sini. Siapa yang ketika dikena musibah kemudian dia lempar sana lempar sini, berarti dia tidak sabar. Kenapa dia tidak bisa menahan tangannya? Terus menahan lisan, jangan sampai kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Seperti orang an-na'ihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-na'ihatu illam tatub qabla mautiha tuqamu yaumil qiyamah wa alaihi sirbalun wa alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Kata Nabi, wanita na'ihah yang meratapi kematian, anaknya meninggal kemudian dia meratapi, dia mengatakan, kenapa kau pergi wahai anakku, ya Allah kenapa kau ambil anakku, ya Allah anakku sangat soleh, kenapa diambil, ya Allah. Dia meratapi, nangis-nangis, angkat-angkat suara, namanya na'ihah, yaitu kesedihan yang disertai dengan teriakan, angkat suara. Ini tidak sabar dengan lisannya. Kata Rasulullah SAW, jika seorang wanita yang na'ihah meninggal kemudian tidak sebelum bertobat, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian dipakaikan baju yang terbuat dari cairan logam yang panas, dan juga digunakan mantel yang membuat kudis tubuhnya. Itu disiksa. Kenapa? Dia tidak bisa menahan diri. Jadi sabar itu menahan badan, menahan lisan, juga menahan hati. Menahan hati, jangan sampai kemudian marah-marah sama Allah dalam hati. Ya Allah kenapa kau ginikan aku, ya Allah. Ini namanya dia tidak tahan apa? Hatinya. Jadi makna sabar itu menahan apa yang ditahan, anggota tubuh. Kemudian apa tadi? Lisan, apalagi ya? Hah? Hati. Dari hal-hal yang menuju dengan ketidaksabaran. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'al jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah dia pukul-pukul pipinya, dia robek-robek bajunya, dan dia menyuruh dengan seruan jahiliyah. Ini orang tidak sabar. Dia pukul-pukulkan kepalanya di tembok, dia jambak-jambak rambutnya. Ini orang tidak sabar. Maka orang ini berdosa karena tidak sabar atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mukaddimah. Sekarang kita akan bahas tentang sabar itu sendiri ya. Baik, paham? Paham insyaallah. Kita lanjut. Jenis-jenis sabar. Sabar ditinjau dari ada berapa tinjauan ya. Tinjauan pertama itu tergantung amalnya, tergantung model amal. Maka sabar ada tiga. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kemudian yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, sabar dengan musibah. Maka ini diantara jenis-jenis sabar. Kebanyakan kita hanya fokus pada jenis sabar yang ketiga ya, padahal sabar ada yang lain. Diantara sabar, sabar sholat berjamaah di masjid, sabar untuk bangun sholat malam, sabar untuk puasa sunnah, sabar untuk bersedekah, sabar untuk menyambung silaturahmi, sabar untuk ngurus anak istri, sabar berbakti sama orang tua, banyak sabar. Ini sabar dalam jalan ketaatan, dia butuh kesabaran. Kemudian juga sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar untuk tidak mendengar musik-musik, sabar untuk tidak nonton film Korea, sabar untuk tidak melihat yang haram, sabar tidak minum khamar, banyak. Kalau ibu-ibu sabar untuk tidak mengangkat suara di hadapan suami, ya ini butuh kesabaran, karena itu maksiat. Banyak hal ya. Dan yang biasanya kita bahas tentang ini, sabar ya dalam menghadapi musibah-musibah. Jadi ternyata sabar ditinjau amal, ada tiga amal. Ada amal meninggalkan maksiat, ada amal menjalankan ketaatan, ada amalan dalam menghadapi musibah. Ini pembagian pertama, tinjauan pertama. Tinjauan kedua, keterkaitan sabar dengan Allah. Jadi sabar itu sendiri bisa dibagi juga menjadi tiga. Yang pertama adalah as-sabru billah, sabar dengan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya yakinlah engkau tidak bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Yakinlah engkau tidak bakalan sabar yang benar dengan benar kecuali dengan pertolongan Allah. Ini sangat penting sekali ini. Allah berfirman wasbir wama sabruka illa billah. Wasbir wama sabruka illa billah. Maknanya sabarlah dan kau tidak bakalan bisa sabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl 127. An-Nahl 127. Perhatikan, banyak orang sabarnya tidak berkepanjangan. Kenapa? Karena dia ketika sabar, dia mengandalkan kecerdasannya, dia mengandalkan kekuatan tubuhnya, dia mengandalkan pengalamannya. Ini sabarnya tidak lama. Suatu saat dia akan jatuh terjungkal. Kenapa? Dia tidak bersandar kepada Allah. Seorang bersabar tentunya dia mengerahkan pikirannya, dia berpikir, dia merenungkan ayat-ayat Allah, dia tahan dirinya, tapi dia harus bersandar kepada Allah. Kalau tidak, dia tidak bakalan bisa bertahan lama. Makanya Allah mengatakan, "Fasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah, kau tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah. Itu namanya as-sabru billah. As-sabru billah. Mungkin dia bertahan setahun, tahun kedua dia enggak sabar. Bagaimana Nabi Ayub bisa sakit 7 tahun bisa sabar? Karena dia sabar karena Allah. Bagaimana Nabi bersabar diintimidasi oleh kaum musyrikin sekian lama? Karena dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Nuh bisa bersabar 950 tahun? Kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala berdakwah dengan kaum yang kurang ajar sampai 950 tahun. Namanya sabru billah. Yang kedua namanya as-sabru ma'allah atau as-sabru lillah, itu bersabar karena Allah. Bersabar karena Allah. Kata Allah, wali rabbika fasbir. Wali rabbika fasbir. Dalam surat Al-Mudathir. Demi Rabbmu maka bersabarlah. Demi Rabbmu bersabarlah. Ini lebih penting daripada yang pertama. Jenis yang kedua lebih penting daripada yang pertama. Yang pertama, itulah yang dikatakan oleh Nabi Yakub, Wallahul Musta'an, kepada Allah tempat kami bertolong, agar bisa sabar. Yang kedua, mengenai tauhid, ibadah ini tauhid. Ibadah hanya untuk Allah. Yaitu ketika kau bersabar, bukan cari muka, bukan riya. Kenapa? Ada orang yang sabar, dia tapi dia posting sabarnya. Dia ingin cari pujian manusia. Ini sabarnya enggak dapat pahala. Karena sabar adalah ibadah, harus dilakukan karena Allah. Tidak usah dia cerita-cerita pamer, saya sabar terhadap suami saya. Saya sabar terhadap istri-istri saya. Saya bersabar terhadap anak buah saya. Saya bersabar terhadap kawan-kawan saya. Tidak usah cerita. Kecuali memang urgen, mungkin ada yang perlu disampaikan. Karena itu ibadah kepada Allah. Saya bersabar karena ngurusi orang tua saya. Ngapain cerita-cerita orang? Berbakti sama orang tua ibadah yang sangat agung, bukan untuk kau pamerkan. Maka sabarmu karena Allah, bukan karena selain Allah. Nah, sebagian orang dia sabar tapi bukan karena Allah. Dia sabar karena enggak enak omongan orang. Itu bukan karena Allah. Sabar ya daripada diomongin orang. Sabar ya daripada dihina orang. Sabar ya, itu namanya karena manusia, karena dunia. Yang kita inginkan seorang sabar karena Allah. Itu namanya as-sabru lillah. Kata Ibnul Qayyim, ini lebih tinggi daripada yang pertama. Dua-duanya ibadah. Yang pertama terkait dengan tauhid as-sabru billah, terkait dengan tauhid rububiyah. As-sabru lillah terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Dan tujuan kita dalam perintah Al-Quran, fasfir, basfir, fasfir, bersabar, bersabar adalah ibadah. Dan ibadah hanya untuk Allah, bukan riya, bukan untuk pamer, untuk bukan cari muka, untuk cari followers, bukan. Apalagi untuk mencari belas kasih manusia, ngemis kepada manusia, enggak. Kita sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya as-sabru lillah. Yang ketiga, ada istilah yang ketiga namanya as-sabru ma'allah. Yaitu seorang berputar sesuai dengan takdir Allah. Dia jalani sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ridha dengan keputusan Allah. Dia bersama Allah, mengikuti kehendak Allah. Allah takdirkan gitu, dia ridha. Allah takdirkan dia gini, dia ridha. Dia tahu bahwasanya pilihan Allah yang terbaik. Namanya as-sabru ma'allah. Sabru ma'allah. Ini diantara jenis-jenis sabar. Faham? Yang berikutnya, yang ketiga, tingkatan sabar. Tuh. tingkatan sabar. Yang pertama haram, yaitu tidak sabar, atau disebut dengan al-jaza kalau bahasa Arab, jaza, tidak sabar. Ciri-cirinya dengan lisan, anggota tubuh, atau dengan hati. Marah sama Allah, ya Allah, marah sama Allah. Allah takdirkan dia marah sama Allah, ini namanya tidak sabar. Atau dengan lisan dia, dia protes, atau dengan badan dia, dia banting sana, banting sini, ini namanya tidak sabar. Yang kedua, sabar, menahan diri. Menahan diri, meskipun berat, meskipun ada dia apa namanya, berat, dia tidak suka, dan dia tidak suka, dan tidak suka kondisinya. Ini kebanyakan kita seperti itu, namun ini derajat yang paling rendah. Ini wajib, wajib. Ini haram, yang pertama haram. Meskipun kita enggak suka, kita sabar karena Allah. Kita tahu enggak suka, siapa yang suka? Suaminya ternyata kurang ajar. Siapa yang suka suaminya ternyata suka mukul, enggak suka tapi dia sabar. Siapa yang suka suaminya tidak kasih nafkah? Siapa yang suka istrinya suka ngomel, enggak ada tapi dia apa? Sabar. Dia enggak suka tapi dia sabar. Siapa yang suka orang tuanya suka ngomel, dia enggak suka. Siapa yang suka anaknya nakal, dia enggak suka tapi dia sabar. Dia enggak suka tapi sabar. Ini derajat wajib. Berikutnya lebih tinggi, ridho. Ridho. Ridho itu apa? Maksudnya ridho dengan keputusan Allah. Dia tahu memang tidak baik, tapi ini terbaik buat dia. Ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ridho dengan pilihan Allah kepada dia. Dia ridho. Ini derajat lebih tinggi daripada sekedar bersabar. Sehingga dia tidak benci kondisinya. Dia tidak benci kondisinya. Bedanya dia tidak benci dengan kondisinya. Dengan kondisinya. Dia tetap berusaha, tapi ya sudahlah. Apa yang Allah, ya sudah, ini sudah Allah. Saya jalani. Dia jalani dengan ridho. Ini tingkatan lebih tinggi, maka ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Kita yang penting sabar. Meskipun tidak suka, itulah sabar, itulah pahala. Dia boleh sebut dengan ridho. Di antara bedanya ridho dengan sabar, dia tidak harus berubah kondisi. Dia tidak harus berubah kondisi, dia sabar, santai aja. Dia tahu ini ujian hidup dan dia jalani aja. Tapi tidak semua orang bisa mencapai derajat ridho. Ini tingkatan-tingkatan sabar. Baik, kita lanjutkan ikhwan. Paham? Berikutnya, sabar yang sedang kita bahas adalah sabrun jamil. Sabrun jamil. Sabar indah. Atau sabrun jamil. Apa sabrun jamil? Adalah sabar yang tidak mengeluh kepada manusia. Kalau mengeluh hanya kepada Allah, kepada Allah. Mengeluh bukan protes, tapi mengeluh untuk mencari solusi. Bukan protes, tapi cari solusi. Oleh karenanya dipraktekan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dua kali dia berkata, fasabrun jamil. Pertama ketika kakak-kakaknya Yusuf lapor, mengatakan inna apa namanya tarokna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin walau kunna sadiqin wa ja'u ala qamisi bidamin kadhib qala bal sawwaltukum anfusukum amra fa sabrun jamil. Jadi kakaknya bawa Yusuf, kemudian Yusuf dibilang dimakan oleh serigala, padahal Yusuf dijual jadi budak, uangnya diambil oleh kakak-kakaknya. Akhirnya dilaporkan kepada ayahnya Nabi Yakub, sungguhnya Yusuf dimakan serigala. Dan mereka menangis. Mereka berbohong, bersandiwara. Akhirnya ayahnya berkata, "Fasabrun jamil. Wallahu wallahul musta'anu ala ma tasifun." Saya hanya bisa sabar dengan sabar yang indah. Allah menjadi penolongku atas apa yang kalian ceritakan. Itu dia tidak percaya sama kakak-kakaknya Yusuf, tapi dia hanya bisa bersabar. Makanya dia tidak maki-maki kakak-kakaknya. Dia hanya sabar. Tapi dia mengatakan, "Wallahul musta'an, Allah penolongku." Ini lihat bagaimana Ya'qub alaihissalam mengatakan, "Saya sabar yang indah dan Allah yang menolongku." Kemudian kejadian ujian berikutnya, Yusuf hilang, kemudian Binyamin juga dituduh mencuri sehingga ditangkap, tidak pulang lagi. Ujian berikutnya, anak yang dia cintai kedua juga ditahan di Mesir. Saat itu dilaporkan kepadanya. Kemudian anak paling tua juga tidak mau pulang karena malu kepada ayahnya. Tiga anaknya tertahan. Maka dia berkata, "Fasabrun jamil." Sabar yang indah. "Asallahu ayyatiyani bihim jami'an." Minta tolong lagi kepada Allah, "Semoga Allah mendatangkan ketiga anakku kembali kepadaku." Jadi dia menyertakan sabar yang indah dengan minta tolong kepada Allah. Pada ayat pertama, ayat 18, dia mengatakan Allahul musta'an, Allah tempat mohon pertolongan. Pada ayat kedua dia mengatakan, "Asallahu ayyatiyani bihim jami'an." Semoga Allah mendatangkan mereka bagiku. Dan Nabi Ya'qub alaihissalam berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Dia mengatakan, "Aku hanya mengadukan kesedihanku dan kegundah gulanaku hanya kepada Allah." Ini sabrun jamil. Tidak mengeluh kepada manusia, tapi mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengeluh kepada Allah bukan mengatakan, "Ya Allah, kenapa kau ginikan aku?" Protes enggak? "Ya Allah, angkat penderitaanku. Ya Allah, hilangkan penderitaanku." Tidak merendahkan diri kepada manusia. Kata seorang penyair, "Wa idza taratka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika akramu." Jika engkau ditimpa dengan musibah, maka bersabarlah. Dengan sabarnya orang yang mulia, sungguhnya Allah lebih baik bagimu. "Wa idza syaukauta ila ibni Adam innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu." Sebaliknya, jika engkau mengeluh kepada anak Adam tentang kesulitanmu, hakikatnya engkau adalah mengeluhkan Allah kepada anak Adam tersebut. Kau mengeluhkan Allah yang maha penyayang kepada orang yang tidak sayang padamu. Perkataan indah. Ya. Saya ulangi. Penyair berkata, "Wa idza taratka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika akramu." Jika engkau ditimpa dengan musibah, maka bersabarlah atas musibah tersebut. Sungguhnya dengan cara sabar yang mulia, maka Allah lebih mulia untuk engkau. Allah lebih baik untuk engkau. Itu hasilnya akan indah kalau kau bersabar karena Allah. Sebaliknya, "Wa idza syakauta ila bani Adam fa innama." Kalau kau mengeluh kepada anak Adam, curhat sedikit-sedikit, curhat sama orang sampai orang kasihan lihat kita dan atau bosan dengar curhatan kita. "Fa innama," sungguhnya apa? "Tashkur rahim ila alladzi la yarhamu." Sungguhnya engkau sedang mengeluhkan Allah kepada yang maha penyayang kepadamu, kepada zat yang tidak sayang kepadamu. Kenapa kalau kita mengeluh, kita hakikatnya sedang mengeluhkan takdir. Fulan, saya begini, seakan-akan, kenapa sih Allah ginikan saya, bisa bantu saya enggak? Sebaliknya, keluhkan manusia kepada Allah, bukan keluhkan Allah kepada manusia. Sabrun jamil, yaitu mengeluhkan manusia kepada Allah, bukan mengeluhkan Allah kepada manusia. Sabar tanpa keluhan. Dan itu memang susah. Siapa sih? Ustadz kadang sabrun jamil, kadang sabrun amburadul. Kadang diam, kadang ngamuk sana, lempar sana. Anak jadi korban, istri jadi korban, datang ke rumah banting sana banting sini, pembantu diomel-omelin, semua jadi korban. HP yang gak punya salah dibanting, istri kalau bisa dibanting juga. Orang ngamuk semuanya dimarahin. Ini bukan sabar namanya. Sabrun jamil tanpa mengeluh. Dan ini pahalanya besar. Oleh karenanya, inilah hakikat sabrun jamil. Maka di penghujung kajian ini sudah penghujung sekarang. Saya akan menyampaikan sekitar 10 poin disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Thariqul Hijratain tentang bagaimana cara engkau bersabar. Kita baca, boleh? Boleh tidak? Boleh. Baik, sekarang kita bahas kiat-kiat bisa sabrun jamil. Nasihat Ibnu Qayyim. Beliau berkata, "Wa sabru 'alal bala' yansha'u min asbabin 'adidah." Sabar atas musibah bisa muncul dari beberapa sebab-sebab berikut ini. Yang pertama kata beliau, "Syuhudu jazaiha wa thawabiha." Ingat pahalanya yang sangat besar. Antum mau banting HP, pahala hilang. Ah, enggak. Udah telepon istri. Kenapa? Enggak, I love you. Kita marah-marah, pahala hilang. Repot. Pahala hilang. Apalagi hantaman pertama, innama sabru inda sadamatil ula. Sabar yang sungguhnya ketika hantaman pertama, sampai Nabi namakan dengan sadmah, hantaman. Kayak kita dihantam terus kita suruh sabar. Ini yang berat. Kalau sabar setelah setahun, ya semua orang bisa. Hantaman pertama itu yang sama. Karena di situ pahalanya sangat besar. Justru yang pertama kali ketika kita dihantam, situ yang paling berat. Dan kaidah mengatakan, semakin pilu, semakin besar pahala. Ingat ibu-ibu, semakin pilu, semakin besar apa? Pahala. Bapak-bapak juga. Semakin pilu, semakin apa? Besar pahala. Sampai Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surat Az-Zumar, sungguhnya pahala orang sabar tanpa hitungan. Pahala orang sabar tanpa hitungan, yaitu keluar dari kaedah bahwasanya satu amal 10 kali lipat. Keluar dari kaedah itu. Keluar dari kaedah itu. Apalagi seorang diuji dengan berbagai macam ujian dalam satu waktu, diuji dengan berbagai macam ujian. Betapa banyak pahala dia dapatkan. Diuji dengan istrinya, diuji dengan anaknya, diuji dengan mertuanya, diuji dengan bosnya, diuji dengan kawannya. Fisiknya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu waktu diuji dengan sekian ujian dan dia sabar. Masya Allah. Oleh karenanya, orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Di antara dalil juga akan hal ini, di antara praktek sabar adalah memaafkan. Memaafkan itu sabar plus, sabar plus. Allah mengatakan apa tentang orang yang memaafkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslafa wa aslaha fa wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbul dzalimin." Kata Allah, kalau kau ingin balas boleh balas, tapi setimpal. Tapi siapa yang memaafkan dan berbuat perbaikan, ajruhu 'ala Allah, yaitu pahalanya di sisi Allah. Allah siapkan pahala spesial bagi orang yang sabar dan memaafkan. Kita kalau marah rugi, pahala kita hilang. Kita marah udah, aduh janganlah. Saya sabar. Hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Ini sekarang Allah kasih kesempatan saya itu pahala. Tinggal saya dapat pahala atau tidak, mau diraih atau tidak. Kalau mau diraih, jangan marah. Maafkan. Kalau kita begitu ngomel, selesai, tidak ada sobrun jamil, hilang. Begitu ngomel, pahala hilang, rugi. Antum kalau itu gitu aja cukup. Sabar. Tapi antum ngomel marah-marah, selesai. Maka yang pertama kata Ibnu Qayyim, agar kamu bisa sabar, ingat pahalanya yang sangat besar. Bahkan saya pernah ada ceramah, saya mengatakan sabar adalah ibadah yang teragung. Sabar adalah ibadah yang teragung. Oleh karenanya, orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling banyak ujiannya, kemudian dijadikan sabar oleh Allah. Allah pilihkan ibadah yang terbaik bagi seorang, ibadah sabar. Maka Rasulullah pernah bersabda, wa ma utiya ahadun ato'an khairan wa awsa minas sabar. Tidak ada seorang pun diberi karunia oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Kalau ada orang diberi sifat sabar, wow, dia panen pahala sebanyak-banyaknya. Tapi itu susah. Kalau teori gampang, praktek sangat berat. Yang penting kan kita teori dulu. Ini sekarang lagi teori. Nanti diingat-ingat. Dan ini perlu latihan-latihan sampai kita sabar, sampai biasa. Sudah terbiasa, qadarullah, sedikit-sedikit qadarullah. Ini yang pertama, agar kita sabar. Yang kedua, syuhudu takfiriha lisayyiat wa mahwiha laha. Ingat bahwasanya jika sabar terhadap musibah akan menghapus dosa-dosa. Sejauh mana kita sabar, sejauh itu dosa-dosa kita diampuni. Kata Nabi SAW, ma asobal muslim min wasobin wala nasobin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bi khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim apapun yang tidak dia sukai, keletihan, sakit, gelisah, kesedihan, kekhawatiran, dizolimi orang sampai duri yang mengenainya, kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Kalau kita ingat itu, ya Allah, betapa banyak dosa kita dihapuskan, betapa banyak dosa dihapuskan. Kita dizolimi orang, ya Allah, betapa banyak dosa kita dihapuskan. Uang kita diambil orang, betapa banyak dosa kita dihapuskan. Bukannya kita boleh berusaha ngelapor, tapi kita sabar. Sabar, ingat, sabar itu bukan berarti pasrah, tidak berbuat, berbuat, tapi sabar. Ada orang pencuri, pak, lepaskan saya, sabar, pahalanya besar. Enggak, saya sabar, tapi saya tangkap kau. Sabar bukan berarti pasrah, enggak. Lebih sabar, pahalanya besar. Kan seorang, terkadang Allah kasih gelisah dia, kasih sedih dia, kasih gundah gulana, kasih khawatir, ternyata dosa-dosanya berguguran. Saya berguguran. Sampai Rasulullah bersabda, wala yazalul bala bi ahadikum fi malihi wa nafsihi hatta yalqallahu wa laysa alaihi khati'ah. Senantiasa Allah berikan musibah kepada seorang terus-menerus mengenai jasadnya, mengenai hartanya, mengenai anaknya, sampai dia bertemu Allah tidak punya dosa sama sekali. Kenapa dia ditimpa dengan musibah? Kenapa, ikhwan dan akhwat? Karena kita ini sering bertobat, tobatnya tobat enggak benar, tobat sambal kata orang. Kita istighfar tapi kita tidak meresapi istighfar kita. Dan masih banyak dosa-dosa yang kita tidak sadari kalau itu dosa, sehingga kita tidak istighfar. Contoh satu saja saya bilang dosa, melihat aurat wanita terbuka. Kita sering lihat di medsos ada pembawa berita wanita terbuka auratnya. Banyak, tapi kita tidak istighfar karena kita enggak biasa. Nah, ada cara Allah agar dosa kita diampuni. Di antaranya dikasih apa? Musibah. Jika seorang bersabar, selain diampuni dosa-dosa, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang kedua. Yang ketiga, agar kita bersabar, kata Ibnul Qayyim, syuhudul qadaris sabiqil jari biha wa annaha muqaddaratun fi ummil kitabi qabla an tukhlaq fala budda minha fajaza'uhu la yaziduhu illa bala'an. Ingat, ini semua takdir. Semua takdir tidak bisa dihindari. Jika tidak sabar, semakin parah. Kita sudah tahu semua yang terjadi. Kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibah yang terjadi di atas muka bumi atau menimpa diri kalian kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah wujudkan, sebelum Allah eksekusi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan itu mudah bagi Allah. Buat apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa atas apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak sombong dengan kesuksesan yang kalian dapatkan, karena semua sudah ditakdirkan. Kita kalau terkena musibah, kita enggak bakalan menghindar. Makanya dia mengatakan, "Ma asabaka lam yakun li khati'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak." Apa yang ditakdirkan menimpamu kau tidak bisa menghindar, dan apa yang ditakdirkan meleset darimu tidak akan mengenaimu. Ini keyakinan seorang mukmin. Ketika terkena musibah, ya sudah, ini sudah ditakdirkan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50.000 sanah. Semua takdir kita sudah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi diciptakan kapan? Wallahu alam. Sebelumnya 50.000 tahun Allah catat, semuanya sudah tercatat. Makanya sering bilang, kalau ada istri ngomel suami, kita bilang, "Sayang, omelanmu telah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi." Tercatat. Dan ingat, kalau sudah dicatat di takdir, sudah terjadi, berarti jatah musibah kita berkurang. Seandainya engkau hidup sama seorang istri, ditakdirkan seumur hidup kau akan diomelin 2.000 kali. Ketika hari itu kau diomelin 2 kali, berarti tinggal berapa? Tinggal 1.998.

Alhamdulillah jatah udah berkurang. Jatah udah berkurang. Kalau kita sakit, sakit ini, alhamdulillah berarti jatah sudah berkurang. Ada jatahnya, Allah catat, sudah mulai berkurang. Dan kita tidak bisa menghindar, mau kemana pun tidak bisa menghindar. La hadara ma'al qadar. Meskipun berusaha, waspada, kalau sudah takdir enggak bisa. Qul la yusibana illa ma katabahu Allah. Ma katabahu Allah lana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali yang sudah Allah catat. Maka orang kalau ingat ini sudah takdir, dia akan lega, dia tenteram, sudah takdir, enggak bisa saya hindari. Sekarang tinggal saya sabar. Enggak bisa menghindar. Anak meninggal, ditakdirkan. Kita sakit akan kena sakit, kita dipecat akan dipecat, dihina. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, syuhuduhu haqqallahi alaihi fitilkal balwa. Dia ingat tentang apa yang wajib dia lakukan kepada Allah dalam musibah tersebut. Wa wajibuhu fiha, apa kewajiban yang dia lakukan menghadapi musibah ini? Wa huwa sabru bila khilaf, wajibnya adalah sabar. Dia ingat kewajibannya, ingat kewajiban yang harus dia lakukan, yang diwajibkan Allah atasnya kepadanya dalam menghadapi sabar, dalam menghadapi musibah. Apa kewajibannya? Kewajibannya sabar. Menurut pendapat yang lebih kuat, ada yang mengatakan ridha, tapi yang benar ini wajib, ini sunnah. Maka dia ingat, bila khilafin bainal ummah, wajib sabar, tidak ada khilaf di antara para kaum muslimin, awi sabru wa ridha, atau disertai dengan ridha ala ahadil qawlain, menurut salah satu dari pendapat ulama. Fahuwa ma'murun bi ada'i haqqillahi wa ubudiyati. Dia diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah ketika sedang diuji. Fitil kalbawa, dalam ujian tersebut. Fala buddalahu minhu. Maka dia harus melakukan kewajiban tersebut. Wa illa tada'afat alaihi. Jika tidak, semakin parah. Jika tidak sabar, tidak menjalankan kewajiban, semakin bertambah. Semakin bertambah. Ini yang keempat. Maka wajib saya bersabar. Ya Allah, saya dikasih ujian, saya wajib bersabar. Ingat, ini kewajiban, bukan anjuran, ini kewajiban. Kalau kau tidak sabar, semakin parah, semakin tersiksa dirimu. Tapi kalau kau sabar, akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kelima, ini sudah? Masih ada enam. Ini sudah? Kita lanjut. Yang keenam. Kelima. Kata Ibnu Qayyim, syuhudu tarattubiha alaihi bidzambihi. Ingat musibah akibat dosamu. Akibat dosamu. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Kita ini kena musibah karena ulah perbuatan kita. Allah berfirman, "Famin nafsik." Wama asabaka min sayyi'atin, dan keburukan yang menimpa engkau, famin nafsik, dari dirimu sendiri, karena akibat perbuatanmu. Allah mengatakan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan daratan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Dan kita lihat orang, Allah kasih musibah, mungkin dikasih musibah 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Kalau Allah tidak kasih musibah, berarti Allah tunda nanti hari kiamat.

istighfar. Karena dia ingat ini akibat dosaku, maka dia sibuk beristighfar. Alladzi wa a'dhamul asbab fi raf'i tilkal musibah. Yang istighfar ini adalah sebab paling besar untuk menghilangkan musibah tersebut. Qala Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzambin." Tidak datang musibah kecuali akibat dosa. "Wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah." Dan tidak diangkat musibah kecuali dengan bertaubat. Maka ketika terkena musibah banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, bertaubat. Sampai ada yang bilang, kalau suami memarah pergi dari rumah, wahai sang istri, duduk kau istighfar, astagfirullah, sampai dia balik lagi. Dia balik sendiri nanti dengan kekuatan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau pas dia balik jangan bilang kenapa pulang, langsung disambut. Kenapa? Akibat dosa yang kita lakukan. Dosa kita banyak. Mungkin salah lihat, mungkin salah dengar, mungkin salah hati, sombong, angkuh, malas ibadah, meremehkan orang. Banyak dosa kita. Makan yang enggak benar, ambil harta haram, majakin orang, nipu orang, riya, banyak. Hasad, banyak. Bilang saya enggak ada dosa, dosa banyak sekali. Siapa yang tidak riya? Siapa yang tidak hasad? Siapa yang tidak sombong? Siapa yang tidak angkuh? Siapa yang tidak meremehkan orang lain? Siapa yang tidak melihat yang haram? Siapa yang dagangannya 100% murni? Siapa? Baik, ini yang ke-5. Yang ke-6, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, an ya'lama anna Allah qad irtadaha lahu wa ikhtaraha wa qasamaha. Dia ingat bahwasanya ini pilihan Allah, ini adalah pilihan Allah untuknya. Subhanallah. Ketika terkena musibah yakin Allah pilih ini untuk dia, maka dia ridha. Maka dia ridha. Wa annal ubudiyyah tataqtadi ridhaha bima radiyallahu bihi sayyiduhu maulahu. Dan sebagai seorang hamba harusnya dia ridha dengan pilihan Tuhannya untuknya. Fa illam yufi hadzal maqam haqqahu fa huwa ridha fihi. Kalau ternyata dia tidak bisa ridha, berarti lemah imannya. Fal yanzil ila maqami sabri alaiha, maka tidak ridha masih oke, tapi penting sabar. Tapi kalau kau bisa ridha maka derajatmu tinggi. Fa in nazala anhu nazala ila maqami dzulmi wa ta'addil haqq. Kalau dia tidak sabar lagi, maka dia dosa. Di antara yang buat dia sabar, ini pilihan Allah buat saya. Pilihan Allah yang terbaik. Pilihan Allah yang terbaik. Maka ada salah mengatakan, kalau doa saya dikabulkan, saya gembira sekali. Tapi kalau doa saya tidak dikabulkan, saya gembira dua kali. Pertama, gembira itu pilihan Allah. Yang kedua, gembira pilihan Allah pasti yang terbaik. Ini teorinya begitu. Tapi prakteknya berat. Tapi siapa yang melatih diri, dia akan terbiasa. Oh iya. Dia minta-minta ternyata Allah tidak boleh. Pasti yang Allah takdir yang terbaik. Dengan syarat dia prosedural. Apa itu prosedural? Dia berdoa, dia berusaha. Allah takdirkan tidak sesuai keinginannya, pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, bukan tidak pasti. Pasti dengan syarat prosedural. Dengan syarat sabar. Kalau dia tidak sabar, bukan pilihan terbaik bagi dia. Hanya pilihan menjadi terbaik bagi dia jika dia sabar menghadapi ujian tersebut, maka itu pilihan terbaik. Tapi kalau dia tidak sabar, dia ngamuk-ngamuk, itu bukan pilihan terbaik. Betapa banyak Allah pilihkan yang buruk bagi pelaku maksiat. Betapa banyak orang pilihkan yang buruk bagi orang-orang kafir, banyak. Syaratnya harus sabar. Ya. Pilihan terbaik, perhatikan. Terbaik jika sabar. Baik. Sekarang yang keberapa? Yang ketujuh. Ibnu Qayyim berkata, Ay ya'lam anna hadhil musibata hiya dawa'un nafi'un saqahu ilaihi at-tabibul 'alimu bi maslahatihi. Ingat bahwa musibah ini adalah obat yang dibawa oleh tabib yang maha mengetahui, yaitu Allah maksudnya.

0: mengetahui yang terbaik bagi penyakitnya. Ini salah satu poin yang sangat penting. Yang paling tahu tentang kemaslahatan dia, Ar-Rahim bihi, yang sangat sayang kepadanya. Falyasbir ala tajarruihi, maka sabarlah untuk makan obat tersebut. Wala yataqayyahu, jangan dia muntahkan obat tersebut. Bitasakhutihi wa syakwahu, dengan dia marah-marah dan mengeluh sana kemari. Falyadhhaban fayadhhaba naf'uhu batilan, kalau dia ngeluh-ngeluh marah-marah, manfaat obatnya hilang. Ya, ini benar. Ibnu Qayyim dalam bukunya yang lain menyebutkan, terkadang seorang punya penyakit seperti penyakit sombong, penyakit angkuh, dikasih musibah untuk menghilangkan penyakit tersebut. Saya bilang kalau ada seorang dagang selalu untung, dia bisa sombong. Tapi kalau Allah kasih dia rugi sesekali, maka sombongnya hilang. Maka sombongnya hilang. Maka hilanglah sifat kesombongannya, sifat ujubnya, sifat semena-menanya ketika Allah kasih teguran-teguran. Betapa banyak orang ditegur sadar. Banyak atau tidak? Banyak. Saya punya kawan hancur-hancuran, narkoba, dunia gelap malam, kecelakaan. Nah, habis kecelakaan, sadar, sholat, ngaji. Terus berapa tahun kemudian meninggal dunia, subhanallah. Kalau tidak dikasih celaka, mungkin dia enggak sadar. Oleh karenanya, apa musibah yang menimpa kita? Obat. Ada penyakit yang kita tidak tahu caranya dikasih musibah tersebut. Allah kasih musibah tersebut, sehingga penyakit tersebut hilang. Maka kata Ibnu Qayyim, sabarlah untuk makan obat tersebut. Jangan dimuntahin. Sabar. Sehari 3 kali. Jangan dimuntahin. Kalau dimuntahin dengan marah-marah, ngamuk-ngamuk, ngeluh sana, ngeluh sini, itu fungsi obat hilang. Fungsi obat hilang. Sombong tambah sombong, angkuh tambah angkuh, seperti Fir'aun dan teman-temannya. Dikasih musibah tambah angkuh. Tapi ini yang ketujuh. Yang kedelapan, kata Ibnu Qayyim, ayya'lama anna fi uqba hadha dawa'i minasyifa'i wal afi wa sihati wa zawalil alam ma la yahsul bidunihi. Dia, agar dia ingat bahwasanya dia tidak akan mencapai kesembuhan, hilangnya sakit, kecuali dengan obat ini. Seandainya tidak ada obat ini, dia tidak akan meraih. Fa'idha tala'at nafsuhu karahiyat hadha dawa', jika ternyata jiwanya benci dengan obat ini, wa mararatahu, dan dia rasa pahitnya obat tersebut, falyanzur ila akibatihi wa husni ta'thirihi, maka ingat tentang dampak belakangnya. Akibatnya kalau dia sabar minum obat tersebut, maka akibatnya indah. Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi kau suka sesuatu ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yang tahu kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fi khairan katsira, bisa jadi kau benci sesuatu ternyata di balik itu banyak kebaikan yang banyak. Wa fi mithli hadza qala al-qa'ilu al-mutanabbi Abu Thayyib pernah bersyair dengan berkata, la'alla utbaka mahmudun awaqibuhu wa rubbama sahatil ajzamu bil ilali, kata dia, bisa jadi orang-orang mencelamu ujungnya adalah kebaikan yang indah gara-gara mereka mencelamu, sebagaimana jasad menjadi sehat ketika terkena penyakit-penyakit tertentu, ternyata untuk pengobatan-pengobatan tertentu sehingga menjadi jasad menjadi sehat. Ini contoh sederhana, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tidak mungkin menjadi bangsawan kecuali setelah menempuh obat yang bermacam-macam. Dimusuhi kakaknya, kalau tidak dimusuhi kakaknya dia enggak bisa jadi bangsawan. Dijual jadi budak, kalau tidak dijual jadi budak dia enggak bisa jadi bangsawan. Dituduh mencuri, dituduh ingin berzina, kalau tidak dituduh berzina dia tidak akan jadi bangsawan. Dipenjara, kalau tidak dipenjara dia tidak jadi bangsawan. Ternyata dia minum obat banyak sekali bertahun-tahun, ujungnya jadi bangsawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak diusir-usir oleh orang Mekah tidak akan pergi ke Madinah. Kalau sudah pergi ke Madinah baru kemudian Islam berkembang dengan luar biasa. Dimusuhi, pingin dibunuh, musibah-musibah ternyata mengantarkan kepada kebaikan. Makanya Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin dalam agama. Kapan? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin, maka kedudukan tinggi diraih dalam agama. Maksud saya, betapa banyak orang sabar, ujungnya indah. Maka orang ketika merasakan pahit, dia hasilnya indah, ujungnya pasti indah. Di dunia apalagi di akhirat. Makanya Nabi Yusuf kasih kaedah ketika dia bertemu dengan kakak-kakaknya, dia mengatakan, innahu mayyattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Yang kesembilan, an ya'lama annal musibata ma ja'at lituhlika wa taqtulahu. Tadi kata Abu Thaib atau Nabi, warubbama sahatil ajsam bil ilali. Terkadang tubuh jadi sakit setelah dikasih sakit lagi, seperti dikai atau ada yang harus diamputasi supaya menyelamatkan tubuh tersebut. Seandainya tidak dikasih sakit, mungkin tidak selamat. Maka demikianlah musibah dikasih untuk agar lebih baik, lebih sukses dan seterusnya. Hendaknya dia mengetahui bahwasanya yang kesembilan, bahwasanya musibah tidak datang untuk membinasakan dia. Wa inna ma ja'at litamtahina sabrahu wa tabtaliyahu, tetapi untuk menguji sabarnya dan untuk kasih ujian kepadanya. Fa tabayyana hina idzin hal yasluhu listikhdamihi wa ja'lihi min awliyaihi wa hizbi amla. Agar Allah tahu dia pantas enggak menjadi wali Allah, menjadi pasukan Allah atau tidak, dikasih ujian. Kalau pantas dijadikan wali, kalau enggak pantas enggak usah. Fa in thabata istofa wajtabahu, kalau dia sabar maka Allah pilih dia, Allah akan angkat derajatnya. Wa la khala'a alaihi khila'al ikram, maka Allah akan pakaikan dia pakaian kemuliaan. Wa albasa umalabisal fadl, Allah akan berikan kepada dia gaun keutamaan, karunia. Wa ja'ala awliya'ahu wa hizbahu khadaman lahu, bahkan Allah menjadikan wali-walinya berkhidmat kepadanya. Wa aunan lahu, dan akan membantunya. Wa inin qalaba ala wajhi wa nakasa ala aqibahi turid, kalau ternyata dikasih musibah dia berbalik, dia tidak sabar, dia akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufi aqfahu, maka dia ditampar tungkuknya. Wa uksiya wa tada'afat alil musibah, dan musibah semakin bertumpuk kepadanya. Wa huwa la yash'ur fil hal bi tada'ufiha, sementara dia tidak sadar ternyata musibah semakin bertumpuk-tumpuk gara-gara dia tidak sadar. Wa ziyadatiha, dia tidak sadar ternyata musibah semakin bertambah menimpanya kalau tidak sabar. Benar, orang kalau dikasih musibah tidak sabar, tambah musibahnya. Dia ngomel sana, ngambuk sana, sengsara bertumpuk-tumpuk. Walakin saya alamu ba'da dhalika bi annal musibata fi haqqihi sarat masa'ib. Namun dia akan tahu ternyata kalau dia tidak sabar, musibah akan menjadi double dan double-double. Kama ya'lamu sabiru annal musibata fi haqqihi sarat ni'aman adida. Sebagaimana orang yang sabar akan tahu di kemudian hari, ternyata kesabarannya tersebut adalah nikmat yang bertubi-tubi Allah berikan pada dia. Nikmat yang bertubi-tubi Allah berikan pada dia. Dan banyak kejadian. Kita dikasih musibah ternyata Allah mau kasih nikmat. Wa ma baina hatainil manzilatainil mutabayyinataini ila sabru sa'ah. Antara dua manzilah ini, jadi wali Allah atau diusir, kuncinya cuma sabar sebentar. Sabar jadi wali, enggak sabar jadi diusir. Wa tasji'ul qalbi fi tilkal sa'ah. Dan juga memotivasi hati untuk sabar ketika waktu tersebut. Wal musibatu labud an tuqla'u an hadha wa hadha. Namanya musibah akan sirna. Kata Ibn Taimiyah, musibah seperti cuaca. Musim panas, musim hujan akan lewat. Yang jadi masalah bukan lewatnya, bagaimana kau menghadapi musim tersebut. Setelah lewat kau jadi apa, itu yang penting. Kalau lewat akan lewat, mau ngamuk, mau enggak ngamuk, lewat. Tapi bagaimana sikapmu menghadapi musibah tersebut akan menentukan masa depanmu setelah lewat musibah tersebut. Walakin tuqla'u an hadha bi anwa'il karamat wal khairat, akan tapi musibah dicabut dari orang yang sabar dengan berbagai macam karamah dari Allah dan kebaikan. Wa in akhal bil hirman wal khizlan, adapun musibah lewat dari orang yang tidak sabar dengan terhalangi dari banyak kebaikan. Dzalika taqdirul azizil alim, inilah aturannya Allah yang maha mengetahui dan maha perkasa. Wa fadlullah yu'tihi may yasha, karunia Allah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah maha pemberi karunia. Benar, betapa banyak orang diuji maka menjadi sangat mulia. Seandainya tidak diuji, tidak akan jadi mulia. Makanya orang ada yang mengatakan, seandainya Nabi Yusuf cuma di rumah saja, disayang oleh ayahnya, ya enggak jadi apa-apa, cuma dimanja oleh ayahnya, enggak jadi apa-apa. Tapi karena dia dikasih musibah, maka jadi bangsawan, punya peran dalam dan punya pahala yang banyak, jadi mulia, sampai diceritakan dalam Al-Quran. Yang terakhir, X10, sabar, dengar pengajian. Wal ashir, 10, an ya'lama anna Allah subhanahu, ini 9 tadi panjang ya, an ya'lam, ini 9 apa? Lulus ujian, jadi apa? Jadi wali. Enggak perlu pakai stempel, Allah tahu ini wali, setiap diuji sabar, wali. Enggak perlu stempel orang, enggak perlu pakai sorban, enggak perlu pakai tongkat, enggak perlu terbang. Sabar jadi wali Allah. Yang ke-10, an ya'lam anna Allah subhanahu yurabbi abdahu ala sarra'i wa dhara. Dia ingat bahwasanya Allah mentarbiah hambanya, mendidik hambanya dengan kesenangan dan kesusahan. Wa ni'mah wal bala, dengan karunia dan ujian. Fayastakhriju minhu ubudiyatu fi jamil ahwal. Allah ingin keluarkan hamba itu beribadah dengan berbagai macam kondisi. Ketika dikasih nikmat dia syukur, dikasih ujian dia bersabar. Fa innal abda 'alal haqiqati man qama bi ubudiyatillahi 'ala ikhtilafil ahwal. Hamba yang sesungguhnya tetap beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam suka duka tetap beribadah kepada Allah. Itu hamba yang sesungguhnya. Wa amma 'abdu sarra wal afi alladhi ya'budu Allah 'ala harfin. Adapun hamba kesenangan, dia hanya beribadah kepada Allah ketika dalam kondisi nyaman. Fa in asabahu khairatun ma'an nabi, kalau ditimpa dengan didapat kesenangan dia tentram. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi, tapi kalau dikasih musibah dia terbalik. Khasirat dunia wal akhirah, rugi di akhirat. Falaysa min abidihi alladhina ikhtarahum li ubudiyati. Seperti ini bukan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wala raiba annal iman alladhi yathbutu ala mahaqqil ibtila wal afiyah huwal imanun nafi' waqtal hajah. Dan tidak diragukan bahwasanya iman yang tetap tegar ketika dapat dalam suka dan duka, itulah iman yang bermanfaat ketika dibutuhkan. Wa amma imanul afiyah fala yakadu yashabul abda wa yuballighu manazilal mu'minin. Adapun imannya orang kalau senang saja tidak akan kokoh dan tidak akan menemani seorang mukmin, tidak mengantarkan seorang mukmin menjadi meraih tempat yang tinggi. Innama yashabu imanun yathbutu alal bala wal afiyah. Iman yang bisa menemani seorang mukmin sehingga mencapai derajat yang tinggi, iman dalam suka dan duka. Suka dia bersyukur, duka dia bersabar. Ini yang terakhir. Kesimpulannya. 10 tadi apa? Ingat agar menjadi hamba yang sesungguhnya. Menjadi hamba yang sesungguhnya. Hamba Allah yang sesungguhnya. Yang sejati. Apa tadi hamba Allah yang sejati? Beribadah kepada Allah dalam suka dan duka. Dalam suka dan duka. Baik. Kesimpulannya saya bacakan. Apa kesimpulan? Fal ibtila'u kirul abdi wa mahakku imanihi. Ujian adalah alat yang digunakan oleh pandai besi untuk membakar emas atau membakar besi untuk menghilangkan dari karatan besi. Fa imma an yakhruja tibran ahmar wa imma an yakhruja zagolan mahdhan. Setelah dibakar maka akan keluar lempengan emas yang murni atau ternyata karatan atau palsu. Kapan ketahuan? Kalau dibakar. Wa imma an yakhruju fihi maddatani dhahabiyyah wan nahasiyah, atau keluar ternyata emas tapi masih tercampur dengan perunggu. Fala yazalu bihil bala, maka Allah kasih ujian hatta yakhrujal maddatun nahasiyah min dhahabihi, sampai akhirnya keluar perunggunya hilang tinggal emasnya. Kasih ujian terus, ujian terus. Wa yabqa dhahaban khalisan, yang tersisa adalah emas yang murni. Falau alimal abdu anna ni'matallahi alaihi fil bala laysat bidun ni'matihi alaihi fil afiyah. Seandainya hamba sadar bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada dia akibat musibah itu tidak dibawa daripada nikmat yang datang sebagai nikmat murni. Itu Ibnu Qayyim ingin bilang, kau dapat nikmat dengan dua cara. Cara pertama Allah kasih karunia langsung, dapat duit, dapat ini. Cara kedua Allah kasih musibah. Ternyata di balik musibah ini ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang diberikan langsung. Ini butuh keyakinannya. Seandainya seorang hamba tahu akan hal tersebut, la syaghala qalbuhu bi syukrihi, maka dia akan sibuk bersyukur kepada Allah dengan hatinya dan lisannya, dan dia berkata, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. wa kaifa la yashkuru man qayyada lahu ma yastakhraju bihi khabathahu wa nahasahu wa nuhasahu. Bagaimana dia tidak bersyukur kepada Allah yang memberikan dia musibah, ujian, sehingga mengeluarkan kotoran dan perunggu dari emas imannya. Tibran khalisan yasruh li mujawarati wa nadhar ilaihi fi darihi, yang membuat dia bisa melihat Allah pada hari kiamat kelak di surganya dan bisa menempati surga dengan kedudukan yang tinggi. Fahadhil asbabu wa nahwuha tuthmiru sabra alal bala, insyaallah sebab-sebab ini dan yang semisalnya membuat seorang sabar ketika menghadapi musibah. Fa in qawiyat asmanat ridha wa syukur, kalau sebab ini kuat bukan cuma sabar, bisa jadi ridha bahkan syukur dengan musibah tersebut. Fanas'alullaha an yasturana bi'afiyatihi, kita mohon kepada Allah semoga Allah menutupi kita dengan keselamatannya. Wala yafdahuna biibtilaihi bimannihi wa karim, dan jangan Allah membongkar keburukan kita dengan ujiannya. Demikian nasihat dari Ibnul Qayyim dan demikian pengajian kita. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bersabar, jika diberi ujian maka melakukan sabrun jamil. Wallahul musta'an. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Tayyib, ayah bunda, para aba ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas poin yang sangat penting, ya, yakni di poin yang kelima yang harus kita perhatikan di dalam mendidik dan membersamai tumbuh kembang anak-anak kita adalah pentingnya orang tua untuk bersikap dan berlaku lemah lembut serta berkasih sayang kepada anak-anaknya. Di sini Syekh Abdul Razak menukilkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zanahu." Sesungguhnya lemah lembut kasih sayang itu tidak akan berada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya dengan kebaikan. Wala yunza'u min syai'in ila syanahu. Sebaliknya, jika lemah lembut kasih sayang itu dicabut dari sesuatu melainkan ia akan membuatnya menjadi buruk. Ayah bunda dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang hadis-hadis yang membahas topik seputar kelemah lembutan pasti akan kita jumpai sangat banyak sekali. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihim ar-rifqa." Ini hadis yang sangat majlub sekali, ya. Jadi renungan buat kita ayah bunda yang mungkin seringkali kehilangan kesabaran di saat membersamai anak-anaknya. Ini juga mungkin jadi renungan dan faedah yang sangat mahal harganya buat kita para emak-emak, ya, yang banyak sekali curhat ke kita, ya, di podcast ataupun di kajian-kajian. Banyak emak-emak yang cerita kalau ketika masih jomblo dulu, ketika masih sendiri, akhlaknya tuh baik sekali, gak gampang marah gitu, ya. Tapi kok ketika membersamai anak, ketika sudah jadi ibu, kok mudah sekali, ya, terpancing marah dan emosi. Kak Erlan mau tanya dulu nih, para emak-emak yang hadir di kajian kita hari ini seperti itu tidak, ya? Sebelum nikah kayaknya kok sabar, ramah, gak mudah marah. Giliran setelah nikah punya anak kok jadi mudah emosi, jadi mudah marah, ya. Ada yang satu server di sini? Silakan ketik di kolom chat, ya. Biar kita pancing dulu nih, ya. Masya Allah. Nih Kak Erlan sudah rindu sekali nih tidak menyimak chat dari ayah bunda nih, ya. Masya Allah, ya, banyak, ya, kayaknya ini menjadi sebuah tren yang dialami oleh para emak-emak, ya. Masya Allah, ini kenapa nih bisa seperti ini, ya. Dan yang namanya emosi, yang namanya marah, marah itu kan emosi negatif, ya. Dan kita memakluminya kok, karena setiap manusia itu punya kecenderungan untuk bisa marah gitu, ya. Tapi di sini kita justru malah ingin saling menguatkan, dan kita akan nukilkan beberapa penjelasan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biar kita bisa mengontrol emosi dan marah kita. Marah itu adalah hal yang menjadi sebuah keniscayaan bagi manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taghdab walakal jannah." Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Maksudnya adalah ketika kita marah itu kita harus mengontrol diri kita. Marah itu adalah emosi yang harus kita akui, kita terima. Marah itu wajar dan niscaya bagi kita sebagai manusia. Tapi kita disuruh untuk mengontrol diri kita di saat kita hendak emosi marah. Oleh karenanya kita di sini ingin saling menguatkan nih para bunda, wabil khusus emak-emak sekalian, ya, yang kerjaan di rumahnya sudah makin banyak, ditambah lagi anak-anak kok makin susah kalau diperintah, disuruh ibadah malah membantah, aduh jadi emosi jiwa gitu, ya. Maka kita ingin saling menguatkan di sini para bunda sekalian, bukan saling menghakimi, tapi kita justru di sini malah saling menguatkan, ya. Kita akan sampaikan beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya satu. Kalau di buku Beginilah Indahnya Islam Mengajarkan Pengasuhan, Syekh Abdul Razak hanya menukilkan satu hadis saja. Ya, nah, dan Kak Erlan akan menambahkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya yang akan menjadi perenungan buat kita semua. Hadis-hadis tersebut diantaranya adalah yang pertama, ini hadis riwayat Imam Ahmad ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bunyi hadisnya begini. Idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihim ar-rifqa. Jika Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kebaikan bagi orang-orang yang berada di rumah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam diri mereka kelemah lembutan. Kami ulangi sekali lagi. Jika Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki atau menginginkan kebaikan kepada para penghuni rumah, maka Allah akan masukkan kelemah lembutan ke dalam diri mereka. Parameter kebaikan yang Allah limpahkan kepada keluarga muslim adalah bisa dilihat dari kelemah lembutan di dalam keluarga tersebut. Ayah bunda, para abah dan ummahat, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man yuhrami rifqa yuhramil khaira." Ini riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang diharamkan dari kelemah lembutan, maka dia akan diharamkan dari kebaikan." Ternyata lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara kelemah lembutan dengan kebaikan. Ini tentu menjadi pengingat reminder buat kita semua, ayunda dan para abah dan umahat sekalian dimanapun berada, untuk senantiasa mengingat-ingat poin ini, mengingat-ingat faidah ini dikala kita sedang membersamai pasangan kita, dikala kita sedang membersamai anak-anak kita, di saat kita sedang bersama dengan keluarga kita. Jika ingin mengusahakan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah untuk menjadi orang yang dihiasi dengan kelemah lembutan di setiap akhlaknya. Kak Erlan, saya dulu itu masalahnya dibesarkan oleh keluarga yang dididik dengan cara yang sangat keras dan otoriter. Kayaknya saya tuh mudah sekali temperamen dan marah-marah kepada pasangan ataupun kepada anak-anak, Kak Erlan. Mungkinkah saya merubah akhlak saya ini, Kak Erlan? Saya pengen dapat kebaikan, tapi sulit sekali, Kak Erlan, saya bisa menjadi orang yang penuh dengan kelembutan. Jawabannya bisa. Karena akhlak itu dibagi menjadi dua. Ada akhlak iktisabi, ada akhlak jibili. Jadi akhlak dibagi menjadi dua. Ada akhlak iktisabi, ada juga akhlak jibili. Kalau akhlak jibili, ini adalah akhlak yang sudah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bawaan lahir orang tersebut memang sudah dikaruniai akhlak tersebut. Ini akhlak jibili namanya. Tapi ada juga akhlak yang disebut dengan akhlak iktisabi. Akhlak yang didapat dengan usaha, dengan latihan, dengan perjuangan. Nah, meskipun kita dibesarkan di lingkungan yang kasar, di lingkungan yang keras gitu ya, kita masih bisa mengupayakan diri kita menjadi orang yang penuh dengan kelemah lembutan. Karena akhlak itu ada yang bisa diusahakan, ada yang bisa diupayakan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum." Sesungguhnya ilmu didapat dengan belajar, dan akhlak hilm, kebijaksanaan, kelemah lembutan, tidak gerasa gerusu, ya. Akhlak hilm, kesantunan, kelemah lembutan itu bisa didapat dengan latihan. Itu artinya kita masih punya harapan, ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada akhlak yang bisa kita ubah dan bisa kita upayakan. Ada akhlak yang bisa kita latih dan perjuangkan. Nah, gimana caranya? Yang pertama, ya harus dengan belajar, harus dengan ilmu. Kita tidak akan bisa beramal kalau enggak ada ilmu dan panduan. Nah, sekarang kita akan beri tips kepada ayah bunda gimana caranya supaya kita itu bisa senantiasa penuh dengan kelemah lembutan. Ayah bunda dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hukum asalnya yang namanya pengasuhan itu dengan kelemah lembutan. Hukum asalnya pengasuhan, pendidikan, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah dengan kelemah lembutan. Bahkan ini menjadi rukun di dalam pendidikan dan pengasuhan. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya, menyusun sebuah kitab judulnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Berbicara seputar tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Berbicara seputar bagaimana menasehati, membimbing, mendidik, mengajarkan, berdakwah ya. Dan ada tiga rukun di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, termasuk dalam mendidik dan mengasuh ada tiga rukunnya. Yang pertama ilmu, yang kedua rifku, yang ketiga asabru. Yang pertama ilmu, yang kedua lemah lembut, yang ketiga sabar. Ya. Inilah tiga rukun yang harus ada. Dan ternyata arifku, lemah lembut itu bagian penting di dalam pendidikan dan pengasuhan. Bagian penting di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, kita harus tahu ilmu ini terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita juga sudah tahu keutamaan-keutamaan akhlak kelemah lembutan. Di mana tadi dijabarkan dan disebutkan oleh Nabi SAW bahwa kelemah lembutan itu selalu dikaitkan dengan kebaikan. Ya, selalu dikaitkan dengan kebaikan. Itu artinya jika ingin mendapatkan kebaikan yang berlimpah, berusahalah kita untuk menjadi orang yang akhlaknya itu penuh dengan kelemah lembutan. Kemudian yang ketiga, kalau kita terbersit ingin marah, maka kita harus kontrol dan kita harus kuasai diri kita. Makanya Nabi SAW dan syariat Islam yang sempurna ini sudah memberikan solusi bagaimana supaya kita bisa memanajemen emosi marah kita. Di antaranya kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah diam. Ini Kak Erlan kemarin pekan lalu ya, baru aja dapat tugas jurnal tentang psikologi positif. Di situ Kak Erlan dapat sebuah insight ya. Jadi kesimpulan penelitian itu, Kak Erlan baca jurnal, ternyata di situ diteliti bagaimana orang yang diam dengan orang yang bicara dan orang yang bicara dalam keadaan marah. Dilihat itu saliva ataupun air liurnya. Ternyata orang-orang yang ketika dia marah dalam keadaan diam gitu ya, itu lebih bisa mengontrol emosinya. Masya Allah ya, ini jurnal penelitian cocok sekali dengan apa yang Nabi SAW sabdakan. Jadi kalau lagi marah, daripada ngomong, mendingan diam. Karena itu yang akan justru malah meredakan. Justru khawatirnya ketika kita marah malah bersuara, malah berkata-kata, nanti akan ada banyak kalimat-kalimat yang tidak seyogyanya keluar dari lisan kita. Nabi SAW ajarkan kita, kalau marah, coba untuk diam. Nabi SAW juga ajarkan kita, kalau lagi marah, coba kita ubah posisi kita. Kalau misalnya berdiri, ubah jadi duduk. Kalau duduk, coba berbaring. Ya. Atau kalaupun masih marah, ini Muawiyah bin Abi Sufyan ya, mengajarkan kepada kita untuk membasuh anggota tubuh kita dengan air wudhu. Ya. Karena kata Muawiyah bin Abi Sufyan, innal ghadaba minan nar. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, innal ghadaba minas syaitan wa syaitan minan nar. Sesungguhnya marah itu dari setan dan setan itu dari api. Maka basuhlah api kemarahan kalian dengan air wudhu. Nah, maka ini yang diajarkan oleh syariat kita dan juga keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bagaimana kita selayaknya untuk mengontrol emosi kita. Nah, dan sembari kita ingat-ingat juga ya, ini diantara tips untuk senantiasa lemah lembut dan bisa mengontrol emosi di hadapan anak adalah dengan mengetahui tumbuh kembang anak kita, tahu fase-fasenya, tahu karakter-karakternya. Dengan demikian kita jadi lebih mudah untuk memberikan permakluman. Nah, bahkan ada yang ngasih tips, kalau kita lagi pengen emosi, kalau kita lagi pengen marah gitu ya, misalnya nih ada anak kecil, anak kita masih belia, masih 4 tahun gitu ya, mau makan nasi, nasinya malah ditaruh di sofa misalnya. Emosi jiwa gak kira-kira? Waduh, anak kita lagi suka coret-coret, mobil kita ternyata dicoret-coret gitu ya, pakai spidol. Waduh. Nah, ini ada yang ngasih tips, kalau ketemu dengan kejadian-kejadian unik kayak gini, yang itu merupakan sebuah hal yang wajar bagi anak-anak yang sedang ingin bereksplorasi gitu ya. Maka sebelum kita mau marah, coba deh difoto dulu. Kalau perlu di-share di sosmed kita gitu ya. Terus kasih caption, kelak aku akan rindukan momen-momen seperti ini. Gitu ya. Dengan demikian kita akan lebih bisa mengontrol emosi kita. Yang tadinya mau marah, kita jadi ingat, oh iya juga ya, ini memang anak-anak lagi suka bereksplorasi, jadi wajar kalau mereka berbuat seperti ini. Atau bisa jadi mereka berlaku seperti ini karena belum pernah saya ajari. Gimana mereka mau ngerti? Saya gak pernah sounding, saya gak pernah kasih pengertian, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ada banyak sebenarnya ayah bunda tips-tips bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, dan kita senantiasa berusaha untuk menjadi orang tua yang lemah lembut di hadapan anak-anak kita.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Belajar Tajwid.